0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, Arema berhasil membawa kemenangan dalam pembukaan Super League 2026-2027. Arema FC mengawal perjalanan Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4-0 melawan Insen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Jumat lalu. 4 gol didapat Arema melalui tendangan Alvarizi, Diego Luis, Vinicius, dan Mauro. Pelatih Arema FC Marco Santos menyampaikan, kemenangan ini didapatkan dengan tidak mudah. Dia menilai tim tamu punya kekuatan fisik dan bisa memberikan perlawanan. Kawan, BMKG perakirakan Jawa Timur hari ini cenderung mendung. Badan Meteorologi dan Klimatologi Jawa Timur merilis data terkait perkiraan cuaca pada hari ini. Diprediksi mendung dan cerah berawan. Sejumlah wilayah yang akan terdampak mendung merata dari Banyuwangi hingga Sidoarjo. Malang Raya diprediksi oleh cerah berawan, kemudian Kediri hingga Ngawi diprediksi cerah berawan. Lebih lanjut, BMKG Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terkait musim kemarau yang masih melanda di sejumlah Jawa Timur, serta mengantisipasi terkait perubahan cuaca yang ekstrim. Kawan, Indonesia buka peluang migas bagi Rusia. Pemerintah Indonesia menawarkan lebih dari 100 blok migas kepada investor Rusia sebagai bagian dari penguatan kerjasama energi kedua negara. Salah satu peluang yang ditawarkan adalah pengembangan 138 blok migas. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika mengatakan, Kementerian ESDM akan menawarkan lebih dari 100 blok migas kepada investor Rusia yang tertarik mengikuti proses lelang. Penawaran tersebut menjadi salah satu topik utama kerjasama Indonesia dan Rusia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, kerjasama energi dengan Rusia harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi industri energi nasional. Pemerintah juga mendorong kerjasama pengembangan energi terbarukan dan nuklir untuk tujuan damai. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan pagi hari ini seperti biasa kita akan mulai sambung bersama dengan rekan-rekan dari UGD PMI Kota Malang untuk minta update terkait dengan bagaimana stok darah, kebutuhan dan beberapa kegiatan dari PMI Mobile yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pagi hari ini kita sudah sambung bersama dengan bagian penanggung jawab urusan pengambilan darah UGD PMI Kota Malang, ada Bu Happy. Pagi hari ini, selamat pagi Bu Happy.
1: Selamat pagi Mbak Mula.
0: Weekendnya di rumah atau mau eksplor Malang ini Bu Happy?
1: Di rumah aja ini Mbak, oh, nanti siang soalnya kerja.
0: Oh alah, kebagian kerja ya akhir pekannya. Semangat Bu Happy ya. Terima kasih untuk waktunya pagi hari ini bersama City Guide. Seperti biasa, pagi hari kita mulai untuk informasi dari Bu Happy. Kita awali dengan stok darah dan juga kebutuhan darah di UGD PMI Kota Malang. Silakan Bu Happy.
1: Terima kasih Mbak Ulan. Saya sampaikan untuk update stok darah hari Minggu tanggal 6 September 2026 untuk produk WB golongan A66, B95, O140 dan AB16. Untuk produk PRC golongan A227, B497, O477 dan AB184. Untuk produk TC atau trombosit untuk golongan A22, B47, O44 dan AB24. Untuk saat ini stok darah kita aman sampai 14 hari ke depan ya Mbak ya. Tapi suatu waktu bisa berubah untuk stok darah.
0: Oke. Baby, untuk kegiatan PMI hari ini ada tidak ya?
1: Iya. Hari ini ada di dua kegiatan, yaitu di dua tempat ya Mbak ya. Di gereja Kayu Tangan sama di Masjid Tombo Ati. Ini dimulai jam 7:30 pagi. Kalau di Masjid Tombo Ati di Perumahan Bumi Mondoroko Singosari ya. Kalau di gereja Kayu Tangan di Jalan Basuki Rahmat sebelahnya Magdi Sarina itu.
0: Baik, nah caranya Bu gimana untuk para pendonor ya, khususnya yang baru pertama kali, mungkin boleh dijelaskan juga sekaligus untuk syarat yang mau donor Bu Happy.
1: Iya, jadi untuk masyarakat yang mau mendonorkan darahnya bisa langsung datang ke kantor PMI Kota Malang atau juga bisa datang di tempat-tempat mobile unit donor darah, membawa identitas diri yaitu KTP untuk verifikasi data. Kemudian juga untuk persyaratannya, usia minimal 17 tahun sampai 60, berat badan minimal 45 kg, tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor, dan juga pastinya makan makanan yang bergizi, yang banyak mengandung zat besi dan protein seperti sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, dan minum cukup air untuk menghindari dehidrasi. Kemudian juga sehat jasmani dan rohani, tidak dalam kondisi demam, tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam waktu kurun 3 hari dan juga tidak memiliki riwayat penyakit tertentu seperti penyakit menular melalui transfusi darah, jantung atau paru dan juga diabetes yang memerlukan insulin. Itu Mbak Ulan ya untuk persyaratannya.
0: Oke. Bu, ini mungkin boleh sharing juga ya, biasanya reaksi samping pasca pengambilan itu seperti apa sih Bu Happy?
1: Iya, jadi beberapa reaksi samping pasca pengambilan itu bisa dikategorikan menjadi ringan, sedang, dan berat ya Mbak. Kalau untuk ringan, setelah donor bisa terjadi seperti hematom atau mungkin kebiruan di daerah penusukan, ini bisa hilang kurang lebih 1 mingguan gitu ya Mbak. Kemudian juga bisa pusing, mual, dan juga muntah. Untuk itu yang ringan, untuk yang sedang bisa juga terjadi pingsan dan juga kejang. Kemudian untuk reaksi yang berat itu bisa terjadi juga henti jantung kayak gitu. Tapi sebelum kita mengikuti donor darah pastinya kita lakukan anamnesa atau wawancara kesehatan. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan dipastikan bahwa kondisi donor sehat, kondisi fit, dan pastinya juga siap mental, nggak cemas gitu ya Mbak ya, karena juga berpengaruh juga nantinya.
0: Oke, baik gitu, apalagi Mbak. Untuk yang pertama kali gitu Bu.
1: Iya, betul. Iya.
0: Bu, memangnya jumlah darah yang diambil biasanya berapa, Bu? Setiap pendonor itu?
1: Jumlah darah kita sediain 2 kantong ya, Mbak. Jadi ada 350 ml sama 450 ml. Untuk kesehatannya pastinya beda.
0: Iya.
1: Kalau untuk 450 minimal berat badan 55 kg. Dan donasi sudah lebih dari kurang lebih dari 5 kali itu boleh diambil 450. Kalau masih baru pastinya kita ambil yang 350.
0: 350 itu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Bu Happy, ini terakhir ya, mengingatkan ke masyarakat terkait dengan benefit yang didapatkan ketika mau melakukan donor darah. Mungkin boleh dijelaskan Bu untuk yang terakhir, silakan Bu Happy.
1: Iya. Jadi untuk manfaat donor darah bagi pendonor itu antara lain yang utama kita bisa mengetahui kondisi kesehatan kita secara berkala. Jadi sebelum donor pastinya kita akan melakukan pengecekan ya Mbak ya, seperti tekanan darah, hemoglobin, kemudian juga deteksi penyakit tertentu, sehingga jadi kalau kita dapetin donor kita mengetahui kondisi kesehatan kita. Yang kedua juga menurunkan risiko penyakit jantung, karena dengan donor darah itu membantu mengurangi kadar zat besi dalam darah yang jika berlebihan akan menyebabkan kerusakan oksidatif pada pembuluh darah sehingga menyebabkan risiko penyakit jantung. Yang ketiga, pastinya kalau kita rutin donor darah akan merangsang produksinya darah baru ya Mbak ya. Setelah menurunkan darah, tubuh akan memproduksi darah baru yang membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi dalam darah. Dan yang keempat, pastinya kalau kita donor itu meningkatkan rasa kepuasan ya Mbak ya, dan kebahagiaan secara psikologis. Kenapa? Karena dengan menurunkan darah kan kita merasa membantu orang lain yang membutuhkan, yang sakit, gitu. Jadi termotivasi. Itu Mbak Wulan manfaatnya.
0: Baik, sudah lengkap informasinya. Bu, terima kasih banyak ya sudah gabung pagi hari ini.
1: Sama-sama Mbak Wulan.
0: Sehat-sehat Bu Happy.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Nah itu kawan ya, kita sudah sambung bersama dengan perwakilan dari UGD PMI Kota Malang. Jadi untuk Anda yang mau donor, pilihannya bisa datang ke kegiatan PMI Mobile atau Anda bisa langsung datang ke PMI Kota Malang. Alamat kantornya di Jalan Buring nomor 10 Ororodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program ini sebagai kerjasama City FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341 364617, alamat Jalan Buring nomor 10 Kota Malang.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa rileks?
1: Nggak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Krakatau setelah kita melihat beberapa pembatalan, kemudian reschedule yang untuk penerbangan internasional Suta ya. Dan ini tadi kita juga dapat update-nya lagi, Bandara Raden Intan 2 ini juga akhirnya menghentikan operasional penerbangan sementara dari jam 7 pagi sampai jam 10 siang nanti. Ini juga seiring meningkatnya aktivitas erupsi. Pengumuman ini disampaikan oleh pihak bandara melalui akun Instagram mereka. Kemudian disampaikan juga imbauan di dalamnya supaya semua pengguna jasa bandara selalu cek kembali status dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum melakukan perjalanan untuk informasi ke bandara udaraan. Itu kawan ya. Kemudian Lampung sendiri ini menjadi salah satu provinsi yang dekat dengan lokasi Gunung Anak Krakatau. Karena itu Provinsi Lampung menjadi salah satu lokasi yang terdampak langsung oleh aktivitas Gunung Anak Krakatau. Erupsi Gunung Anak Krakatau ini mulai terjadi dari hari Sabtu kemarin dini hari, jadi sebaran abu vulkanik mencapai beberapa wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan bagian Jawa Barat. Terima kasih untuk beberapa update yang sudah ditambahkan. Ini tadi ada Pak Idam menyampaikan soal kegiatan jalan santai ya di daerah Sulfat ini sudah mulai dilakukan, beberapa dari peserta juga sudah berada di lokasi. Tadi kita sempat tanyakan ya, apakah sudah mulai kegiatannya? Informasinya sudah dimulai. Itu jadi hati-hati kawan. Kalau kita melihat dari informasi yang masuk ya, kegiatan hari ini, jadi di wilayah Sulfat sendiri nanti akan ada kegiatan karnaval. Kalau karnavalnya ini mulai dari jam 12 siang ya, sampai selesai Jalan Sulfat, kemudian sampai di Jalan Simpang Sulfat Utara RW 5 di sini tulisannya. Jadi hati-hati. Kemudian kegiatan lainnya ini ada di Kelurahan Losari. Kalau jamnya dari jam 10 siang nanti sampai kurang lebihnya jam 6 petang kawan, kegiatan karnaval ya Kelurahan Losari. Kemudian hati-hati juga untuk Anda yang masih mobile di beberapa titik lainnya. Nah, ini yang punya update seperti apa kegiatan karnaval di lingkungan Anda, boleh nanti tambahkan ya di WhatsApp kami. Kembali lagi soal kegiatan karnaval Losari, kita juga dapat update terkait dengan rute karnaval. Jadi startnya RW 4 Kelurahan Losari, nanti finishnya ada di RW 3 Kelurahan Losari. Kegiatannya dari jam 10 sampai selesai. Itu. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya nih, khususnya buat Sobat Jatim, gimana? Apakah sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini kawan, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Untuk tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, jadi bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Ekonomis Spark, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

0: Kawan-kawan, di pagi hari ini kita kembali update untuk pantauan di arus tol untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang. Di pagi hari ini masih terpantau lancar, aman, dua arah, tidak ada kendala sampai ke tol Gempol, Porong, Sidoarjo, Waru, Perak, Satelit. Di pagi hari ini juga masih aman. Untuk cuaca di sekitar tol Pandaan Malang di pagi hari ini cenderung cerah berawan, kawan, jadi nanti bisa diantisipasi. Untuk info tol di pagi hari ini didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Pak Abdul, terima kasih banyak. Ini menyampaikan update informasi. Alhamdulillah sudah ada penanganan apresiasi untuk pengurus Stadion Gajayana. Oh, ini soal laporan sebelumnya ya Pak ya, yang menyampaikan jadi keluhan dari Pak Abdul ini terkait kondisi toilet dan juga musola Stadion Gajayana, jadi perlu pembersihan gitu. Nah, waktu kita menerima laporan ini, kita langsung teruskan ke Kepala Disporapar ya Pak Arif. Kemudian Pak Arif juga merespon dengan cepat, siap akan ditindaklanjuti seperti itu. Dan ternyata pagi hari ini ketika Pak Abdul datang ke sana melihat, dan ternyata ini sudah jauh lebih baik ya dari sebelumnya. Coba kita tampilkan di visual radio kawan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi City Guide.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Apresiasi kepada pengelola Stadion Gajayana. Lumayan sudah agak bersih daripada minggu kemarin.
0: Ya.
1: Nah, lumayan agak bersih. Kami apresiasi kepada pengelola Stadion Gajayana. Semangat terus, jaga kebersihan.
0: Baik, terima kasih juga Pak Abdul yang sudah aktif menyampaikan laporan bagaimana kondisi di lapangan ya. Tentu kita juga sama-sama penjaga dengan harapan masyarakat juga aktif gitu ya. Ketika ada laporan mungkin boleh disampaikan ke kami, kita juga akan upayakan untuk komunikasi ke OPD terkait. Untuk pagi hari ini kita masih di City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Kawan, yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkap bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kita akan lanjutkan bersama dengan reporter City Gate FM, kali ini Heri Prasetyo akan menyampaikan kabar Arema FC buka Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4-0 atas Isen Mulang.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Heri, silakan.
3: Kawan, Arema FC mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan menjamu Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat 4 September 2026. Singo Edan menang telak 4-0. 4 gol Arema dicetak Alfarizi pada menit ke-6, Diego Luis Landes menit ke-14, Vinicius pada menit ke-45 atau tambahan waktu lebih 6 menit, dan Mauro Niels menit ke-85. Pertandingan yang dipimpin wasit Rio Permana Putra itu disaksikan ribuan penonton. Arema langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga dan hanya membutuhkan waktu 6 menit untuk membuka keunggulan. Gol bermula dari kombinasi 1-2 sentuhan antar pemain Arema. Alfarizi kemudian menyelesaikan skema tersebut dengan tendangan yang tidak mampu dihentikan kiper Isen Mulang, Jeffrey Wibowo. Unggul cepat membuat Arema semakin agresif. 8 menit berselang, tuan rumah kembali mencetak gol. Serangan dari sisi kiri menghasilkan sepak pojok umpan lambung dari situasi bola mati, kemudian disambut sundulan Diego Luis Landes. Bola meluncur ke gawang dan mengubah skor menjadi 2-0. Isen Mulang mencoba merespon tekanan tersebut, namun Arema masih mampu menjaga intensitas serangan sekaligus mengontrol permainan. Laga sempat berlangsung keras, Betinho diganjar kartu kuning pada menit ke-17 setelah melakukan tackle terhadap pemain Isen Mulang, Bayano. Isen Mulang kemudian memperoleh sejumlah kesempatan untuk memperkecil ketertinggalan. Salah satunya terjadi setelah Bayano dijatuhkan di area pertahanan Arema. Wasit sempat melakukan pengecekan VAR untuk kemungkinan penalti, tetapi keputusan akhir menyatakan tidak ada penalti. Arema kembali mengancam melalui tendangan bebas Gustavo Franca pada menit ke-33. Namun bola masih melambung di atas mistar gawang Isen Mulang. Tekanan Arema akhirnya kembali

0: membuahkan hasil pada masa tambahan waktu babak pertama. Vinicius mencetak gol pada menit ke-45 plus 6 sekaligus membawa Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0. Arema tak beri ruang Isen Mulang bangkit memasuki babak kedua. Isen Mulang berusaha memperbaiki permainan kedua. Tim terlibat jual beli serangan kawan, tetapi Arema tetap lebih dominan hingga menit ke-54 tidak ada perubahan skor. Isen Mulang kembali mendapat peluang melalui tendangan bebas Bayano pada menit ke-60. Namun eksekusinya masih melambung di atas mistar gawang Arema yang dikawal Adi Satrio. Arema terus menekan pertahanan tim tamu, upaya tersebut membuahkan gol keempat pada menit ke-85. Berawal dari sepak pojok, bola liar terjadi di depan gawang Isen Mulang. Mauro Nils berada di posisi yang tepat untuk menyambar bola dan mengubah skor menjadi 4-0. Isen Mulang sempat mencetak gol 2 menit sebelum waktu normal berakhir. Namun gol tersebut dianulir karena pemain berada dalam posisi offside. Tidak ada gol tambahan hingga pertandingan berakhir. Arema pun mengamankan kemenangan 4-0 sekaligus membuka musim dengan 3 poin. Pelatih Arema FC Marco Santos menyebut kemenangan atas Isen Mulang tidak didapat dengan mudah. Ia menilai tim tamu memiliki kekuatan fisik dan mampu memberikan perlawanan.
1: Agak difícil, mas comparado Superliga, um time forte fisicamente. Um time que competiu muito, mas quero parabenizar os meus atletas, meu grupo de trabalho, porque foi uma pré-temporada forte e eles responderam bem durante o jogo de hoje. E agradecer a Alemanha, que no primeiro jogo se fez presente, dar um número maior do que foi a temporada passada. Esperamos, quanto que diria aqui, que eles possam vir ainda mais para nos ajudar nessa temporada.
2: First, I want to congratulations to my players, staff. We had a very hard and tough preseason. So first I want to say thank you to them. Also, we play against a very strong team, like physically, especially, but we did a good job. Also want to thank you, Alemania, for coming here in the first game. And also want to say that, coach, bring Alemania here in Kidini's game, because it will be a very hard game at Derby. And after Makassar, we want all of them here in Kajubon.
0: Sementara itu, pelatih Isen Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, mengungkapkan timnya menghadapi kendala serius sebelum pertandingan. Menurut Mundari, persoalan perjalanan membuat Isen Mulang tidak dapat pulang dan menjalani latihan secara optimal selama hampir sepekan. Kondisi tersebut membuat persiapan Isen Mulang terganggu. Mundari bahkan menyebut timnya kemungkinan langsung menuju Bali untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya karena situasi di Kalimantan belum memungkinkan mereka menggelar laga kandang. Mundari mengakui gol cepat Arema turut mengubah strategi timnya. Isen Mulang semula berusaha bermain sabar dan menunggu momentum sebelum melancarkan serangan. Meski akhirnya kalah 4 gol tanpa balas, Mundari menilai permainannya masih memberikan respon setelah kebobolan. Dari Kabupaten Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.

0: peranan yang seharusnya hadir untuk mengisi perut anak-anak sebelum mereka kembali belajar justru berujung pada ambulan yang keluar masuk pesantren. Ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo mengalami mual, muntah, diare, hingga lemas setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada Selasa 1 September 2026. Yang membuat persoalan ini semakin serius, keluhan ternyata tidak hanya datang dari satu tempat. Data sementara menunjukkan lebih dari 500 santri dan siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan mereka tidak hanya berasal dari pondok pesantren Manbaul Hikam. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyebut ada kesamaan dari sejumlah kasus ini berupa makanan berasal dari SPPG yang sama.
1: Ada data yang menunjukkan selain

0: pondok pesantren Nurul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami kerugian. Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG
1: Tanggulangin
0: Kali Tengah. Nah, sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SNLKR benda telusuri. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana prasarananya memadai, tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan, sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh.
2: SPPG Kali Tengah sendiri diketahui melayani sekitar 2.800 porsi MBQ setiap hari untuk sejumlah lembaga pendidikan. Saat itu menu yang disediakan ada nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis, jagung muda, tempe bumbu Bali, dan apel. Namun sampai saat ini belum bisa disimpulkan makanan atau komponen mana yang menjadi penyebabnya. Sampel makanan dan muntahan korban sudah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga sudah menghentikan sementara operasional SPPG Kali Tengah sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan. Lalu, sejauh mana investigasi dilakukan dan apa yang ditemukan di lapangan? Ini dia penjelasan Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumadana.
3: Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang. Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang. Namun demikian, kita masih juga melakukan satu observasi sebanyak 120 orang. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian ini adalah pimpinan kami di bagian sudah melakukan satu komunikasi secara intensif dengan kepala daerah, kemudian dengan pimpinan pondok pesantren MA dan MTS Mabol Hikam. Kemudian kami juga melakukan tindakan-tindakan internal. Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait, dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan. Kemudian kami juga melakukan suspend berat dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kali Tengah. Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian.
2: Program Makan Bergizi Gratis seharusnya memberi satu hal yang paling dasar, rasa aman bagi anak dan orang tua. Karena ketika makanan yang diberikan negara justru membuat anak harus dirawat di rumah sakit, yang dipertaruhkan bukan hanya menu makan siang, tapi kepercayaan terhadap program itu sendiri.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu. Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya. Nah, itu pinter. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, pagi hari ini Anda yang masih melanjutkan aktivitas di sekitar Malang Raya, setelah tadi informasi dari kawan-kawan City Guide ini terus disampaikan ya, apalagi kondisi di area Sulfat. Sulfat hari ini, pagi hari ini sedang dilakukan kegiatan jalan sehat, jalan santai yang sudah berlangsung sejak jam 7 pagi tadi. Sementara itu untuk kegiatan karnaval nanti juga akan dilakukan tapi siang hari ya, dari jam 12 siang sampai selesai. Sementara untuk titik lokasi karnaval nanti akan memanfaatkan Jalan Sulfat dan Jalan Simpang Sulfat Utara. Di sini informasi yang kami dapatkan dari panitia RW 5 setempat, jadi dilakukan penutupan sementara jalan, tapi apakah nanti akan dibuat semacam setengah jalan ini untuk jalannya peserta, kemudian setengah jalan lagi untuk masyarakat yang mau melintas, atau memang ditutup total, kita masih coba cari tahu ya. Jadi hati-hati, lebih baik antisipasi dulu saja, nanti sekitar jam 12 siang sampai selesai. Tidak hanya di area Sulfat kawan, mungkin di beberapa ruas jalan lainnya akibat kegiatan

0: masyarakat di pagi hari ini, sehingga ada penutupan jalan, boleh nanti Anda kabarkan. Kemudian informasi selanjutnya dari petugas pos Gunung Api Semeru, Pak Yadi Yuliandi di sini menyampaikan ke kami kawan laporan secara visual gunung api teramati jelas, kemudian teramati satu kali letusan asap ya dengan warna asap putih kelabu, tinggi asap kurang lebihnya 400 meter arah ke timur laut. Saat ini Gunung Semeru masih di level 3 siaga, jadi masyarakat diimbau supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan, tidak beraktivitas di radius 5 km terhitung dari kawah puncak Gunung Api Semeru karena rawan lontaran batu pijar, dan tetap waspada kawan dengan potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai.
1: Jalan-jalan plus.

Hayo, siapa nih yang suka mengkonsumsi ikan segar? Kita jalan-jalan dulu yuk ke Bendungan Dempok Malang. Bendungan yang ada di Desa Gampingan, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang ini memang menjadi habitat ikan air tawar seperti gurame, mujair, wader, dan masih banyak lainnya. Untuk itu, kalau Anda kesini pasti akan menemui banyak orang yang memancing, kemudian dijual di berbagai warung makan yang ada di sekitar waduk. Dan Anda pun sebagai pengunjung bisa loh memilih ikan yang akan disantap. Setelah memilih ikannya, Anda bisa meminta pemilik warung untuk memasakkan sesuai permintaan Anda. Bisa digoreng, dibakar, atau rica-rica. Pengunjung juga bisa request sambal dan lalapan sayur sebagai pelengkap lauk. Sudah dijamin setiap sajiannya pasti fresh karena ikannya baru ditangkap di Bendungan Dempok. Setelah kenyang makan, Anda bisa coba menikmati keindahan setiap sudut bendungan dengan keliling menggunakan perahu. Asik bukan? Nah, kalau Anda ke Bendungan Dempok tidak perlu khawatir kepanasan, karena juga banyak pohon di lokasi, sehingga tempatnya yang sangat asri dan sejuk. Di Bendungan Dempok Malang, Anda juga bisa bersuah foto dengan latar belakang pemandangan yang cantik. Kalau mau ke sana, tentu saja gampang. Dari kota Malang, nanti Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah itu, tinggal lurus saja, ikuti jalan besar sampai menemukan Bendungan Seguruh. Setelah bertemu dengan pertigaan, nanti ada plang bertuliskan Dempok yang mengarah ke kanan. Lurus saja, Bendungan Dempok ada di depan Anda. Dan kalau Anda jalan-jalan ke Bendungan Dempok ini, jangan lupa untuk share keseruannya di sosial media City Guide 911 FM.

0: 1-1 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, retribusi fasilitas olahraga di Kota Malang targetnya tembus 1,9 miliar. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata atau Dispora Park Kota Malang menargetkan PAD di sektor retribusi fasilitas olahraga mencapai 1,9 miliar sampai akhir 2026. Sampai saat ini, realisasi pendapatan sudah mencapai sekitar 1,3 miliar. Melihat ini, pihaknya optimis sampai akhir tahun bisa mencapai target. Menurutnya, retribusi dari penyewaan fasilitas olahraga menjadi salah satu penyumbang utama pendapatan di Dispora Park. Kawan, Dinsos Surabaya tindak lanjuti ribuan desil warga yang tidak sesuai. Kepala Dinas Sosial Surabaya, Antik Sugiharti menyampaikan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan terkait ketidaksesuaian desil yang diterima oleh masyarakat Surabaya. Ia menyebut sebanyak 3.200 orang yang memberikan komplain karena desil yang mereka terima tidak sesuai dengan kenyataan dan realita. Untuk itu, Dinsos Surabaya akan melakukan survei lapangan serta verifikasi ulang untuk meluruskan hasil desil agar masyarakat tidak semakin resah. Kawan, Timnas Basket Putra incar kemenangan perdana. Timnas Basket Putra Indonesia bersiap menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya. Indonesia tergabung dari Pool A bersama Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Pelatih Timnas Indonesia, David Singleton, mengatakan persaingan di grup tersebut tidak mudah karena sejumlah lawan memiliki level kompetisi lebih tinggi. Namun, ia percaya tambahan pemain dapat membantu Indonesia bersaing. David Singleton menargetkan kemenangan pada pertandingan pertama melawan Jepang 10 September mendatang. Setelah itu, Indonesia akan menghadapi Korea Selatan pada 11 September dan Arab Saudi pada 13 September. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Mufti Akmal di City Report jam 8 pagi. Dan di pagi hari ini di Kota Malang terpantau beberapa ruas, kawan ya, cukup lengang. Kalau kemarin hari Sabtu cukup padat, bahkan kemarin hari Sabtu City Guide, bahkan kemarin di hari Sabtu ya, City Guide juga menerima banyak laporan dari pendengar terkait dengan kemacetan, baik dari Malang Kabupaten, kemudian Kota Malang, sampai di Kota Batu juga kemarin hari Sabtu merata terkait dengan kemacetan, terkait dengan kepadatan. Dan di pagi hari ini kita juga akan berangkat ke beberapa informasi, kawan ya, seputar dengan kita akan berangkat dari beberapa informasi, kawan, terkait dengan potensi dugaan korupsi pengelolaan kios pasar Among Tani di Kota Batu yang kemarin juga sempat viral. Beberapa orang sudah diamankan oleh Kejari untuk dimintai keterangan maupun juga diperiksa. Dan kemarin memang disampaikan oleh penasihat hukum Agus Suyadi sebagai mantan kepala UPT Pasar yang menyampaikan perkara dugaan korupsi pengelolaan kios dan los pasar induk Among Tani ini juga masih berpotensi untuk berkembang. Hal ini disampaikan, kawan. Hal ini disampaikan setelah Kejari Kota Batu menetapkan Agus sebagai tersangka dan melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan. Yang disampaikan juga oleh penasihat hukum Agus, Haitsam Nuril, ini menjelaskan pihaknya juga tetap menghormati terkait bagaimana proses hukum yang berlaku. Namun, perkara dugaan korupsi tentunya tidak sederhana, kawan, dan perlu dilihat secara menyeluruh. Bagaimana nantinya termasuk kemungkinan ada pihak lain yang punya peran di dalam proses dugaan korupsi tersebut. Jadi tidak bisa langsung mentah-mentah dilimpahkan kepada satu tersangka, namun juga perlu untuk dilakukan pengecekan terkait bagaimana nantinya ada beberapa pihak yang terlibat dalam permainan cuci uang. Kalau di hari ini, kawan, di tanggal 6 ya, untuk kegiatan karnaval maupun juga penutupan jalan tidak seramai kemarin. Kalau kemarin di tanggal 5 di hari Sabtu, City Gate sempat merekap ya bagaimana banyak sekali kegiatan karnaval yang terjadi kemarin di hari Sabtu. Itu totalnya ada 10, kawan. Totalnya ada 10 termasuk yang ada di daerah Sanan. Kemarin itu ada 10 karnaval, baik dari Tumpang, Turen, Kepanjen, Ngajum, Wonosari sampai di Kota Malang. Kalau di hari ini di Malang Raya cenderung lengang, kawan, hanya ada 2 event ya yang sudah direkap. Yang pertama ada di Maron Raya di Kecamatan Pujon, kemudian ada di RW5 Gang 12 Lesan Puro di Kota Malang. Itu untuk kegiatan yang berlangsung di hari ini di tanggal 6. Kalau untuk beberapa informasi tambahan, tadi sempat dapat informasi dari pendengar, katanya nanti di daerah Losari, kawan, di Kecamatan Singosari, ini ada kegiatan karnaval budaya Kerajaan Singosari. Jadi untuk kegiatannya mulai di jam 10 pagi di hari ini, di hari Minggu, dan nanti juga bakal ada penampilan dari drum band SMK Penerbangan Singosari. Jadi barangkali Anda yang sedang mobile di sekitaran Singosari maupun juga di Kelurahan Losari ya, nanti boleh di update bagaimana pantauannya maupun juga kegiatannya. Nanti boleh kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Namun kawan, di pagi hari ini ada satu komposisi dari Jonas Brother, Summer Baby.

0: Harus ke kantor ya?
1: Eh, sekarang nggak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM didukung oleh Bank Jatim melayani lebih dekat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan.

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 911 FM, guidance for your life kawan. Anda masih mobile bersama kami di City Gate 911 FM. Terkait dengan retribusi fasilitas olahraga di Kota Malang, ini targetnya di tahun ini adalah mencapai 1,9 miliar rupiah kawan. Ini disampaikan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang yang menargetkan PAD dari sektor retribusi fasilitas olahraga ini bisa mencapai 1,9 miliar rupiah sampai di akhir tahun ini atau di akhir tahun 2026. Namun sampai saat ini kawan, realisasi pendapatan sudah mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Dan kita melihat bagaimana sudah hampir mencapai dari target, maka dari Disporapar Kota Malang juga sudah optimis ya, sampai akhir tahun bagaimana target ini nantinya juga bisa lebih tercapai. Karena menurutnya retribusi dari penyewaan fasilitas olahraga ini menjadi salah satu penyumbang utama dari pendapatan Disporapar yang ada di Kota Malang. Kita bergeser ke beberapa informasi lainnya kawan. Tadi sempat ada yang melaporkan ya, untuk kegiatan di hari ini ada karnaval di Kelurahan Pandanwangi. Ini di sekitaran Jalan Sulfat. Tadi saya sempat ada pamfletnya juga. Ini kawan, saya tampilkan di radio visual untuk kegiatan di Sulfat ya. Jadi ada penutupan jalan di hari Minggu hari ini mulai jam 12 siang. Untuk rute yang terdampak nanti kemungkinan akan di Jalan Sulfat, kemudian di Jalan Simpang Sulfat Utara. Ini kegiatan dalam rangka pelaksanaan Karnaval HUT Kemerdekaan RI. Wah keren ya, sudah masuk di bulan September, sudah masuk satu minggu lebih dan masih merayakan HUT Kemerdekaan. Ini bagaimana euforia dari masyarakat di Kota Malang tentunya juga cukup tinggi kawan ya. Dan untuk beberapa informasi tadi sempat disampaikan, untuk mulainya pukul 12 siang sampai di setengah 6 sore. Untuk rutenya melalui Jalan Simpang Sulfat Utara, kemudian Jalan Titan, kemudian ke Jalan Emas dan berakhir di Jalan Sulfat. Itu untuk rutenya yang di sekitaran Sulfat kawan, untuk kegiatannya dimulai nanti jam 12 siang. Kemudian ada Pak Yoyo Soeharto yang menginformasikan di sekitaran traffic light Sabilillah kawan di pagi hari ini. Dari arah utara ini ada truk engkel yang bermasalah ini. Pak Yoyo mengirimkan di grup traffic report City Guide, ada dokumentasinya juga. Oh ini sopirnya juga turun kawan ya, mungkin sedang mengecek bagian yang problem dari truknya. Truk box kawan, ini kalau misalnya Anda dari utara. Kalau untuk lalu lintas bagaimana Pak Yoyo di sekitaran traffic light Sabilillah? Apakah tersendat ya akibat dengan truk yang sedang berhenti atau masih aman lancar? Kalau kita lihat di aplikasi pemantau traffic kawan, di sekitar TL Sabilillah memang di pagi hari ini masih cenderung lancar ya, tidak ada kendala maupun hambatan, hanya sedikit antrian saja kalau misalnya Anda dari utara yang menuju ke traffic light Sabilillah. Tapi kalau arah sebaliknya maupun Anda kalau melintas dari depan Pasar Belimbing, di pagi hari ini masih terpantau aman lancar.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk Anda yang pagi hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar dua arah. Anda yang memulai perjalanan dari Gate Singosari ataupun Pakis mengarah ke ruas Pandaan lancar. Lepas dari Pandaan mengarah ke sekitar Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya. Informasi lainnya seputar tol Anda juga masih bisa berkabar melalui WhatsApp kami di 0811 36911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kalau di Kota Malang saat ini juga cuacanya cukup cerah. Namun yang menjadi catatan adalah yang ada di saudara kita yang ada di Kalimantan. Seperti yang terjadi kemarin di hari Jumat, beberapa masyarakat juga puji syukur ya terkait dengan turunnya hujan yang ada di daerah Kalimantan, seperti di Kalimantan Selatan. Itu kemarin sempat diguyur hujan lebat kawan, setelah dilanda kemarau panjang dan kabut asap yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Dan disampaikan juga oleh beberapa media, ini terkait dengan turunnya hujan ini mengguyur sekitar kota Pontianak dan sejumlah wilayah sekitarnya di hari Jumat kemarin di jam 3 waktu Indonesia Barat. Setelah beberapa pekan, wilayah Kalimantan Barat dilanda cuaca panas, kekeringan, serta kabut asap. Dan disampaikan juga kawan oleh Kementerian Kehutanan, ini ada perkembangan yang positif terpantau di Kalimantan Barat setelah sebagian wilayah pada 4 September lalu diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Dan tentunya hujan tersebut bisa membantu membasahi lahan dan menekan titik panas agar tidak muncul kembali. Selain itu kawan, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh BMKG, sebanyak 24.600 kg NaCl atau garam ya disemai untuk memantik atau memancing hujan turun di sejumlah wilayah. Tentunya ini juga bisa membantu membasahi lahan gambut serta menipiskan kabut asap dan menekan untuk kembali munculnya titik api agar tidak semakin merajalela atau tidak semakin kemana-mana. Kalau kita melihat bagaimana membahas tentang titik api yang ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Tengah, Timur ya, merata di Pulau Kalimantan. Di Gunung Butak kemarin di hari Sabtu, Sitika juga menerima laporan terkait ternyata Gunung Butak juga masih terjadi kebakaran, padahal sebelumnya sudah dilaporkan padam di hari Kamis sore. Itu sudah dilaporkan padam terkait kebakaran yang ada di sekitaran Gunung Butak. Tapi kemarin di hari Sabtu ternyata muncul kembali, mulai dari hotspot atau titik panas, dan lokasi kebakarannya pun berada di titik yang sama seperti kebakaran sebelumnya di Gunung Butak. Sehingga karena medan yang cukup sulit, kemarin dibantu menggunakan helikopter milik BPBD Jawa Timur melakukan waterbombing kawan di sekitaran Pegunungan Putri Tidur ya. Kalau misalnya Anda pernah dengar Pegunungan Putri Tidur, jadi ada Gunung Butak, Gunung Kawi, Kawinajang, Panderman dan sekitarnya. Itu kemarin dibantu untuk dilakukan waterbombing untuk menekan titik hotspot maupun juga melakukan pemadaman agar tidak semakin besar terkait dengan kebakaran yang terjadi di Gunung Butak. Kawan, di pagi hari ini di jam 8:30 kita kembali update bagaimana informasi lalu lintas di sekitar Malang Raya. Kalau misalnya Anda melintasi sekitar Panji Suroso, LA Sucipto, Sunandar Priyo, di pagi hari ini masih terpantau lancar kawan, tidak ada kendala. Tadi yang sempat diinformasikan oleh Pak Yoyo ya, tadi terkait dengan truk yang trouble di sekitaran menuju TL Sabilillah. Kalau misalnya Anda dari utara, kalau kami pantau di aplikasi pemantau traffic memang sedikit ada kepadatan untuk Anda yang dari utara kemudian menuju ke TL Sabilillah. Tapi kalau dari selatan ini masih terpantau aman lancar. Dan kita juga ingatkan kawan ya, reminder seperti itu untuk Anda misalnya nanti akan melintas di sekitaran kampus UIN Malang, karena di hari ini ada kegiatan wisuda di sekitaran kampus UIN Malang. Jadi mungkin bisa diantisipasi untuk Anda nanti yang rencananya melewati Sumbersari kemudian melintas di sekitar Sardo atau Jalan Gajayana, nanti bisa diantisipasi kemungkinan juga ada sedikit kepadatan. Karena untuk wisudanya sudah dimulai dari kemarin hari Sabtu, ada dua gelombang di UIN Malang. Dan kemarin juga sempat dikabarkan ada kepadatan ya oleh pendengar City Gate di sekitaran kampus UIN. Jadi nanti mungkin bisa diantisipasi, atau mau lewat jalan alternatif lainnya juga boleh kawan.
1: City Guides Inside. Wisata Gantangan yang diproyeksikan menjadi salah satu ruang publik baru di Kota Malang justru dihadapkan pada persoalan klasik, yaitu pembuangan sampah liar. Padahal, kawasan ini tengah dipersiapkan sebagai destinasi wisata. Namun, masih ada oknum yang menjadikannya lokasi pembuangan sampah secara ilegal, dan kondisi ini menjadi perhatian pemerintah maupun akademisi. Menurut Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Baihaki, pihaknya telah melakukan pemantauan selama beberapa pekan terakhir. Dari hasil pengamatan tersebut, Disporapar bahkan telah mengantongi nomor polisi kendaraan yang diduga membuang sampah di kawasan Gantangan dan menyerahkannya kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
2: Mulai tahun 2022 itu membangun kawasan itu menjadi kawasan hijau dan diperuntukkan untuk gantangan burung. Dalam perjalanan masih kita dapati salah seorang oknum atau mohon izin kami menyebut warga yang kurang menyadari di mana membuang sampah di tempat yang benar, yang sudah ditentukan, tapi kami masih mendapati yang sengaja membuang sampah tidak pada tempatnya. Saya sudah koordinasi langsung dengan Bapak Raymond, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dan kami juga beberapa hari ini kami sudah mencoba berusaha mengintai siapa yang membuang sampah di situ. Petugas kami melakukan pengintaian beberapa hari, sudah mendapati oknum, bahkan kami dapatkan itu banyak tulang-tulang sisa atau sampah yang bau itu sengaja dibuang di situ. Kami sudah dapatkan dan kami sudah dapatkan datanya, kendaraannya, dan saat ini sedang kami lakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang berwajib, yang punya kewenangan, kendaraan ini, kendaraan plat nomor ini miliknya siapa dan posisinya beroperasinya ini sudah kami dapatkan. Tapi kami masih perlu menunjukkan bukti-bukti yang akurat sehingga kami nanti di dalam mengambil sebuah keputusan ini benar-benar tepat.
1: Namun persoalan sampah tidak hanya berhenti pada penindakan. Menurut dosen program studi Teknik Lingkungan ITN Malang, Chandra Dwi Ratna Wulandari, akar persoalan justru berawal dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Padahal, Kota Malang telah memiliki regulasi mengenai pengelolaan sampah, tetapi implementasinya dinilai masih belum optimal.
3: Fenomenanya itu kembali kepada kebiasaan masyarakat. Masyarakat itu mungkin juga masih belum banyak yang mengetahui bagaimana mengolah sampah yang baik dan juga pinginnya yang praktis. Nah, ini tidak butuh, saya sudah tidak butuh, ya sudah saya buang di lingkungan. Kebetulan kalau sampah yang dibuang itu kelihatannya bukan hanya sampah rumah tangga ya, tetapi kalau ada sudah menggunakan kendaraan mungkin bisa juga dari pelaku usaha ya.
1: Sementara itu, pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatikoran Matondang, mengatakan aksi pembuangan sampah liar di Gantangan sudah berulang kali terjadi. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari pembersihan kawasan, pemasangan banner larangan membuang sampah, hingga rencana pemasangan CCTV. Apabila pelaku berhasil diidentifikasi, pemerintah juga bakal menyiapkan sanksi berupa tindak pidana ringan atau tipiring.
4: Namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tidak akan tinggal diam terhadap setiap persoalan kebersihan yang terjadi di wilayah Kota Malang. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan persampahan, kami terus berupaya mengoptimalkan pengolahan sampah secara menyeluruh melalui peningkatan layanan pengangkutan, penguatan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat, edukasi kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan, serta koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan persampahan di lapangan.
1: Persoalan sampah di wisata Gantangan menunjukkan bahwa pembangunan destinasi wisata tidak cukup hanya dengan menghadirkan fasilitas. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan juga menjadi kunci agar ruang publik tetap bersih dan nyaman. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat diharapkan mampu menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, sehingga wisata Gantangan

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Kawan, di hari Minggu tentunya kita masih berada di akhir pekan. Dan kalau berbicara tentang akhir pekan, biasanya penginapan juga mulai meningkat. Lalu wisatawan berdatangan ke Malang Raya, baik ke Kota Batu, ke Kota Malang, hanya untuk sekedar jalan-jalan bersama keluarga atau menghabiskan waktu senggang ya di akhir pekan untuk liburan, untuk refreshing. Nah, berkaitan dengan peningkatan wisatawan dan juga penginapan, DPR Kota Batu mendorong perolehan pajak dari penginapan ini minta untuk bisa dimaksimalkan. Hal ini disampaikan oleh juru bicara DPRD Kota Batu dari fraksi Golkar, Didik Mahmud, yang menyampaikan kalau dilihat dari data jumlah villa dan homestay di Kota Batu sekarang ini belum berbanding lurus dengan pendapatan pajak yang masuk ke pemerintah. Didik juga menjelaskan, kawan, dari keterangan paguyuban villa, di Batu kurang lebih ada 1000 villa homestay yang beroperasi menerima tamu. Sementara dari info Badan Pendapatan Daerah Kota Batu atau Bapenda waktu rapat dengan DPRD, jumlah penginapan yang dimintai pajak belum mencapai 100 unit. Nah, ini ada perbedaan ya antara data maupun juga fakta di lapangan. Sehingga Didik juga meminta ke depannya nanti ada pembaharuan data potensi pajak, karena pihaknya juga ingin data wajib pajak terutama sektor akomodasi ini bisa selalu diperbarui, karena sektor ini terus berkembang pesat di Kota Batu. Dan memang betul, kawan ya, di Kota Batu, di Kota Malang, ketika masuk di akhir pekan memang terasa sekali peningkatan dari wisatawan maupun juga volume kendaraan. Biasanya kalau di hari-hari kerja, ruas jalan utama, jalan protokol itu masih bisa lengang, sepi. Tapi kalau sudah masuk di akhir pekan seperti hari Sabtu, Minggu seperti ini, juga sudah mulai ada peningkatan. Kita coba cek, kawan, untuk lalu lintas yang ada di sekitar Malang Raya di pagi

0: Jalan Insinyur Soekarno sampai di Jatim Park 3, kemudian di alun-alun Kota Batu. Kalau di pagi hari ini masih terpantau aman lancar kawan, tidak ada kendala. Kalau di Kota Batu juga masih aman, tidak ada informasi terkait karnaval maupun juga jalan sehat ya. Masih adem ayem kalau di Batu di pagi hari ini. Kalau misalnya kita ke selatan, misalnya di Kabupaten Malang, di pagi hari ini juga masih terpantau aman. Kemarin kawan, di Bululawang yang menuju ke Krebet ya, di pertigaan, itu kemarin sempat terjadi macet panjang, antrian volume ya. Jadi memang tidak ada laka maupun juga tidak ada apapun, karena murni peningkatan volume kendaraan. Dan kemacetannya pun kemarin diinformasikan oleh pendengar City Gate itu sampai 20 menit gak bergerak di sekitaran Bululawang. Kemarin di jam 4 sampai di jam 6 sore, jadi kurang lebih ada 2 jam informasi di ruas jalan yang sama itu masih terpantau padat. Tapi kalau di pagi hari ini di sekitaran Bululawang, Krebet masih terpantau aman lancar, tidak ada kendala. Nanti misalnya Anda menemukan informasi ataupun juga kendala di seputar lalu lintas, boleh kawan untuk diinformasikan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Atau mau mention boleh di Instagram kami di @cityguide911fm.
1: Itu toh informasi seputar jantung.
2: Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, pantauan pagi hari ini masih sama, tidak ada kepadatan yang perlu Anda antisipasi. Mulai dari ruas Pandaan, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Gempol, Bangil, Pasuruan, maupun di area Probolinggo. Nah, untuk Anda yang dari Gempol mau lanjut mengarah ke Sidoarjo sampai di sekitar Waru, ini juga sama, tidak ada kepadatan sama sekali. Mungkin selain lalu lintas, kawan, untuk kondisi cuaca dan pantauan di beberapa rest area, boleh nanti Anda tambahkan di @cityguide911fm.

Jalan-Jalan Plus. Kota Batu memang tak lepas dari wisata dan suasana alam yang masih alami, salah satunya Kelurahan Temas. Suasana desa di sini masih sangat terasa dan cocok banget buat healing, kabur sesaat dari suasana kota. Penasaran saya di mana? Ya, saya sekarang ada di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kelurahan Temas mencerminkan keagungan dan warisan kerajaan yang menghiasinya. Di sini, Anda akan menemukan jejak-jejak masa lalu yang megah. Jejak sejarah Kelurahan Temas berasal dari masa lalu kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini. Pada waktu itu, wilayah ini adalah bagian penting dari kerajaan yang besar. Menurut buku Babat Tanah Jawi tentang Temas Kerajaan, cikal bakal Kelurahan Temas masih berhubungan erat dengan Kerajaan Tumapel atau Singosari. Konon katanya, Kelurahan Temas dulu menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Tumapel. Sampai akhirnya, ibu kota kerajaan itu berpindah dan diberi nama Singosari. Sementara Kelurahan Temas sendiri kala itu tetap dijadikan kedaton atau pusat pemerintahan oleh raja yang menjabat Raja Ken Arok. Sementara itu banyak warga berpindah ke Singosari dengan alasan lebih mudah mencari nafkah karena di lokasi ibu kota. Temas Keraja atau Kelurahan Temas semakin sepi karena kurang pengawasan dari pemerintah dan masyarakatnya pun banyak yang melakukan perbuatan tidak baik seperti judi, minum-minuman keras, dan merampok. Suatu ketika, di zaman penjajahan Belanda, datang seorang bernama Raden Mas Wiryokusumo atau Singojoyo yang perlahan memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat. Karena ucapan Singojoyo yang dianggap benar oleh masyarakat, Singojoyo dijuluki Mbah Bener. Bener dalam bahasa Indonesia berarti benar. Kawan, penamaan kelurahan ini dicetuskan oleh masyarakat sekitar dari kata teman, Mas Kitoni, yang disingkat Temas, yang artinya

sejujurnya dan nyembadani. Selain sejarah kerajaan yang mengesankan, Kelurahan Temas juga dianugerahi dengan keindahan alam yang memukau, dikelilingi oleh pegunungan yang megah dan taman-taman hijau yang memikat. Lokasi Kelurahan Temas saat ini sudah berkembang pesat. Sejak 6 Maret 1993, Kelurahan Temas menjadi bagian dari Kota Administratif Batu. Saat ini Kelurahan Temas sudah menjadi bagian dari Kota Otonom Batu sejak 17 Oktober 2001 dan sudah banyak dibangun destinasi wisata, resto, dan juga penginapan seperti Jati Park 2, Taman Hutan Temas, dan Kampung Ekologi Temas. Jadi, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Kelurahan Temas Kota Batu sekarang. Anda dapat menemukan akomodasi yang nyaman di sini. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @citygatefm. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 9 pagi. Kawan, ada potensi berkembang soal dugaan korupsi pengelolaan kios pasar Among Tani Batu. Penasihat hukum Agus Suyadi, mantan kepala UPT Pasar, menyampaikan perkara dugaan korupsi pengelolaan kios dan los pasar induk Among Tani masih berpotensi berkembang. Hal ini disampaikan setelah Kejari Kota Batu menetapkan Agus sebagai tersangka dan melakukan penahanan untuk kepentingan penyelidikan. Penasihat hukum Agus, Haid Simnuril, menjelaskan pihaknya menghormati proses hukum, tapi perkara dugaan korupsi tidak sederhana dan perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk kemungkinan ada pihak lain yang punya peran. Kawan, Pemkat Banyuwangi tetapkan status tanggap darurat Kawah Ijen. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fistian Diani, menyampaikan pihaknya saat ini menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla yang masih terjadi di Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Ia menyebut pihaknya juga akan mengajukan peminjaman helikopter waterbombing milik BPBD Jatim untuk mempercepat pemadaman kebakaran. Lebih lanjut, dirinya juga berharap karhutla yang melanda di Indonesia, khususnya di Banyuwangi, bisa segera berhenti agar tidak semakin merusak ekosistem alam. Kawan, sejumlah wilayah berpeluang diguyur hujan. BMKG memprediksi sejumlah wilayah Indonesia berpotensi mengalami hujan hari ini, meski sebagian besar wilayah masih berada dalam periode musim kemarau. Potensi hujan dipengaruhi kondisi atmosfer yang masih mendukung pembentukan awan hujan. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan diantaranya Aceh dan sejumlah daerah lainnya. BMKG meminta masyarakat tetap memperhatikan perkembangan perakiran cuaca sebelum beraktivitas di luar ruangan. Perubahan cuaca tetap perlu diantisipasi karena potensi hujan dapat berbeda di setiap wilayah. Demikian 911 Hot News jam 9 pagi. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat pagi.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 9 pagi. Kita masih berada di pantauan lalu lintas ya di pagi hari ini di sekitaran Malang Raya. Masih terpantau aman lancar. Hanya saja ini sudah ada sedikit peningkatan volume kendaraan kawan. Di sekitaran Jalan Kaliurang, WR Supratman di perempatan. Kalau di pagi hari ini sudah mulai ada peningkatan volume ya. Ini apakah memang murni karena volume atau ada karnaval atau ada kegiatan ini kawan? Nanti mungkin yang melintas di sekitaran Kaliurang, WR Supratman nanti boleh diupdate kembali. Kemudian kalau untuk beberapa ruas jalan lainnya kawan, tadi sempat diinformasikan oleh Pak Joko untuk truk mogok yang sebelum TL Sabilillah, kalau misalnya Anda dari utara, ini sudah nihil kawan ya, sudah tidak ada. Jadi sudah aman lancar dan tidak tersendat kembali kalau untuk di sekitaran TL Sabilillah. Kalau di sekitaran Mondoroko kawan, di pagi hari ini masih terpantau aman lancar. Di Lawang juga aman, tidak ada kendala. Kemarin sempat ada hambatan juga untuk di sekitaran jalan Lawang yang menuju ke utara. Kemarin di sekitaran SPBU di Lawang itu ada antrian solar kawan yang mengular sampai di jalan raya, sehingga untuk aktivitas kendaraan sedikit terhambat akibat adanya antrian solar di SPBU Lawang. Tapi kalau di pagi hari ini di aplikasi pemantau traffic juga masih aman lancar, tidak ada kendala. Nanti kalau misalnya Anda mau update bagaimana lalu lintas maupun juga kegiatan yang ada di sekitar Anda juga boleh kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Kawan, di pagi hari ini untuk Anda yang pengen beli properti tapi malah takut boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatim Park Group dan legalitas aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822 3331 4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Ingin menginfokan ada laka di Gadang.
6: PKL-PKL tukangnya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
10: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini tak lapar tujuh ke teman-teman living ya.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
11: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, berbicara tentang antrian di SPBU untuk di akhir-akhir ini memang semakin marak ya. Beberapa pendengar CityGate juga melaporkan ruas jalan menjadi sedikit terhambat akibat antrian kendaraan yang mengantri untuk sekedar beli solar atau mau beli Pertalite. Kemarin beberapa ruas jalan seperti di SPBU Lawang, kemudian di sekitaran Grand Mercure, kemudian di Bulu Lawang, Krebet, kemarin juga ada antrian terkait dengan SPBU Solar. Dan di pagi hari ini ada Pak Pras yang sedang mobile di Kepanjen, kawan, dan mengirimkan voice note. Coba kita putarkan.
1: Ingin melaporkan pantauan traffic di pagi menjelang siang hari ini. Kebetulan saya lagi perjalanan dari kawasan Kepanjen. Ini ada beberapa SPBU yang mulai antri solar dari tadi pagi ya. Itu di SPBU sekitar metro, itu tadi saya lihat juga agak panjang antriannya, terutama didominasi sama roda 4 dan juga truk tebu. Nah, ini yang agak banyak di sana tadi. Terus saya melangkah lagi ke Kepanjen Kota, untuk saat ini masih aman. Cuma ya itu tadi, hampir di seluruh SPBU yang ada di Kepanjen ini masih mengular antrian solarnya. Nah, ini gimana ini solusinya ini, Mis? Nanti tak update lagi ya, info sementara seperti itu.
0: Siap, terima kasih Pak Pras. Dan mengenai dengan SPBU, kawan ya, antrian SPBU, kemudian juga bahan bakar yang sering kosong, CityGate juga selalu berkoordinasi dengan Branch Manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto, terkait dengan supply bahan bakar yang ada di Malang Raya ini, bagaimana kok bisa sampai mengantri dan lain sebagainya. Padahal untuk secara pengiriman itu juga standar seperti biasanya, kawan. Kalau terakhir, kita kemarin sempat berkoordinasi di hari Kamis dan juga di hari Jumat untuk mengirimkan bahan bakar untuk segera dikirimkan ya ke beberapa SPBU. Karena kemarin di hari Kamis juga sempat dikabarkan oleh pendengar CityGate di SPBU Trunojoyo, kemudian juga di SPBU SKI, itu Pertalite-nya kosong. Kemudian kita minta ke Imam Rizky selaku Branch Manager Pertamina Malang Raya untuk segera mengirimkan bahan bakar, dan langsung direspon juga, kawan, alhamdulillah pada saat itu kemarin di hari Kamis, dan katanya segera kita prioritaskan untuk pengiriman. Dan di hari Jumat pagi, CityGate juga menerima laporan terkait dengan solar dan Pertalite yang habis di beberapa tempat, dan kita koordinasikan kembali dengan Pak Imam Rizky untuk bisa segera dilakukan pengiriman secara cepat ya. Kalau untuk beberapa faktor, kawan, di samping dengan faktor alam, lingkungan, dan juga kemarin sempat ada, mungkin ada perlambatan pengiriman suplai ya, karena kemarin di sekitaran Kota Batu, tepatnya di Jalan Jurang Susuh, kemarin ada truk tangki Pertamina yang akan mengirimkan bahan bakar, namun ternyata sopir dari truk tangkinya ini masih baru, jadi belum tahu bagaimana medannya terkait dengan di Jurang Susuh. Kemarin kita berkoordinasi dengan Kanit Turjawali Polres Batu, Ibtu Gema, karena di sekitaran Jurang Susuh kemarin sempat padat juga antrian kendaraannya, karena untuk truknya ini tidak kuat menanjak sehingga menutup sebagian bahu jalan, dan untuk lalu lintas menjadi kontraflow atau bergantian. Kemarin sempat dilaporkan juga oleh Ibtu Gema dan dikonfirmasi bahwa memang sopir dari truk tangkinya ini ternyata masih baru dan belum mengetahui medan di sekitaran Jurang Susuh. Tapi ya, kita berharap nanti bisa lebih baik lagi, ada evaluasi baik dari lintas sektor ya, dari Pertamina maupun juga dari faktor eksternal, bisa segera membenahi bagaimana permasalahan yang ada di masyarakat Malang Raya saat ini.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, pantauan dari kami saat ini masih sama, tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk perjalanan di ruas Pandaan. Kemudian lepas dari Pandaan, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan mengarah ke sekitar Sidoarjo. Sidoarjo juga masih terpantau aman, lancar di sana, cuaca juga masih cukup bersahabat. Lepas dari itu, mengarah ke sekitar Waru juga masih terkondisikan. Kabar lain seputar tol Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Kucing gak boleh sering dimandiin.
5: Oh no.
4: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
3: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: kacamata. Kita putarkan kawan di pagi hari menjelang siang hari. Di hari ini ya, untuk menemani perjalanan Anda yang sedang mobile, maupun juga menambah mood dan semangat Anda untuk beraktivitas di hari Minggu. Terkait dengan dentuman keras kawan yang terasa di beberapa wilayah ya di Jawa Barat, baik dari DKI Jakarta, Provinsi Banten maupun juga di Provinsi Jawa Barat, ini yang disampaikan oleh BMKG, ada dugaan terkait dengan yang terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan kita coba untuk simak ya pernyataan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Coba kita putarkan kawan.
1: November 2026. Nah, jadi memang berdasarkan data-data yang kami miliki, termasuk juga data-data yang kami peroleh dari literatur, memang ada kemungkinan juga erupsi itu bisa terdengar pada jarak yang cukup jauh. Demikian. Dengan mempertimbangkan kejadian Anak Krakatau tahun 2020 dan erupsi Kelud 2014, jadi kami sekali lagi ini menduga memang kemungkinan erupsi Gunung Anak Krakatau ini sebagai salah satu kemungkinan sumber suara dentuman di beberapa wilayah di Jawa Barat pada 4-5 September 2026.
0: Yaitu kawan ya, pernyataan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Bahkan di hari Minggu ini, di hari Minggu kemudian juga di hari Sabtu, beberapa penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta terpaksa ditunda akibat dengan hujan abu yang masih terjadi di sekitaran Jawa Barat. Bahkan kalau di Jakarta itu juga terasa kawan ya, untuk hujan abunya sampai di sekitaran rumah warga. Dan kalau kita melihat bagaimana yang tadi yang disampaikan oleh Kepala Pusat Vulkanologi Ibu Rita Susilawati, dan memastikan bahwa erupsi yang dialami oleh Gunung Anak Krakatau ini tidak memicu tsunami. Walaupun untuk tinggi dari dentumannya memang cukup tinggi kawan, dan hujan abunya terasa sampai di beda pulau ya. Kalau untuk beberapa lokasi termasuk di Lampung juga saat ini masyarakat masih khawatir. Dan kalau untuk status dari Gunung Anak Krakatau sejak Jumat malam di tanggal 4 September kemarin, saat ini masih berada di status level 3 atau siaga. Kalau di statusnya atau di posisinya, memang Gunung Anak Krakatau ini persis dengan Gunung Semeru yang bahkan di hari ini juga masih berada di level 3 atau statusnya siaga. Kalau kita mencoba kawan ya, melihat bagaimana karakteristik dari erupsi yang ada di Gunung Anak Krakatau, memang erupsi yang terjadi ini bakal memuntahkan semburan lava pijar secara konstan dari kawah aktif. Nah, fenomena visual berupa semburan merah menyala ini bahkan terlihat jelas pada malam hari, meskipun tinggi kolom abu secara umum sulit teramati karena kendala cuaca dan juga kabut. Dan kalau untuk suara dentuman jauh, tadi juga dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, memang dugaan awalnya yang berada dentuman di Jawa Barat ini berasal dari Gunung Anak Krakatau. Karena melihat beberapa pengalaman sebelumnya terkait dengan erupsi Gunung Kelud di tahun 2014, ternyata dentumannya juga terasa bahkan sampai di Provinsi Jawa Barat. Jadi betapa besarnya, betapa jauhnya dampak dari dentuman gunung berapi yang masih aktif di Indonesia saat ini.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sudah sampai rumah, laptop sudah ditutup, pekerjaan sudah selesai, tapi kenapa kepala masih sibuk mikirin meeting tadi pagi, target yang belum tercapai, atau email yang belum sempat dibalas? Hati-hati, bisa jadi tubuh Anda sudah pulang, tapi pikirannya masih.

setelah jam kerja dikenal sebagai psychological detachment. Kemampuan untuk benar-benar berhenti memikirkan pekerjaan di luar jam kerja itu penting sekali, karena proses pemulihan tidak hanya membutuhkan tubuh yang beristirahat, tetapi juga pikiran yang mendapatkan kesempatan untuk berhenti bekerja. Sejumlah penelitian mengaitkan kemampuan melepaskan diri dari pekerjaan dengan kondisi psikologis yang lebih baik dan kualitas tidur yang lebih baik. Masalahnya, semakin kita memikirkan pekerjaan yang belum selesai sebelum tidur, semakin sulit bagi pikiran untuk benar-benar masuk ke kondisi istirahat. Akibatnya, kita bisa tidur dalam keadaan masih memikirkan pekerjaan, dan keesokan harinya bangun dengan perasaan belum benar-benar pulih. Lalu apa yang bisa kita lakukan ya? Nah, sebelum meninggalkan pekerjaan, catat pekerjaan atau masalah yang belum selesai dan tentukan apa yang akan Anda kerjakan besok. Setelah sampai di rumah, beri diri Anda waktu untuk melakukan aktivitas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, seperti berjalan santai, berbincang dengan keluarga, atau membaca dan melakukan hobi. Kurangi juga kebiasaan mengecek email atau pesan pekerjaan menjelang waktu tidur, terutama jika memang tidak ada keadaan yang benar-benar mendesak. Melepaskan diri dari pekerjaan bukan berarti Anda tidak bertanggung jawab. Justru, dengan memberi waktu bagi tubuh dan pikiran untuk pulih, Anda bisa kembali bekerja dengan kondisi yang lebih siap keesokan harinya. Karena tidak semua masalah harus diselesaikan malam ini. Ada yang memang bisa kita lanjutkan besok setelah kita cukup beristirahat.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok ewur. Belok kanan tapi njobok kiri.
7: Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe dah.
8: Ana rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pirang meter tok lu.
6: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayar nong liane.
9: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
10: Kembali kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Tadi kita sempat mention kawan ya, terkait dengan kepadatan yang kemarin hari Sabtu terjadi di sekitaran Bulu Lawang menuju ke pertigaan Krebet. Dan baru saja ada Bu Lutfi tadi yang menginformasikan Bulu Lawang arah Krebet padat merayap, minta info di depan ada apa. Kalau di informasi yang masuk ya ke City Gate saat ini masih nihil Bu Lutfi, masih belum ada informasi terkait dengan kepadatannya ini, apakah memang karena imbas volume kendaraan saja atau ada kegiatan dari warga. Tapi yang jelas memang sejak kemarin ya, di hari Sabtu di siang menuju sore hari di sekitaran Bulu Lawang sampai di Krebet memang diinformasikan oleh pendengar masih padat, dan padatnya sangat padat gitu ya kemarin oleh beberapa pendengar gitu, karena macetnya luar biasa kawan kemarin di sekitaran Bulu Lawang yang menuju ke Krebet. Kemudian ada informasi dari pendengar juga yang mengirimkan voice note.
11: Selamat pagi, izin melaporkan dari Muarto arah ke Rampal, macet total, hindari, thank you. Khasnya kota Muarto arah SKI, ada karnaval, macet total, hindari.
10: Oh, ada karnaval, Pak, terima kasih informasinya. Kalau untuk beberapa ruas kawan ya, memang di Malang Raya, baik di Kota Malang maupun juga di Kabupaten, tadi kalau di jam 8 masih cukup lengang, menuju ke jam 10 pagi ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, baik di sekitaran Araya, Grand Mercure, ini sudah mulai ada peningkatan volume ya, tidak selengang tadi di jam 8. Kalau di sekitaran TL Sabilillah juga sudah mulai ada antrian. Kalau Anda melintas dari utara, ini sudah mulai ada antrian. Untuk beberapa ruas lainnya kawan yang dikabarkan padat, ini di sekitaran Jalan Kawi, sampai ke MOG maupun juga yang ke Kawi Atas. Di pagi hari ini sudah mulai cukup padat ya untuk kendaraannya, karena kalau di Jalan Ijen kan masih digunakan untuk Car Free Day ini di hari Minggu. Jadi kalau misalnya Anda mau lintas di sekitaran Kawi kemudian MOG, di pagi hari ini cukup padat. Ada tambahan voice note kawan dari Pak Imam Syafi'i.
0: Oke, terima kasih. Ini diinformasikan dari Pak Imam ya. Ini menginformasikan untuk daerah Budulawang, Seputaran Krebet, itu ada akad legi Pak di Ponpes Anur, rutinan itu tiap sebulan sekali. Informasinya begitu. Ini saya juga arah sana ini. Posisi macet, merambat tapi jalan kok merapat. Oke, terima kasih berikan informasinya. Yo.
10: Terima kasih Pak Imam Syafi'i untuk informasinya. Kawan, pagi hari ini City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
12: Jalan-jalan plus.

Di pesisir selatan Malang, ada sebuah pantai yang bukan hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga karena cerita misteri yang menyertainya. Pasir putihnya membentang luas, ombak samudra Hindia bergemuruh, dan di salah satu sudutnya terdapat sebuah gua kecil yang menyimpan kisah legenda. Kali ini kita akan menuju Pantai Goa Cina, salah satu destinasi wisata pantai yang cukup terkenal di Kabupaten Malang. Pantai ini berada di Dusun Tumpa Awu, Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, di kawasan pesisir selatan yang dikenal dengan deretan pantainya yang eksotis. Nama Goa Cina sendiri berasal dari sebuah gua kecil yang berada di sisi kanan pantai, sekitar 50 meter dari garis pantai. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, dahulu ada seorang pertapa keturunan Tionghoa yang bermeditasi di dalam gua tersebut. Dia disebut menghabiskan waktunya untuk bertapa hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia dalam posisi meditasi di dalam gua itu. Sejak saat itu, gua tersebut dikenal sebagai Goa Cina, dan nama itu kemudian melekat pada pantai di sekitarnya. Sebelum dikenal dengan nama Pantai Goa Cina, kawasan ini sebenarnya memiliki nama lain, yaitu Pantai Rowo Indah, yang digunakan oleh warga setempat. Selain kisah legendanya, pantai ini juga memiliki daya tarik alam yang cukup khas. Hamparan pasir putih bersih yang berpadu dengan pemandangan tiga pulau kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Bantengan, Pulau Nyonya, dan satu pulau kecil lainnya yang berdiri di tengah laut. Keunikan lain dari Pantai Goa Cina adalah pertemuan arus laut dari tiga arah, yaitu selatan, timur, dan barat. Arus yang saling bertabrakan ini menciptakan suara gemuruh ombak yang cukup khas dan menjadi salah satu ciri pantai ini. Karena ombaknya cukup besar, pengunjung biasanya lebih menikmati pantai ini untuk berjalan di sepanjang garis pantai, fotografi, atau berkemah menikmati suasana malam di tepi laut. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Goa Cina, dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Turen, kemudian lanjut ke wilayah Sumber Mancing Wetan, hingga mencapai Desa Sitiarjo. Dari pusat Kota Malang menuju Pantai Goa Cina, perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalannya relatif sudah baik, dan sering menjadi rute utama wisatawan yang ingin menjelajahi deretan pantai di Malang Selatan.

alam, kisah sejarah lokal, dan suasana pantai yang masih alami menjadikan tempat ini sebagai salah satu destinasi favorit di pesisir selatan Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, Dispora Park Kota Malang optimis bisa kejar target kunjungan wisatawan tahun ini. Kepala Dispora Park Kota Malang, Arif Trisatyawan menyampaikan, pihaknya optimis target kunjungan wisatawan bisa dikejar sampai akhir tahun 2026. Data Pemkot Malang menunjukkan 2,6 kunjungan wisata sampai bulan Juli 2026, sedangkan target tahunan sebesar 3,2 juta. Arif menambahkan, kekurangan target kunjungan wisata tinggal 600 ribu orang. Kawan, DPRD Jawa Timur minta pembuktian hasil terkait kenaikan PAPBD Jatim. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko menyampaikan, dirinya mengingatkan pemerintah provinsi agar tidak terjebak mengejar anggaran dalam perubahan APBD. Ia menyebut tambahan senilai 1,2 triliun rupiah harus bisa dibuktikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur agar tidak anggarannya saja yang naik, namun fasilitas dan pelayanan publik juga ikut naik. Lebih lanjut, pihaknya juga mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur agar bisa memastikan kesiapan program, perencanaan teknis, pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan berjalan dengan baik. Kawan, Garuda Muda jaga peluang ke Piala Asia. Timnas Indonesia U20 masih berpeluang lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027 meski hanya bermain imbang melawan Australia pada laga terakhir grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027. Saat ini Indonesia memimpin klasemen sementara dengan 4 poin dan unggul selisih gol atas Australia. Jika laga melawan Australia berakhir imbang, Indonesia masih bisa menjadi juara grup dengan syarat Malaysia gagal mengalahkan Laos pada pertandingan lainnya. Apabila gagal menjadi juara grup, Timnas Indonesia U20 masih memiliki peluang lolos melalui jalur 7 runner-up terbaik. Namun, peluang tersebut bergantung pada hasil dari grup lain sehingga anak asuh Nova Arianto tetap dituntut meraih hasil maksimal saat menghadapi Australia. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat pagi.
0: Hot News.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Bulan Indriani. Terima kasih untuk beberapa catatan informasi yang sudah terus disampaikan. Ada yang sekarang ini juga sudah memulai aktivitas di sekitar Malang Raya karena saat ini bertepatan memang akhir pekan, ditambah lagi masih di awal September. Yang perlu diingat adalah aktivitas masyarakat karnaval dan sebagainya yang masih terpantau di beberapa wilayah. Nanti kita akan kembali updatekan ya seperti apa informasinya, termasuk kegiatan yang ada di Sulfat. Pagi tadi sudah dimulai dengan kegiatan jalan sehat, kemudian nanti siang sekitar jam 12 ini akan berlangsung kegiatan karnaval. Jadi sebelum jam 12, karena memang akan ada persiapan dan lain sebagainya, lebih baik Anda hindari. Kawan, beralih lagi ke informasi soal bagaimana aktivitas erupsi Krakatau yang terus kita pantau, bahkan dari Mayjen TNI Kristomei Sianturi dari Pangdam ya Raden Intan yang mengimbau masyarakat Lampung supaya tetap tenang dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Ini menyusul meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang sekarang ini statusnya masih di level 3 atau siaga. Nah, ketika harus beraktivitas di luar rumah, masyarakat di sana bahkan diminta menggunakan masker untuk mengurangi resiko paparan abu vulkan. Bahkan tadi pagi waktu saya coba cek televisi begitu ya, kemudian muncul beberapa pemberitaan bagaimana debu yang cukup tebal di area halaman rumah masyarakat sekitar kawan. Pangdam juga minta masyarakat supaya terus aktif memantau seperti apa perkembangan situasi, mematuhi imbauan pemerintah, serta hanya merujuk pada informasi resmi dari instansi berwenang. Nah, di sisi lain dari Kodam Raden Inten ini juga menyiagakan semua satuan jajaran ya, baik dari personil maupun material, untuk mengantisipasi dampak erupsi Anak Krakatau. Jadi kesiapsiagaan ini memang dilakukan supaya personil dan sarana pendukung nanti bisa lebih gercep ya ketika dikerahkan jika sewaktu-waktu memang dibutuhkan dalam penanganan kondisi darurat. Dan di sini biarnya juga terus memantau ya gimana dinamika situasi di lapangan untuk memberikan rasa aman dan pelindungan kepada masyarakat di wilayah Lampung. Kalau kita melihat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau ini masih berlangsung ya setelah mengalami peningkatan aktivitas vulkanik itu terhitung sejak hari Jumat. Jadi erupsi disertai dengan semburan lava pijar atau lava fountain yang diperkirakan mencapai ketinggian sekitar 100 sampai 400 meter dari puncak kawah. Nanti kita akan kembali updatekan dengan beberapa informasi lainnya juga. Yang sekarang mobile, yang sekarang sedang quality time bersama dengan keluarga tercinta, punya beberapa update informasi yang

0: for your life. Citygate FM.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
5: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
4: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
5: Mas, lihat deh. Sampai aduh keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
4: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
5: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
4: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
6: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan

Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

sekarang ini masih melanjutkan aktivitas ya, ini tadi di live TikTok ya, tadi berdua sama Mufti di jam sebelumnya ya, sempat ada Mas Eris mengabarkan karnaval budaya di area Polehan ini melewati sedikit jalan utama Ranugrati kemudian masuk ke jalan Punto Dewo. Kegiatan memang sudah berlangsung sejak jam 8 pagi. Kemudian untuk kondisi yang ada di Sulfat ini juga perlu antisipasi ketika nanti sekitar jam 12 siang ada berencana mengarah ke jalan Sulfat, jalan Simpang Sulfat Utara karena ada kegiatan karnaval. Nah ini tadi kawan-kawan yang ada di newsroom juga coba bantu untuk komunikasi dengan rekan-rekan dari Polsek Kedung Kandang, Kanit Lantas Ibda Hatta, ini terkait dengan bagaimana nanti pemanfaatan jalannya, apakah memang digunakan secara keseluruhan atau dibuat setengah jalan saja sehingga jalan yang sampingnya ini dibuat kontraflow begitu untuk pergerakan lalu lintasnya. Kita masih coba cari tahu ya, jadi mohon waktu untuk Anda yang mau. Kita akan coba cek bagaimana update kondisi di beberapa ruas jalan akhir pekan ini. Jam 10:14 ketika Anda berencana mengarah ke sekitar Legend Sutoyo tampak sudah mulai ramai. Jaksa Agung Suprapto di sana sudah mulai ramai kendaraan juga kawan mengarah ke traffic light Kaliurang. Tapi nanti lepas dari traffic light Kaliurang, kondisinya sudah kembali lancar. Begitu juga di beberapa pantauan traffic light lain seperti halnya traffic light Sabilillah. Pantauan antrian imbas TL, baik yang dari arah Borobudur maupun yang dari arah TL Karanglo dan dari arah Ahmad Yani, ini juga sama ya, kondisinya sudah mulai ramai, tapi sejauh ini terkondisikan. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa hubungi 0822-3331-4447. Paramalen mitra investasi properti terpercaya. Kembali lagi kawan update soal Gunung Anak Krakatau. Bahkan saat ini juga kita masih terus memantau ya bagaimana untuk update aktivitasnya dari pemerintah setempat, khususnya pemerintah Kota Bandar Lampung pada akhirnya melakukan penyemprotan air di sejumlah ruas jalan protokol yang terselimuti abu vulkanik akibat erupsi menerus dari Gunung Anak Krakatau sejak kemarin. Bahkan dari Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyampaikan pembersihan ini dilakukan secara gabungan ya dari BPBD kemudian dari rekan-rekan damkar, ini juga sama-sama mengupayakan pembersihan. Eva juga menyampaikan kalau penyemprotan ini dilakukan untuk membasahi debu vulkanik yang nempel di permukaan jalan dan ini memang dinilai mengganggu pengguna jalan. Selain itu, Eva juga mengimbau petugas di setiap kecamatan untuk melakukan pendataan wilayah yang terdampak debu vulkanik. Sementara dari Kepala Dinas Damkarmat Kota Bandar Lampung Antoni Irawan menjelaskan pihaknya mengerahkan armada bersama BPBD untuk melakukan penyemprotan di sejumlah ruas jalan. Sementara itu kawan, pendataan oleh petugas di tingkat kecamatan memang masih terus dilakukan ya untuk menghimpun informasi mengenai wilayah yang terdampak. Sementara itu informasi siang hari ini menemani aktivitas dan perjalanan Anda kawan di sekitar Malang Raya. Hati-hati untuk Anda yang masih mobile, kita coba lihat Anda yang mau masuk ke kota Malang dari wilayah Pakisaji dan sekitarnya, Anda bisa manfaatkan jalur utama dari Kepanjen ya arah ke Kota Malang termasuk juga di pabrik gula Kebonagung sejauh ini masih terpantau lancar. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuno. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

kawan-kawan, di pagi hari menjelang siang kita coba untuk update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang, di pagi hari ini masih terpantau aman lancar. Sampai menuju ke tol Gempol, Porong, Kecapanan Sidoarjo, Waru, Perak Satelit, di pagi hari ini masih dua arah, tidak ada hambatan kawan, aman lancar. Dan untuk di sekitar tol Malang, Pandaan Malang di pagi hari ini cuacanya cukup terik kawan ya, cukup cerah, cukup panas. Nanti barangkali Anda mau update juga boleh kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: harus ke kantor ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
4: Udah siap? Yuk berangkat!
5: Siap!
4: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
4: HP?
5: Bukan.
4: Pacar?
5: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
4: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
4: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin?
7: Oh no.
6: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener nggak sih yang dibahas para netizen ini?
3: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di siang hari ini. Kita juga masih coba untuk menanyakan ya, ini kaitannya dengan kegiatan karnaval yang ada di area Sulfat. Ternyata setelah kita coba tanyakan ke rekan-rekan Kedung Kandang, Sulfat ini sudah masuk wilayah Blimbing ya, kelurahannya Pandanwangi. Kemudian ini tadi kita masih coba untuk share ke rekan-rekan setempat ya, dari Polsek Blimbing seperti apa untuk nantinya pengamanan yang dilakukan, termasuk untuk rutenya sendiri, apakah nanti sampai menutup jalan atau hanya sebagian badan jalan saja yang digunakan begitu. Nah, kemudian untuk beberapa catatan lainnya, ini tadi ada kabar juga yang disampaikan dari Pak Rizky. Pak Rizky memantau adanya kepadatan mulai dari traffic light ITN sampai Superindo Sutami. Kemudian tadi kita coba tanyakan ya, ini karena apa? Apakah karena imbas wisuda di UIN atau karena TL dan volume? Di jam 10 lebih 20 menit, Pak Rizky mengabarkan ternyata efek volume saja, karena lepas dari traffic light, kondisi sudah kembali lancar sampai di area Sardo. Terima kasih banyak Pak ya, hati-hati di jalan. Kemudian kawan, untuk nantinya Anda yang mau lanjut mengarah ke Kota Batu, sepanjang jalur utama ini juga bisa Anda manfaatkan. Yang sudah jauh-jauh hari merencanakan mau menghabiskan waktu akhir pekannya di area Batu, kita mulai di area Telogomas. Untuk Anda yang mau mengarah ke Jatim Park 3, masih terkondisikan di sana dua arah. Bahkan untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke Jalan Patimura Dewi Sartika di area Pasar Among Tani, ini juga masih terkondisikan. Lanjut di area Agus Salim Sultan Agung di sekitar Abdul Ghani area Museum Angkut ya, ini juga masih terpantau lancar. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Imam Bonjol, ini juga sama, masih terkondisikan. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan pemeriksaan CT scan. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga dengan chat di nomor 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB. Baik, ini tadi ada juga beberapa info yang belum terbacakan ya. Ada dari Pak Dani. Pak Dani ini tadi lewat chat City Guide menginformasikan soal karnaval ya sepertinya. Nah, ini informasi yang informasinya ini diteruskan. Jadi di sini tertulis sepanjang Jalan Punto Dewo ditutup total dari Muharto Gang 7 sampai Lampu Merah SKI karena ada kegiatan karnaval gitu. Nah, kemudian untuk selesainya sampai kapan ini masih belum tahu ya, kemungkinan maghrib begitu kawan. Kemudian ini tadi ada juga update yang disampaikan dari Pak Rizky tadi sudah terbaca. Kemudian ada Pak Chandra. Pak Chandra menyampaikan dari arah Dieng ke arah MOG tadi lewat di sekitar Kawi ya, terpantau di sana peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Hati-hati imbas antrian sampai di sekitar Pulau Sari. Bahkan ada foto juga yang sempat dikirimkan Pak Chandra sambil kita tampilkan di visual radio kawan. Nah, ini seperti ini ya, dengan dominasi kendaraan roda 4 siang hari ini. Wisdom.
1: Wih, punya anak dua, titis sekolah di SMP 6 situ. Coba, di situ ada kantinnya. Yang isi kacang goreng sama rempahnya itu ibu. Yang kalau pagi apa namanya ke pasar beli kacang sak kilo,
2: mulai dari kacang sak kilo mas.
1: Sore nanti saya melecehti itu dikum kan, dari pasar dikum, enggak sore nanti melecehti itu kulit arinya itu. Wis resik ngono,
2: cuci bersih, ibu ingai bumbu bawang itu karuyah itu
1: goreng karo ibu bengi direbani plastik gai lilin karo geraji besi gitu sambil-sambil itu tak ngisi kantin di SMP 6 titis loh sekolah nek kono. Jadi saya tidak pernah minder, titis pun tidak minder bahwa bapak bahwa ibu itu wisi kacang goreng di kantin. Itu makanya saya bangga di situ. Itu struggle for life, betul-betul masih tantangan hidup yang luar biasa. Itu aku isek kontrak neng omah gedek. Omah gedek, aku ndek anak loro. Omahku jek gedek, Mas. Itu pun kontrakan Sumber Sari, sing duwe omahku jenenge Pak Dul Alim. Pesuruh SMA 8. Pak Dul Alim ki orang situ, asli dari Sumber Sari situ. Omahe cilik-cilik ngono telu.
2: Ora cilik-cilik ngono, tapi aku salah satunya iki tak sewa.
1: Inine lemah, Mas. Tanah bukan mesteran, bukan. Akhirnya tak mester gitu. Pak Dul, niki kula mestere nggih. Ini mengge dilebokne sewan. Karmuen. Listrike ora ono. Gaya tempelek. Coba mulak aku sampai sekarang, Mas. Aku ini semua ini ya saya punya, tetapi ya sudah, ini biasa saja, perjalanan biasa saja, karena saya mengalami yang paling sulit, paling bawah pun saya pernah mengalami. Dodol gula tak kene ning warung-warung. Aku kenal karo pensiunan angkatan laut yang mendapat jatah gula dari pabrik kebun aku. Tak tuku, Mas Gundo. Jatai tak tuku. Warung. Malah aku loh, jatai warung-warung itu satu hari dua kilo. Bukan saya bayar di sini, bayar di sini. Tak drop.
2: Rang kilo, rang kilo, rang kilo.
1: Sesuai aku ngedrop menaik juga duit. Kacang goreng ya tak ikon kuyan. Nang warung ini. Nggak kayak gula karo kacang goreng.
2: Mulai dari warung Sumber Sari ngandak toko mergan. Warung pinggir jalan ini gulanya agak.
1: Tapi itu betul-betul terjadi. Mulai anak-anakku titis itu wetan bantingan lagi, mengalami kehidupan yang sangat sulit. Bahwa keberhasilan itu adalah kerja keras. Yang namanya nasib itu tidak ada. Nasib itu bisa dirubah. Kalau mau cari ayatnya juga ada. Namanya surat Ar-Ra'duh. Innaluha layu waziru mabi khumin hatta yukaziru mabi anfusihim. Ayat ini artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau nasibmu kalau kamu tidak bekerja keras untuk merubah nasibmu.
3: Saya Penny Suparto, mantan wali kota Malang dua periode 2003 hingga 2013 untuk Wisdom di CT Kite FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit enggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang di buriku tah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki di buriku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
4: Oh no.
0: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Guidance for your life. City Guide FM.

untuk Anda yang siang hari ini masih melanjutkan aktivitas ya di sekitar Malang Raya. Ini tadi beberapa catatan informasi yang sudah disampaikan dari kawan-kawan City Guide. Ada dari Pak Bobby. Pak Bobby siang hari ini menginformasikan persiapan karnaval di Simpang Sulfat. Tadi pantauan jam 10 lebih 25 menit. Coba ya kita tampilkan di visual radio. Ini tadi ada video yang sempat dikirimkan dari Pak Bobby. Baik, ini tampak sudah mulai ramai kawan. Oh, itu dia. Beberapa pick up what sound system ini juga sudah bersiap di sana. Mobil, beberapa mobil yang dihias juga ya. Wah, ini masih dilakukan

0: masih terus diberlakukan pasca kebakaran hutan, tepatnya di kawasan Petak 100 Pos 3. Jadi pihak pengelola ini memastikan kalau penutupan ini diperketat ya, secara fisik maupun melalui sistem digital. Dari Ketua LMDH Wanatani, Ahmad Syarifuddin, menyampaikan kalau penutupan dan penyisiran pendakian itu bahkan dilakukan sejak hari Selasa, dan dilakukan karena memang rambatan api ini mengarah cukup dekat dengan area perlintasan pelancong. Untuk mencegah adanya pendaki yang menerobos masuk dari pos loket pendakian, saat ini didukung oleh sistem aplikasi yang memblokir akses secara otomatis. Dari Kasih Kedaulatan dan Logistik, Dodi Faturrahman menegaskan, jadi para calon pendaki yang sudah terlanjur memiliki tiket, ini dipastikan tidak akan bisa mendaki selama status darurat belum dicabut ya. Nah, mengenai kepastian pembukaan kembali jalur pendakian, Dodi menyebut pihaknya belum mendapat tegak waktu yang pasti dan masih menunggu instruksi dari pihak berwenang. Itu kawan, mungkin kalau kita bicara karhutla yang ada di kawasan Gunung Buta, itu sempat berhasil dipadamkan hari Selasa tanggal 1 September 2026 sore hari jam 4 lebih 17 menit. Kalau dari laporan BPBD Kota Batu, api pertama ini dilaporkan berada di petak 100 ya, ini dekat pos 3 jalur pendakian Gunung Buta masuk Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dari Kepala BPBD Kota Batu, Suwoko, juga menyampaikan kalau informasi mengenai kebakaran ini diterima Pusdalop BPBD Kota Batu sekitar jam 12 lebih 46 menit dari paguyuban ojek pendakian Gunung Panderman Buta, kawan. Nah, meski secara administratif memang titik awal kebakaran ini di wilayah Kabupaten Malang, titik api hanya berjarak sekitar 140 meter dari wilayah Kota Batu. Setelah penerima laporan, tim gabungan langsung melakukan koordinasi dan bergerak menuju lokasi untuk menangani kebakaran. Bahkan petugas juga melakukan pemadaman secara manual dengan menggunakan alat gebyok. Nah, untuk informasi lainnya, kita akan geser dulu untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol. Kita updatekan lalu lintas di sekitar jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, di pagi hari menuju siang, kita coba untuk update bagaimana informasi seputar ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang, di pagi hari ini masih terpantau aman lancar sampai ke tol Gempol, Porong, Sidoarjo, Kejapanan, Waru, Perak Satelit juga masih aman lancar. Untuk Anda nanti yang rencana untuk keluar melalui gate tol Singosari, antisipasi karena di perempatan Karanglo saat ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Untuk cuaca, kawan, di siang hari ini masih terpantau cukup terik dan panas ya. Nanti kembali boleh untuk Anda update bagaimana informasi di sekitar Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowo Klampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rawa Klampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rawa Klampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowo Klampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagu. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowo Klampok. Setelah memasuki Gate Rowo Klampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area Cafe Apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah Cafe Apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowo Klampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowo Klampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, Kota Malang dorong sport tourism untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Kepala Disporapar Kota Malang, Arif Trisastiawan menyampaikan, Pemkot Malang upayakan maksimal konsep sport tourism untuk membuat wisatawan lebih lama di Kota Malang. Arif menjelaskan, pengembangannya nanti akan dikaitkan dengan program 1000 event yang digagas Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang. Arif menambahkan, nanti kemudahan penyelenggaraan juga akan diberikan, utamanya dalam perizinan dan pemanfaatan fasilitas daerah. Kawan, Gunung Semeru erupsi hari ini. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian menyampaikan, Gunung Semeru hari ini kembali mengalami erupsi. Ia menyebut tinggi abu letusan mencapai 1000 meter di atas puncak Mahameru, serta erupsi terjadi pada pukul 8 pagi tadi. Meski demikian, Gunung Semeru saat ini masih berada di level 3 atau siaga, dan masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas di sekitar Gunung Semeru untuk saat ini. Kawan, Indonesia percepat pemulangan PMI dari Malaysia. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengunjungi 46 pekerja migran Indonesia di depot tahanan imigrasi Seminyi, Selangor. Kunjungan tersebut sekaligus memperkuat koordinasi dengan imigrasi Malaysia terkait proses pemulangan PMI. Agus Andrianto mengatakan, kerjasama Indonesia dan Malaysia berjalan baik dan pemerintah akan segera mengupayakan pemulangan setelah seluruh dokumen lengkap. Menurutnya, PMI dapat kembali ke Indonesia paling lambat 10 hari setelah persyaratan terpenuhi. Agus juga mengingatkan para PMI agar tidak kembali memasuki, bekerja, atau menetap di negara lain secara ilegal. Pemerintah turut memberikan bantuan untuk mendukung biaya kepulangan mereka ke Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: 911 Hot News.

Kawan siang hari ini waktu menunjukkan jam 11 lebih 7 menit ya, kurang lebih 1 jam lagi untuk kegiatan karnaval di area Sulfat ini akan berlangsung. Hati-hati untuk Anda yang sekarang ini masih mobile, khususnya untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Sulfat. Memang tampak sudah mulai ada persiapan ya di sana tadi dari beberapa informasi yang dikirimkan kawan-kawan City Guide, sudah mulai banyak kendaraan-kendaraan yang dihias begitu kawan, termasuk juga ada pick up yang sudah memuat sound gitu ya, tapi kalau melihat soundnya ini gak terlalu besar, jadi semoga aman terus ya. Nah kemudian kita beralih ke informasi aktivitas Gunung Anak Krakatau yang kemudian juga berdampak ke penerbangan kawan. Jadi dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma pada akhirnya memperpanjang proses penutupan sementara hingga hari Minggu jam 2 siang. Penutupan ini berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kabar ini disampaikan oleh General Manager Operasional Halim Perdana Kusuma, Kolonel Ali Sudibyo. Kemudian dijelaskan juga kalau Bandara Halim Perdana Kusuma ini kan memang posisinya di Jakarta Timur ya. Jadi dalam notam sebelumnya, Halim Perdana Kusuma ini menjalani penutupan sementara sampai jam 10 siang. Nah, tapi berdasarkan situasi terkini, kemudian keputusan memperpanjang penutupan Bandara Halim Perdana Kusuma diperpanjang sampai nanti jam 2 siang. Penutupan ini juga tidak lepas ya dari abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi erupsi Gunung Anak Krakatau terjadi sejak hari Sabtu dini hari sampai kembali terjadi pada hari Minggu. Hari ini tepatnya dini hari. Bahkan dalam pantauan hari Minggu pagi, abu vulkanik memang sudah menyebar ya di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, termasuk juga di sekitar Lampung.

0: Di Indonesia, erupsi dalam hari yang sama sampai hari Minggu jam 9 pagi setidaknya ada 4 gunung api yang mengalami erupsi, mulai dari Gunung Anak Rakatau, Gunung Ibu, Gunung Lewotolok ya, dan Gunung Semeru. Jadi lokasi keempatnya ini menyebar, Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda, kemudian Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, dan Gunung Ibu ada di Halmahera Barat. Kalau Gunung Anak Rakatau sendiri, jadi gunung ini erupsi sejak hari Jumat malam sampai hari Minggu. Kemudian abu vulkanik Gunung Anak Rakatau bahkan juga tercatat sudah menyebar dari Bengkulu sampai Jakarta. Bahkan dari tulisan Badan Geologi Kementerian ESDM hari Minggu juga menyampaikan kalau berdasarkan info, jadi dan analisis ya tentunya, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau terbagi menjadi dua sebaran. Nah, untuk sebaran pertama bergerak ke arah timur laut selatan yang mencakup sebagian DKI Jakarta, Banten, dan ada Jawa Barat serta perairan sekitarnya. Kemudian sebaran kedua bergerak ke arah barat daya, barat laut, mencakup sebagian Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan serta Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung, Banten. Kemudian awan di sini ada juga Gunung Ibu yang berada di Provinsi Maluku Utara dilaporkan erupsi hari ini. Badan Geologi Kementerian ESDM juga mencatat untuk tinggi kolom letusan bahkan mencapai sekitar 400 meter di atas puncak atau kisaran 1725 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang ke arah timur laut. Seperti itu penjelasan dari rilis Badan Geologi hari ini. Kemudian kawan, masih ada dua gunung lagi, Gunung Ili Lewotolok ya, ini berada di Kabupaten Lembata, masuk Nusa Tenggara Timur, yang kembali mengalami serangkaian erupsi dalam 48 jam terakhir. Letusan terkuat terjadi hari ini di jam 6. Pukul 6.41 WITA dengan kolom abu teramati mencapai 600 meter di atas puncak, jadi ini setara dengan 2023 meter di atas permukaan laut. Bahkan kolom abu tampak warnanya kelabu tebal dengan condong mengarah ke tenggara. Dan kemudian kawan, yang keempat di sini ada Gunung Semeru Jawa Timur ya, mengalami erupsi hari Minggu tepatnya jam 7.51 dengan tinggi kolom abu teramati mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak. Kalau berdasarkan laporan Badan Geologi, erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitud maksimum 23 mm, durasi 102 detik. Badan Geologi juga minta masyarakat di sekitar Gunung Semeru supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Nah, kemudian untuk beberapa catatan lainnya, Pak Septa. Selamat siang, terima kasih banyak Pak Septa. Ini tadi ada video yang dikirimkan sama ada satu voice note. Kita putarkan dulu voice note-nya kawan. Ini lagi di mana Pak Septa?
1: Guys, izin melaporkan persiapan karnaval di Simpang Sulpat Utara. Sementara jalan masih bisa, mungkin nanti akan ada penutupan di jam 12. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Pak Septa. Ini ada videonya kawan. Sekarang kita coba beralih ke video yang dikirimkan jam 11.01 tadi ya. Baik, udah mulai ramai. Udah mulai banyak yang cek sound ya Pak ya, untuk persiapan nanti. Beberapa kendaraan yang dihias begitu kawan. Lalu lintasnya kita bisa lihat bersama masih aman sekali, lancar sekali di sana. Kemudian cuaca juga masih cukup terik ya siang hari ini. Oke Pak Septa, kita coba lihat ya di depannya Pak Septa itu apakah ada lagi. Wah, ini kawan, kita temukan lagi satu pick up ya. Dan ada beberapa kendaraan lain juga yang tampak sudah cantik-cantik begitu kawan, sudah dihiasi. Terima kasih banyak Pak Septa sudah menyampaikan update informasi siang hari ini. Kemudian untuk Anda kawan yang siang hari ini berencana mengarah ke ruas tol, seperti apa update-nya? Saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.

Kita lanjutkan dengan update informasi di area tol, kawan. Bagi Anda yang siang hari ini sedang bersiap, melihat kondisi yang cukup panas, cukup terik di area Malang Raya ini, Anda yang masuk dari Gate Singosari, lalu lintas masih terpantau lancar saja. Di sepanjang Pandaan juga nihil, antrian sangat lancar. Masuk di sekitar Gempol, Kejapanan, Porong di sekitar Sidoarjo juga nihil antrian. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, kemudian di area Satelit Perak juga masih terpantau lancar.

0: Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
0: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Menginfokan ada laka di gadang
4: PKL tukangnya diobrai veteran.
5: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
6: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
7: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
8: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini tak lapar tusuk ke teman-teman living ya.
6: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, suara dentuman misterius sempat menghebohkan warga di beberapa wilayah Bandung Raya, tepatnya hari Jumat malam sampai hari Sabtu dini hari. Fenomena ini kemudian sempat ditelusuri dari rekan-rekan BMKG Stasiun Bandung untuk mengetahui sebenarnya kemungkinan penyebabnya ini apa dan dari mana gitu. Tapi ada beberapa fakta mengenai suara dentuman yang terdengar di Bandung. Pertama, ketika kita bicara fenomena skyquake, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suaidi Ahadi, juga menjelaskan, jadi pihaknya ini sudah memeriksa semua instrumen pemantauan geofisika dan meteorologi, mulai dari data kegempaan, aktivitas petir, kondisi cuaca, sampai anomali magnet bumi di kisaran waktu yang terjadinya dentuman. Dan informasinya sih dentuman ini sekitar jam 11 begitu kawan. Bahkan ini sampai jam 5 ada yang masih mendengarkan. Berdasarkan hasil analisis data pemantauan, BMKG mendefinisikan kejadian ini sebagai fenomena skyquake atau dentuman langit yang sampai sekarang belum bisa dijelaskan secara pasti untuk penyebab utamanya. Kemudian fakta yang kedua, hasil pemantauan juga menunjukkan kalau cuaca di Bandung Raya memang relatif cerah dan tidak terdeteksi adanya aktivitas gempa bumi lokal ya, baik di Sesar Lembang, Sesar Cimandiri, sampai di sesar aktif lainnya. Di sini Teguh Suaidi menyampaikan dalam pers daring hari Sabtu kemarin kawan. Kemudian poin yang ketiga, di sini juga dijelaskan, memang pada rentan waktu yang dicurigai ini sempat terekam adanya gangguan anomali magnetik ya, dan fenomena thunderstorm atau petir yang berkonsentrasi tinggi di area Gunung Anak Rakatau seiring berlangsungnya erupsi vulkanik. Nah, dengan begitu, keterkaitan antara dentuman di Bandung dengan aktivitas Anak Rakatau masih menimbulkan teka-teki ilmiah yang besar. Kalau secara logis dan jarak geografis sih memang letusan vulkanik Rakatau ini skalanya normal, terbilang bahkan sangat jauh ya untuk dapat terdengar hingga ke cekungan Bandung Raya tanpa lewat kawasan sekitarnya. Kemudian poin yang keempat kawan, munculnya hipotesis gas metana dari Danau Purba. Jadi setelah tidak menemukan aktivitas gempa yang bisa dijelaskan dentuman ini, BMKG juga turut mengemukakan kemungkinan lain berdasarkan literatur ilmiah. Salah satu hipotesis menyampaikan kalau fenomena skyquake dapat dipicu oleh aktivitas pelepasan gas metana dari dasar cekungan Danau Purba. Jadi hipotesis ini kemudian dikaitkan dengan kondisi geologis Bandung Raya yang memang posisinya ini ada di atas kawasan eks Danau Bandung Purba. Nah, dengan begitu, maka dugaan ini masih sebatas hipotesis dan belum bisa dipastikan sebagai penyebab suara dentuman yang terdengar di Bandung. BMKG rencananya juga mengkoordinasikan ya dan juga mengkaji dugaan ini lebih lanjut bersama dengan Badan Geologi serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Di sini BMKG juga mengimbau masyarakat supaya, khususnya wilayah Bandung Raya ya, supaya tetap tenang, tidak panik, serta memilah info agar terhindar dari hoax. Di sini BMKG juga memastikan akan terus melakukan pengawasan atmosfer dan kegempaan selama 24 jam non-stop. Seluruh perkembangan mengenai fenomena dan gejala alam diimbau untuk selalu dipantau melalui kanal-kanal komunikasi resmi dari BMKG. Itu kawan untuk siang hari ini ya, ketika mungkin Anda sempat melihat ya hebohnya suara dentuman yang menggegerkan Bandung, itu yang menjadi fakta-fakta menarik ya yang bisa diulas bersama. Kemudian ada lagi informasi selanjutnya dari Pak Jironi. Selamat siang Pak Jironi.
1: Selamat siang. Di sini Pom Lawok Doro terjadi antrian solar dan Pertalite sampai berjalan. Terima kasih laporannya. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih banyak Pak Jironi untuk update informasinya. Pak, tapi di sana masih tersedia ya Pertalite-nya ya? Hanya antriannya saja memang yang sampai ke jalan. Hati-hati kawan, untuk Anda yang melintas di SPBU Lawok Doro, kurangi kecepatan Anda.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Peranan yang seharusnya hadir untuk mengisi perut anak-anak sebelum mereka kembali belajar justru berujung pada ambulan yang keluar masuk pesantren. Ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo mengalami mual, muntah, diare, hingga lemas setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada Selasa 1 September 2026. Yang membuat persoalan ini semakin serius, keluhan ternyata tidak hanya datang dari satu tempat. Data sementara menunjukkan lebih dari 500 santri dan siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan mereka tidak hanya berasal dari pondok pesantren Manbaul Hikam. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyebut ada kesamaan dari sejumlah kasus ini berupa makanan berasal dari SPPG yang sama.
1: Ada data yang menunjukkan selain dari pondok pesantren Manbaul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami keluhan. Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG
2: Tanggulangin Kali Tengah.
1: Nah sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SNKR, kita telusuri. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana-prasarananya memadai, tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan, sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh.
0: SPPG Kali Tengah sendiri diketahui melayani sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari untuk sejumlah lembaga pendidikan. Saat itu menu yang disediakan ada nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis, jagung muda, tempe bumbu Bali, dan apel. Namun sampai saat ini belum bisa disimpulkan makanan atau komponen mana yang menjadi penyebabnya. Sampel makanan dan muntahan korban sudah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga sudah menghentikan sementara operasional SPPG Kali Tengah sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan. Lalu, sejauh mana investigasi dilakukan dan apa yang ditemukan di lapangan? Ini dia penjelasan Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumadana.
3: Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang. Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang. Namun demikian, kita masih juga melakukan satu observasi sebanyak 120 orang. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian ini adalah pimpinan kami di bagian sudah melakukan satu komunikasi secara intensif dengan kepala daerah, kemudian dengan pimpinan pondok pesantren MA dan MTS Manbaul Hikam. Kemudian kami juga melakukan tindakan-tindakan internal. Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait, dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan. Kemudian kami juga melakukan suspend berat dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kali Tengah. Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian.
0: Program makan bergizi gratis seharusnya memberi satu hal yang paling dasar, rasa aman bagi anak dan orang tua. Karena ketika makanan yang diberikan negara justru membuat anak harus dirawat di rumah sakit, yang dipertaruhkan bukan hanya menu makan siang, tapi kepercayaan terhadap program itu sendiri.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: We'll be right back. Mumpung sepi, siap ya.
11: Mau ngapain?
10: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
11: Sirkuit? Emang yang bucin membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
10: Santai aja lah, kan gak ada orang.
11: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
10: Iya sih.
11: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
10: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
11: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
12: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
13: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
14: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.
5: Kawan, bicara aktivitas gunung api ya, vulkanologi, informasi yang kami dapatkan ketika kita bicara apa sih sebenarnya yang menjadi dampak ya yang bisa dirasakan oleh tubuh dari penjelasan epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, D.K. Budiman, menjelaskan bahaya dari abu vulkanik ketika kena ke tubuh dan tata cara membersihkan yang tepat. Di sini Diki menyampaikan adanya paparan abu vulkanik ini bisa membahayakan kesehatan karena menyebabkan iritasi ya. Jadi pada mata ini akan menyebabkan kemerahan, perih, berair, dan sensitif cahaya sampai dengan membuat luka goresan. Mata juga bisa terkena peradangan konjungtivitas yang ini nanti akan menimbulkan kemerahan, rasa terbakar, juga fotosensitivitas atau sensitif ya pada sinar matahari. Nah, pada saluran pernapasan dia juga menyampaikan kalau ini menyebabkan iritasi hidung dan tenggorokan, jadi bisa pilek, batuk kering jika terkena paparan tinggi, dan bahkan bisa sesak atau nyeri di bagian dada. Gejalanya, jadi ini bisa semakin memburuk ya pada penderita asma atau bronkitis kronis, seperti muncul batuk berdahak, napas berbunyi gitu ya. Kemudian maka dari itu untuk semua pihak perlu membersihkannya sesegera mungkin menggunakan air. Upayakan untuk tidak menggosok abu pada permukaan atau mengibaskan pakaian supaya penyebarannya tidak semakin meluas. Selain itu dia juga merekomendasikan pada masyarakat untuk menutup jendela dan pintu secara rapat. Menurutnya pintu ini bisa dibuka jika sewaktu-waktu dibutuhkan saja, atau ya mungkin sesekali ya ketika memang harus pergi beraktivitas keluar. Gunakan pakaian tertutup untuk mengurangi paparan pada kulit. Pencegahan masuknya abu ke dalam paru ini juga bisa dilakukan dengan mengenakan masker seperti N95 ya, yang bisa menutup mulut maupun hidung secara rapat. Diki juga minta semua pihak yang punya keluhan seperti sesak nafas, nyeri dada, maupun gangguan pada mata untuk sesegera mungkin pergi konsultasi dengan pihak medis yang ada di fasilitas kesehatan untuk meminimalisasi dampak buruk abu vulkanik pada kesehatan. Itu kawan beberapa rekomendasi yang dikeluarkan ya ketika kita bicara kondisi bahaya abu vulkanik bagi tubuh dan gimana cara aman membersihkannya, penjelasan dari epidemiolog yang kita dapatkan. Kemudian kawan, ini tadi ada beberapa catatan juga informasi yang sudah masuk. Pak Dani, terima kasih ya Pak, jam 11 lebih 46 menit ini tadi voice note dikirimkan.
15: Taremoge, seperti biasa tidak pernah ingkar janji. Adat sejak dari Pizza Hut, yang mengarah ke Ijen, semua jalur penuh. Belok tenis, ada yang belok tenis, penuh. Yang lurus ke Ijen lancar. Ini arah sebaliknya, kepadatan terjadi sejak naiki gereja GRII, lalu lanjut AM Goreng Pemuda, belok kiri ke Bromo juga full.
5: Ya, terima kasih banyak Pak Dani informasinya. Hati-hati untuk Anda yang berencana kali ini ke sekitar MUG ya, tampak sudah mulai terlihat keramaian di akhir pekan ini. Kemudian catatan lainnya yang masuk ke kami kali ini soal pemberitaan kehilangan atas nama Bisma Atmaja Kurniawan. Alamatnya di Perumahan Geraha Gardenia J 10 RT 10 RW 14 Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Telah kehilangan satu lembar STNK sepeda motor Honda tahun 2017 berwarna hitam dengan nomor polisi N2381JX. Diketahui hilang di wilayah Kecamatan Pakis. Bagi Anda yang menemukan, bisa bantu dengan sampaikan ke pihak terdekat atau bisa juga ke Radio City Gate. Kemudian ada juga kawan yang sempat menemukan KTP kemudian diserahkan ke kami atas nama Sakif Arkan Ataya. Sekali lagi untuk namanya Sakif Arkan Ataya. Untuk alamatnya ini Pondok Labu Cilandak ya. Jadi untuk Anda yang mengenal atau mungkin merasa kehilangan, Anda bisa ambil langsung di kantor Radio City Guide FM.
16: Jalan-jalan Plus.

Ayo, siapa nih yang suka mengkonsumsi ikan segar? Kita jalan-jalan dulu yuk ke Bendungan Dempok Malang. Bendungan yang ada di Desa Gampingan, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang ini memang menjadi habitat ikan air tawar seperti gurame, mujair, wader, dan masih banyak lainnya. Untuk itu, kalau Anda kesini pasti akan menemui banyak orang yang memancing, kemudian dijual di berbagai warung makan yang ada di sekitar waduk. Dan Anda pun sebagai pengunjung bisa loh memilih ikan yang akan disantap. Setelah memilih ikannya, Anda bisa meminta pemilik warung untuk memasakkan sesuai permintaan Anda. Bisa digoreng, dibakar, atau rica-rica. Pengunjung juga bisa request sambal dan lalapan sayur sebagai pelengkap lauk. Sudah dijamin setiap sajiannya pasti fresh karena ikannya baru ditangkap di Bendungan Dempok. Setelah kenyang makan, Anda bisa coba menikmati keindahan setiap sudut bendungan dengan keliling menggunakan perahu. Asik bukan? Nah, kalau Anda ke Bendungan Dempok tidak perlu khawatir kepanasan, karena juga banyak pohon di lokasi, sehingga tempatnya yang sangat asri dan sejuk. Di Bendungan Dempok Malang, Anda juga bisa bersuah foto dengan latar belakang pemandangan yang cantik. Kalau mau ke sana, tentu saja gampang. Dari kota Malang, nanti Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah itu, tinggal lurus saja, ikuti jalan besar sampai menemukan Bendungan Seguruh. Setelah bertemu dengan pertigaan, nanti ada plang bertuliskan Dempok yang mengarah ke kanan. Lurus saja, Bendungan Dempok ada di depan Anda. Dan kalau Anda jalan-jalan ke Bendungan Dempok ini, jangan lupa untuk share keseruannya di sosial media City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: lama banget sih.
1: Sabar dong.
0: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai.

0: kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Ya udah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
2: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide My World.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Tadi kita sempat dapat kabar dari Pak Jironi yang memantau di SPBU Lowokdoro, terpantau antrian solar dan pertalite ini bahkan sampai di area jalan ya. Tadi Pak Jironi lewatnya sih sekitar jam 11 lebih 22 menit. Semoga saat ini sudah mulai terkondisikan. Dan hati-hati juga yang sekarang ini persiapan jalan-jalannya mau mengarah ke sekitar MUG. Tampak kepadatan sudah mulai terpantau. Tadi Pak Dani sempat melintas di sana ya. Jadi nanti ketika Anda mobile mengarah ke yang mengarah ke Ijen, informasinya ini sudah mulai ramai di sana. Sementara Anda yang sekarang sedang memantau juga mungkin area Matos, bagaimana Matos siang hari ini, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau dengan cara mention di @city_guide911fm. Kawan, kita menerima sebuah KTP ya yang ditemukan atas nama Sakif TSAHI IF Arkan Ataya. Untuk alamatnya sendiri, ini wilayah komplek DDN 2 Blok C19 Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan. Jadi untuk Anda yang merasa mengenal atau mungkin Anda sendiri yang ingin mengambil begitu ya, Anda bisa langsung saja ke Radio City Guide, atau Anda bisa hubungi terlebih dulu di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raya Dinaya Siva di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, DPRD Kota Malang mendorong BPN Kota Malang lebih terbuka untuk masyarakat. Sejumlah anggota Komisi A DPRD Kota Malang minta Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kota Malang untuk membuka pintu dan memberikan pelayanan baik untuk masyarakat yang butuh informasi soal urusan pertanahan. Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Eko Hadi, menyampaikan prihatin ketika masih di lembaga pemerintah tidak memberi pelayanan yang baik untuk masyarakat. Sementara itu, anggota lain, Dani Agung, menjelaskan BPN tidak boleh menyumbat informasi untuk masyarakat. Jadi, ketika ke depan ada pelayanan buruk, masyarakat bisa mengadu ke DPRD. Kawan, DPRD Jatim minta stop impor garam. Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim, menyampaikan pihaknya meminta pemerintah untuk memberhentikan praktik impor garam karena menurutnya petani lokal masih bisa bersaing. Ia menyebut sebanyak 2,6 juta ton garam di tahun 2026 adalah garam impor. Oleh karena itu, dirinya mengajak pemerintah bisa melihat bagaimana produksi garam di Madura saat ini bisa menyumbang 82% produksi garam Jawa Timur. Lebih lanjut, pihaknya berharap di tahun 2029 nanti, pemerintah bisa berhenti impor garam dan memberdayakan petani garam lokal agar perekonomian Jawa Timur bisa semakin meningkat. Kawan, Tokyo desak Moskow bongkar monumen perang. Perdana Menteri Jepang Sanae Takichi mendesak pemerintah Rusia untuk segera membongkar monumen perang di wilayah Far East. Monumen yang berada di Khabarovsk memperlihatkan prajurit Uni Soviet menghancurkan patok berukir lambang bunga krisan, simbol kebanggaan Jepang. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan, keberadaan patung tersebut tidak dapat diterima seluruh rakyat Jepang. Melalui saluran diplomatik, Jepang telah meminta Rusia menghentikan pemasangan serta segera membongkar monumen tersebut. Motegi menilai keberadaan monumen itu sama sekali tidak konstruktif bagi hubungan bilateral kedua negara, sekaligus melukai perasaan nasionalisme masyarakat Jepang. Ia menyayangkan Rusia belum respon permintaan resmi Tokyo, namun Jepang akan terus mendesak pembongkaran monumen secara diplomatis. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: Nine One One Hot News.

0: Jalan-Jalan Plus. Kota Batu memang tak lepas dari wisata dan suasana alam yang masih alami. Salah satunya, Kelurahan Temas. Suasana desa di sini masih sangat terasa dan cocok banget buat healing, kabur sesaat dari suasana kota. Penasaran saya di mana? Ya, saya sekarang ada di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kelurahan Temas mencerminkan keagungan dan warisan kerajaan yang menghiasinya. Di sini, Anda akan menemukan jejak-jejak masa lalu yang megah. Jejak sejarah Kelurahan Temas berasal dari masa lalu kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini. Pada waktu itu, wilayah ini adalah bagian penting dari kerajaan yang besar. Menurut buku Babat Tanah Jawi tentang Temas Kerajaan, cikal bakal Kelurahan Temas masih berhubungan erat dengan Kerajaan Tumapel atau Singosari. Konon katanya, Kelurahan Temas dulu menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Tumapel. Sampai akhirnya, ibu kota kerajaan itu berpindah dan diberi nama Singosari. Sementara Kelurahan Temas sendiri kala itu tetap dijadikan kedaton atau pusat pemerintahan oleh raja yang menjabat Raja Ken Arok. Sementara itu, banyak warga berpindah ke Singosari dengan alasan lebih mudah mencari nafkah karena di lokasi ibu kota. Temas Keraja atau Kelurahan Temas semakin sepi karena kurang pengawasan dari pemerintah, dan masyarakatnya pun banyak yang melakukan perbuatan tidak baik seperti judi, minum-minuman keras, dan merampok. Suatu ketika, di zaman penjajahan Belanda, datang seorang bernama Raden Mas Wiryokusumo atau Singojoyo yang perlahan memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat. Karena ucapan Singojoyo yang dianggap benar oleh masyarakat, Singojoyo dijuluki Mbah Bener. Bener dalam bahasa Indonesia berarti benar. Kawan, penamaan kelurahan ini dicetuskan oleh masyarakat sekitar dari kata teman, Mas Kitoni, yang disingkat Temas, yang artinya sejujurnya dan nyembadani. Selain sejarah kerajaan yang mengesankan, Kelurahan Temas juga dianugerahi dengan keindahan alam yang memukau, dikelilingi oleh pegunungan yang megah dan taman-taman hijau yang memikat. Lokasi Kelurahan Temas saat ini sudah berkembang pesat. Sejak 6 Maret 1993, Kelurahan Temas menjadi bagian dari Kota Administratif Batu. Saat ini Kelurahan Temas sudah menjadi bagian dari Kota Otonom Batu sejak 17 Oktober 2001 dan sudah banyak dibangun destinasi wisata, resto, dan juga penginapan seperti Jati Park 2, Taman Hutan Temas, dan Kampung Ekologi Temas. Jadi, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Kelurahan Temas Kota Batu sekarang. Anda dapat menemukan akomodasi yang nyaman di sini. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @citygatefm. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa rileks?
1: Nggak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
4: Mangkane, ojo ndlaho metalah.
3: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
4: Duh kah, ya wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
3: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
5: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali.

0: keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kembali kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 12 siang. Untuk di siang hari ini kawan, di Malang Raya untuk beberapa ruas memang terpantau cukup padat ya, akibat peningkatan volume kendaraan. Mengingat juga hari ini hari Minggu, lalu untuk wisatawan juga didominasi dari luar kota Malang. Jadi untuk ruas beberapa yang cukup padat ini di sekitaran TL Sabilillah kalau misalnya Anda lewat dari utara. Kemudian bergeser juga ke Karanglo kawan. Di perempatan Karanglo ini di siang hari ini juga sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan sampai di melewati rel kereta api ya. Jadi di siang hari ini sudah mulai beberapa titik yang ada kepadatan. Kemudian kalau misalnya Anda di sekitaran Sumber Sari, Gajayana, itu nanti bisa diantisipasi kawan. Karena di UIN Malang hari ini ada wisuda, jadi ada kepadatan. Kalau kita lihat juga di CCTV Kota Malang, memang di siang hari ini memang cukup ramai di sekitaran Sumber Sari yang dekat UIN Malang. Apalagi sampai di pertigaan Sardo ya, walaupun nggak ada wisuda itu juga sudah padat. Apalagi kalau ada wisuda, waduh, jadi luar biasa istimewa. Tapi kalau di pantauan kami untuk Anda misalnya nanti yang mengarah ke Gajayana itu lumayan lengang. Jadi kepadatannya ini di sekitaran depan dan belakang kampus UIN Malang sampai di pertigaan Sardo. Setelah pertigaan Sardo sampai ke TLMT Haryono atau Meteor Cell itu sudah relatif aman lancar kawan. Untuk Anda yang menuju ke Kota Batu nanti kalau misalnya lewat Logomas pun di siang hari ini masih aman lancar kawan ya. Tidak begitu padat untuk volume kendaraan. Kalau kemarin di hari Sabtu memang sangat crowded kawan ya. Mulai dari setelah pom bensin Logomas menuju ke TL Begawan itu antriannya sudah panjang kemarin di hari Sabtu. Karena kemarin juga kurang lebih ada 10 karnaval di Malang Raya kemarin di hari Sabtu. Tapi kalau di hari ini hanya beberapa titik saja. Yang pertama di sekitaran Sulfat Blimbing, itu nanti sampai di Sulfat Utara, kemudian melintasi sekitaran Jalan Punto Dewo. Untuk kegiatannya sendiri sudah mulai dari jam 8 pagi tadi. Kalau di beberapa ruas lainnya ada juga di Pujon kawan, Karnaval Maron Raya ini yang di Pujon dan sudah mulai juga dari jam 8 pagi tadi. Untuk beberapa kegiatan karnaval lainnya yang masih berlangsung juga di hari ini ada di Kelurahan Losari di Kecamatan Singosari. Ini kegiatannya

0: juga dilaksanakan di hari ini, di tanggal 6 hari Minggu. Barangkali nanti Anda sedang melintas juga kawan di sekitaran jalan raya, nanti boleh untuk diupdate ya bagaimana kepadatan maupun juga sekedar update cuaca. Boleh kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan kawan, untuk Anda Sobat Jawa Timur, ini kira-kira sudah punya rencana keliling Malang belum? Nah, kalau belum, yuk berpergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Transjatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, sampai nanti finishnya di Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, Anda bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Transjatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jawa Timur bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, Batu Naik Spektakuler, Jatim Economy Spark, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya juga mudah, Anda cukup datang ke halte atau rambu Transjatim terdekat, lalu naik Transjatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jawa Timur. Tahun ini Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasi andalane Jawa Timur.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini masih relatif lancar di sepanjang Pandaan, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo. Lepas Sidoarjo, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan mengarah ke sekitar Waru, baik di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, juga Nihil, Antrian. Mungkin Korkol City Guide siang hari ini sedang berhenti di beberapa rest area. Anda yang punya update informasi seperti apa, apakah akhir pekan ini cukup ramai di sana, boleh nanti Anda sampaikan update-nya di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih,
0: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru.
5: Loh, masa tidak ada yang tahu?
6: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
5: Itu siapa?
6: Lah, kalau itu nama bapakmu.
5: Sudah, ayo serius.
4: Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
6: Ibu Mariani Ayu.
5: Hah? Itu siapa lagi?
6: Lah, kalau itu ibumu.
4: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
6: Saya tahu.
7: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Berbicara tentang Kota Malang, tentunya yang dikenal oleh masyarakat luar kota adalah selain dari kenampakan alam seperti gunung, hutan, air terjun, maupun juga udara sejuk, Kota Malang juga menjadi salah satu destinasi wisata baik dari anak sekolah, kemudian juga family atau keluarga yang sekedar menghabiskan akhir pekannya berlibur di kawasan kota yang sejuk ya, di Kota Malang dan juga di Kota Batu. Dan salah satunya untuk meningkatkan potensi dan minat masyarakat tidak hanya dari sektor alam maupun juga wisata buatan ya, tapi dari pemerintah Kota Malang juga mendorong untuk mengembangkan di bidang sport tourism untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Nah, hal ini disampaikan oleh Kepala Disporapar Kota Malang, Arif Tri Sastiawan, yang menyampaikan pemerintah Kota Malang mengupayakan maksimal konsep sport tourism untuk membuat wisatawan lebih lama di Kota Malang. Nah, Arif juga menjelaskan kawan bahwa pengembangannya nanti akan dikaitkan dengan program 1000 event yang digagas oleh Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang. Di samping itu, nanti kemudahan penyelenggaraan juga akan diberikan, utamanya dalam perizinan dan pemanfaatan fasilitas daerah. Dan kalau tadi pagi juga beberapa pendengar ini memberikan apresiasi ya terkait dengan Stadion Gajayana di hari ini sudah lumayan bersih dan sudah lumayan diperbaiki untuk beberapa spot kemarin yang dikabarkan rusak, kemudian kotor. Hari ini tadi dari pendengar City Gate juga sudah diperbaiki kawan. Tadi ada Pak Abdul Goni. Coba kita cek videonya, tadi pagi ada videonya juga, kita putarkan.
10: Assalamualaikum, selamat pagi City Gate. Apresiasi kepada pengelola Stadion Gajayana. Lumayan sudah agak bersih daripada minggu kemarin. Nah, lumayan agak bersih. Kami apresiasi kepada pengelola Stadion Gajayana. Semangat terus, jaga kebersihan.
9: Siap, terima kasih Pak Abdul Goni. Jadi memang kawan ya, wisatawan ataupun juga spot-spot wisata yang bisa meningkatkan pendapatan daerah itu tidak hanya dari wisata buatan maupun juga wisata alam, tapi bagaimana kedekatan terhadap masyarakat seperti wisata olahraga. Jadi misalnya nanti sport tourism ini bisa berbagai hal seperti dengan sepatu roda, kemudian juga lari atau fun run gitu ya, yang biasanya pagi hari di Malang Kota. Kemudian sepak bola itu juga bisa menjadi salah satu potensi minat untuk meningkatkan keinginan masyarakat luar kota untuk berkunjung, khususnya di Kota Malang. Kembali kawan, di siang hari ini kita update bagaimana informasi lalu lintas di sekitar Malang Raya. Tadi pagi setelah Car Free Day di Jalan Ijen itu sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Misalnya Anda melintas dari Ijen menuju ke Kawi sampai depan MOG, di siang hari ini kembali padat seperti biasanya. Jadi memang tidak pernah mengingkari janji nih kalau kata beberapa pendengar CityGate ya. Memang ruas-ruas jalan yang keramat gitu. Jadi memang jam-jam tertentu, hari-hari tertentu mungkin bisa lebih baik dihindari. Salah satunya juga Jalan Ijen yang menuju ke Jalan Kawi di siang hari ini sudah lumayan padat. Jalan Tenes, Tangkuban Perahu seperti biasanya kawan sudah mulai dipadati oleh pengunjung. Mungkin juga yang kehabisan ruas parkir ya di Mall MOG, biasanya juga mengambil parkirnya di sekitar Jalan Tenes maupun di Jalan Tangkuban Perahu. Jadi sekarang di siang hari ini kalau misalnya Anda melintas nanti di sekitar Jalan Kawi depan MOG itu sudah mulai ada peningkatan volume. Kayu Tangan justru yang biasanya ramai, di siang hari ini malah lengang kawan. Cukup sepi ya, tidak seramai biasanya, jadi masih aman. Tapi untuk kepadatannya mengular sampai di Jalan Semeru dan juga Jalan Bromo. Itu yang cukup padat kalau di siang hari ini. Kalau beberapa ruas jalan lainnya, Tidar, kemudian juga Dermo di siang hari ini masih aman. Bisa untuk Anda gunakan alternatif ya, barangkali nanti khawatir di jalan utama ada kepadatan. Tapi kalau di pantauan kami masih relatif aman kawan. Misalnya nanti Anda melintasi sekitar Tologomas sampai di Sengkaling Dau, di siang hari ini juga masih aman. Kawan, di siang hari ini traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 3699962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: city guides inside.
1: Wisata Gantangan yang diproyeksikan menjadi salah satu ruang publik baru di Kota Malang justru dihadapkan pada persoalan klasik, yaitu pembuangan sampah liar. Padahal, kawasan ini tengah dipersiapkan sebagai destinasi wisata. Namun, masih ada oknum yang menjadikannya lokasi pembuangan sampah secara ilegal, dan kondisi ini menjadi perhatian pemerintah maupun akademisi. Menurut Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Baihaki, pihaknya telah melakukan pemantauan selama beberapa pekan terakhir. Dari hasil pengamatan tersebut, Disporapar bahkan telah mengantongi nomor polisi kendaraan yang diduga membuang sampah di kawasan Gantangan dan menyerahkannya kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
2: Mulai tahun 2022 tuh membangun kawasan itu menjadi kawasan hijau dan diperuntukkan untuk gantangan burung. Dalam perjalanan masih kita dapati salah seorang oknum atau mohon izin kami menyebut warga yang kurang menyadari di mana membuang sampah di tempat yang benar, yang sudah ditentukan, tapi kami masih mendapati yang sengaja membuang sampah tidak pada tempatnya. Saya sudah koordinasi langsung dengan Bapak Raymond, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dan kami juga beberapa hari ini, kami sudah mencoba berusaha mengintai

0: sampah tidak pada tempatnya. Saya sudah koordinasi langsung dengan Bapak Raymond, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dan kami juga beberapa hari ini kami sudah mencoba berusaha mengintai siapa yang membuang sampah di situ. Petugas kami melakukan pengintaian beberapa hari, sudah mendapati oknum, bahkan kami dapatkan itu banyak tulang-tulang sisa atau sampah yang bau itu sengaja dibuang di situ. Kami sudah dapatkan dan kami sudah dapatkan datanya, kendaraannya, dan saat ini sedang kami lakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang berwajib, yang punya kewenangan, kendaraan ini, kendaraan plat nomor ini miliknya siapa dan posisinya beroperasinya ini sudah kami dapatkan. Tapi kami masih perlu menunjukkan bukti-bukti yang akurat sehingga kami nanti di dalam mengambil sebuah keputusan ini benar-benar tepat.
1: Namun persoalan sampah tidak hanya berhenti pada penindakan. Menurut dosen program studi Teknik Lingkungan ITN Malang, Chandra Dwi Ratna Wulandari, akar persoalan justru berawal dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Padahal Kota Malang telah memiliki regulasi mengenai pengelolaan sampah, tetapi implementasinya dinilai masih belum optimal.
2: Fenomenanya itu kembali kepada kebiasaan masyarakat. Masyarakat itu mungkin juga masih belum banyak yang mengetahui bagaimana mengolah sampah yang baik dan juga pinginnya yang praktis. Nah, ini tidak butuh, saya sudah tidak butuh, ya sudah saya buang di lingkungan. Kebetulan kalau sampah yang dibuang itu kelihatannya bukan hanya sampah rumah tangga ya, tetapi kalau ada sudah menggunakan kendaraan mungkin bisa juga dari pelaku usaha ya.
1: Sementara itu, pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatikoran Matondang, mengatakan aksi pembuangan sampah liar di gantangan sudah berulang kali terjadi. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari pembersihan kawasan, pemasangan banner larangan membuang sampah, hingga rencana pemasangan CCTV. Apabila pelaku berhasil diidentifikasi, pemerintah juga bakal menyiapkan sanksi berupa tindak pidana ringan atau tipiring.
3: Namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tidak akan tinggal diam terhadap setiap persoalan kebersihan yang terjadi di wilayah Kota Malang. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan persampahan, kami terus berupaya mengoptimalkan pengolahan sampah secara menyeluruh melalui peningkatan layanan pengangkutan, penguatan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat, edukasi kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan, serta koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan persampahan di lapangan.
1: Persoalan sampah di wisata Gantangan menunjukkan bahwa pembangunan destinasi wisata tidak cukup hanya dengan menghadirkan fasilitas. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan juga menjadi kunci agar ruang publik tetap bersih dan nyaman. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat diharapkan mampu menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan sehingga wisata Gantangan benar-benar menjadi kebanggaan Kota Malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guides Inside.

City Guide 911 FM, guidance for your life kawan. Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Tadi mungkin sempat terganggu jaringan kawan ya. Jadi barangkali Anda tadi sedang mendengarkan, kemudian frekuensinya hilang karena memang saat ini sedang ada perbaikan. Jadi mohon untuk pengertiannya, tapi sekarang sudah relatif beranjak normal kawan. Kita masih membahas kawan ya, bagaimana lalu lintas yang ada di sekitar kota Malang di siang hari ini. Tadi kita setelah membahas bagaimana ada peningkatan volume kendaraan

0: baik juga dari utara maupun juga dari selatan. Kemudian dari pemerintah Kota Malang juga akan meningkatkan potensi minat masyarakat untuk semakin datang ke Kota Malang. Ini melalui bukan hanya dari sektor pariwisata buatan tapi juga dikembangkan ke sektor yang bermacam-macam seperti olahraga. Kemudian juga minat-minat masyarakat itu digali oleh Disporapar Kota Malang untuk menambah jumlah wisatawan yang ada di Kota Malang. Tapi tentunya dengan mengundang banyak sekali sektor-sektor di bidang kepariwisataan, baik juga dari olahraga, ini tentu dibarengi dengan bagaimana nanti fasilitas maupun juga akomodasi yang bisa dijalankan di Kota Malang ini tidak sampai menghambat maupun juga mengganggu aktivitas dari masyarakat di dalam Kota Malang. Seperti yang kita tahu sendiri kawan ya, kalaupun di Kota Malang tidak ada event, kemudian kita masuk ke akhir pekan seperti Sabtu Minggu atau juga di awal bulan, biasanya musim-musim liburan seperti itu di Kota Malang akan terjadi peningkatan volume kendaraan, kemudian pendengar juga melaporkan banyak kemacetan. Jadi sebetulnya di samping pemerintah Kota Malang ini akan membuka banyak sekali sektor pariwisata yang baru seperti sport tourism tadi yang sudah disampaikan oleh Kepala Disporapar, tentunya juga perlu diperhatikan untuk kedepannya bagaimana aksesibilitas dari wisatawan maupun juga dari masyarakat Kota Malang sendiri agar tidak sampai terhambat apabila nanti akan berkegiatan, akan beraktivitas di sekitaran Kota Malang. Kawan, kalau tadi di pagi hari ya, kita cukup terik mataharinya, cukup cerah. Kemudian masuk di menuju jam 1 siang ya, di siang hari ini. Kalau di sekitaran Tologomas yang kami pantau dari Radio City Gate, cenderung berawan dan mendung kawan. Nah ini perubahan cuaca seperti ini tentunya perlu diantisipasi ya. Mengingat beberapa minggu yang lalu, tepatnya di awal Agustus, kemudian juga di pertengahan Agustus, juga terjadi fase-fase yang mirip seperti di hari ini. Jadi di pagi harinya, untuk mataharinya cukup terik, cukup panas, beranjak ke siang hari menuju sore hari, tiba-tiba turun hujan deras. Kemarin, saya ingat banget kawan yang di tanggal 17 Agustus ya, kita upacara Agustus, paginya panas sekali, kemudian beranjak jam 2, jam 3 sore di Singosari hujan deras kawan, sampai di perempatan Karanglo pada saat itu di tanggal 17 Agustus bahkan sampai tergenang air ya, karena mungkin untuk gorong-gorong maupun juga gotnya masih dipenuhi oleh daun-daun kering akibat musim panas, sehingga ketika langsung turun hujan deras, ini untuk aliran air drainasenya juga tersumbat. Jadi perlu diantisipasi terkait dengan perubahan cuaca yang hari ini juga sedang terjadi ya. Tadi pagi panas, kemudian juga sekarang masuk di mendekati jam 1 siang sudah mulai mendung. Kita coba sapa dulu juga ya untuk beberapa pendengar yang ada di live TikTok kawan di siang hari ini. Beberapa pendengar juga melaporkan Lamongan panas katanya. Ini juga pendengar dari City Gate sampai di Lamongan katanya di siang hari ini cukup panas ya. Tapi kalau di Pantura bagaimana kawan? Barangkali Anda sedang mobile juga di sekitaran Gresik, Surabaya, Sidoarjo, nanti boleh untuk diupdate lalu lintasnya maupun juga cuacanya. Kawan, di siang hari ini City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Jalan-Jalan Plus.

di pesisir selatan Malang, ada sebuah pantai yang bukan hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga karena cerita misteri yang menyertainya. Pasir putihnya membentang luas, ombak samudra Hindia bergemuruh, dan di salah satu sudutnya terdapat sebuah gua kecil yang menyimpan kisah legenda. Kali ini kita akan menuju Pantai Goa Cina, salah satu destinasi wisata pantai yang cukup terkenal di Kabupaten Malang.

pantai ini berada di Dusun Tumpak Awu, Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermancing Wetan, di kawasan pesisir selatan yang dikenal dengan deretan pantainya yang eksotis. Nama Goa Cina sendiri berasal dari sebuah gua kecil yang berada di sisi kanan pantai, sekitar 50 meter dari garis pantai. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, dahulu ada seorang pertapa keturunan Tionghoa yang bermeditasi di dalam gua tersebut. Dia disebut menghabiskan waktunya untuk bertapa hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia dalam posisi meditasi di dalam gua itu. Sejak saat itu, gua tersebut dikenal sebagai Goa Cina, dan nama itu kemudian melekat pada pantai di sekitarnya. Sebelum dikenal dengan nama Pantai Goa Cina, kawasan ini sebenarnya memiliki nama lain, yaitu Pantai Rowo Indah, yang digunakan oleh warga setempat. Selain kisah legendanya, pantai ini juga memiliki daya tarik alam yang cukup khas. Hamparan pasir putih bersih yang berpadu dengan pemandangan tiga pulau kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Bantengan, Pulau Nyonya, dan satu pulau kecil lainnya yang berdiri di tengah laut. Keunikan lain dari Pantai Goa Cina adalah pertemuan arus laut dari tiga arah, yaitu selatan, timur, dan barat. Arus yang saling bertabrakan ini menciptakan suara gemuruh ombak yang cukup khas.

0: berjalan di sepanjang garis pantai, fotografi, atau berkemah menikmati suasana malam di tepi laut. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Goa Cina, dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Turen, kemudian lanjut ke wilayah Sumber Mancing Wetan, hingga mencapai Desa Sitiarjo. Dari pusat Kota Malang menuju Pantai Goa Cina, perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalannya relatif sudah baik, dan sering menjadi rute utama wisatawan yang ingin menjelajahi deretan pantai di Malang Selatan. Pantai Goa Cina bukan hanya menawarkan panorama laut selatan yang indah, tetapi juga menyimpan cerita legenda yang membuatnya semakin menarik untuk dikunjungi. Perpaduan antara keindahan alam, kisah sejarah lokal, dan suasana pantai yang masih alami menjadikan tempat ini sebagai salah satu destinasi favorit di pesisir selatan Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, Kejari Batu masih kembangkan penyidikan dugaan korupsi kios pasar Among Tani. Kata Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Batu Arya Wicaksana, sejauh ini penyidik menemukan dugaan penerimaan uang oleh mantan Kepala UPT Pasar Among Tani AS sebesar 260 juta rupiah. Uang ini diduga berasal dari sejumlah pedagang dan berkaitan dengan pemberian atau penggunaan kios maupun los di Pasar Induk Among Tani tahun 2023 lalu. Tidak hanya soal jumlah uang, Kejari Batu juga sedang mendalami penerimaan sampai pihak-pihak yang berada di balik aliran dana itu. Kawan, Kemenhub menambah 3 kapal di Pelabuhan Ketapang untuk mengurangi kemacetan laut. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Jatim Aan Suhanan menyampaikan, dirinya menambah 3 armada kapal untuk mengurangi kemacetan di Selat Bali. Hal ini lantaran Jumat kemarin sempat terjadi antrian panjang di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi akibat kurangnya armada kapal dalam mengangkut penumpang dan kendaraan. Sehingga terjadi kemacetan di Pelabuhan Ketapang sepanjang 15 km. Lebih lanjut, pihaknya berharap penambahan armada kapal bisa memperlancar penyeberangan serta ekosistem ekonomi juga dapat berjalan. Kawan, Karateka JKA Indonesia tampil gemilang di Filipina. Tim Karateka JKA Indonesia meraih 4 medali dalam 3rd JKA Philippine International Tournament di Davao City, Filipina yang berlangsung 27 hingga 30 Agustus 2026. Indonesia membawa peluang 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Medali emas diraih Indra Dargantara dari nomor kata yang juga memperoleh perunggu di nomor kumite. Medali perak diraih Suyana Sensei pada kategori kata usia 70 tahun ke atas, sedangkan Ataya Fai Rachel meraih perunggu dari nomor kata. Suyana Sensei yang berusia 74 tahun mengatakan, hasil tersebut merupakan buah kerja keras dan kekompakan tim, serta menunjukkan nilai karate dapat terus memberi manfaat selama semangat dan latihan tetap dijaga. Jika Indonesia juga menerima plakat penghargaan atas dukungan dan partisipasinya dalam turnamen tersebut. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life kawan. Saya Mufti Akmal, masih menemani Anda di City Report jam 1 siang. Di siang hari ini kawan ya, udaranya cukup

0: cukup mendung, sudah beranjak sejuk. Kalau tadi pagi sempat terik, kemudian juga panas ya, gerah. Kalau beruncuk ke jam 1 ini sudah mulai agak peteng ya, agak mendung, kemudian juga cerah berawan. Tapi kalau di pantauan BMKG kawan, memang cuaca masih belum ada potensi untuk terjadi turun hujan. Namun perlu juga diantisipasi, barangkali nanti ada rencana untuk keluar di sekitaran Malang Raya di siang hari ini. Jadi nanti bisa lebih dipersiapkan, baik dari jas hujan maupun juga payung. Kemudian ada Pak Pras kawan yang tadi sempat mengirimkan voice note, coba kita putarkan.
1: Izin menyampaikan perkembangan traffic di siang hari ini. Kebetulan saya lewat daerah Muharto, ini cukup padat juga, tetapi tidak terlalu mengular panjang ya. Biasanya kan mengular sampai ke bawah itu ya, tapi ini kok dungaren dan tumben. Kalau kayak gini kan juga enak gitu ya. Tapi kok ini bisa nggak ya, kalau lalu lintas yang sebelah sini ini kita apa, biar tidak terlalu macet gitu loh. Itu mungkin karena apa ini yo, karena memang jalannya kecil atau bagaimana ini, biar bisa agak lancar lagi. Karena ya kalau biasanya itu kan mau macet banget, apalagi kalau sore hari. Waduh. Daerah sini ini wis luar biasa banget gitu ya. Untuk arah Muharto ke utara, ini kebetulan saya lewatnya dekat pemakaman ini, itu malah sepi. Ini biasanya di sini juga ramai, sekarang juga sepi. Nah, apakah sekarang ada imbas ini pada bepergian keluar kota? Nah, kita tidak tahu juga. Semoga nanti Malang bisa semakin tumbuh berkembang kembali, wisatanya semakin apa ya, berkembang dan juga semakin ramai lagi. Oke, terima kasih. Mau terbaru persiapan karnaval Sulfat dan Pandanwangi, yang mau arah Sulfat Pandanwangi tolong hati-hati saja karena persiapan karnaval hari ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Pras untuk informasinya. Nanti kita juga akan kembali update kawan bagaimana informasi seputar lalu lintas di Malang Raya, mengingat beberapa titik di siang hari ini juga sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan ya, baik dari utara, selatan maupun juga di area Kota Malang yang menuju ke Kota Batu juga sedikit ada antrian. Namun kita ada satu lagu kawan dari One Republic, judulnya Kids, kita mainkan di siang hari ini.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan. Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding? Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta? Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
7: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
10: Kembali kawan, lebih dari 1000 villa di Kota Batu saat ini mulai disoroti oleh DPRD Kota Batu terkait dengan pendapatan pajak yang ternyata tidak sesuai dengan data maupun juga faktanya di lapangan. Juru bicara DPRD Kota Batu, Didik Mahmud menyampaikan, berdasarkan informasi dari paguyuban villa, jumlah penginapan mandiri yang beroperasi di Kota Batu saat ini mencapai lebih dari 1000 unit. Sementara itu, menurut informasi yang diterima saat rapat bersama Bapenda atau Badan Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Batu, jumlah penginapan yang telah ditarik atau dimintai untuk menyetorkan pajak belum mencapai 100 unit. Nah, Didik menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembaruan data potensi pajak. Memang betul kawan ya, bagaimana peningkatan minat masyarakat untuk ke wisata Kota Batu ini setiap tahun juga sebetulnya cenderung meningkat ya. Baik dari wisata seperti F&B atau makanan, kafe, kemudian juga wisata alam. Ini masih menjadi salah satu yang laris manis khususnya juga di Kota Batu. Nah, di samping itu juga untuk pendapatan seperti akomodasi ya, seperti villa, kemudian juga hotel. Nah, ini masih disoroti oleh DPRD Kota Batu terkait dengan penyetoran pajak yang ternyata masih belum terlalu efektif ya. Karena dinilai yang disampaikan oleh Didik Mahmud selaku juru bicara DPRD Kota Batu ini belum mencapai 100 unit. Sedangkan menurut data di lapangan ini jumlah villa yang saat ini berkembang juga sudah mencapai lebih dari 1000 unit. Berarti ada 1 banding 10 ini villa yang masih belum menyetorkan pajak ke Badan Pendapatan Daerah khususnya di Kota Batu. Antisipasi kawan di siang hari ini, barangkali nanti Anda melintas di sekitar Muharto. Kami cek tadi di grup relawan Malang ST Anget, terjadi laka ya antara dua pengemudi motor, dua orang, satu perempuan dan satu bapak-bapak cukup lanjut usia. Dan ada voice note dari relawan kawan.
11: Oke.
10: Untuk
11: Eva mengalami kendala, mogok silakan yang mendekati direspon dulu.
10: dari terjadi laka di sekitar Muharto di Jalan Ki Ageng Gripik kawan ya. Ada dua korban ini, satunya perempuan dan satunya bapak-bapak. Jadi antisipasi barangkali Anda melintas juga mungkin bisa diperhatikan kawan ya, sebelum Anda nanti misalnya mau berpergian bisa dicek juga kendaraan maupun juga fisik Anda, apakah mengantuk atau cukup lelah, karena di samping kendaraan kita juga dicek seperti rem, kemudian juga oli dan lain sebagainya, bannya jangan sampai tipis ya. Perlu dicek juga bagaimana pengendaranya, pengemudinya, apakah mengantuk atau juga kelelahan. Jangan sampai kita sudah menyiapkan kendaraannya tapi pengemudinya juga masih kurang fit lah bahasanya gitu ya, kurang fit untuk tubuh maupun juga kesehatannya. Kembali kawan di siang hari ini untuk informasi seputar lalu lintas di Malang Raya. Kalau misalnya Anda menuju ke TL Sabilillah di siang hari ini sudah mulai ada antrian yang cukup panjang dari utara, selatan maupun juga dari area Pasar Belimbing. Di siang hari ini sudah mulai ada peningkatan volume untuk yang menuju ke TL Sabilillah. Sementara itu kalau misalnya Anda bergeser ke Panji Suroso, ini di siang hari ini malah cenderung lengang, tidak ada hambatan. Kemarin sore sampai kemarin malam ya, tadi malam berarti, itu banyak sekali pendengar yang melaporkan di Panji Suroso, kemudian juga Ella Sucipto, ada antrian panjang, baik dari kendaraan maupun juga antrian yang menuju ke SPBU. Tapi kalau di siang hari ini, kami pantau juga melalui CCTV Kota Malang, masih aman lancar, tidak ada kendala kawan. Ini yang padat untuk di siang hari ini masih di sekitaran MT Haryono, kemudian juga Sardo dan juga kampus UIN, karena sedang ada wisuda ya, dan wisudanya sebetulnya sudah selesai. Jadi antisipasi bubaran dari wali murid, kemudian juga orang tua dari mahasiswa yang saat ini baru selesai wisuda di sekitaran kampus UIN Malang. Kalau untuk sekitar jalan yang terdampak, nanti Anda bisa hindari dulu jalan Sunan Kalijaga yang mengarah ke Taman Merjosari. Atau kalau di depan kampus UIN, mulai dari jalan Gajayana, pas depannya kampus UIN itu sudah mulai ada peningkatan volume untuk yang menuju ke pertigaan Sardo.
3: Info Talk, informasi seputar jalan tol.
0: Kembali siang hari ini kawan, kita review di area tol seperti apa. Kalau bicara pergerakan lalu lintas sampai di jam 1 lebih 19 menit, Anda yang mau masuk dari Gate Singosari mengarah ke ruas Pandaan masih terpantau aman, lancar di sana. Lepas dari Pandaan, kita berlanjut mengarah ke Gempol, mengarah ke Pasuruan Probolinggo juga masih terpantau lancar. Bahkan untuk Anda yang lepas dari Gempol mengarah ke Sidoarjo sampai di area Waru juga terkondisikan, masih terpantau lancar. Kabar lain seputar tol Anda masih bisa sampaikan di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide.

0: Rizky Febian, Tak Lagi Sama. Kita putarkan kawan di siang hari ini untuk menambah mood Anda, untuk menambah semangat ya. Mungkin tadi sempat loyo setelah jam 12 agak sedikit berkurang energinya. Tapi di siang menuju sore hari ini, walaupun cuaca mendung tapi tetap harus semangat 45. Kawan kita masih bergabung ya dengan beberapa informasi dari pendengar. Tadi ada Pak Pulung yang mengirimkan informasi kawan.
1: CTK 911 FM, selamat siang. Ya, mau mengomentari mas ya, untuk kondisi SPBU hari ini memang tidak ada antrian, dan ini yang saya bingung ini, dari pemerintah ini ngatur suplai BBM-nya itu gimana. Saya kemarin 3 hari itu pusing nyari BBM, itu kan padahal pas kita aktivitas kerja, hari kerja itu loh. Itu mau nyari solar itu pusingnya minta ampun. Nah sekarang giliran libur malah solarnya ada. Nah, ini gimana ini? Cara ngatur distribusinya ini berarti kan ada masalah. Gitu. Apa masa semua orang suruh kerja di hari Minggu, terus hari biasanya itu gak boleh kerja apa gimana? Gitu, ini Mas Ilham apa Mas siapa ini? Gitu aja, CT911 FM. Mudah-mudahan Pertamina juga, Kementerian SDM itu, boya punya, apa ya, punya strict schedule yang bagus lah. Orang berpendidikan itu ya harusnya punya apa ya, punya mitigasi. Oh ini jamnya orang cari solar tuh pas hari kerja, jamnya orang cari BBM itu pas hari kerja itu mestinya sudah dipetakan. Ya terlepas dari apakah memang BBM-nya langka apa gimana kan, tapi memang harusnya diantisipasi namanya mereka digaji kerja. Gitu ya mas ya, terima kasih.
0: Oke,
1: salam sehat selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pulung untuk informasinya. Kemudian tambahan informasi dari Pak Joko. Ini katanya SPBU berantas, Pertalite-nya habis kawan. SPBU berantas di siang hari ini. Katanya dari petugasnya, tadi Pak Joko sempat tanya, jam 12 malam nanti baru dikirim untuk Pertalite di SPBU berantas. Nah barangkali Anda kawan sedang melintas juga ini ya, atau lagi sedang mengisi bahan bakar. Boleh juga diupdate mana saja Pertalite yang masih tersedia, maupun juga solar, nanti kita bantu informasikan ke pendengar City Guide yang lainnya. Kembali kawan di siang hari ini, kita masih berangkat dari beberapa informasi terkait dengan kepadatan volume kendaraan ya. Ini di newsroom ada yang coba untuk menyampaikan informasi kawan.
2: Iya, Mufti dan juga kawan City Guide, karena ini tadi kan informasi yang kami dapatkan dari jam 12 memang ada kegiatan karnaval di area Sulfat. Sebenarnya kami sudah coba upayakan untuk menghubungi rekan-rekan dari Polsek setempat. Tadi kita mau tanya terkait dengan jalan yang digunakan ini, apakah keseluruhan sehingga ada penutupan atau dibuat setengah jalan yang digunakan untuk rekan-rekan melintas, rekan-rekan peserta melintas, kemudian setengahnya lagi dibuat lalu lintas begitu. Tapi sampai sekarang dari Kanit Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi masih belum menjawab. Sementara kalau kita melihat dari flyer yang beredar, kegiatan itu dari jam 12 siang sampai selesai, sedangkan titiknya itu ada di Jalan Sulfat dan Jalan Simpang Sulfat Utara. Ini tadi kita coba cek ya di area Raya Sulfat, area jembatan ini aman kok, sebenarnya masih lancar. Kemudian bahkan di Kapiwore juga aman lancar. Nah tapi di Jalan Simpang Sulfat Utara ini yang sudah mulai padat Mufti gitu.
0: Oke.
2: Jadi lebih baik Anda antisipasi di Jalan Simpang Sulfat Utaranya kawan.
0: Kalau untuk kegiatannya kira-kira selesai jam berapa Wulan?
2: Nah ini informasinya kalau di flyer sih jam 12 sampai selesai. Semoga gak sampai maghrib ya nanti.
0: Oke, terima kasih Wulan untuk informasinya. Tadi kita juga sudah teruskan kawan terkait dengan penutupan jalan yang ada di Sulfat ya, ke Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi tadi di jam 10:30 siang, tapi sampai sekarang masih belum ada respon. Kita coba untuk update kembali bagaimana informasinya agar pengguna kendaraan maupun juga pendengar City Gate tidak terjebak kemacetan maupun juga kecelik ya bahasa Jawanya, tertipu dengan penutupan jalan.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sudah sampai rumah, laptop sudah ditutup, pekerjaan sudah selesai, tapi kenapa kepala masih sibuk mikirin meeting tadi pagi, target yang belum tercapai, atau email yang belum sempat dibalas? Hati-hati, bisa jadi tubuh Anda sudah pulang, tapi pikirannya masih di kantor. Pulang dari pekerjaan bukan berarti kita harus langsung melupakan semua masalah di kantor, tapi kita juga perlu memberi batas yang jelas antara waktu bekerja.

bekerja itu penting sekali, karena proses pemulihan tidak hanya membutuhkan tubuh yang beristirahat, tetapi juga pikiran yang mendapatkan kesempatan untuk berhenti bekerja. Sejumlah penelitian mengaitkan kemampuan melepaskan diri dari pekerjaan dengan kondisi psikologis yang lebih baik dan kualitas tidur yang lebih baik. Masalahnya, semakin kita memikirkan pekerjaan yang belum selesai sebelum tidur, semakin sulit bagi pikiran untuk benar-benar masuk ke kondisi istirahat. Akibatnya, kita bisa tidur dalam keadaan masih memikirkan pekerjaan, dan keesokan harinya bangun dengan perasaan belum benar-benar pulih. Lalu apa yang bisa kita lakukan ya? Nah, sebelum meninggalkan pekerjaan, catat pekerjaan atau masalah yang belum selesai dan tentukan apa yang akan Anda kerjakan besok. Setelah sampai

merupakan hobi. Kurangi juga kebiasaan mengecek email atau pesan pekerjaan menjelang waktu tidur, terutama jika memang tidak ada keadaan yang benar-benar mendesak. Melepaskan diri dari pekerjaan bukan berarti Anda tidak bertanggung jawab. Justru dengan memberi waktu bagi tubuh dan pikiran untuk pulih, Anda bisa kembali bekerja dengan kondisi yang lebih siap keesokan harinya. Karena tidak semua masalah harus diselesaikan malam ini. Ada yang memang bisa kita lanjutkan besok setelah kita

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi.

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini. Oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa?
3: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
1: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
3: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
1: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
3: Yeah, enak aja, jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Kawan, perubahan cuaca yang cukup ekstrim ya di beberapa bulan terakhir, mulai dari bulan Juli, Agustus sampai sekarang di bulan September awal, ini masih menjadi perhatian sorotan dari BNPB, BPBD maupun juga dari beberapa lintas sektor lainnya di pemerintahan Republik Indonesia terkait bagaimana penanganan yang terjadi. Kita baru saja pulih dari kebakaran hutan yang ada di Bromo, kemudian merambat ke Semeru, lalu di beberapa titik gunung di Indonesia seperti Kawah Ijen, Putri Tidur ya, yang sampai hari Sabtu kemarin pun masih nyala apinya. Gunung Buta, Gunung Kawi, Kawinajang, Gunung Panderman, dan beberapa wilayah alam lainnya yang ada di Indonesia, termasuk juga saudara-saudara kita yang di Kalimantan. Bahkan untuk asap debunya sudah sampai ke Manila, ibu kota Filipina, dan juga Kuala Lumpur kawan di Malaysia. Kita tentunya mengingat ya bagaimana kejadian ataupun bencana alam yang terjadi ini terjadi dalam waktu yang berdekatan. Belum selesai Indonesia dengan masalah kebakaran yang ada di Bromo, kemudian terjadi gempa oleh saudara-saudara kita di NTT, di Flores, Nusa Tenggara Timur, lalu merambat ke Kalimantan, dan sampai saat ini juga baru terjadi tadi malam di hari Sabtu, kemudian Jumat, letusan dari Gunung Anak Krakatau ya, yang erupsinya juga sampai ke wilayah Jawa Barat, baik dari DKI Jakarta, Banten, Provinsi Jawa Barat, Bandung juga terdampak kawan. Dan baru saja kawan di setengah 2 lewat 10 menit ya, di 13 lewat 40, berarti 5 menit yang lalu, kami dapat informasi dari Pos Pantau Semeru telah terjadi erupsi di Gunung Semeru dengan tinggi kolom abu tidak teramati. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum di 20 mm dengan durasi erupsi kurang lebih 1 menit 57 detik. Saat ini Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga. Nah, ini untuk status levelnya dari Gunung Semeru sama dengan Gunung Anak Krakatau kawan, di level 3 atau siaga. Jadi memang beberapa kali ya Gunung Semeru ini masih aktif terjadi erupsi, bahkan sampai di 5 menit yang lalu baru saja terjadi erupsi. Kalau untuk kolom abu ini tidak teramati biasanya karena faktor cuaca. Jadi mungkin saat ini sedang mendung sehingga untuk kolom abu tidak teramati. Biasanya kalau dalam kondisi cuaca yang cerah, kondisi cuaca yang cukup terik, biasanya tinggi kolom abu juga bisa teramati kawan. Terakhir ketika saya siaran juga Gunung Semeru dengan tinggi kolom abu tertinggi itu pernah mencapai 800 meter dari atas puncak. Ini mirip seperti yang ada di Gunung Anak Rakatau setinggi 1000 meter di atas puncak. Nah, ini kan tentu menjadi sebuah alarm kawan, alarm alami dari alam untuk mengingatkan kepada manusia ya, tentunya juga kita untuk tetap menjaga lingkungan, kemudian juga menjaga bagaimana ekosistem lingkungan ini tetap kita lestarikan ya, karena banyak sekali habitat-habitat maupun juga endemik asli dari Indonesia. Bergabung dari beberapa laporan pendengar tadi Pak Nick yang sudah berpergian kawan, tadi dari Kepanjen ke Mergosono, tadi sempat menanyakan informasinya dan Pak Nick sekarang sudah sampai di rumah ya. Untuk rutenya tadi Pak Nick lewat Sudimoro ke Ororodowo, Kayu Tangan sampai ke RS Panti Nirmala, lalu melewati Gadang dan Rumah Sakit Benmari sampai ke rumahnya, tadi aman lancar, tidak ada kendala. Pak Nick tadi sempat melintas juga dari sekitaran Mergosono dan juga Kepanjen. Nanti mungkin bisa lewat sekitaran Rumah Sakit Benmari kawan Gadang di siang hari ini. Ada Pak Hendra Siahan yang mengirimkan voice note juga.
6: Selamat siang CTKFM.
5: Siang Pak Hendra.
6: Informasikan untuk kirab budaya atau karnaval di daerah Sulfat. Itu start adalah memang di simpang Sulfat Utara, tepatnya yang ada pasar Krempeng itu. Itu nanti menuju ke utara, lalu belok kiri ke Jalan Titan, atau setelah Indomaret itu masuk perumahan, nanti setelah Jalan Titan belok lagi ke Jalan Emas, Apotek K24 belok kiri jadi ke Raya Sulfat. Nah itu biasanya sih dari tahun ke tahun tidak full jalan yang digunakan, cuman seperempat aja. Jadi untuk lalu lintas yang ada di Sulfat memang biasanya tetap bisa dilalui meskipun jalannya tersendat atau terhambat. Begitu. Untuk finish itu ada di sebelum perempatan Sulfat atau sebelum Yami Chicken itu ya. Di situ ada panggung.
5: Oke.
6: Okay. Yang bisa dibilang tempat untuk finish ya.
5: Oh,
6: nanti,
5: begitu.
6: Para peserta nanti belok kiri lagi ke Jalan Simpang Sulfat Utara. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas.
5: Terima kasih Pak Hendra untuk informasinya. Lalu ada Pak Joko yang sedang mobile saat ini di sekitaran MOG kawan. Ini Pak Joko mengingatkan, waspada MOG jam sibuk padat sekali ya. Siap Pak Joko. Kalau kita lihat di aplikasi pemantau trafik kawan, memang di beberapa ruas ya di Kota Malang saat ini masih dipadati oleh volume kendaraan yang terus meningkat ya. Semakin sore ini juga masyarakat mulai berdatangan. Panjaitan kawan betek di siang hari menuju sore ini sudah mulai dipadati oleh volume kendaraan. Tadi masih lengang sekali Panjaitan betek sampai ke Jalan Bogor, tadi masih cukup aman ya, tapi sekarang sudah mulai ramai lancar. Kalau di sekitaran kampus UIN Malang saat ini juga cukup padat kawan ya, masih meningkat terus volume kendaraannya. Mungkin juga bubaran dari wisuda yang ada di UIN Malang. Kawan, tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
7: Info, informasi seputar jalan.
5: Kawan, di siang hari ini kita coba untuk update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang ada rencana menuju ke Tol Pandaan Malang, di siang hari ini masih terpantau aman lancar. Dua arah tidak ada kendala, tidak ada hambatan. Sampai ke Tol Gempol, Porong Rembang, di siang hari ini juga masih aman lancar kawan, tidak ada hambatan. Kecapanan Sidoarjo, Waru, Perak Satelit, sampai ke Krian Kertosono di siang hari ini juga tidak ada kendala kawan. Nanti barangkali untuk Anda yang sedang mobile juga boleh untuk kembali di update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3611. Kawan, di siang hari ini info tol didukung oleh klinik utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di klinik utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: DPRD Kota Batu soroti laporan penerimaan pajak parkir dari sejumlah tempat usaha. Besaran setoran dari salah satu objek usaha yang disebut ramai pengunjung dinilai perlu diverifikasi karena dianggap tidak sebanding dengan aktivitas parkir di lapangan. Sorotan itu disampaikan juru bicara DPRD Kota Batu, Didik Mahfud, pada pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2027. Kawan 16 penerbangan Bandara Juanda terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, menyampaikan, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada operasional penerbangan Bandara Juanda. Ia menyebut penyesuaian ini merupakan dampak berantai dari terganggunya operasional sejumlah bandara, seperti Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, serta Raden Intan Lampung. Lebih lanjut, sebagai pelayanan kepada penumpang yang terdampak delay, Bandara Juanda memberikan layanan pemulihan berupa penyediaan makanan dan minuman untuk menunggu jadwal penerbangan. Kawan, Indonesia buka peluang migas bagi Rusia. Pemerintah Indonesia menawarkan lebih dari 100 blok migas kepada investor Rusia sebagai bagian dari penguatan kerjasama energi kedua negara. Salah satu peluang yang ditawarkan adalah pengembangan 138 blok migas. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika mengatakan, Kementerian ESDM akan menawarkan lebih dari 100 blok migas kepada investor Rusia yang tertarik mengikuti proses lelang. Penawaran tersebut menjadi salah satu topik utama kerjasama antara Indonesia dan Rusia. Menteri ESDM Bahri Lahadaila mengatakan, kerjasama energi dengan Rusia harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi industri energi nasional. Pemerintah juga mendorong kerjasama pengembangan energi terbarukan dan nuklir untuk tujuan damai. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
1: 911 Hot News.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, DPRD Kota Batu soroti penerimaan pajak parkir beberapa tempat usaha.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
5: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
4: Nah, itu pinter.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Menginfokan ada laka di gadang
8: PKL tukangnya diobrai veteran.
9: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
10: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
11: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
12: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini kita lapar tusuk ke teman-teman living ya.
10: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 101 FM Gaiden for your life kawan. Di hari ini kondisi lalu lintas yang masih terpantau lancar ya, untuk Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Tunggul Mas, di jembatan Tunggul Mas, hati-hati karena peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi ketika Anda posisi dari arah Kota Batu bersiap ya. Ini luar biasa sekali untuk panjang antrian ini, bahkan sudah hampir sampai di area Sengkaling ya. Tapi untuk saat ini, selepas dari traffic light jembatan Tunggul Mas, kondisinya sudah kembali lancar. Ini ada apa? Apakah peningkatan volume kendaraan saja atau karena faktor lainnya? Boleh nanti Anda kabarkan update informasi di sana kawan, di 0811-3600-911. Nah untuk kawan-kawan City Guide yang sekarang ini rumahnya sudah jadi tapi merasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya untuk percayakan pada Decor Your Studio. Sebuah solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, resto, bahkan berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung dengan material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Kawan, wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
1: Info Talk, informasi seputar jangka.

kawan-kawan, di sore hari ini kita kembali update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang. Di sore hari ini masih terpantau aman lancar, tidak ada kendala. Sampai ke Gempol, Porong, Kejabanan Sidoarjo, Waru, Perak Satelit juga masih aman, tidak ada kendala. Antisipasi kawan, barangkali Anda ada rencana untuk keluar melalui Getol Singosari. Selepas keluar Getol, di perempatan Karanglo saat ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, tapi tidak terlalu signifikan.

0: seger sing dia diundur di se monggo
1: mas ciloknya 10.000 ya.
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Serigin Lain Wonderin FM, guiding for your life. Kawan di siang hari ini ya, update dulu informasi untuk Anda. Karena sejak beberapa hari terakhir, perhatian kita juga mengarah ke bagaimana aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kabarnya memang Gunung Anak Krakatau ini mulai mengalami erupsi sejak 4 September 2026 lalu, sekitar jam 11 malam, dengan tingkat keparahan berupa lontaran lava fountain atau lava air mancur setinggi 100 sampai 400 meter dengan suara gemuruh yang terdengar bahkan sampai di kawasan Banten, Lampung, serta Jawa Barat. Nah, menurut Badan Geologi, pada 5 September kemarin sekitar jam 11 malam, Gunung Anak Krakatau juga mengalami erupsi dengan bisa dibilang erupsi menerus gitu ya, disertai dengan suara gemuruh. Kalau awalnya memang sejak di tanggal 4, tapi semakin diperparah di tanggal 5. Bahkan untuk update-nya kawan, ini bisa mempengaruhi bagaimana aktivitas penerbangan, termasuk untuk penerbangan yang mengarah ke Malang. Jadi memang Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang memberikan dampak berantai terhadap konektivitas udara di Indonesia, sehingga penerbangan menuju Malang ataupun penerbangan Malang di Bandara AB Saleh ini dilaporkan ikut terdampak dengan 3 penerbangan batal beroperasi. Jadi gangguan terjadi di tengah aktivitas Gunung Anak Krakatau yang berlangsung sejak hari Jumat 4 September lalu, dengan sebaran abu vulkanik membuat otoritas penerbangan melakukan berbagai penyesuaian untuk menjaga keselamatan penerbangan. Di Jatim sendiri, penerbangan Malang menjadi salah satu yang terdampak. Jadi gangguan ini kawan, selain di kawasan Malang, informasi yang kita terima juga terjadi di beberapa bandara lain seperti di Bandara Internasional Juanda. Jadi sebanyak 16 penerbangan di Juanda mengalami penyesuaian, terdiri dari 12 penerbangan yang dibatalkan dan ada 4 lainnya mengalami keterlambatan atau masih menunggu kepastian jadwal. Sedangkan untuk yang di ABD Saleh sendiri, yang di Malang, disampaikan ada 3 penerbangan yang batal beroperasi akibat kondisi ruang udara terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Jadi untuk operasional penerbangan di Bandara ABD Saleh dilaporkan berhenti sementara gitu ya, dengan 3 penerbangan yang batal beroperasi. Kondisi ini kawan berkaitan dengan sebaran abu vulkanik yang berpotensi bisa mengganggu keselamatan penerbangan. Tapi sampai saat ini kawan, kita masih belum tahu ya, dan masih belum ada keterangan resmi yang mencantumkan nomor penerbangan maupun nama maskapai dari 3 penerbangan yang disampaikan batal tersebut. Untuk yang di kawasan ABD Saleh kabarnya kan ada 3. Karena itu informasi mengenai 3 penerbangan batal ini kita masih menunggu dulu kawan ya, dari maskapai apa, kemudian juga dengan nomor penerbangan berapa. Itu untuk informasinya. Sedangkan kalau untuk yang Juanda yang dibatalkan kan ada 12 penerbangan. Jadi dampak erupsi Anak Krakatau, kalau tadi saya sebutkan yang di Bandara Internasional Juanda itu disebutkan yang terdampak kan 16, terdiri dari 12 penerbangan yang dibatalkan, 4 lainnya itu mengalami keterlambatan. Nah, kalau 12 ini rinciannya kawan, kita sudah dapat informasinya. Kalau lebih lengkapnya, 8 merupakan penerbangan keberangkatan dari Juanda dan 4 lainnya merupakan penerbangan kedatangan. Dan salah satunya ya, penerbangan kedatangan yang dibatalkan ini ada Lion Air rute Jakarta-Surabaya. Itu kawan untuk informasi yang kita terima. Dan General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Thohir juga menyampaikan kondisi ini merupakan dampak berantai dari penyesuaian operasional sejumlah bandara akibat aktivitas erupsi di Gunung Krakatau. Itu kawan. Bahkan juga tadi melihat dari beberapa informasi di media sosial ya, salah satunya juga nih ada artis ibu kota juga yang kabarnya batal ke Malang, ada Ivan Gunawan yang kabarnya juga batal terbang ke Malang padahal sudah sempat sampai di Bandara Halim. Itu untuk update-nya sampai di hari ini. Untuk yang lainnya lagi, beberapa informasi untuk Anda nanti kembali kita akomodir ya. Karena tadi ada informasi yang kita dapat, salah satunya juga untuk kondisi traffic dari Pak Sukirman. Pak Sukirman tadi jam 2 lewat 15 menit mengabarkan daerah Sulfat masih lancar dan belum dilalui karnaval. Nah, tadi saya jadi cek tuh lokasi di mana sajakah hari ini karnaval, berhubung hari ini juga hari Minggu ya, tanggal 9 September. Biasanya banyak nih kegiatan-kegiatan karnaval di momen akhir pekan meskipun bukan di bulan Agustus.
1: Titis sekolah di SMP 6 situ. Coba di situ ada kantinnya. Yang isi kacang goreng sama rempeyek itu ibu. Yang kalau pagi apa namanya ke pasar beli kacang sak kilo, mulai dari kacang sak kilo, Mas. Sore nanti saya yang melecehti itu. Dikum kan? Dari batas dikum. Enggak sore ngono dipelecehti itu. Kulit arinya itu wis resik ngono cuci bersih ibu igai bumbu bawang itu karo uyah iku goreng karo ibu bengi direbani plastik gawe lilin karo graji besi itu tak ngisi kantin di SMP 6 titis lho sekolah nek ngono jadi saya tidak pernah minder. Titis pun tidak minder bahwa bapak bahwa ibu itu wisi kacang goreng di kantin. Itu makanya saya bangga di situ. Itu struggle for life, betul-betul masih tantangan hidup yang luar biasa. Itu aku isek kontrak neng omah gedek. Omah gedek, aku ndek anak loro. Omahku jek gedek, Mas. Itu pun kontrakan Sumber Sari, sing duwe omah kuwi jenenge Pak Dul Alim, pesuruh SMA 8. Pak Dul Alim ki orang situ, asli dari Sumber Sari situ. Omahe cilik-cilik ngono telu.
2: Mulo cilik-cilik ngono, tapi ya kuwi salah satunya iki tak sewa.
1: Inine lemah, Mas. Tanah bukan mesteran, bukan. Akhirnya tak mester gitu. Pak Dul, niki kula mestere nggih. Nggih mengke dilebokne sewan. Karmuen listriknya orang ono gak templek coba mulak aku sampai sekarang Mas aku ini semua ini ya saya punya tetapi ya sudah ini biasa saja perjalanan biasa saja karena saya mengalami yang paling sulit paling bawah pun saya pernah mengalami dodol gulo tak kayak neneng warung-warung aku kenal karo pensiunan angkatan laut yang mendapat jatah gula dari pabrik kebun aku tak tuku Mas Gulo jatai tak tuku warung malah aku loh jatai warung-warung itu satu hari dua kilo bonsat bayar disek bayar sesok tak drop rong kilo sesok aku ngedrop meneh juga duit kacang goreng ya tak ikon kuyan nong warung ini gak kayak gulo karo kacang goreng mulai dari warung Sumber Sari ngandak toko merekan warung pinggir jalan ini guluan ya tapi itu betul-betul terjadi mulai anak-anakku titis itu wetan bantingan lagi mengalami kehidupan yang sangat sulit bahwa keberhasilan itu adalah kerja keras yang namanya nasib itu tidak ada nasib itu bisa dirubah kalau mau cari ayatnya juga ada namanya surat Ar-Ra'duh innaluha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ayat ini artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau nasibmu kalau kamu tidak bekerja keras untuk merubah nasibmu sendiri. Saya Penny Suwarto, mantan wali kota Malang dua periode 2003 hingga 2013 untuk Wisdom di CT Kite FM.

Serikin Lain Undone FM, Gaiden for your life. Kawan, untuk di siang hari ini informasi dulu untuk Anda, warga Malang dan sekitarnya ya, yang lagi beraktivitas dimanapun, kapanpun, pastinya kita ini tidak pernah bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet saat ini. Nah, kalau untuk Anda yang internetnya barangkali udah mulai lemot nih, sepertinya Anda perlu untuk pindah saja ke Captain Naratel untuk bisa nikmati internet real speed, bukan up to streaming lancar, gamingan tinggal like, kerja dan belajar online makin nyaman. Captain Naratel, kawan, hadir dengan jaminan 6.24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap lagi, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau kawan, Anda bisa kunjungi juga, ada websitenya di www.captainnaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Captain Naratel. Captain Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Kawan, masuk di jam 2 lewat 41 menit, kawasan Trogomas kali ini bisa dibilang masih cukup gerah ya. Hanya saja untuk kondisi cuaca ini nampaknya sudah mulai agak redup, sudah mulai berawan, bahkan cukup berangin. Kalaupun di kawasan Anda sama juga nih kondisi cuacanya, nanti boleh untuk Anda update juga. Sekaligus ini coba saya akomodir dulu beberapa informasi tadi yang sudah masuk via WhatsApp. Tadi selain dari Pak Sukirman ya, di kawasan Sulfat yang masih cukup lancar, kemudian juga belum nampak ada kegiatan karnaval. Tadi sambil kita cek ya untuk beberapa informasi kegiatan karnaval ini, memang kalau di tanggal 6 September kawasan Sulfat itu ada karnaval Jalan Sulfat, kemudian Jalan Simpang Sulfat Utara itu ada kegiatan karnaval dari RW 5. Kemudian untuk kegiatan karnavalnya sih mulai dari jam 12 siang tadi, tapi kalau informasi dari Pak Sukirman masih lancar gitu ya, belum dilintasi karnaval tadi sekitar jam 2 lewat 15 menit. Barangkali saat ini di lokasi sudah mulai bergerak nih untuk aktivitas karnavalnya, nanti boleh untuk Anda sampaikan juga. Kemudian tadi dari Bu Cynthia juga WhatsApp ke Sidiger FM, apakah ada info nih SPBU mana yang masih tersedia untuk BBM jenis solar? Tadi dibantu oleh dari teman-teman di newsroom ya, karena berdasarkan informasi yang kita terima dari pendengar Sidiger FM, sebelumnya tadi sempat ada yang memberikan kabar sekitaran SPBU di depannya Merkur itu ya masih ada. Tapi meskipun begitu ada sedikit antrian kendaraan untuk yang mau ngisi BBM jenis solar. Mungkin di wilayah lain nih ada informasinya juga untuk BBM ya jenis solar di mana lagi, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Dan yang lainnya lagi, kawan, saya masih punya satu informasi juga buat Anda. Kawan, untuk Anda yang sudah punya rumah dan rumahnya ini sudah jadi tapi kok rasanya masih belum nyaman ya, atau kantor, tempat usaha Anda yang butuh tampilan lebih profesional dan juga menarik, saatnya Anda bisa percayakan pada Decorior Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran hingga berbagai ruang komersil. Kenapa harus Decorior Studio? Karena semua dalam satu layanan design and build. Desain dibuat sesuai karakter Anda serta didukung dengan material yang berkualitas, termasuk pengerjaan dilakukan oleh profesional. Lebih menarik lagi, kawan, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, fungsional bersama Decorior Studio. Anda bisa hubungi sekarang di 0878-627-88880. Saya ulangi, kawan, Anda bisa hubungi di 0878-627-88880 atau bisa kunjungi decoriorstudio.id. Decorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

Ayo, siapa nih yang suka mengkonsumsi ikan segar? Kita jalan-jalan dulu yuk ke Bendungan Dempok Malang. Bendungan yang ada di Desa Gampingan, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang ini memang menjadi habitat ikan air tawar seperti gurame, mujair, wader, dan masih banyak lainnya. Untuk itu, kalau Anda kesini pasti akan menemui banyak orang yang memancing, kemudian dijual di berbagai warung makan yang ada di sekitar waduk. Dan Anda pun sebagai pengunjung bisa loh memilih ikan yang akan disantap. Setelah memilih ikannya, Anda bisa meminta pemilik warung untuk memasakkan sesuai permintaan Anda. Bisa digoreng, dibakar, atau rica-rica. Pengunjung juga bisa request sambal dan lalapan sayur sebagai pelengkap lauk. Sudah dijamin setiap sajiannya pasti fresh karena ikannya baru ditangkap di Bendungan Dempok. Setelah kenyang makan, Anda bisa coba menikmati keindahan setiap sudut bendungan dengan keliling menggunakan perahu. Asik bukan? Nah, kalau Anda ke Bendungan Dempok tidak perlu khawatir kepanasan, karena juga banyak pohon di lokasi, sehingga tempatnya yang sangat asri dan sejuk. Di Bendungan Dempok Malang, Anda juga bisa bersuah foto dengan latar belakang pemandangan yang cantik. Kalau mau ke sana, tentu saja gampang. Dari Kota Malang, nanti Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah itu, tinggal lurus saja, ikuti jalan besar sampai menemukan Bendungan Seguruh. Setelah bertemu dengan pertigaan, nanti ada plang bertuliskan Dempok yang mengarah ke kanan. Lurus saja, Bendungan Dempok ada di depan Anda. Dan kalau Anda jalan-jalan ke Bendungan Dempok ini, jangan lupa untuk share keseruannya di sosial media City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Selamat sore, kawan. Saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, lebih dari 1000 villa di Kota Batu disorot DPRD. Juru bicara DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, menyampaikan berdasarkan informasi dari paguyuban villa, jumlah penginapan mandiri yang beroperasi di Kota Batu mencapai lebih dari 1000 unit. Sementara itu, menurut informasi yang diterimanya saat rapat bersama Bapenda Kota Batu, jumlah penginapan yang sudah ditarik atau dimintai untuk menyetorkan pajak belum mencapai 100 unit. Didik menilai kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan data potensi pajak. Kawan, sejumlah gunung di Jawa Timur mengalami kebakaran. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Penanggulangan Bencana Jawa Timur menunjukkan pergerakan titik panas yang signifikan di beberapa gunung di Jawa Timur. Gunung yang terdampak suhu panas dan terjadi kebakaran antaranya Gunung Semeru, Gunung Wilis, Gunung Arjuna Welirang, serta Kawah Ijen. Pihak BPBD menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan tidak membakar sampah sembarangan untuk mengantisipasi terjadinya karhutlah susulan di Jawa Timur. Informasi lain, kawan, Yeremia dan Patra jadi harapan Indonesia di final. Ganda putra Indonesia Yeremia Erik dan juga Patra menjadi harapan satu-satunya wakil Indonesia di final Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Mereka akan menghadapi pasangan Chinese Taipei. Kemudian

0: Mia dan Patra melaju ke final setelah mengalahkan pasangan Malaysia dua game langsung 2-1-7 dan 2-1-15. Hasil ini menjadi final kedua secara beruntun bagi mereka. Patra mengatakan mereka mewaspadai pola serangan pasangan Chinese Taipei yang dinilai bermain rapi sepanjang turnamen. Sementara Jeremia menyebut kepercayaan satu sama lain dan ambisi meningkatkan performa menjadi kunci keberhasilan mereka mencapai final. Demikian 9-1-1 Hot News jam 3 sore. Saya Nur Fitriani, selamat sore.
1: 9-1-1 Hot News.

Serigen Lain on FM, Guidance for Your Life. Kawan, di jam 3 sore, beberapa update informasi dulu untuk Anda. Tadi dari WhatsApp ya, kita terima kabar karena hari ini ada kegiatan karnaval di kawasan Sulfat. Nah, informasi yang kita dapat, karnaval itu dari jam 12 siang. Tapi tadi informasi dari pendengar Serigen FM, nampaknya di jalan Sulfat itu masih belum dilintasi kontingen karnaval. Tadi informasi kita dapat dari Pak Sukirman jam 2:15. Nah, kemudian kawan di menit selanjutnya sekitar jam 2:53, update dari salah satu pendengar Serigen FM, Pak Prima menyampaikan untuk di Raya Sulfat sudah dilintasi kontingen karnaval. Rombongan karnaval itu keluar dari Jalan Emas, kemudian menuju ke finish ya. Finishnya kan di simpang Sulfat Utara. Jadi mengarah ke timur. Dan untuk di lokasi, meskipun ada kegiatan karnaval, jalur tidak ditutup secara total, tapi masih bisa digunakan untuk para pengendara yang melintas di kawasan Sulfat, tapi digunakan secara bergantian. Tadi saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, untuk di lokasi sudah mulai padat. Jadi meskipun masih bisa dilintasi, kalau dari Anda tidak mau terjebak antrean kendaraan, kita rekomendasikan untuk hindari dulu ya. Ini tadi untuk informasi berupa flyernya, saya tampilkan juga untuk Anda, sekaligus untuk informasi dari Pak Prima yang mengabarkan di menit 53 untuk kontingen karnaval sudah sampai di kawasan Jalan Sulfat. Saya tampilkan juga untuk Anda. Ini dia untuk di lokasi sudah ramai, bukan hanya kontingen karnavalnya saja, tapi sekaligus penontonnya juga luar biasa. Anda bisa lihat di visual radio kami ya. Nah, ini dia untuk kiriman video dari Pak Prima. Oke, untuk di lokasi sudah mulai banyak para penonton yang berjajar ya. Kemudian juga banyak PKL-PKL yang berjualan. Sedangkan untuk kontingen karnaval masih belum sampai di depan titiknya Pak Prima nih ya. Masih di sebelah kanannya, masih belum melintas di pas depannya Pak Prima. Dan nampak kondisi traffic masih bisa dilintasi untuk pengendara roda 2 ya, tadi kelihatan masih banyak yang melintas. Kalau roda 4 kurang tahu juga tuh bakal kesulitan atau gimana nih untuk di lokasi, karena ada kegiatan karnaval. Meskipun begitu masih bisa diakses ya untuk kendaraan. Itu dulu untuk informasi yang kita terima. Nantinya kita akomodir kembali beberapa laporan yang kita terima di WhatsApp. Anda yang mau menambahkan infonya boleh langsung di 0811 3600 911.

0: 99.9 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini, kembali kita akomodir dulu beberapa laporan dari pendengar Serigar FM. Tadi ada informasi dari Pak Arif ya, ketika melintas di atas jembatan Brantas, itu kok ditemui banyak kendaraan yang parkir di area jembatan gitu Pak Arif ya. Coba saya play dulu nih info dari Pak Arif.
1: Selamat siang City Gate, mohon diinfokan untuk petugas dari lantas atau Dishub untuk menertibkan kendaraan yang parkir di atas jembatan Brantas karena banyak kendaraan roda dua parkir di sepanjang jalan Brantas khususnya yang arah ke selatan.
0: Oke, terima kasih untuk informasinya dari Pak Arif. Tadi untuk laporan Pak Arif, kita sempat tanya juga apakah sempat ambil dokumentasi gitu ya pas melintas di sana. Sayangnya tadi tidak sempat ambil dokumentasi. Tapi meskipun begitu, laporan dari Pak Arif kita sudah sampaikan juga ke pihak lantas ya, ke Kanit Lantas Polsek Blimbing ada Ibtu Isrofi, dan masih menunggu kawan untuk respon dari Kanit Lantas Polsek Blimbing. Sekaligus kalau yang dilaporkan soal parkir ya, tadi kita juga sampaikan ke Kapit Parkir di Subkota Malang ada Rahmat Hidayat. Kita masih menunggu juga untuk responnya. Barangkali ada yang melintas di kawasan jembatan Brantas ya, nanti Anda boleh sampaikan juga daerah Bukluduk untuk di lokasi. Kalau sempat ambil dokumentasinya, Anda boleh kirimkan juga ya ke WhatsApp Sirigir FM di 0811 3600 911. Dan kalau saya lihat kali ini jembatan Brantas atau Gatot Subroto ya, kondisinya memang cukup padat yang dari arah selatan ke utara. Biasanya sih antrian di Bukluduk itu ya, memang kalau untuk saat ini ekor antrian bakal Anda temui sejak di Jalan Gatot Subroto Gang 2. Nah, ini lumayan juga yang mengarah ke utara dari selatan. Kalau sebaliknya masih cukup lancar ya untuk pantauan di kawasan Jembatan Brantas untuk sore ini. Untuk yang lainnya lagi, kita juga cek dulu. Tadi ada informasi yang kita terima via WhatsApp ya. Aduh, ada Pak Pulung Dwi tadi yang sempat terjebak di kawasan Sulfat ada Giat Karnaval. Nah, ini tadi juga melintas lagi di kawasan Gejayan. Tadi juga ada kegiatan karnaval Pak ya di sana. Kemudian sonya besar-besar semuanya. Coba saya play dulu info dari Pak Pulung Dwi.
2: Karnaval di Gejayan City Gate. Waduh, saya tadi dari Sulfat kena karnaval.
0: Baik. Dari Sulfat sudah kena karnaval, kemudian sampai di Gejayan pun juga masih ketemu dengan giat karnaval ini. Oh, masih ada lanjutannya, coba saya play lagi dari Pak Pulung Dwi.
2: Itu City Gate 911 FM. Waduh, ini kayaknya belum berangkat ini. Wah, sonek gede-gede. Beruntung ini masih belum berangkat, jadi masih aman. Tapi nggak tahu nanti saya pulangnya ke Malang ini nanti gimana ini. Lewat tol aja paling ya. Oke, gitu. Pendengar City Gate 911 FM yang mau ke Pasuruan lewat bawah ini, mending lewat tol aja, wis.
0: Oke.
2: Ini ada karnaval di Gejayan. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Pak Pulung Dwi. Ini dia kawan yang barangkali juga Anda hari Minggu mau mengarah ke luar kota Pasuruan, Gejayan, antisipasi ada giat karnaval. Anda bisa ambil jalur tol ya. Tadi kalau dari Pak Pulung Dwi juga masih bertanya-tanya nih, nanti pulangnya lewat mana? Karena ini masih belum mulai nih karnavalnya. Kayak nanti pulangnya lewat di jalan tol untuk mengarah ke Malangnya ya. Terima kasih Pak Pulung Dwi untuk infonya. Selanjutnya Pak Suyanto, selamat sore. Tadi ada dokumentasi berupa foto dan juga voice note. Ini pantauan di manakah? Coba saya update dulu dari Pak Suyanto kawan.
3: Informasi di utara lampu merah Krebet, tepatnya di pasar Krebet, ada truk tebu gandeng mogok. Jadi macet, kendaraan macet dari segala arah. Truk tebunya mengarah ke Kebon Agung. Jadi dari arah selatan ke utara.
0: Baik, dari arah selatan ke utara. Di lokasi sudah ada polisi belum, Pak Suryanto? Atau barangkali kondisi trafik memang masih lancar di sana? Coba kita cek dulu ya dari aplikasi pemantau trafik. Tadi yang dilaporkan posisi untuk kendaraan yang trouble itu ada di Pasar Krebet. Tepatnya ada di utaranya TL Krebet. Coba saya cek dulu kawan dari aplikasi pemantau trafik. Oh, luar biasa, sudah mulai padat nih memang ya di lokasi di kawasan pertigaan Krebet itu. Kalau Anda dari arah Krebet Senggrong, kawan, itu kondisinya sudah mulai dari pertigaan atau perempatan ini, di pertigaan Kiai Haji Wahid Hasyim, kawan, sudah mulai padat dari Gang Kiai Haji Wahid Hasyim. Kemudian untuk ujung antriannya sampai di TL Krebet itu masih padat ya. Nanti lepas TL Krebet juga masih padat karena infonya posisinya itu di Pasar Krebet. Nanti setelah di depannya Anur Bulu Lawang itu sudah agak lancar kalau kondisi trafik yang mengarah ke kawasan Kebon Agung atau mengarah ke utara. Kalau untuk sebaliknya sih masih lancar ya, yang mengarah ke selatan, Anda yang mau mengarah ke pantai barangkali sore hari, hari Minggu, ini masih lancar. Tapi kalau untuk arah sebaliknya, luar biasa, kondisi trafik sudah mulai panjang antriannya. Terima kasih Pak Suryanto untuk infonya. Di lokasi sudah ada pengaturan lalu lintas dari petugas lantas, nanti boleh di-update Pak ya. Sambil coba kita teruskan dulu, ini masuk kawasan di Bulu Lawang ya sepertinya. Terima kasih untuk update-nya juga. Selanjutnya, ini tadi ada informasi masih di WhatsApp kawan. Info dari Pak Ogon tadi pas melintas di daerah Raya Sumbersari, padat yang menuju ke UIN. Ada videonya juga yang dikirimkan, ini dia dari Pak Ogon. Masih efek volume saja kah Pak Ogon tadi kalau dari pantauannya? Kalau sudah lepas dari antrian kendaraan boleh update lagi Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya, nah tadi ada dari Pak Andi Dwi Cahyo yang juga menanyakan untuk kegiatan yang di Sulfat itu rutenya lewat mana ya. Kalau informasi dari flyer yang kita terima, nah ini Anda bisa lihat juga kawan di visual radio kami, info awal itu kita terima kabarnya melalui flyer. Ada himbauan penutupan jalan di hari ini mulai dari jam 12 tadi ya di Jalan Sulfat sampai di Jalan Simpang Sulfat Utara. Itu untuk lokasi kegiatan karnavalnya. Kemudian tadi kita sempat terima informasi dari pendengar Sidigir FM ketika melintas di lokasi kontingen karnaval itu keluar ada yang dari Jalan Emas. Kemudian memang untuk finishnya mengarah ke timur dari Jalan Sulfat itu sampai di Simpang Sulfat Utara. Tapi kalau dari informasi yang kita terima kan tulisannya ada himbauan penutupan jalan. Tapi untuk per hari ini informasi dari pendengar Sidigir FM gak sampai ditutup ya jalannya. Jadi masih bisa digunakan, satu jalur digunakan untuk karnaval. Sedangkan untuk yang jalur satunya kawan itu dibuat bergantian. Itu untuk informasi kita terima ya Pak Andi tadi yang menanyakan, meminta info rute karnaval di Sulfat. Kemudian tadi juga ada Pak Andi, Pak Andi yang juga menanyakan, Dodik Jur apakah lancar sore ini? Tadi sempat kita cek dari aplikasi pemantau traffic, sebenarnya masih lancar ya di kawasan Dodik Jur itu dua arah. Cuman kalau Anda dari arah Ranugrati, jembatan Ranugrati itu kawan mengarah ke Punto Dewo, kondisinya agak merambat nanti mengarah ke area Punto Dewonya. Selepas dari situ sudah lancar. Itu untuk informasi yang kita terima. Beberapa update yang lain nanti kembali kita akomodir untuk Anda. Pastinya kawan Anda boleh terus untuk update info dari Anda di WhatsApp kami 0811 3600 911. Ada yang mau mengarah ke ruas tol, kita move dulu untuk update informasi di jalan tol.
4: Itu tol, informasi seputar jalan tol.
0: Ya kawan, untuk di sore hari ini untuk Anda yang lagi mobile di kawasan ruas tol Pandaan Malang, kondisi traffic masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Taliban Malang area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama masih cukup lancar. Kalau dari Anda dari Malang mau menuju ke kawasan Pasuruan barangkali Probolinggo, antisipasi Anda kalau lewat di jalan arteri ya Kejayan tadi ada giat karnaval berpotensi untuk padat, jadi kita rekomendasikan Anda bisa ambil jalur tol saja ya. Sejauh ini kalau untuk di ruas Gempol Rembang sampai di kawasan Pasuruan Probolinggo, kondisi lalu lintas masih cukup lancar. Cuaca seperti apa di ruas tol? Samakah dengan kawasan Tologomas yang agak redup ya berawan sore ini? Anda bisa bagikan infonya di 0811 36091.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowo Klampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rowo Klampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rowo Klampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowo Klampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagu. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowo Klampok. Setelah memasuki gate Rowo Klampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area kafe apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah kafe apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowo Klampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowo Klampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sun Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
9: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
10: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
8: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
11: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.

0: makanan yang seharusnya hadir untuk mengisi perut anak-anak sebelum mereka kembali belajar justru berujung pada ambulan yang keluar masuk pesantren. Ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo mengalami mual, muntah, diare hingga lemas setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada Selasa 1 September 2026. Yang membuat persoalan ini semakin serius, keluhan ternyata tidak hanya datang dari satu tempat. Data sementara menunjukkan lebih dari 500 santri dan siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan mereka tidak hanya berasal dari pondok pesantren Manbaul Hikam. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyebut ada kesamaan dari sejumlah kasus ini berupa makanan berasal dari SPPG yang sama.
1: Ada data yang menunjukkan selain dari pondok pesantren Manbaul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami keluhan. Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG
2: Tanggulangin
1: Kali Tengah. Nah sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SLKR, benda telusuri. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana-prasarananya memadai, tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan, sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh.
0: SPPG Kali Tengah sendiri diketahui melayani sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari untuk sejumlah lembaga pendidikan. Saat itu menu yang disediakan ada nasi putih, telur orak arik, tumis buncis, jagung muda, tempe bumbu Bali, dan apel. Namun sampai saat ini belum bisa disimpulkan makanan atau komponen mana yang menjadi penyebabnya. Sampel makanan dan muntahan korban sudah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga sudah menghentikan sementara operasional SPPG Kali Tengah sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan. Lalu, sejauh mana investigasi dilakukan dan apa yang ditemukan di lapangan? Ini dia penjelasan Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumadana.
3: Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang. Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang. Namun demikian, kita masih juga melakukan satu observasi sebanyak 120 orang. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian ini adalah pimpinan kami di bagian sudah melakukan satu komunikasi secara intensif dengan kepala daerah, kemudian dengan pimpinan pondok pesantren MA dan MTS Manbaul Hikam. Kemudian kami juga melakukan tindakan-tindakan internal. Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan. Kemudian kami juga melakukan suspend berat dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kali Tengah. Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian.
0: Program makan bergizi gratis seharusnya memberi satu hal yang paling dasar, rasa aman bagi anak dan orang tua. Karena ketika makanan yang diberikan negara justru membuat anak harus dirawat di rumah sakit, yang dipertaruhkan bukan hanya menu makan siang, tapi kepercayaan terhadap program itu sendiri.

0: means for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.

0: lapor ya?
1: Eh, sekarang nggak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM didukung oleh Bank Jatim melayani lebih dekat.
4: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
5: A few moments later.
4: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, untuk di sore hari ini beberapa informasi tadi yang kita terima ya via WhatsApp. Kembali kita akomodir dulu. Tadi ada Pak Agustinus sempat berbagi informasi mobilitas di kawasan area ini ya, Begawan Apartemen nih. Coba saya play dulu.
1: Kalau traffic di sekitaran Tirto ke bawah ke Begawan sangat padat. Jadi hati-hati yang lewat di daerah Begawan ya. Ini saya terpaksa belok ke arah Tirto ini, masuk ke dalam ini. Karena kayaknya kalau ke arah Begawan kayaknya nggak bagus ya. Oke, terima kasih. Pukul 3.02, selamat sore Mbak. Pukul 3.02 menit. Gajayana Mbak, arah ke Dinoyo, macet. Buyarannya UIN ternyata masih ada itu Mbak. Oke, terima kasih, selamat sore Mbak.
0: Baik, terima kasih juga Pak Agustinus ya untuk informasinya. Nah, ini tadi untuk informasi yang pertama, pantauan di kawasan menuju ke Begawan Apartemen tuh. Kondisinya memang luar biasa padat. Tadi saya juga perjalanan lewat rute tersebut ya. Ini kondisinya bahkan sampai sekarang masih sama. Tadi waktu saya perjalanan sekitar jam 3 kurang gitu ya, sempat terjebak antrian di lokasi dari depannya UMM itu sampai di area pertigaan Tunggul Mas. Arah sebaliknya pun tadi juga sama padatnya ya. Dan kalau sekarang arah sebaliknya dari arah Trogomas itu menuju ke Kota Batu, antrian sudah sampai di Bukit Hijau. Dan untuk kondisinya memang sudah mulai lebih panjang ya dibandingkan tadi yang dari arah Trogomas ke Kota Batu. Kalau untuk arah sebaliknya sudah mulai agak turun volume kendaraan, cuman ya masih panjang sih untuk antrian kendaraannya di jam 3 sore ini. Tadi waktu saya melintas tidak ada apa-apa kawan, hanya efek volume kendaraan saja ya, dan juga crossing gitu di area jembatan Tunggul Mas. Dan nampaknya juga kondisinya masih cukup padat ya di lokasi. Coba nanti kita sampaikan juga ke pihak lantas, barangkali bisa dibantu untuk pengaturan lalin. Karena biasanya kalau akhir pekan dan beberapa ruas jalan sudah mulai ada antrian kendaraan ya. Karena kalau pas akhir pekan itu kan volume kendaraan memang cukup tinggi. Biasanya dibantu pengaturan tuh oleh petugas lalin. Kemudian yang di kawasan UIN ya, hari ini juga memang UIN masih ada giat wisuda selama 2 hari kemarin dan juga hari ini. Hari ini sampai di jam 3 lewat 44 menit, luar biasa memang. Sumber Sari sampai di Gajayana maupun sebaliknya masih padat. Alternatif pun ya, Sunan Kalijaga kalau saya lihat juga sama padatnya. Tadi yang terjebak antrian di kawasan Sumber Sari Gajayana bukan hanya Pak Agustinus. Tadi kita sempat terima informasi juga dari pendengar Serigir FM dari Pak Ogon. Pak Ogon ya, tadi juga informasinya sama di kawasan Sumber Sari menuju ke area UIN padat. Tadi juga ada Pak Michael. Nah, Pak Michael sempat ambil dokumentasi melalui CCTV Malang Kota. Ini dia, ada dokumentasi tadi yang dikirimkan ya, pantauan di perempatan Veteran tuh atau perempatan ITN. Jadi yang mengarah ke kawasan UIN dari Sumber Sari itu ekor antriannya bakal ditumis sejak di perempatan tersebut. Jadi memang luar biasa sekali. Terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Dan ruas jalan yang lainnya lagi nih yang perlu untuk diantisipasi dulu, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya update-nya di 0811-3600-911. Dan kawan, informasi untuk Anda dulu, kami menyampaikan permohonan maaf. Untuk meningkatkan jangkauan siaran, kami akan turun sejenak dari udara pada jam 6 petang nanti, kurang lebih selama 2 jam, guna melakukan optimalisasi perangkat siaran. Tapi Anda jangan khawatir, Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami lewat digital. Streaming Sirigaid 911 FM bisa juga di Sirigaid Apps dan aplikasi digital radio berbasis internet lainnya. Tetap bersama kami, kawan di Sirigaid 911 FM.
2: Jalan-Jalan Plus. Kota Batu memang tak lepas dari wisata dan suasana alam yang masih alami, salah satunya Kelurahan Temas. Suasana desa di sini masih sangat terasa dan cocok banget buat healing, kabur sesaat dari suasana kota. Penasaran saya di mana? Ya, saya sekarang ada di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kelurahan Temas mencerminkan keagungan dan warisan kerajaan yang menghiasinya. Di sini, Anda akan menemukan jejak-jejak masa lalu yang megah. Jejak sejarah Kelurahan Temas berasal dari masa lalu kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini. Pada waktu itu, wilayah ini adalah bagian penting dari kerajaan yang besar. Menurut buku Babat Tanah Jawi tentang Temas Kerajaan, cikal bakal Kelurahan Temas masih berhubungan erat dengan Kerajaan Tumapel atau Singosari. Konon katanya, Kelurahan Temas dulu menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Tumapel. Sampai akhirnya, ibu kota kerajaan itu berpindah dan diberi nama Singosari. Sementara Kelurahan Temas sendiri kala itu tetap dijadikan kedaton atau pusat pemerintahan oleh raja yang menjabat, Raja Ken Arok. Sementara itu banyak warga berpindah ke Singosari dengan alasan lebih mudah mencari nafkah karena di lokasi ibu kota. Temas Keraja atau Kelurahan Temas semakin sepi karena kurang pengawasan dari pemerintah, dan masyarakatnya pun banyak yang melakukan perbuatan tidak baik seperti judi, minum-minuman keras, dan merampok. Suatu ketika, di zaman penjajahan Belanda, datang seorang bernama Raden Mas Wiryokusumo atau Singojoyo yang perlahan memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat. Karena ucapan Singojoyo yang dianggap benar oleh masyarakat, Singojoyo dijuluki Mbah Bener. Bener dalam bahasa Indonesia berarti benar. Kawan, penamaan kelurahan ini dicetuskan oleh masyarakat sekitar dari kata teman, Mas Kitoni, yang disingkat Temas, yang artinya sejujurnya dan nyembadani. Selain sejarah kerajaan yang mengesankan, Kelurahan Temas juga dianugerahi dengan keindahan alam yang memukau, dikelilingi oleh pegunungan yang megah dan taman-taman hijau yang memikat. Lokasi Kelurahan Temas saat ini sudah berkembang pesat. Sejak 6 Maret 1993, Kelurahan Temas menjadi bagian dari Kota Administratif Batu. Saat ini Kelurahan Temas sudah menjadi bagian dari Kota Otonom Batu sejak 17 Oktober 2001 dan sudah banyak dibangun destinasi wisata, resto, dan juga penginapan seperti Jati Park 2, Taman Hutan Temas, dan Kampung Ekologi Temas. Jadi, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Kelurahan Temas Kota Batu sekarang. Anda dapat menemukan akomodasi yang nyaman di sini. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @citygatefm.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri.
2: Mandek sik Sam.
1: Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nanti sih, slak luwe ta.
2: Ana rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo, moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, saya ingatkan dulu ya untuk Anda, karena nanti di Sedikit FM kawan ya akan melakukan peningkatan jangkauan siaran. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf, karena dalam peningkatan jangkauan siaran kami nanti akan turun sejenak dari udara pada jam 6 petang, kurang lebih sekitar 2 jam untuk estimasinya, guna melakukan optimalisasi perangkat siaran. Tapi kawan, Anda jangan khawatir, Anda bisa tetap mendengarkan siaran kami lewat digital, streaming Sedikit 911 FM, Sedikit Apps, dan aplikasi digital radio berbasis internet lainnya. Itu kawan ya. Dan untuk sampai sore hari ini, coba kita update kembali beberapa informasi yang sudah masuk via WhatsApp. Dan tadi untuk informasi yang terakhir, setelah dapat kabar dari Pak Agustinus, kemudian Pak Michael dan juga Pak Ogon ya, kawasan Sumbersari Gajayana yang masih padat efek bubaran UIN hari ini yang wisuda. Kemudian juga tadi ada informasi dari Pak Pras. Pak Pras juga sempat mengabarkan pantauan trafik di kawasan Sabilillah ya yang padat. Ini dia ada foto tadi yang dikirimkan, TL Sabilillah pun juga padat. Kalau dari Pak Pras, TL Sabilillah yang dimaksud dari arah manakah yang cenderung padat? Sambil coba saya cek ya dari aplikasi pemantau trafik. Ini kalau dari aplikasi pemantau trafik, dari segala arah sih yang padat. Tapi kalau dari Pak Pras tadi, ini POV yang dari mana, nanti boleh untuk diupdate ya. Selanjutnya, tadi dari Pak Pras juga mengabarkan, ini yang macet dari Karang Ploso, Karang Lo. Baik, ada voice note-nya juga dari Pak Pras, saya play dulu kawan.
1: Barkan titik kemacetan parah dari Pasar Karang Ploso menuju Karang Lo, tapi dari arah sebaliknya masih lancar. Hindari area sini karena macet total, cekrek.
0: Baik, terima kasih juga Pak Pras untuk informasinya. Setelah pantau di Sabilillah tadi sudah sampai di Karang Ploso dan kondisinya padat ya, dari Pasar Karang Ploso ke Karang Lo. Mungkin karena sudah masuk jam arus balik nih Pak Pras. Biasanya kalau hari Minggu sore memang cenderung lebih padat yang dari arah Batu ya menuju ke Karang Lo, ke Singosari. Selanjutnya selain dari Pak Pras, tadi ada video juga dari Pak Daiwa, pantauan di Terminal Arjosari. Wah, apa nih? Apakah antrian atau kendaraan bus ngetem nih di depan terminal? Coba saya tampilkan dulu dari Pak Daiwa. Ada 1, 2, 3. Ada 3 bus ngetem dan nampak ada beberapa kendaraan roda 4 lainnya ya, jenis mobil kawan. Untuk kendaraan pribadi tadi yang kelihatan parkir di kawasan depannya Terminal Arjosari. Info dari Pak Daiwa. Coba kita teruskan juga nih Pak Daiwa untuk infonya. Selanjutnya ini tadi juga ada update untuk antrian di SPBU Kedung Kandang dari Pak Iqbal. Selamat sore, Pak Iqbal tadi menyampaikan info saja ada antrian lumayan panjang solar dan juga pertalite di SPBU Kedung Kandang. Ini dia untuk dokumentasinya, saya masih tampilkan untuk Anda. Oke, untuk di lokasi lumayan juga tuh untuk antriannya. Oke, terima kasih Pak Iqbal untuk informasinya. Dan yang lainnya lagi kawan, beberapa update dari Anda masih bisa ikut untuk Anda share di 0811-3600-911. Untuk di sore hari ini, Siri Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @udira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

911 Hot News. Sirikat 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, disebut sebagai kota layak anak, Malang masih dihantui ratusan kasus kekerasan. Sampai Agustus 2026, Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang saat ini menangani 121 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saat ini menunjukkan predikat kota layak anak yang disandang Kota Malang masih belum sepenuhnya berbanding lurus. Ketua Komunitas Perempuan Peduli Indonesia Yakut Ananda Kutban menyampaikan kasus kekerasan ini jadi ironi dan Kota Malang sebenarnya memiliki modal cukup untuk melakukan pencegahan melalui program yang ada dan perangkat untuk memberikan perlindungan.

0: Tapi hal ini perlu dibarengi dengan langkah konkret, karena persoalan kekerasan pada perempuan dan anak masuk dalam skala prioritas penanganan pemerintah. Kawan DPRD Jatim minta stop impor garam. Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Abdul Halim menyampaikan pihaknya meminta pemerintah untuk memperhentikan praktik impor garam karena menurutnya petani lokal masih bisa bersaing. Ia menyebut sebanyak 2,6 juta ton garam di tahun 2026 adalah garam impor. Oleh karena itu dirinya mengajak pemerintah bisa melihat bagaimana produksi garam di Madura saat ini bisa menyumbang 82% produksi garam Jawa Timur. Lebih lanjut, pihaknya berharap di tahun 2029 nanti pemerintah bisa berhenti impor garam dan memberdayakan petani garam lokal agar perekonomian Jawa Timur bisa semakin meningkat. Kawan Tokyo desak Moskow bongkar monumen perang. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mendesak pemerintah Rusia untuk segera membongkar monumen perang di wilayah War East. Monumen yang berada di Khabarovsk itu memperlihatkan prajurit Uni Soviet menghancurkan patok berukir lambang bunga krisan atau simbol kebanggaan Jepang. Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi mengatakan keberadaan patung tersebut tidak dapat diterima seluruh rakyat Jepang. Melalui saluran diplomatik, Jepang telah meminta Rusia menghentikan pemasangan serta segera membongkar monumen tersebut. Motegi menilai keberadaan monumen itu sama sekali tidak konstruktif bagi hubungan bilateral kedua negara, sekaligus melukai perasaan nasionalisme masyarakat Jepang. Ia menyayangkan Rusia belum merespon permintaan resmi Tokyo, namun Jepang akan terus mendesak pembongkaran monumen secara diplomatis. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: Hot News.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda, dan kita masih di program City Report Weekend, menemani perjalanan Anda dan apapun itu aktivitas yang Anda lakukan di hari Minggu sore, kawan. Tadi beberapa catatan informasi ini sempat kita terima, salah satunya dari Pak Dimas Aditya. Jam 3:48 tadi Pak Dimas menyampaikan ada truk yang mogok ya di depannya Anur 1 Bululawang. Nah, untuk info detailnya tadi ada video yang disampaikan, saya tampilkan juga di visual radio.
1: Terpantau truk mogok malang melintang di depan Anur 1, mengakibatkan kemacetan dari arah selatan menuju kota, dan sebaliknya juga mengalami kepadatan.
0: Waduh, hati-hati kawan, ini terutama untuk yang pulang dari Pantai Malang Selatan ya. Hari Minggu biasanya arus balik untuk yang baru saja berwisata di sekitaran wilayah Malang Selatan. Ditambah lagi di depan Anur itu ada truk yang mogok. Nah, ini antrinya sudah panjang. Kalau dilihat dari videonya Pak Dimas, bukan hanya antrian kendaraan pribadi roda 4 maupun juga roda 2, bahkan ada beberapa bis pariwisata juga yang ikut ngantri di sana. Coba nanti kita kembali komunikasi ke jajaran dari kepolisian, termasuk untuk Anda yang lagi perjalanan mungkin bisa diantisipasi.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mix, pol.
6: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: City Guide 911 FM. Dance for your life.

kawan, hati-hati untuk Anda yang mau lewat di sekitaran Bulu Lawang. Tadi barusan ya kita dapat info dari Pak Dimas Aditya, terutama yang dari Bulu Lawang mau mengarah ke Kota Malang. Di depannya Anur 1 itu ada truk yang mogok dan posisinya ada di badan jalan. Otomatis untuk yang dari selatan mengarah ke utara itu hanya tersisa sedikit badan jalan yang bisa dilintasi. Tadi kalau dilihat dari videonya Pak Dimas, sudah tampak ada antrian kendaraan yang cukup panjang, termasuk juga antrian kendaraan roda 4, kemudian kendaraan roda 2. Bahkan ada beberapa bis pariwisata yang juga ngantri. Hari Minggu ya, biasanya identik dengan arus balik wisatawan, terutama yang pulang dari Malang Selatan. Ini tadi teman-teman di newsroom dibantu Ilham, kita sudah teruskan laporannya Pak Dimas ke Panit Lantas dari Polsek Bulu Lawang, Pak Subriono. Tapi kok masih belum ada jawaban ini dari Pak Subriono. Kita masih menunggu kawan, atensi dari jajaran Polsek Bulu Lawang, barangkali bisa dibantu dari kepolisian untuk membantu pengaturan lalu lintas maupun juga pengkondisian truk yang kondisinya mogok. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan ya. Barangkali tahu jalur alternatif yang lain yang sekiranya ini bisa dilintasi untuk yang mau mengarah ke Kota Malang, boleh kawan bisa sharing juga. Kalau kondisinya lancar, tentu bisa jadi pilihan juga untuk menghindari potensi kepadatan di jalur utama yang ada di Bulu Lawang. Sementara itu tadi ada Bu Kurnia juga menyampaikan update kondisi di sekitaran Sulfat, masih ada karnaval ya. Hati-hati untuk Anda yang lagi perjalanan. Ini tadi Bu Kurnia menyampaikan karnaval di Jalan Raya Sulfat itu sudah mulai jalan. Mobil dan motor yang lewat ini sudah mengganggu penonton yang lihat. Ya gimana nih Bu Kurnia ya. Masalahnya memang itu kan jalan raya. Kemudian karnavalnya ini kayaknya kalau dilihat dari videonya itu menggunakan separuh badan jalan. Jadi otomatis yang separuh lagi memang masih dibuka untuk dilintasi oleh kendaraan. Jadi sama-sama berbagi nih, penontonnya pingin asik nonton karnaval, tapi kan pengguna jalan juga pingin mereka bisa ini tetap bisa menikmati akses jalan yang memang seharusnya. Ini ada video yang tadi dikirimkan oleh Bu Kurnia, saya tampilkan juga di Visual Radio. Nah ini menggambarkan ada berbagai tampilan para peserta karnaval ya. Kondisinya lumayan ramai. Ini ramai peserta karnavalnya, kemudian juga ramai penontonnya di sisi kanan maupun juga kiri jalan. Bu Kurnia juga kembali menambahkan ada dokumentasi foto. Ini salah satu penampilan di Karnaval Sulfat juga. Ada Reog Ponorogo. Terima kasih Bu Kurnia, kayaknya lagi nonton ini ya Bu Kurnia ya. Selain ada Bu Kurnia, tadi ada juga beberapa catatan informasi lain kawan. Salah satunya kita dapat info dari sumber data KESDM dari Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru. Ini terkait dengan informasi erupsi Gunung Semeru. Telah terjadi erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur hari ini tanggal 6 September 2026, tepatnya di jam 3:49. Tinggi kolom abu tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 19 mm dan juga durasi 1 menit 51 detik. Saat ini Gunung Semeru berada pada status level 3 siaga dengan rekomendasi. Ini yang tentu kita juga mendoakan berbagai bencana yang ada di Indonesia. Salah satunya ada erupsi Gunung Semeru, kemudian erupsi Gunung Anak Krakatau. Semoga yang ada di wilayah terdekat ya, mereka dilindungi dari berbagai dampak yang tentunya bisa membahayakan bagi keselamatan. Tetap stay safe kawan, termasuk untuk yang punya rencana mobilitas di beberapa titik terdekat, menggunakan masker barangkali menjadi salah satu pelindung bijak. Bagaimana kalau memang harus beraktivitas di radius yang masih dinyatakan aman, kita juga tetap harus prepare untuk melindungi diri dari berbagai dampak erupsi gunung. Sementara itu untuk yang lagi perjalanan di sore hari ini, Anda juga boleh menambahkan bagaimana situasi dan juga kondisi lalu lintas kawan.
di berbagai titik yang Anda lintasi, termasuk mungkin di Kota Malang, kemudian juga di Kota Batu, masih lancar atau mungkin ada beberapa titik yang mulai terpantau ada kepadatan. Yang lagi perjalanan, update informasi lain boleh Anda sampaikan lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kawan City Guide, kami menyampaikan juga permohonan maaf. Ini untuk peningkatan jangkauan siaran. Kami akan turun sejenak dari udara nanti di jam 6 sore, kurang lebih selama 2 jam untuk melakukan optimalisasi perangkat siaran. Tapi tentunya Anda tidak perlu khawatir, Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami lewat digital, streaming City Guide 911 FM, City Guide Apps, dan juga aplikasi digital radio berbasis internet lainnya. Tetaplah bersama dengan kami.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat sore kawan, bagi Anda yang sedang memasuki tol Pandan Malang, kondisi trafiknya lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang mau exit ya, ini di saya lihat di exit tol Singosari, kondisinya ramai lancar ini ya, waspada. Lalu bagi Anda yang sedang melintas mau melakukan perjalanan menuju ke tol Kecapanan Gempol, kondisi trafiknya juga lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda sedang melintas di ruas jalan tol kawan, Anda juga bisa berkabar bagaimana pantauan-pantauan trafik maupun cuaca di WhatsApp kami di 0811 360 911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: capeknya. Duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
1: A few moments later.
0: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
2: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di sore hari ini, menemani apapun aktivitas Anda di weekend kali ini. Salah satu kepadatan yang juga harus diwaspadai barangkali untuk Anda yang mau melintas di sekitaran Sulfat. Hari ini ada karnaval ya. Kemarin ada karnaval di daerah Sulfat, tepatnya di daerah Sanan. Hari ini ada karnaval lagi di Sulfat. Tadi kita dapat info dari beberapa kawan pendengar City Guide, termasuk juga ini terkait dengan rute karnaval di Sulfat. Tadi beberapa kali juga diingatkan oleh kawan-kawan yang ada di newsroom, untuk karnaval yang ada di Sulfat itu tadi berlangsung mulai dari sekitar jam 12 atau jam 1 siang tadi. Dan diperkirakan ini karnavalnya baru akan selesai nanti sore jam 5. Jadi barangkali untuk yang lagi perjalanan bisa diantisipasi ya. Tadi salah satunya kita dapat info dari Bu Kurnia, ini lumayan banyak juga penontonnya. Selain untuk peserta karnavalnya juga masih jalan, jadi masih belum selesai untuk karnavalnya. Untuk rute karnaval di Sulfat sendiri, ini ada beberapa titik yang dilintasi ya. Jadi ini lebih tepatnya karnaval diadakan oleh warga RW 5 Kelurahan Pandanwangi, Kota Malang. Nah, ada beberapa ruas jalan yang dilintasi kawan, mulai dari Jalan Simpang Sulfat Utara, kemudian lewat di RSIA Puri Bunda. Nah, itu beberapa rute yang barangkali juga perlu Anda waspadai untuk Anda yang juga lagi perjalanan lalu mengarah ke Jalan Titanium. Itu beberapa jalur yang dilintasi karnaval hari ini ya, mengarah ke Jalan Titanium, nanti terus kemudian nanti mengarah ke Jalan Emas. Itu beberapa rute karnaval. Mungkin yang juga mau perjalanan, kalau tidak ingin terjebak kepadatan, barangkali bisa dihindari. Tapi kalau memang tujuan Anda mau nonton karnaval, ya ini sah-sah saja ya. Salah satunya nanti juga lewat di depannya Taman Slamet. Itu untuk rute karnaval yang di daerah Sulfat, Kota Malang hari ini. Untuk yang sekarang ini lagi perjalanan, mungkin tadi juga lewat di sekitaran Sulfat, boleh menambahkan titik mana yang barangkali ada kepadatan, atau barangkali karena peserta karnavalnya tidak terlalu banyak kayaknya, kalau dari beberapa dokumentasi yang tadi kita terima, dalam artian tidak terlalu banyak kalau dibandingkan dengan peserta-peserta di wilayah Kabupaten Malang ya, yang biasanya luar biasa banyak, bahkan kadang karnavalnya itu sampai dengan pagi hari. Nah, kalau yang di Sulfat ini karena memang tidak terlalu banyak pesertanya, apakah lalu lintasnya juga masih relatif lancar atau mungkin tetap ada beberapa potensi kepadatan, di mana saja barangkali yang juga perlu untuk diwaspadai. Selain itu, untuk di sekitaran Bululawang, terutama yang dari Bululawang mengarah ke Kota Malang, itu juga ada potensi kepadatan karena di depannya Anur 1 ada truk yang mogok. Antriannya cukup panjang kawan, kalau ini kita cek kembali di aplikasi pemantau traffic itu masih terpantau ada antrian panjang. Tadi sekitar jam 3.58 kita juga dapat info dari Pak Dimas Aditya, antrinya panjang baik itu untuk kendaraan pribadi roda 4, roda 2 maupun juga ada beberapa bis pariwisata. Mungkin bisa diantisipasi juga untuk yang lagi perjalanan. Lalu ada Pak Maulal ya. Ini tadi jam 4 lebih 24 menit juga menyampaikan beberapa catatan informasi, termasuk ada videonya. Saya tampilkan dulu di visual radio kami. Oke, di mana nih Pak? Oh, ini di Jembatan Berantas Kampung Jodipan ya. Lalu lintas terpantau padat merambat juga dua arah, baik itu yang mengarah ke selatan maupun juga yang mengarah ke utara. Terima kasih Pak Maulal. Pak Maulal, ini ada, oh tadi sebelumnya Pak Maulal ini juga membagikan informasi awal di jam 4 lebih 24 menit. Ini info jalanan di Malang Raya. Ada beberapa video ternyata. Nah, ini kondisi di Jembatan Berantas Kampung Jodipan kawan. Ada potensi kepadatan ya. Nah, banyak, ada beberapa sepeda motor juga yang berhenti di jembatan kemudian nengok ke bawah. Ini ada apa ya? Atau mungkin sekedar mereka berhenti aja? Nah, ini tadi ada beberapa video berbasis yang disampaikan.
1: Tetaplah bersama dengan kami.
0: Kalau dari videonya Pak Maulal, ini terlihat kawan kepadatan yang dari Jalan Gatot Subroto. Oh, dari ini ya, dari Klenteng yang mau masuk ke Jembatan Berantas Kampung Jodipan, itu kondisinya padat merambat, agak berhenti. Ada beberapa video tadi yang disampaikan.
1: Tetaplah bersama dengan kami.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Maulal untuk update informasinya. Hati-hati kawan untuk Anda yang lagi perjalanan ya, kondisi padat merambat dua arah di Jembatan Berantas Kampung Jodipan, baik itu yang mengarah ke utara maupun juga yang mengarah ke selatan. Kawan, terima kasih banyak Anda yang sudah berbagi informasi, termasuk juga informasi traffic. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkapnya bisa cek Instagram di @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: city guides inside.
1: Wisata gantangan yang diproyeksikan menjadi salah satu ruang publik baru di Kota Malang justru dihadapkan pada persoalan klasik, yaitu pembuangan sampah liar. Padahal, kawasan ini tengah dipersiapkan sebagai destinasi wisata. Namun, masih ada oknum yang menjadikannya lokasi pembuangan sampah secara ilegal, dan kondisi ini menjadi perhatian pemerintah maupun akademisi. Menurut Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Baihaki, pihaknya telah melakukan pemantauan selama beberapa pekan terakhir. Dari hasil pengamatan tersebut, Disporapar bahkan telah mengantongi nomor polisi kendaraan yang diduga membuang sampah di kawasan Gantangan dan menyerahkannya kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
2: Mulai tahun 2022 itu membangun kawasan itu menjadi kawasan hijau dan diperuntukkan untuk gantangan burung. Dalam perjalanan masih kita dapati salah seorang oknum atau mohon izin kami menyebut warga yang kurang menyadari di mana membuang sampah di tempat yang benar, yang sudah ditentukan, tapi kami masih mendapati yang sengaja membuang sampah tidak pada tempatnya. Saya sudah koordinasi langsung dengan Bapak Raymond, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dan kami juga beberapa hari ini kami sudah mencoba berusaha mengintai siapa yang membuang sampah di situ. Petugas kami melakukan pengintaian beberapa hari, sudah mendapati oknum, bahkan kami dapatkan itu banyak tulang-tulang sisa atau sampah yang bau itu sengaja dibuang di situ. Kami sudah dapatkan dan kami sudah dapatkan datanya, kendaraannya, dan saat ini sedang kami lakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang berwajib, yang punya kewenangan. Kendaraan ini, kendaraan plat nomor ini miliknya siapa dan posisinya beroperasinya ini sudah kami dapatkan. Tapi kami masih perlu menunjukkan bukti-bukti yang akurat sehingga kami nanti di dalam mengambil sebuah keputusan ini benar-benar tepat.
1: Namun persoalan sampah tidak hanya berhenti pada penindakan. Menurut dosen program studi Teknik Lingkungan ITN Malang, Chandra Dwi Ratna Wulandari, akar persoalan justru berawal dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Padahal Kota Malang telah memiliki regulasi mengenai pengelolaan sampah, tetapi implementasinya dinilai masih belum optimal.
3: Fenomenanya itu kembali kepada kebiasaan masyarakat. Masyarakat itu mungkin juga masih belum banyak yang mengetahui bagaimana mengolah sampah yang baik dan juga pinginnya yang praktis. Nah, ini tidak butuh, saya sudah tidak butuh, ya sudah saya buang di lingkungan. Kebetulan kalau sampah yang dibuang itu kelihatannya bukan hanya sampah rumah tangga ya, tetapi kalau ada sudah menggunakan kendaraan mungkin bisa juga dari pelaku usaha ya.
1: Sementara itu, pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatikoran Matondang, mengatakan aksi pembuangan sampah liar di Gantangan sudah berulang kali terjadi. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari pembersihan kawasan, pemasangan banner larangan membuang sampah, hingga rencana pemasangan CCTV. Apabila pelaku berhasil diidentifikasi, pemerintah juga bakal menyiapkan sanksi berupa tindak pidana ringan atau tipiring.
4: Namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tidak akan tinggal diam terhadap setiap persoalan kebersihan yang terjadi di wilayah Kota Malang. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan persampahan, kami terus berupaya mengoptimalkan pengolahan sampah secara menyeluruh melalui peningkatan layanan pengangkutan, penguatan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat, edukasi kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan, serta koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan persampahan di lapangan.
1: Persoalan sampah di wisata Gantangan menunjukkan bahwa pembangunan destinasi wisata tidak cukup hanya dengan menghadirkan fasilitas. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan juga menjadi kunci agar ruang publik tetap bersih dan nyaman. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat diharapkan mampu menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, sehingga wisata Gantangan

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
3: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek berapa meter tok lu.
2: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
4: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, di sore hari ini salah satu titik yang masih perlu diantisipasi ini terkait dengan potensi kepadatan lalu lintas, itu salah satunya ada di Bululawang. Tadi kita dapat video juga dari Pak Hasan Bisri ya. Nah, untuk lengkapnya bagaimana? Ini Pak Hasan Bisri juga sudah sambung di line telepon. Saya sapa dulu, selamat sore Pak Hasan.
1: Ya, selamat sore. Selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana tadi Pak Hasan kondisi di Bululawang?
1: Waduh, luar biasa kepadatannya, Pak. Itu ekornya udah mau mencapai mitra delima itu.
0: Yang dari selatan ke utara ini, Pak ya?
1: Iya, dari selatan ke utara. Tapi kan saya cari jalan alternatif tadi ya. Jadi setelahnya jembatan Jalan Wahid Hasyim itu biasa belok kiri. Itu memang jalannya agak kecil tapi lebih aman ya.
0: Oke.
1: Cuman ya masih tetap terjebak kemacetan juga tapi nggak panjang gitu loh. Menghindari di pertigaan Krebet atau DTL itu ya. Jadi soalnya luar biasa, Mbak. Waduhnya, Mbak. Karena beberapa crossing juga dari Pondok, juga dari Jalan Demang Jaya, itu juga menimbulkan kepadatan. Tapi untuk truk yang trouble, betulnya udah nggak ada, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Sudah clear. Cuman karena imbasnya yang tadi yang anu ya, jadi sudah luar biasa tuh kepadatannya. Tapi untuk masih posisi penormalan mungkin ya, tapi petugas juga nggak ada kok.
0: Sebenarnya di lokasi sudah clear Pak ya, tidak ada truk yang
1: sudah
0: berhenti
1: clear.
0: Ya
1: sudah clear, bahkan yang ke arah yang ke selatan itu titik kepadatannya sudah di masjid tadi ya, di masjid Jami itu, masjid Bulul Pasar atau di pasar ini.
0: Baik,
1: ya, Pak Hasan sama-sama padat.
0: Iya Pak, terkait kenapa, dengan ini tadi apa namanya jalur alternatif tadi di mana Pak yang bisa dilalui dari Wahid Hasyim ya, belok kiri ya, setelahnya jembatan iya, atau Pak, sebelumnya jembatan Pak?
1: Setelahnya jembatan langsung belok kiri, jalan menurun itu nanti tembusnya di daerah Lumbang Sari, itu langsung belok kanan atau belok kiri bisa untuk menghindari lebih kepadatan yang lebih jauh, lebih padat lagi mungkin belok kiri, tapi saya ambil yang jalur kiri langsung jalan raya, tembusnya di sebelum masjid yang di Krebet Senggerong itu. Di situ memang masih padat banget, tapi setelah mulai mengular kok. Sebenarnya memang truknya udah nggak ada.
0: Baik, iya Pak Hasan, tapi tadi sempat lihat Pak di ujung kepadatan itu sebenarnya apa yang menjadi penyebab kepadatan kok masih sangat panjang? Selain karena mungkin masih pencairan arus ya?
1: Ya karena volume yang memang
0: volume
1: luar biasa.
0: Volume aja ya.
1: Hari volume Minggu, dua ya. Arah sama-sama padat, sama-sama ramai soal.
0: Baik, siapa Hasan juga. Dua arah. Yang arah utara ya, padat, selatan juga padat gitu.
1: Iya sama-sama ya. Arah utara sama sampai di masjid. Saya udah terlepas di seputaran Genal Pak ya. Tapi setelah masjid sudah aman, sangat aman.
0: Baik.
1: Ke utara.
0: Ada ini Pak, pencairan dari kepolisian barangkali bukan di titik yang truknya tadi, tapi di beberapa titik yang padat.
1: Tidak menemukan petugas kepolisian sama sekali.
0: Oke, okay. Baik. Siap Pak Hasan, terima kasih. Mungkin ini bisa jadi ini juga ya, barangkali bisa jadi referensi untuk kawan pendengar City Guide yang sore hari ini lagi perjalanan. Terima kasih banyak Pak Hasan. Selamat melanjutkan mobile.
1: Oke, ya, mungkin yang yang terlanjur terjebak harus bersabar aja Mbak. Soalnya sudah titik kepadatannya sudah nggak ada. Cuman tinggal penormalan aja. Tapi memang luar biasa karena imbas volume yang dua arah sama-sama padat ya. Tetap harus sabar mungkin.
0: Baik. Oke Pak Hasan, terima kasih banyak. Selamat sore Pak Hasan.
1: Siap,
0: hati-hati di
1: selamat
0: jalan.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Pak Hasan. Tadi Pak Hasan juga sempat kirim video kawan. Kalau Anda ingin melihat bagaimana situasi di Bululawang, saya tampilkan juga videonya di Visual Radio. Nah, ini kondisi di Bululawang ya.
2: Ini kondisi di seputaran Bululawang, tepatnya menjelang Lur ya, saya arah yang ke utara, dua arah sama-sama macet luar biasa ini. Luar biasa.
0: Mungkin ini padat merambat ya, cenderung berhenti ini ya.
2: Ke Malang bisa cari alternatif yang lain. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Hasan tadi sudah bergabung kemudian juga menyampaikan beberapa dokumentasi, salah satunya ada video yang disampaikan. Nah kawan, saya juga mengingatkan info penting untuk Anda Sobat Jatim, ini sudah punya rencana keliling Malang belum ya? Ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan juga Terminal Batu. Tarifnya ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus untuk pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economics Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Ada kabar gembira lagi untuk Anda. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan Kepanjen. Jadi nanti akan semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau. Semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.

0: pesisir selatan Malang, ada sebuah pantai yang bukan hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga karena cerita misteri yang menyertainya. Pasir putihnya membentang luas, ombak samudra Hindia bergemuruh, dan di salah satu sudutnya terdapat sebuah gua kecil yang menyimpan kisah legenda. Kali ini kita akan menuju Pantai Goa Cina, salah satu destinasi wisata pantai yang cukup terkenal di Kabupaten Malang. Pantai ini berada di Dusun Tumpa Awu, Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, di kawasan pesisir selatan yang dikenal dengan deretan pantainya yang eksotis. Nama Goa Cina sendiri berasal dari sebuah gua kecil yang berada di sisi kanan pantai, sekitar 50 meter dari garis pantai. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, dahulu ada seorang pertapa keturunan Tionghoa yang bermeditasi di dalam gua tersebut. Dia disebut menghabiskan waktunya untuk bertapa hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia dalam posisi meditasi di dalam gua itu. Sejak saat itu, gua tersebut dikenal sebagai Goa Cina, dan nama itu kemudian melekat pada pantai di sekitarnya. Sebelum dikenal dengan nama Pantai Goa Cina, kawasan ini sebenarnya memiliki nama lain, yaitu Pantai Rowo Indah, yang digunakan oleh warga setempat. Selain kisah legendanya, pantai ini juga memiliki daya tarik alam yang cukup khas. Hamparan pasir putih bersih yang berpadu dengan pemandangan tiga pulau kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Bantengan, Pulau Nyonya, dan satu pulau kecil lainnya yang berdiri di tengah laut. Keunikan lain dari Pantai Goa Cina adalah pertemuan arus laut dari tiga arah, yaitu selatan, timur, dan barat. Arus yang saling bertabrakan ini menciptakan suara gemuruh ombak yang cukup khas dan menjadi salah satu ciri pantai ini. Karena ombaknya cukup besar, pengunjung biasanya lebih menikmati pantai ini untuk berjalan di sepanjang garis pantai, fotografi, atau berkemah menikmati suasana malam di tepi laut. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Goa Cina, dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Turen, kemudian lanjut ke wilayah Sumber Mancing Wetan, hingga mencapai Desa Sitiarjo. Dari pusat Kota Malang menuju Pantai Goa Cina, perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalannya relatif sudah baik, dan sering menjadi rute utama wisatawan yang ingin menjelajahi deretan pantai di Malang Selatan. Pantai Goa Cina bukan hanya menawarkan panorama laut selatan yang indah, tetapi juga menyimpan cerita legenda yang membuatnya semakin menarik untuk dikunjungi. Perpaduan antara keindahan alam, kisah sejarah lokal, dan suasana pantai yang masih alami menjadikan tempat ini sebagai salah satu destinasi favorit di pesisir selatan Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami sore hari ini. Masih pada juga di sekitaran Bululawang ya. Tadi kalau kata Pak Hasan, sebenarnya untuk truk yang dilaporkan mogok itu sudah enggak ada di lokasi. Tapi memang barangkali ini karena volume kendaraan hari Minggu juga luar biasa banyak. Kemudian tadi baru saja ada truk yang mogok. Kalau kata Pak Hasan, ini salah satunya itu juga imbas dari pencairan arus tadi pasca adanya truk yang mogok, kawan. Nah, ini mungkin yang perlu diantisipasi, termasuk untuk Anda yang hari ini lagi perjalanan. Oke, kawan, untuk Anda yang sekarang ini lagi perjalanan, mungkin juga boleh menambahkan bagaimana kondisi terkini di sekitaran Bululawang ya. Titik mana saja ini yang masih ada kepadatan, ekornya sampai di mana? Tadi Pak Hasan juga memberikan jalur alternatif, mungkin Anda juga punya rekomendasi. Boleh kawan, bisa ditambahkan bersama dengan kami sore hari ini. Tapi sebelumnya saya mau sambung dulu bersama dengan reporter City Guide. Ada Asrur Rozi. Informasi dari Asrur ini terkait dengan kasus dugaan korupsi Pasar Among Tani Batu. Pengacara meminta ada pengusutan keterlibatan pihak lain.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silakan laporannya.
2: Kawan, penasihat hukum Agus Suyadi atau AS, mantan kepala UPT Among Tani, meminta penyidik Kejaksaan Negeri Batu mendalami peran pihak lain dalam kasus dugaan korupsi pengolahan kios dan ius pasar induk Among Tani. Permintaan ini disampaikan setelah Agus ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk kepentingan penyidikan. Penasihat hukum Agus, Haitsam Nuril Berantas Anarki, mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan. Namun ia menilai perkara tersebut perlu dilihat secara menyeluruh dan tidak berhenti pada satu tersangka. Berikut adalah keterangan dari penasihat hukum Agus Suyadi, Haitsam Nuril Berantas Anarki.
3: Kita belum bisa menjustifikasi 100% bahwa ternyata klien kami adalah orang yang 100% keliru. Nah, kita jajaki dulu prosesnya untuk mempersiapkan diri dalam proses persidangan. Pun seperti yang saya sampaikan tadi, ini belum final, belum tentu tersangkanya hanya satu. Secara hukum masih berpotensi adanya tersangka.
2: Ia juga mengatakan status aku sebagai tersangka belum berarti telah dinyatakan bersalah. Karena itu pihaknya meminta

0: menggunakan kewenangan dalam pengelolaan kios dan ios pada pasar Among Tani dengan dugaan uang yang diterima mencapai Rp262.800.000. Saat menjabat kepala UPT pasar pada periode 2020 dan hingga 2024, Agus berada dalam struktur Disku Perindak Kota Batu yang saat itu dipimpin oleh pejabat terkait. Penyidikan perkara ini masih berlangsung dan Kejari Batu menyatakan perkara dapat berkembang apabila ditemukan fakta hukum serta alat bukti baru. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Asrul Rozi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca juga di website City Guide 911 FM.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, BMKG peringatkan penguatan fenomena El Nino 2026 kategori sangat kuat. Berdasarkan analisis terbaru BMKG, indeks El Nino Southern Oscillation rata-rata di bulan Juni sampai Agustus 2026 mencapai lebih dari 2,2. Angka ini menunjukkan kondisi El Nino sangat kuat. BMKG memperkirakan jumlah wilayah berpotensi mengalami curah hujan kurang dari 50 mm per bulan selama September 2026. Kondisi ini seperti yang terjadi di Malang Raya yang belum juga diguyur hujan sampai memasuki September. Bahkan sejak Mei lalu tidak terjadi hujan selama sekitar 4 bulan atau bahkan memasuki bulan kelima. Kawan, BMKG mengingatkan potensi angin kencang di beberapa daerah Jawa Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda mengeluarkan peringatan dini terkait potensi angin kencang yang diperkirakan terjadi di belasan wilayah Jawa Timur pada hari ini. BMKG Juanda menambahkan, daerah tersebut meliputi Bangkalan, Bojonegoro, Jombang, Kediri, Kota Probolinggo, Surabaya, Lamongan, Nganjuk, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep. Lebih lanjut, BMKG Juanda meminta masyarakat untuk tetap waspada dan memantau situs resmi atau media sosial BMKG. Kawan, Mendikdasmen minta daerah terdampak erupsi Anak Krakatau terapkan PJJ. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ataupun Mendikdasmen Abdul Mukti menganjurkan proses pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ bagi sekolah di daerah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan pihaknya menghimbau agar

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, masih di program City Report Weekend dan terima kasih juga Anda masih bersama dengan kami dan sudah ikut berbagi informasi juga. Tadi ada Pak Ubaidillah ya, belum sempat kebaca Pak, mohon maaf ini tadi Pak Ubaidillah menyampaikan kawan, di daerah Pasuruan itu juga ada karnaval baru nomor 1 yang jalan. Totalnya ada 18 ton horek yang jadi peserta karnavalnya. Jam 4 lebih 29 menit tadi infonya, ada video juga yang dikirimkan, saya tampilkan di visual radio. Nih ya, Pasuruan menggelegar, banyak son horeknya nih. Ini lewat jalan raya, Pak ya. Kawan, Anda bisa saksikan di visual radio kami bagaimana kondisi karnaval di daerah Pasuruan. Lalu ada juga Pak Ade Kurniawan tadi menyampaikan, sore ini tolong hindari di Jalan Raya Sulfat, masih ada karnaval Kelurahan Pandanwangi yang tempat penilaian performa pesertanya itu ada di pinggir jalan utama sebelah timurnya Fore Sulfat. Ini masing-masing rombongan peserta diberi waktu 15 menit untuk perform. Nah, ini tadi Pak Adi juga kirim beberapa dokumentasi. Saya putarkan dulu dari Pak Adi ya. Barangkali Anda yang juga mau lewat di Sulfat kawan. Katanya sih tadi karnavalnya di Sulfat itu kurang lebih nanti selesainya jam 5 sore. Ini tadi informasi dari Pak Adi itu di jam 4 lebih 31 menit. Ada beberapa dokumentasi termasuk ada video dan ada fotonya. Ya, rame sekali kondisi di Sulfat karena memang pas panggung kehormatan tempat peserta untuk menunjukkan aksinya itu ada di jalur utama, lalu lintasnya padat merambat cenderung macet ini di Sulfat. Terima kasih Pak Adi, ada foto-foto juga kawan yang dikirimkan untuk Anda yang lagi perjalanan, mungkin bisa dihindari dulu jalur utama di Sulfat Kota Malang.

0: Kawan, terkait dengan potensi kepadatan lalu lintas yang di daerah Krebet, ini tadi kita sempat komunikasi dengan Panit Lantas dari Polsek Bululawang, Pak Supriyono. Disampaikan oleh Pak Supriyono, terima kasih untuk informasinya, dan diupayakan ini akan segera ada petugas begitu ya yang membantu untuk pengaturan di lokasi. Tadi teman-teman di newsroom ini juga sempat komunikasi dengan Kapolsek Bululawang, Kompol Mustagim, tapi masih belum ada jawaban. Untuk update di sekitaran Bululawang, tadi salah satunya ada Pak Ridwan. Nah, ini Pak Ridwan menyampaikan kondisi di daerah jalur alternatif ya, ternyata macet juga yang di daerah Krebet, kawan. Jam 4 lebih 49 menit tadi Pak Ridwan ini menyampaikan ada dokumentasinya juga. Selain di jalur utama Bululawang, ternyata alternatif menghindari kepadatan itu di daerah Krebet juga sama kondisinya. Ada kepadatan bahkan cenderung macet. Ada videonya saya tampilkan juga di visual radio.
1: Jembatan atau sebelumnya jembatan?
0: Nah ini ya alternatif menghindari macet di Krebet, ternyata kondisinya juga macet. Terima kasih Pak Ridwan untuk infonya. Ada tambahan video lagi tadi di jam 4 lebih 54 menit.
2: Semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau.
0: Nah ini terlihat lalu lintasnya harus bergantian ya, karena jalannya sempit, kondisi padat merambat cenderung berhenti dua arah ini. Nah mungkin bisa jadi pertimbangan kalau mau lewat jalur alternatif, ternyata jalur alternatifnya juga sama, ada potensi kepadatan. Lalu juga ada Pak Ido tadi menyampaikan ini terkait dengan Bululawang juga nih Pak Ido ya. Di jam 4 lebih 50 tadi Pak Ido kirim voice note.
3: Terima kasih banyak. Itu yang ke utara macetnya bongkaran Anur, bongkaran kunjungan sama pengajian. Ada pengajian tadi pagi di Anur. Terus yang ke selatan itu yang dari Pondok Pesantren Putri itu keluar ke jalan raya kan nyebrang-nyebrang. Nah, nyebrang-nyebrangnya itu bikin macet, terus sama di pertigaan Krebet yang ke arah selatannya. Di situ. Kalau ke arah utaranya setelah Anur, truknya sudah jalan, sudah lancar. Daerah POM ke utara sudah lancar.
0: Baik. Terima kasih Pak Ido untuk informasinya. Itu terkait dengan kondisi di Bululawang ya. Lalu juga tadi ada beberapa informasi lagi. Oh, ini dari Pak Afwan. Kalau Pak Afwan infonya kondisi cuaca di daerah Dau kondisinya mendung gelap. Ada foto juga yang tadi dikirimkan di jam 5 lebih 6 menit. Saya coba play dulu ya dari Pak Afwan. Kondisi di daerah Dau kawan, kondisinya mendung agak gelap. Sama nih Pak, di daerah Telogomas juga begitu ya. Bahkan dari tadi saya perjalanan sebelum jam 4 sore, itulah untuk cuacanya dari mulai jembatan Tunggul Mas, kemudian juga jalan raya Telogomas, kondisinya mendung cukup gelap. Apakah hari ini juga ada potensi hujan? Coba nanti kita cek juga di website resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mengarah ke Tol Pandanmalang, kondisi trafiknya juga lancar ya, tidak ada kendala. Lalu bagi Anda kawan yang sedang melintas ataupun melakukan perjalanan ke arah Tol Kempol Rembang, kondisi trafik juga lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang sedang mobil di ruas jalan tol juga bisa update bagaimana pantauan-pantauan trafik di seputar jalan tol ya. Cuaca juga boleh Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 36011.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Udah siap? Yuk berangkat!
7: Siap! Eh, bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
7: HP?
6: Bukan.
7: Pacar?
6: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
7: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
7: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
7: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
6: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
8: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jam 5 lebih 20 menit kawan, saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda di program City Report Weekend. Dan tadi ada juga beberapa catatan info, salah satunya ada Pak Badrus. Ini menanyakan untuk karnaval yang di daerah Pasuruan itu tepatnya di mana? Tadi informasi awal terkait dengan karnaval yang di daerah Pasuruan ya, kita dapat infonya dari Pak Arif Ubaidillah. Ini masih kita tanyakan Pak ke Pak Arif. Tadi Pak Arif cuma menyampaikan kalau di daerah Pasuruan itu ada karnaval yang tampil baru nomor urut 1 dan total pesertanya ada 18. Ada 18 ton horek yang jadi peserta karnavalnya. Nah, tadi Pak Arif enggak menyebutkan nih titik tepatnya itu di daerah Pasuruan sebelah mana? Karena Pasuruan itu luas ya. Barangkali kalau jelas informasinya di mana, ini kan bisa diantisipasi juga untuk yang lagi perjalanan. Sementara itu untuk informasi lain ada Pak Siswanto. Tadi jam 5 lebih 11 menit ini menyampaikan ada potensi kemacetan juga kawan di daerah Sri Gonco Bantur. Ini kenapa ya? Kok hampir pasar Bantur macetnya? Kalau macet itu berarti gak gerak sama sekali loh Pak Sis. Kalau masih bisa gerak, barangkali ini bisa disampaikan padat merambat kali ya. Tapi kalau dilihat dari fotonya Pak Siswanto, ini memang cenderung macet kawan. Saya tampilkan di visual radio. Ini terlihat kondisi di daerah Sri Gonco Bantur itu banyak sekali kendaraan-kendaraan, kayaknya kendaraan wisata ya. Ada beberapa high-ace, kemudian ada kendaraan pribadi roda 4. Mayoritas sih kendaraan pribadi roda 4 ini. Ada antrian yang cukup panjang di depannya Pak Siswanto. Ini belum tahu ujung antriannya dan juga ekor antriannya sampai di mana. Ada yang tadi perjalanan juga kawan, barangkali pulang dari Malang Selatan, kemudian mau balik ke Malang. Biasanya sih kalau hari Minggu, salah satu penyebab kepadatannya itu yang pasti volume kendaraan ya, karena mobilitas masyarakat yang baru saja selesai berwisata di Pantai Malang Selatan, barangkali mau balik ke sekitaran Malang maupun juga ke arah Surabaya dan sekitarnya. Mungkin bisa diantisipasi daerah Sri Gonco Bantur. Ini penyebab kepadatannya karena apa? Nanti coba kita konfirmasi juga ke jajaran dari kepolisian. Informasi lainnya lagi, jam 5.13 ini tadi kita dapat info dari Bu Resvinta. Dari selatan, dari arah selatan ekor kemacetan ada di SPBU Bakalan. Oke, ini tadi jam 5.13 ada videonya juga ya yang disampaikan ya. SPBU Bakalan mana ini Bu Resvinta? Nah ini Bu Resvinta tadi mengirimkan video. Ada antrian yang cukup panjang kawan, saya ulangi lagi videonya. Ini menggambarkan kondisi lalu lintas. Ada antrian yang panjang, cenderung berhenti. Tadi menyampaikan dari arah selatan ekor kemacetan ada di SPBU Bakalan. Bakalan tuh daerah mana ya? Saya coba cek dulu. Infonya di daerah Bakalan. Bakalan Malang, Bakalan Pasuruan, atau Bakalan mana nih ya Bu Reswinta ya? Di Malang itu ada Bakalan. Kemudian kalau di Pasuruan juga ada Bakalan Ibu. Mungkin Bu Reswinta, boleh Bu Reswinta bisa ditambahkan untuk informasinya. Ini tadi disampaikan ada potensi kepadatan. Kalau yang di Bakalan Kabupaten Malang, ini kita cek kondisi lalu lintasnya kayaknya lancar-lancar saja nih. Kepadatannya di daerah Bakalan mana? Mungkin Bu Reswinta kalau masih sambung, oh Bakalan Bulu Lawang. Oke, baru saja ditambahkan ini tadi ya. Di Bakalan Bulu Lawang, ini ada potensi kepadatan. Dari arah selatan, ekor kemacetannya ada di SPBU Bakalan. Ini macetnya karena apa? Tadi Bu Reswinta sempat pantau juga tidak ya? Atau imbas adanya pengajian di daerah Anur? Atau bagaimana? Barangkali tadi kalau sempat lihat di ujung kepadatan, ini apa yang menjadi penyebab kepadatan? Boleh Bu Reswinta bisa ditambahkan juga untuk informasinya.
1: City Guides Life Hacks. Sudah sampai rumah, laptop sudah ditutup, pekerjaan sudah selesai, tapi kenapa kepala masih sibuk mikirin meeting tadi pagi, target yang belum tercapai, atau email yang belum sempat dibalas? Hati-hati, bisa jadi tubuh Anda sudah pulang, tapi pikirannya masih

melepaskan diri secara mental dari pekerjaan setelah jam kerja dikenal sebagai psychological detachment. Kemampuan untuk benar-benar berhenti memikirkan pekerjaan di luar jam kerja itu penting sekali, karena proses pemulihan tidak hanya membutuhkan tubuh yang beristirahat, tetapi juga pikiran yang mendapatkan kesempatan untuk berhenti bekerja. Sejumlah penelitian mengaitkan kemampuan melepaskan diri dari pekerjaan dengan kondisi psikologis yang lebih baik dan kualitas tidur yang lebih baik. Masalahnya, semakin kita memikirkan pekerjaan yang belum selesai sebelum tidur, semakin sulit bagi pikiran untuk benar-benar masuk ke kondisi istirahat. Akibatnya, kita bisa tidur dalam keadaan masih memikirkan pekerjaan, dan keesokan harinya bangun dengan perasaan belum benar-benar pulih. Lalu apa yang bisa kita lakukan ya? Nah, sebelum meninggalkan pekerjaan, catat pekerjaan atau masalah yang belum selesai dan tentukan apa yang akan Anda kerjakan besok. Setelah sampai di rumah, beri diri Anda waktu untuk melakukan aktivitas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, seperti berjalan santai, berbincang dengan keluarga, atau membaca dan melakukan hobi. Kurangi juga kebiasaan mengecek email atau pesan pekerjaan menjelang waktu tidur, terutama jika memang tidak ada keadaan yang benar-benar mendesak. Melepaskan diri dari pekerjaan bukan berarti Anda tidak bertanggung jawab. Justru dengan memberi waktu bagi tubuh dan pikiran untuk pulih, Anda bisa kembali bekerja dengan kondisi yang lebih siap keesokan harinya. Karena tidak semua masalah harus diselesaikan malam ini. Ada yang memang bisa kita lanjutkan besok.

Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai aduh keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan, dan untuk Anda yang hari ini juga masih beraktivitas di jalan, mungkin juga ini posisi masih baru pulang dari wisata ya. Hati-hati kawan di daerah, ada beberapa jalur wisata yang tadi diinfokan kondisinya lumayan padat, ada antrian panjang, salah satunya di daerah Sri Gonco Bantur. Kita dapat informasi tadi jam 5 lebih 11 menit dari Pak Siswanto. Terima kasih banyak Pak Siswanto. Lalu ada juga tadi informasi dari Pak Arif di jam 5 lebih 16 menit. Tadi ada video dari Pak Arif ya. Saya coba play dulu dari Pak Arif. Tadi masih belum sempat saya putarkan nih. Ada beberapa video dari Pak Arif. Ini terkait dengan adanya karnaval di daerah Pasuruan. Tadi kami menanyakan, ini Pasuruan yang sebelah mana nih Pak? Kemudian Pak Arif juga kirim Sherlock ya. Ternyata karnavalnya itu lewat di depannya Otsuka kawan. Nah, jalur utama ini ya, jalan raya, jalur utama Pasuruan itu ada karnaval, tepatnya di depannya Otsuka. Barangkali yang lagi perjalanan, terutama yang dari Malang arah Surabaya maupun juga dari arah sebaliknya, mungkin bisa diantisipasi. Pak Arif Ubaidillah tadi juga menyampaikan kalau mau ke Pasuruan mending lewat di tol saja. Lalu Pak Arif juga menambahkan beberapa dokumentasi video. Oke, saya putarkan dulu dari Pak Arif ya, sebelum saya ke teman-teman newsroom. Nah, ini kondisi karnavalnya masih terus berjalan kawan. Lalu lintasnya mandek ini ya. Kalau Pak Arif dari arah mana ke mana nih Pak Arif? Oke, banyak sound worknya ini ya. Ada tambahan lagi dari Pak Arif, yang dari arah Malang ke Pasuruan itu jalannya merambat sekitar 1 km sebelumnya titik karnaval di Pasar Kehayan. Kalau yang dari Pasuruan ke arah Malang itu relatif lancar, hanya terhambat sedikit saja. Ada video lagi yang tadi dikirimkan oleh Pak Arif. Nah, ini terutama yang arah Malang ke Pasuruan atau yang dari Malang arah ke Surabaya. Mending lewat di tol saja kawan, karena ngantrinya panjang, kondisi padat merambat, cenderung macet di lokasi. Oke, saya ke kawan-kawan yang ada di newsroom dulu. Ada informasi apa, Nurul?
1: Iya, Erika. Erika, barangkali nanti bisa sambil ditampilkan kiriman video di grup relawan Malang oleh Pancanaka. Tadi dikabarkan ada kejadian kebakaran. Dari video tersebut, kalau boleh saya gambarkan, kelihatannya kebakarannya cukup besar ya Erika, karena apinya menyala orange begitu ya, dengan besar sekali. Kemudian asap yang membumbung juga sangat tinggi. Tadi sebelum video dikirimkan, di atasnya tertulis caption 65 Batu. Itu artinya kebakaran di kawasan Batu. Dan tadi informasinya dari Pak Panca, karena masih belum jelas, tadi kita sempat tanya secara personal, ini menanyakan lokasinya di Batu sebelah mana. Kabarnya di Temas Etanya Kelurahan, timurnya Kelurahan. Tadi dari video tersebut juga ada suaranya Erika, terdengar memang lokasi yang dimaksud dari warga sekitar dalam video tersebut ada di kawasan Temas, timurnya Kelurahan. Kemudian kita konfirmasi juga ke Damkar Emergency Kota Batu, disampaikan ternyata memang betul lokasinya dekat dengan Kelurahan Temas. Objek yang terbakar merupakan rumah Erika. Dan tadi sudah ada beberapa personel yang mengarah ke lokasi. Disampaikan personel sudah meluncur ke lokasi. Kebetulan ada 2 unit dari Damkar Kota Batu yang juga meluncur ke TKP Erika.
0: Baik, alhamdulillah sudah direspon langsung oleh Damkar Kota Batu ya. Semoga segera selesai untuk pemadaman dan tidak sampai ada korban atau bahkan juga kerugian yang lebih besar lagi. Terima kasih Nurul sudah dibantu untuk update informasi. Kawan, saya juga mengingatkan untuk Anda, ini yang internetnya masih suka lemot dan bikin emosi, kawan, saatnya pindah ke Kapten Aratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan updo, streaming yang lancar, gaming anti nge-lag, kemudian kerja dan belajar online juga semakin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Kalau ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya juga gratis biaya instalasi. Kalau mau tahu info lebih lengkapnya, Anda bisa menghubungi customer service di 0882-1202-2222 atau bisa juga kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan juga harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Ini untuk yang barangkali juga ingin internet yang terjamin begitu ya. Lalu saya juga mengingatkan untuk Anda kawan, tentu juga untuk Anda kawan City Guide, kami menyampaikan permohonan maaf untuk meningkatkan jangkauan siaran kami. Nanti kami akan turun sejenak dari udara jam 6 sore ini, kurang lebih selama 2 jam untuk melakukan optimalisasi perangkat siaran kawan. Tapi tentunya Anda jangan khawatir, Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami lewat digital, streaming City Guide 911 FM, City Guide Apps, dan juga aplikasi digital radio berbasis internet lainnya. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita masih di program City Report Weekend. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kalau tadi sempat juga disampaikan, dibantu oleh update teman-teman yang ada di newsroom, ada kebakaran di daerah Temas, Kota Batu. Ini kebakaran rumah begitu ya. Tapi alhamdulillah sudah diatensi oleh jajaran dari Damkar Kota Batu. Semoga segera tuntas untuk proses pemadaman. Kerugian tidak terlalu banyak dan tidak sampai ada korban. Cuma untuk detail informasinya, tentu kita masih menunggu rilis dari pemadam kebakaran Kota Batu. Untuk informasi lainnya kawan, tadi sempat disampaikan ya, ada potensi kepadatan juga di daerah Bululawang. Salah satunya karena ada truk yang mogok. Ini tadi kita dapat update jam 5:24 dari Panit Lantas Polsek Bululawang Pak Supriyono. Tadi jam 5:24 ini disampaikan sudah ada jajaran kepolisian yang merapat ke lokasi, termasuk juga membantu bagaimana penanganan untuk truk yang mogok. Ada beberapa jajaran kepolisian, ini saya tampilkan juga videonya, saya tampilkan fotonya. Ada beberapa foto yang disampaikan, ini ada jajaran kepolisian yang terlihat mereka sedang melakukan pengaturan lalu lintas. Nah ini tadi jam 5:24 itu truknya masih ada di lokasi. Yang juga infonya ini jadi salah satu penyebab kepadatan ya. Ini menyampaikan juga tadi kami sempat menyampaikan kalau dari info beberapa pendengar yang masuk di kami, yang di daerah Bululawang arah ke Kota Malang itu kok masih padat ya. Kami menanyakan ke jajaran kepolisian, apakah ini masih imbas dari truk yang mogok atau ada penyebab apa di sana? Ini tadi disampaikan oleh Pak Subriyono, Panit Lantas dari Polsek Bululawang. Memang sore hari ini arus lalu lintas itu kondisinya padat, ditambah lagi ada truk yang trouble. Jadi menambah kredit kondisi lalu lintas yang ada di Bululawang, kondisinya padat. Ini menghambat perjalanan, itu yang disampaikan oleh Pak Subriyono. Kalau dari informasi Pak Subriyono di lokasi jam 5:24 tadi sudah ada kepolisian ya, yang selain membantu penanganan dari truk yang mogok, ini truknya warna merah, truk pengangkut tebu. Nah kepolisian itu juga membantu pengaturan lalu lintas yang ada di lokasi. Mungkin yang lagi perjalanan boleh juga bisa menambahkan kawan untuk update informasi ya di sekitaran Bululawang. Lalu ada juga Pak Arif tadi. Oh Pak Arif sudah ya tadi ya. Pak Arif ini menyampaikan terkait dengan potensi kepadatan di daerah Pasuruan depannya Otsuka, terutama yang dari Malang arah ke Pasuruan atau yang arah ke Surabaya. Ini ada potensi kepadatan kawan. Ada karnaval di jalur utama, banyak sound horeknya. Kalau tadi sekitaran jam 4 sore itu masih nomor 1 ya yang jalan. Padahal total sound horek yang mau tampil itu ada 18. Mungkin bisa dikira-kira saja kalau hari ini mau mengarah ke Surabaya kayaknya sih mending lewat di jalan tol saja supaya lebih aman, terhindar dari potensi kepadatan. Kalau untuk informasi lain kawan, tadi ada Pak Joko Said ini juga menambahkan terkait dengan kepadatan yang ada di Bululawang, itu memang salah satu penyebabnya masih imbas dari acara yang ada di Anur Bululawang. Lalu ada Bu Resvinta ini juga menambahkan kepadatan di Bululawang itu penyebabnya ada truk tebu gandengan, kondisinya trouble di utaranya pasar. Kemudian ada keluar masuk sambangan dari Pondok Anur. Jadi ada dua penyebab kepadatan, kayaknya ada tiga ya. Volume kendaraan, orang-orang yang baru pulang dari pantai, kemudian juga ditambah lagi kegiatan di Pondok Anur, lalu ditambah juga ada truk gandengan yang trouble. Terutama kalau tadi infonya Bu Reswinta, ini sebenarnya yang padat itu bukan hanya yang mengarah ke Malang, tapi dua arah kawan. Tadi Pak Hasan Bisri juga menyampaikan ya, kepadatan yang ada di jalan utama Bululawang itu terjadi dari Bululawang arah ke Krebet maupun juga yang dari Bululawang mengarah ke Kota Malang. Dua-duanya ada potensi kepadatan. Lalu ada lagi, kita dapat informasi tadi dari Panit Lantas Polsek Bululawang Pak Subriono, memang kondisi masih pada di lokasi. Nah ini pengaturan atau barangkali juga bagaimana intervensi dari kepolisian ya, supaya mengurai kepadatan yang ada di lokasi. Lalu ada juga Pak Agung, ini tadi juga menyampaikan alhamdulillah dapat solar di SPBU SKI Rampal tanpa ngantri. Alhamdulillah nih Pak Agung, biasanya beberapa hari kemarin kita kayaknya hampir setiap hari juga selalu mendapatkan informasi terkait adanya antrian solar di beberapa SPBU. Ternyata kalau hari ini di daerah SKI Rampal itu gak ngantri kawan. Barangkali ini bisa jadi referensi juga untuk Anda yang hari ini mau ngisi solar. Ini di daerah Rampal, alhamdulillah ya, kondisinya clear dari antrian. Stoknya juga aman berarti ya. Kemudian untuk informasi lainnya juga, oh tadi terkait dengan potensi kebakaran, terkait dengan kejadian kebakaran yang ada di Kota Batu, itu sampai dengan sekarang ini masih proses penanganan. Jadi mungkin yang mau melintas di sekitaran Temas Kota Batu, atau mungkin Anda yang mau menambahkan update informasinya kawan, boleh bisa disampaikan juga ke kami. Sebelumnya sore hari ini, di petang hari ini kita juga mau kembali sambung bersama dengan reporter City Guide, ada Asrur Rozi. Informasi dari Asrur, karhutla Gunung Buta Kota Batu kembali membesar, waterbombing dikerahkan untuk memadamkan api. Saya sambung dulu bersama dengan Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Asrur, silakan laporannya.
2: Kawan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Buta kembali membesar. Sisa bara yang sebelumnya mulai terkendali, kini meluas sejak Sabtu hingga Minggu hari ini. Kondisi angin kencang dan vegetasi yang kering membuat proses pemadaman dari darat semakin sulit. Titik api juga telah meluas ke sejumlah arah, termasuk menuju Kawinajang, wilayah Blitar, arah Buta, hingga turun ke pos 2. Berikut adalah keterangan dari Ketua LMDH Wanatani Ahmad Syarifuddin.
3: Mana? Biasanya sekarang semakin luas.
2: Di mana Pak itu?
3: Jadi, sekarang arah Kawinajang, arah Blitar, arah Buta.
2: Luasnya berapa Pak?
3: Sangat turun ke pos 2. Tidak tahu, belum di mapping.
2: Karena medan yang terjal dan sulit dijangkau, pemadaman kemudian mendapat dukungan dari udara melalui operasi waterbombing menggunakan helikopter. Helikopter yang difasilitasi BNPB dan BBBD diarahkan untuk menjatuhkan air ke sejumlah titik api utama. Syarifin menyebut dalam operasi hari Sabtu, kemarin helikopter melakukan 8 kali penjatuhan air. Sementara itu, pemadaman dari darat tetap dilakukan. Sekitar 50 personil gabungan dari BBBD, Perhutani, TNI, Polri, SAR, LMDH, dan relawan masih berada di lokasi. Tim melakukan pemadaman manual pada titik yang masih dapat dijangkau. Kondisi vegetasi berupa cemara, jelabut, dan ilalang kering menjadi salah satu faktor yang membuat api cepat merambat. Hingga saat ini, api di kawasan Gunung Buta masih belum sepenuhnya padam dan penanganan terus dilakukan. Baik kawan, saya Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Ya kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Asrur Rozi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca juga di website City Guide 911 FM.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Menginfokan ada laka di Gadang
6: PKL-PKL turunnya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 sonborg siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
10: Oke Mbak, terima kasih infonya. Nita 87 ke teman-teman living ya.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811

Iya, kamu terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di sore hari ini. Kami juga mengingatkan, mohon maaf kita sejenak turun dari siaran ya untuk memperluas jaringan. Dan untuk Anda yang ingin tetap menyimak siaran dari Radio City Guide, ini bisa tetap mendengarkan melalui digital lewat streaming City Guide 911 FM, City Guide Apps, dan juga aplikasi digital radio berbasis internet. Iya, teman-teman di newsroom. Oke, sudah ini ya. Nah, kawan, untuk Anda yang sekarang ini juga lagi perjalanan, terima kasih yang masih bersama dengan kami. Untuk informasi boleh terus Anda tambahkan, termasuk yang sekarang ini lagi perjalanan ya, titik mana yang padat atau titik mana saja yang kondisinya masih terpantau lancar. Kawan, City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek Instagram di @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang, lokasinya di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Oke, kawan, kita jeda sejenak, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Serigit 911 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, saya Nurul Fitriadi di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, KAI operasikan kereta api tambahan untuk akomodasi kebutuhan perjalanan masyarakat. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trangbawono menyampaikan, kereta tambahan dijadwalkan berangkat dari stasiun Malang jam 8:15 waktu Indonesia bagian Barat dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Kereta ini kawan terdiri dari 7 kereta kelas eksekutif dengan kapasitas total 350 tempat duduk, dan penambahan perjalanan ini bagian dari kesiapan KAI dalam menyediakan alternatif transportasi bagi masyarakat dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kelancaran perjalanan. Karena diketahui pengoperasian kereta api tambahan dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan masyarakat setelah sejumlah bandara ditutup akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Kawan, Gubernur Jatim beri tanggapan soal kasus keracunan MBG yang dialami ratusan siswa.

0: Gubernur Jawa Timur Hofifah Indar Parawansa menyampaikan kemungkinan salah satu yang memicu terjadinya keracunan MBG soal masalah waktu distribusi makan. Menurutnya, salah satu yang jadi perhatian masalah jarak waktu antara makanan selesai dimasak, didistribusikan, sampai dikonsumsi penerima manfaat. Hofifah menjelaskan keracunan MBG yang berasal dari SPPG Kalitengah, beberapa waktu lalu setelah dicek, mereka memang menyiapkan makanan sejak jam 5 pagi. Sementara makanan baru didistribusikan jam 11 siang dan dikonsumsi siswa jam 12:30 siang. Hofifah juga menekankan terkait operasional program akan bergizi gratis di Jatim dikoordinasikan langsung oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak. Informasi lain kawan, Presiden berpesan masyarakat tetap tenang dan waspada di tengah erupsi Anak Krakatau. Presiden RI melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari meminta masyarakat tetap tenang dan waspada. Hal itu disampaikannya dalam jumpa pers secara daring hari ini. Presiden dan pemerintah terus mencermati perkembangan terbaru dari letusan Anak Krakatau dan memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat sebagai prioritas utama. PG juga memastikan pemerintah berjalan dengan satu suara narasi, cepat dan berbasis data melalui informasi dari PVMBG, BMKG, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan instansi terkait. Demikian 9 Hot News jam 6 petang. Saya Nurul Fitriani, selamat petang.
1: One Hot News.

C3911 FM Guidance for Your Life, selamat petang kawan. Bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda, tentunya di program City Report Weekend. Kawan, PT Kereta Api Indonesia Persero ini menambahkan perjalanan dan juga kapasitas angkutan penumpang ini ya, guna mengakomodasi lonjakan mobilitas sekaligus mengantisipasi dampak aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Khusus di wilayah Daup 7 Madiun, KAI mengoperasikan KA Gajayana tambahan relasi Malang, Madiun dan juga Gambir. Nah, kereta tambahan ini berangkat dari stasiun Malang di jam 20.15 waktu Indonesia Barat, lalu melintasi stasiun Blitar, datang di pukul 21.49, lalu berangkat di jam 21.51, dan stasiun Kediri datang di 22.47, lalu berangkatnya di 22.50, dan tiba di stasiun Madiun pukul 00.24 dan berangkatnya di 00.29 kawan. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menegaskan bahwa penyesuaian ini dilakukan dengan tetap memprioritaskan keselamatan dan juga kenyamanan penumpang. Ini di tengah situasi siaga aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, KAI juga menghimbau pelanggan untuk menjaga kesehatan, lalu menggunakan masker jika diperlukan, serta memantau jadwal lewat aplikasi Akses by KAI. Di petang hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi info ya, bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda drop informasi Anda ke nomor WhatsApp kami di 0811 36 9111.

swear to God when I come home, I'm gonna hold you so close.

0: Nah, mumpung sepi, siap ya.
1: Mau ngapain?
0: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
1: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
0: Santai aja lah, kan gak ada orang.
1: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
0: Iya sih.
1: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
0: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
1: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Sidikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan petang hari Anda tentunya di program City Report Weekend ya. Kali ini kawan, saya juga punya informasi untuk Anda. Nah, bagi Anda yang sudah mempunyai rumah itu sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan juga tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya kita percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio kawan? Karena semua dalam satu layanan ya, design and build-nya didesain, dibuat sesuai karakter dan juga kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi ya untuk area tertentu. Pastinya wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda juga bisa menghubungi di 0878-6278-8880 atau bisa kunjungi di websitenya di decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Kawan, di sini menurut dari kantor Badan Koordinasi Wilayah 3 Jawa Timur ya di Malang, itu terlibat dalam kegiatan Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifah Indar Parawansa ini dalam penyaluran berbagai bantuan yang berada di Kabupaten Blitar. Nah, ini penyaluran bantuan pemerintah Pemprov Jatim untuk penanganan bencana kekeringan serta pasar murah ya dalam rangka pengendalian inflasi dan juga penguatan ketahanan pangan Jawa Timur 2026. Lalu menurut dari Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bakorwil 3 Malang, Asep Kusdinar ini turut mendampingi Gubernur Jawa Timur dalam kedua agenda tersebut. Lalu bagi Bakorwil Malang kawan, dua kegiatan ini memiliki satu kesimpulan, yaitu memastikan kebijakan pemerintah itu hadir secara nyata dan juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Nah, ini penyaluran ada di penyaluran air bersih ini juga ada di Margomulyo ya. Nah, ini di Desa Margomulyo, Dusun Rampal Ombo, Kecamatan Panggungrejo. Nah, ini di wilayah yang terdampak kekeringan itu, Gubernur Jawa Timur menyerahkan bantuan dari pemerintah Pemprov Jatim kepada masyarakat. Ini sebanyak 120 rit air bersih disalurkan Pemprov Jatim untuk masyarakat terdampak kekeringan yang berada di kawasan Kabupaten Blitar. Bantuan tersebut kawan juga menjangkau beberapa 7 kecamatan, yaitu ada Bakung, Binang, Kademangan, lalu ada Panggungrejo, Sutojayan, Wates, dan Wonotirto. Nah, dampak kekeringan di wilayah tersebut kawan juga telah mencapai sekitar 38.270 keluarga atau di 98.946 jiwa. Nah, di sini tidak hanya air bersih saja, Pemprov Jatim juga memberikan dukungan sarana penyimpanan ya, penyimpanan air berupa 90 unit tandon yang berkapasitas 1.200 liter serta 250 jerigen yang berkapasitas di 15 liter khusus di desa Margomulyo. Nah, bantuan yang diberikan itu berupa 17.000 liter air bersih bagi 40 keluarga atau 162 jiwa yang dilengkapi 3 unit tandon dan 40 jerigen kawan. Bagi Kepala Bakorwil Malang Asep Kusdinar, penanganan kekeringan tidak dapat dilakukan secara parsial saja, karena ketika air bersih menjadi kebutuhan dasar masyarakat, maka kehadiran pemerintah itu juga harus dirasakan secara langsung, begitu kawan. Lalu di Desa Panggungrejo, agenda Gubernur Jawa Timur ini juga akan berlanjut ke lapangan Brubuh, Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan kawan. Nah, di lokasi ini Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa ini meninjau pelaksanaan pasar murah dalam rangka pengendalian inflasi dan juga ketahanan pangan Jawa Timur 2026 yang menghadirkan beberapa komoditas pangan ini ya.
serta produk industri kecil dan juga menengah. Begitu kawan untuk informasinya. Lalu di petang hari ini Anda juga masih bisa berbagi update informasi di kawasan Anda. Bisa Anda drop informasi-informasi Anda di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau juga bisa mention di sosial media kita di @city_guide911fm.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, di petang hari ini kita update dulu informasi di ruas tol untuk Anda yang lagi mobile ya, di kawasan ruas tol Pandan Malang. Kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Beberapa gate pun ya, hari ini hari Minggu, untuk di area gate Singosari masih ramai utamanya untuk di entry. Sedangkan beberapa gate yang lain masih lancar saja seperti area Pakis ya, kemudian Madiopuro termasuk juga Lawang. Sedangkan untuk di ruas tolnya sendiri dari arah Malang menuju ke Pandaan maupun sebaliknya masih lancar juga. Dari Pandaan arah Tol Gempol ke Japanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Kawan, untuk di malam hari ini info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, Anda bisa WhatsApp di 0877-6741-3421. Lokasi Jalan Indragiri Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Weekend ya. Kali ini lagu Laskar Pelangi, OST Ku Bahagia ya. Nah, ini yang sudah kami hadirkan untuk menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di program City Report Weekend. Nah kawan, kita akan memantau dulu ya perkembangan beberapa erupsi. Ternyata ada 4 gunung api aktif ini ya di Indonesia yang dilaporkan mengalami erupsi itu secara bersamaan pada hari ini. Nah, kondisi ini perlu menjadi perhatian ya, terutama pemilik mobil yang berada di wilayah terdampak abu vulkanik, karena partikel tersebut tidak hanya mengotori bodi kendaraan saja kawan, tapi juga berpotensi untuk merusak mesin. Lalu untuk gunung yang dilaporkan mengalami erupsi itu ada Gunung Anak Krakatau yang berada di Selat Sunda, lalu ada Gunung Semeru di Jawa Timur, lalu ada Gunung Eli Lewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, dan Gunung Ibu di Maluku Utara. Untuk Gunung Semeru sendiri kawan, dilaporkan memuntahkan material erupsi ya, hingga ketinggian sekitar 1 km. Nah ini bagi pemilik mobil, abu vulkanik sebaiknya tidak dianggap sebagai debu biasa, karena material ini juga dapat mengandung beberapa partikel kaca vulkanik, lalu ada batuan dan kristal berukuran sangat kecil yang memiliki sifat keras serta abrasif ini ya. Nah, jika abu itu masuk ke sistem mesin kawan, partikel tersebut juga dapat bekerja seperti amplas halus yang mengikis komponen kendaraan. Nah, risiko kerusakan pun juga bisa muncul ketika mobil tetap digunakan dalam kondisi lingkungan penuh abu tanpa perlindungan dan juga pemeriksaan yang memadai. Lantas ini kenapa sih kawan, abu vulkanik itu berbahaya bagi mesin mobil? Karena abu vulkanik itu juga bisa menyumbat beberapa filter udara mesin. Salah satu komponen pertamanya itu yang berhadapan dengan abu vulkanik adalah filter udara mesin itu ya. Nah, karena apa sih filter udara itu kan juga bertugas untuk menyaring kotoran udara yang masuk ke ruang pembakaran tetap bersih. Namun ketika kendaraan itu digunakan di tengah paparan abu vulkanik, partikel halus juga dapat menumpuk dengan cepat pada permukaan filter. Baik kawan, di malam hari ini kita akan terhubung dulu bersama reporter CityGate FM, ada Asrul Rozi yang membawakan kabar kebakaran Gunung Butak meluas ke pos 2, jalur pendakian terancam diperpanjang.
1: Segera kita ikuti laporan reporter CityGate 911 FM.
0: Iya Asrur, silakan.
2: Kawan, penutupan jalur pendakian Gunung Butak diperpanjang menyusul kebakaran hutan yang terus meluas sejak Selasa kemarin. Hingga Minggu 6 September, titik api dilaporkan telah merembet ke kawasan petak 100 pos 3 menuju pos 2. Kondisi tersebut membuat jalur pendakian dinilai belum aman untuk digunakan. Bahkan jalur menuju puncak Kawinajang yang berada di wilayah Kecamatan Ngantang juga ikut ditutup karena api mulai bergerak ke arah tersebut. Berikut adalah keterangan dari Ketua LMDH Wanatan Ini Ahmad Syarifuddin. Kawasan jalurnya Pak, kalau sekarang sudah Pak?
3: Sudah masuk.
2: Jadi kemungkinan besar lebih lama lagi Pak ya untuk tutupnya Gunung Butak ini, apa pendakiannya ini Pak?
3: Betul.
2: Ada Syarifuddin menjelaskan kebakaran ini semakin meluas ke sejumlah arah termasuk Kawinajang, wilayah Blitar, dan kawasan Butak. Dengan kondisi tersebut, pembukaan kembali jalur pendakian belum dapat dilakukan dalam waktu dekat dan akan menunggu situasi benar-benar aman. Penutupan juga dilakukan untuk mendukung proses pemadaman. Jalur pendakian menjadi salah satu akses mobilitas petugas dan kendaraan mengangkut peralatan menuju kawasan kebakaran. Sebelumnya, Kasih Kedaruratan BPBD Kota Batu, Dodi Faturrahman menyebut, jalur Panderman digunakan kendaraan motor trail untuk membawa personel serta peralatan pemadaman. Puluhan personel gabungan masih melakukan penanganan di kawasan pegunungan. Karena itu, kawasan pendakian sementara disterilkan dari aktivitas wisata maupun pendakian agar proses pemadaman dan mobilitas petugas tidak terganggu. Penutupan akan diberlakukan hingga kondisi Gunung Buta dinyatakan aman. Baik kawan, saya Suruh dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Wisdom.
5: Punya anak dua, titis sekolah di SMP 6 situ. Coba, di situ ada kantinnya. Yang isi kacang goreng sama rempahnya itu ibu. Yang kalau pagi, apa namanya, ke pasar beli kacang sak kilo. Mulai dari kacang sak kilo, mas. Sore nanti saya yang melecehti itu. Dikum kan, dari batas dikum. Enggak sore nanti melecehti itu. Kulit arinya itu. Wis resik ngono. Cuci bersih, ibu inggih bumbu bawang itu karo uyah iku. Goreng karo ibu. Bengi direbokne plastik. Gawe lilin karo graji besi. Itu tak ngisi kantin di SMP 6. Titis lho sekolah nek ngono. Jadi saya tidak pernah minder. Titis pun tidak minder bahwa bapak bahwa ibu itu wisi kacang goreng di kantin. Itu makanya saya bangga di situ. Itu struggle for life, betul-betul masih tantangan hidup yang luar biasa. Itu aku isek kontrak neng omah gedek. Omah gedek, aku ndek anak loro. Omahku jek gedek, Mas. Itu pun kontrakan Sumber Sari, sing duwe omah kuwi jenenge Pak Dul Alim, pesuruh SMA 8. Pak Dul Alim ki orang situ, asli dari Sumber Sari situ. Omahe cilik-cilik ngono telu. Ngono cilik-cilik ngono, tapi ya kuwi salah satunya iki tak sewa. Inine lemah, Mas. Tanah bukan mesteran, bukan. Akhirnya tak mester gitu. Pak Dul, niki kula mestere nggih. Nggih mengke dilebokne sewan. Karmuen listriknya orang ono gak templek. Coba mulak aku sampai sekarang, Mas. Aku ini semua ini ya saya punya, tetapi ya sudah, ini biasa saja, perjalanan biasa saja, karena saya mengalami yang paling sulit. Paling bawah pun saya pernah mengalami dodol gulo tak kayak neneng warung-warung. Aku kenal karo pensiunan angkatan laut yang mendapat jatah gula dari pabrik kebun aku. Tak tuku, Mas Gulo. Jatahnya tak tuku. So, warung. Malah aku loh, jatahnya warung-warung itu satu hari dua kilo. Bukan bayar disini, bayarnya sesok. Tak drop, rong kilo. Sesok aku ngedrop meneh juga duit. Kacang goreng ya tak ikon kuyan. Nang warung ini, gak kayak gulo karo kacang goreng. Mulai dari warung Sumber Sari ngandak toko mergan. Warung pinggir jalan ini gulban yang agak. Tapi itu betul-betul terjadi. Mulai anak-anakku titis itu wetan bantingan anak itu. Mengalami kehidupan yang sangat sulit. Bahwa keberhasilan itu adalah kerja keras. Yang namanya nasib itu tidak ada. Nasib itu bisa dirubah. Kalau mau cari ayatnya juga ada. Namanya surat Ar-Ra'duh. Inna luha la yuhaziru ma biqaumin hatta yukaziru mabi anfusihim. Ayat ini artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau nasibmu kalau kamu tidak bekerja keras untuk merubah nasibmu. Saya Penny Suwarto, mantan wali kota Malang dua periode 2003 hingga 2013 untuk Wisdom di CT Guide FM.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
0: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
0: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

93.9 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Tentunya di program City Report Weekend. Di malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi kepada kami bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda drop pantauan Anda melalui WhatsApp kita ya di 0811-3600-911 atau juga bisa Anda mention di sosial media di @cityguide911FM.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi mobile ya di kawasan ruas tol Pandan Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandan Malang, area tol Gempol, Kecamatan Porong, Sidoarjo, sampai mengarah ke Waru Utama, kondisi lalu lintas juga masih cukup lancar. Kawan, pastinya untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol bisa terus berbagi informasi via WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Ayo, siapa nih yang suka mengkonsumsi ikan segar? Kita jalan-jalan dulu yuk ke Bendungan Dempok Malang. Bendungan yang ada di Desa Gampingan, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang ini memang menjadi habitat ikan air tawar seperti gurame, mujair, wader, dan masih banyak lainnya. Untuk itu, kalau Anda kesini pasti akan menemui banyak orang yang memancing, kemudian dijual di berbagai warung makan yang ada di sekitar waduk. Dan Anda pun sebagai pengunjung bisa loh memilih ikan yang akan disantap. Setelah memilih ikannya, Anda bisa meminta pemilik warung untuk memasakkan sesuai permintaan Anda. Bisa digoreng, dibakar, atau rica-rica. Pengunjung juga bisa request sambal dan lalapan sayur sebagai pelengkap lauk. Sudah dijamin setiap sajiannya pasti fresh karena ikannya baru ditangkap di Bendungan Dempok. Setelah kenyang makan, Anda bisa coba menikmati keindahan setiap sudut bendungan dengan keliling menggunakan perahu. Asik bukan? Nah, kalau Anda ke Bendungan Dempok tidak perlu khawatir kepanasan, karena juga banyak pohon di lokasi, sehingga tempatnya yang sangat asri dan sejuk. Di Bendungan Dempok Malang, Anda juga bisa bersuah foto dengan latar belakang pemandangan yang cantik. Kalau mau ke sana, tentu saja gampang. Dari Kota Malang, nanti Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah itu, tinggal lurus saja, ikuti jalan besar sampai menemukan bendungan Seguruh. Setelah bertemu dengan pertigaan, nanti ada plang bertuliskan Dempok yang mengarah ke kanan. Lurus saja, bendungan Dempok ada di depan Anda. Dan kalau Anda jalan-jalan ke bendungan Dempok ini, jangan lupa untuk share keseruannya di sosial media Sirigait 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa di 911 Hot News jam 7 malam. Ribuan anak di Kabupaten Malang tidak memiliki akta kelahiran. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, dari 147.000 lebih anak usia 0 sampai dengan 4 tahun, 97 diantaranya atau 137.000 lainnya sudah memiliki akta kelahiran, sedangkan sisanya belum. Capaian itu masih di bawah target Jawa Timur senilai 97%. Untuk itu Dispenduk Capil terus mempercepat pemenuhan dokumen kependudukan bagi anak usia PAUD. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kabupaten Malang, Sawitri Widowati, menyampaikan kendala yang dihadapi tidak hanya soal persyaratan administrasi tapi juga kondisi internal keluarga. Dalam beberapa kasus, keluarga masih enggan mengurus akte kelahiran karena persoalan tertentu termasuk juga status perkawinan orang tua. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan distribusi air bersih sampai dengan operasi modifikasi cuaca. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan, BPBD Jawa Timur sudah menyiapkan berbagai langkah untuk menjangkau wilayah yang membutuhkan pasokan air bersih. Selain distribusi air, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Salah satu wilayah dengan dampak cukup besar ada di Kabupaten Blitar dengan 98.000 lebih warga di 7 kecamatan terdampak kekeringan. Lebih lanjut, kawan, Kofifa menegaskan untuk membantu kebutuhan masyarakat, pemerintah juga menyalurkan tandon, jerigen, serta bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Informasi berikutnya, Jepang dan juga Rusia makin memanas akibat adanya patung perang kontroversial. Pemerintah Menteri Jepang Sanae Takaichi mendesak pemerintah Rusia segera membongkar monumen perang yang menggambarkan penghancuran lembaga nasional Jepang. Monumen itu baru diresmikan di kota Khabarovsk pada 4 September kemarin yang memperlihatkan sosok prajurit Uni Soviet yang tengah menghancurkan patok batu berukir lambang bunga krisan yang merupakan simbol kebanggaan dan juga lambang kekaisaran Jepang. Melalui saluran diplomatik, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyampaikan nilai keberadaan monumen itu tidak konstruktif bagi hubungan bilateral kedua negara, sekaligus sangat melukai perasaan nasionalisme masyarakat di Jepang. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Erika Rosa, selamat malam.

Sidikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Tentunya di program City Report Weekend.

Kawan, kebakaran hutan dan lahan ini kembali terjadi di kawasan Gunung Putak ya, mulai hari Jumat kemarin. Jumat lalu maksudnya ya, di tanggal 4 September 2026. Lokasinya juga hampir sama dengan kebakaran pada hari Selasa lalu ya, di tanggal 1 September 2026 di kawasan Pujon Selatan, Kabupaten Malang. Diduga titik api itu juga masih tersisa kembali menyala setelah tertiup angin kencang, kawan. Nah, tidak jauh dari munculnya titik api itu pada hari Selasa lalu, masuknya di kawasan Pujon Selatan, Kabupaten Malang. Itu kata dari Ketua Lembaga Masyarakat Desa dan Hutan ataupun LMDH Pesanggrahan, Ahmad Saifuddin. Nah, ini sebagai informasi, pada Selasa lalu kebakaran terjadi di Petak 100 ini ya. Saat itu kebakaran terjadi di sekitar pukul 10. Menyikapi hal tersebut, kawan, para petugas gabungan langsung terjun melakukan pemadaman, mulai dari perhutani, BBBD, ada juga masyarakat, relawan, SAR, hingga petugas kepolisian. Karena titik api sudah membesar, ini ditambah dengan angin kencang, ini penanganan lewat darat juga akan terbatas. Pihaknya berharap, kawan, ada bantuan waterbombing dari pemerintah sebagai antisipasi pasca kebakaran, pengelola penutup 3 jalur pendakian untuk sementara waktu. Nah, untuk penutupan itu meliputi jalur pendakian Gunung Putak, Gunung Panderman, lalu ada Gunung Bokong. Nah, ini penutupan dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan, kawan. Lalu di malam hari ini, Anda juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda langsung kirimkan di nomor WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: 93.9 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndlahom ae ta lah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Buka, ya wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang

0: keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide
1: 9115. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, ada masih mobile bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di City Report Weekend ini ya. Kawan, sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau itu mengancam keselamatan penerbangan hingga memicu penutupan sementara yang berada di beberapa bandara pada hari ini. Nah, materi tersebut juga membahayakan ya beberapa aplikasi navigasi, sistem penerbangan, serta mesin pesawat saat lepas landas maupun mendarat ya. Nah, langkah pengetatan ini, pengetatan pemantauan ruang udara Jakarta dan sekitarnya akan segera diambil oleh Airnav Indonesia setelah deteksi sebaran abu tersebut ini ya. Demi menjaga keselamatan penerbangan, otoritas merilis notice to airmen ataupun NOTAM terkait penghentian sementara operasional ruang udara kawan. Nah, ini EFP of Corporate Secretary Airnav Indonesia Hermana Sugiantoro menjelaskan bahwa penutupan sementara ini merupakan respon langsung ya terhadap bahaya material vulkanik di udara. Lalu dampak penutupan jalur udara ini juga meluas ke sejumlah titik penerbangan lain. Selain Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Operasional Bandara Halim Perdana Kusuma, lalu ada Bandara Den Intan 2, dan Bandara Husein Sastra Negara Bandung juga turut dihentikan sementara kawan. Lalu gangguan ini juga memicu penumpukan calon penumpang yang berada di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Dari catatan Injourney Airport sendiri menunjukkan terdapat ada 764 pergerakan pesawat terjadwal yang mengalami keterlambatan, pembatalan hingga pengalihan pendaratan kawan. Menurut dari Lembaga Survei Geologi AS memaparkan bahwa abu vulkanik yang terdiri dari partikel sangat halus itu yang bersifat abrasif saat masuk ke dalam mesin jet. Lah, ini partikel tersebut meleleh ya akibat suhu panas lalu membeku di area mesin yang lebih dingin. Bahaya ini kawan juga tetap ada meski ada armada terbang ratusan kilometer dari titik erupsi. USGS ini mencatat minimal 120 insiden interaksi pesawat dengan awan abu itu sepanjang 1953 sampai 2009, di mana 26 kasus diantaranya mengakibatkan kerusakan berat dan 9 kejadian itu menyebabkan mesin mati saat terbang kawan. Di malam hari ini kita akan move dulu ke WhatsApp ini ya. Ada Pak Dani di jam 19:03 dari McD mau ke Telogo Mas, antri TL-nya cepet banget merahnya. Itu untuk informasinya Pak Dani. Lalu di jam 19:11 Pak Dani juga sempat telepon di newsroom ya, mengabarkan ada laka depan SPBU Telogo Mas. Motor mau masuk ke SPBU ketabrak motor dari yang dari Begawan, cuman gak parah, kelihatannya cuma terkilir saja. Itu info dari Pak Dani kawan. Lalu ada Bu Kumala Cynthia Ayu Budiarti ini ya, info solar pom sulfat habis, lalu ada pom Skarpuro juga habis, pom SKI Dok Dikjur tersedia, pertama yang habis. Baik, itu infonya dari Bu Kumala kawan. Dan di malam hari ini saya juga ada informasi untuk Anda bagi Sobat Jatim ya, kira-kira sudah punya rencana untuk keliling Malang? Nah, pastikan kita bepergian dengan nyaman, aman dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus yang terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, lalu Terminal Landung Sari, dan Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara untuk khusus pelajar, santri, dan juga mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Ekonomis Park, lalu ada hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya pun juga cukup mudah. Ada cukup datang ke halte ataupun rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Ada kabar baik juga untuk Anda, kawan. Sobat, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur. Dan malam hari ini kawan, saya juga ada informasi untuk Anda ya. Nah, ini bagi Anda, bagaimana nih update-nya pancaran siaran Citygate FM di wilayah Anda itu seperti apa? Anda juga bisa kirim informasi Anda ke WhatsApp kami di 0811 3609 11.

Kawan, untuk di malam hari ini kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Jadi untuk Anda hari Minggu yang berencana untuk mengarah ke ruas tol Pandan-Malang, kondisi trafik masih lancar sepanjang ruas tolnya. Tapi karena berhubung hari Minggu, biasanya area gate Singosari untuk entry ya masih ramai. Kalau coba saya cek, sampai sekarang pun juga masih cukup ramai di entry. Tidak ada antrian yang signifikan, hanya ramai saja. Kemudian selain di kawasan gate Singosari, gate yang lain kita update juga, gate Madiopuro exit maupun entry masih lancar. Yang di Pakis cenderung lebih landai, bahkan yang di area gate Lawang kali ini area exit maupun entry tidak ada antrian kendaraan, hanya lebih ramai untuk di exitnya. Selain di Pandan-Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Kali ini yang mengarah ke Surabaya mengakses juga di kawasan gate Kejapanan, kondisi trafik lumayan ramai ya. Dan untuk di beberapa titik lainnya lagi, informasi dari Anda masih bisa ikut bagikan infonya di WhatsApp 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
7: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
8: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, komposisi dari Marion Jola, aduh yang sudah menemani perjalanan malam hari Anda di menit 33 ya, lepas dari jam 7 malam. Kawan, ini imbas gunung api anak Krakatau meletus ini ya. Tentu saja dari Kemendikbudristek menghimbau untuk para pelajar melakukan pembelajaran itu secara jarak jauh, kawan. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Wamendikbudristek Fauzan ini menghimbau untuk seluruh kampus dapat menyesuaikan agar kegiatan belajar mahasiswa hingga layanan kantor terkait terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah, ini belajar mahasiswa juga dapat dilakukan secara daring ataupun online. Fauzan mengatakan pihaknya selalu berkoordinasi dengan BMKG, PVMBG, BNPB dan pemerintah daerah. Tidak ada laporan korban jiwa yang menimpa warga kampus termasuk kerusakan infrastruktur dari wilayah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Maka dari itu kawan, untuk aktivitas layanan kantor maupun proses pembelajaran dan juga aktivitas akademik yang lain ini dapat dilakukan secara daring ataupun cara yang dianggap itu lebih efektif ya, dalam rangka mengurangi terjadinya penyakit yang mengakibatkan debu erupsi pada Gunung Anak Krakatau. Jadi itu kepada seluruh kampus, Kemendikti lalu menghimbau mengaktifkan posko yang berkoordinasi dengan Pemda setempat. Selain itu, pimpinan kampus juga dihimbau memobilisasi bantuan yang diperlukan masyarakat serta warga kampus, kawan. Kepada seluruh pakar di kampus, Fauzan juga memberikan himbauan untuk terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau, dan beberapa pimpinan kampus itu juga diminta untuk memobilisasi pakar kesehatan hingga kebencanaan, kawan. Lalu di malam hari ini kalau kami pantau, traffic dari arah Batu turun ke Kota Malang melewati Tlogomas, ini trafiknya padat ini, kawan ya. Nah, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Kota Malang mau ke Batu masih ramai lancar. Ini bagaimana pantauan traffic di kawasan Anda? Anda juga bisa sampaikan ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan juga kawan, bagaimana ini pantauan siaran kami di kawasan Anda? Anda juga bisa berbagi, drop informasi Anda ke nomor WhatsApp kita ya di 0811 3600 911. Traffic report didukung oleh Villa Parama Pandanman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2, View Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Pandanman Hill. Anda juga bisa menghubungi di 0822 3331 4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: peranan yang seharusnya hadir untuk mengisi perut anak-anak sebelum mereka kembali belajar justru berujung pada ambulan yang keluar masuk pesantren. Ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo mengalami mual, muntah, diare, hingga lemas setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada Selasa 1 September 2026. Yang membuat persoalan ini semakin serius, keluhan ternyata tidak hanya datang dari satu tempat. Data sementara menunjukkan lebih dari 500 santri dan siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan mereka tidak hanya berasal dari pondok pesantren Manbaul Hikam. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyebut ada kesamaan dari sejumlah kasus ini berupa makanan berasal dari SPPG yang sama.
1: Ada data yang menunjukkan selain dari pondok pesantren Manbaul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami keluhan. Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG
2: Tanggulangin Kalitengah.
1: Nah sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SLKR, benda telusuri. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana-prasarananya memadai. Tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan. Sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh.
0: SPPG Kalitengah sendiri diketahui melayani sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari untuk sejumlah lembaga pendidikan. Saat itu menu yang disediakan ada nasi putih, telur orak arik, tumis buncis, jagung muda, tempe bumbu Bali, dan apel. Namun sampai saat ini belum bisa disimpulkan makanan atau komponen mana yang menjadi penyebabnya. Sampel makanan dan muntahan korban sudah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga sudah menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan. Lalu, sejauh mana investigasi dilakukan dan apa yang ditemukan di lapangan? Ini dia penjelasan Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumadana.
3: Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang. Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang. Namun demikian, kita masih juga melakukan satu observasi sebanyak 120 orang. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian ini adalah pimpinan kami di bagian sudah melakukan satu komunikasi secara intensif dengan kepala daerah, kemudian dengan pimpinan pondok pesantren MA dan MTS Manbaul Hikam. Kemudian kami juga melakukan tindakan-tindakan internal. Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait, dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan. Kemudian kami juga melakukan suspend berat dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kalitengah. Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian.
0: Program makan bergizi gratis seharusnya memberi satu hal yang paling dasar, rasa aman bagi anak dan orang tua. Karena ketika makanan yang diberikan negara justru membuat anak harus dirawat di rumah sakit, yang dipertaruhkan bukan hanya menu makan siang, tapi kepercayaan terhadap program itu sendiri.

0: decisions for your life. CityGate FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
1: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
1: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang

0: mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sidikit 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Anda masih mobile bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Weekend. Kawan, saya juga punya informasi untuk Anda. Nah, ini Anda yang sudah punya rumah yang sudah jadi tapi kalau terasa belum nyaman, atau kantor dan juga tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya kita percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, desain and build-nya didesain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda serta didukung oleh material yang berkualitas dan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi kawan, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang ya di 0878-6278-8880 atau kunjungi websitenya di decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Kawan, ini menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ataupun BMKG mengintensifkan ya pemantauan 24 jam untuk perkembangan aktivitas erupsi di Gunung Krakatau, di Gunung Anak Krakatau. Dan erupsi ini juga berdampak terhadap atmosfer, lalu ada penerbangan juga serta kondisi laut di sekitar Selat Sunda. Hal tersebut kawan berdasarkan analisis citra satelit pada hari ini pukul 8 pagi, BMKG mengidentifikasi ada dua klaster sebaran abu vulkanik ya yang melingkupi di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Bengkulu. PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani mengatakan ini bahwa Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta Tangerang bergerak cepat ya untuk menerbitkan beberapa informasi. Nah, ini SIGMET itu adalah peringatan dini untuk cuaca penerbangan. Dan pertama saat setelah erupsi awal pada 4 September 2026 pukul 23:23 waktu Indonesia Barat, hingga saat ini BMKG juga telah menerbitkan sebanyak 18 SIGMET secara berkala. Nah, ini fungsinya untuk menjamin keselamatan navigasi di udara. Lalu kelanjutannya kawan, Andri menambahkan ya bahwa abu vulkanik pada ketinggian hingga 20.000 kaki bergerak ke arah timur laut hingga selatan, itu mencangkup sebagian DKI Jakarta, lalu ada Banten, Jawa Barat dan perairan sekitarnya. Dan sementara pada ketinggian hingga 50.000 kaki kawan, abu bergerak ke arah barat daya hingga barat laut, mencangkup Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan serta Samudra Hindia. Terkait hal ini, berdasarkan notice to airmen ataupun NOTAM ini itu mengenai penerbangan ya yang diterbitkan Perum LPPNPI ataupun AirNav pada 6 September ini, terdapat penutupan sementara operasional Bandara Udara Soekarno-Hatta, lalu ada Bandara Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara Raden Inten 2. Langkah penutupan sementara itu akibat sebaran abu vulkanik yang benar-benar apa ya, menutupi area bandara, nah serta terganggunya penerbangan

Dinas Penerbangan kawan. Dan kemudian untuk menyampaikan beberapa pemberitahuan ini dari PLT Deputi Bidang Geofisika BMKG Arda Sena Sopaheluwakan menjelaskan ini berdasarkan pemantauan 20 sensor tsunami di sekitar Selat Sunda hingga pukul 7 tidak menunjukkan adanya muka air laut ya. Dan di sini analisis dari teknologi high frequency radar array di Karita dan juga Tanjung Lesung mencatat probabilitas tsunami pada saat itu berada di tingkat rendah di bawah 40% dengan tinggi gelombang laut yang terjaga di kisaran 1 meter. Lalu kawan, untuk mengantisipasi dampak dinamika erupsi Gunung Anak Krakatau, BMKG mengoptimalkan kesiapsiagaan nasional melalui skema pemantauan terpadu berbasis multi-instrumen secara non-stop selama 24 jam penuh. Lalu pendekatan-pendekatan lintas instrumen ini juga bersinergi dengan analisis dari PVMBG, Badan Geologi. Nah, di sini juga menyajikan data yang presisi, cepat, dan akurat sekaligus memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah. Kawan, kita kembali memantau beberapa informasi traffic ya di kawasan area Kayu Tangan untuk kondisinya ramai lancar. Lalu bagaimana kawan pantauan-pantauan di kawasan Anda? Anda juga bisa berbagi di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ic.id atau chat kami di 0811-3699962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, di malam hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile dan berencana untuk akses di ruas tol. Kita update dulu sepanjang ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar saja, baik dari Malang sampai ke Pandaan maupun sebaliknya. Selanjutnya di beberapa gate masuk di jam 7:55 di area gate Singosari yang sejak tadi sore cenderung lebih ramai, kalau saat ini lebih landai area gate Singosari utamanya entry. Selanjutnya di gate yang lain, gate Pakis, Madiopuro, kemudian di area gate Lawang, exit maupun entry masih cukup landai saja. Selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Informasi dari Anda, kawan, masih bisa ikut tambahkan di 0811 360 911.

Jalan Plus. Kota Batu memang tak lepas dari wisata dan suasana alam yang masih alami, salah satunya Kelurahan Temas. Suasana desa di sini masih sangat terasa dan cocok banget buat healing, kabur sesaat dari suasana kota. Penasaran saya di mana? Ya, saya sekarang ada di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kelurahan Temas mencerminkan keagungan dan warisan kerajaan yang menghiasinya. Di sini, Anda akan menemukan jejak-jejak masa lalu yang megah. Jejak sejarah Kelurahan Temas berasal dari masa lalu kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini. Pada waktu itu, wilayah ini adalah bagian penting dari kerajaan yang besar. Menurut buku Babat Tanah Jawi tentang Temas Kerajaan, cikal bakal Kelurahan Temas masih berhubungan erat dengan Kerajaan Tumapel atau Singosari. Konon katanya, Kelurahan Temas dulu menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Tumapel. Sampai akhirnya, ibu kota kerajaan itu berpindah dan diberi nama Singosari. Sementara Kelurahan Temas sendiri kala itu tetap dijadikan kedaton atau pusat pemerintahan oleh raja yang menjabat Raja Ken Arok. Sementara itu banyak warga berpindah ke Singosari dengan alasan lebih mudah mencari nafkah karena di lokasi ibu kota. Temas Keraja atau Kelurahan Temas semakin sepi karena kurang pengawasan dari pemerintah dan masyarakatnya pun banyak yang melakukan perbuatan tidak baik seperti judi, minum-minuman keras, dan merampok. Suatu ketika, di zaman penjajahan Belanda, datang seorang bernama Raden Mas Wiryokusumo atau Singojoyo yang perlahan memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat. Karena ucapan Singojoyo yang dianggap benar oleh masyarakat, Singojoyo dijuluki Mbah Bener. Bener dalam bahasa Indonesia berarti benar. Kawan, penamaan kelurahan ini dicetuskan oleh masyarakat sekitar dari kata teman, maskitoni, yang disingkat temas, yang artinya sejujurnya dan nyembadani. Selain sejarah kerajaan yang mengesankan, Kelurahan Temas juga dianugerahi dengan keindahan alam yang memukau, dikelilingi oleh pegunungan yang megah dan taman-taman hijau yang memikat. Lokasi Kelurahan Temas saat ini sudah berkembang pesat. Sejak 6 Maret 1993, Kelurahan Temas menjadi bagian dari Kota Administratif Batu. Saat ini Kelurahan Temas sudah menjadi bagian dari Kota Otonom Batu sejak 17 Oktober 2001 dan sudah banyak dibangun destinasi wisata, resto, dan juga penginapan seperti Jati Park 2, Taman Hutan Temas, dan Kampung Ekologi Temas. Jadi, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Kelurahan Temas Kota Batu sekarang. Anda dapat menemukan akomodasi yang nyaman di sini. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @citygatefm. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigi 911 FM, guiding for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, kebakaran Gunung Buta di Malang capai 16 hektar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan menyampaikan, kemarin kawasan Gunung Buta Peta 100 kembali mengalami kebakaran. Pemadaman dilakukan dengan percepatan menggunakan waterbombing. Sayangnya, karena angin kencang membuat operasi waterbombing dihentikan sementara. Sebelumnya, kawan, kebakaran juga terjadi di Gunung Buta wilayah Kota Batu, tepatnya di Peta 100 dekat Pos 3 pada 1 September lalu. Akibatnya, sekitar 16 hektar lahan hangus di lahap si jago merah. Kawan, sebanyak 42 penerbangan di Bandara Internasional Juanda dibatalkan akibat dampak erupsi anak Gunung Krakatau. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan, erupsi anak Gunung Krakatau mengganggu operasional sejumlah bandara di Jakarta dan Lampung. Muhammad Tohir menambahkan kondisi ini kemudian berdampak pada konektivitas dan rotasi pesawat menuju maupun dari Juanda dengan pembatalan didominasi penerbangan rute Surabaya-Jakarta dan sebaliknya. Lebih lanjut kawan, pihak Bandara Juanda terus berkoordinasi dengan maskapai dan stakeholder terkait sekaligus menyiagakan petugas untuk membantu penumpang yang terdampak. Selain itu kawan, penumpang juga diimbau memeriksa status penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum menuju bandara. Informasi lain kawan, penutupan Bandara Suta kembali diperpanjang sampai jam 9:30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah 1 di akun Instagram resmi mengumumkan Bandara Udara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Tangerang kembali memperpanjang masa penghentian operasional hari ini sampai jam 9:30 waktu Indonesia bagian Barat imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dalam unggahan itu, Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 menyebut Bandar Udara Husein Sastranegara di Bandung

juga mengalami penghentian operasi sampai besok 7 September jam 6 pagi. Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi dengan kondisi besar sejak 4 September lalu, menyebabkan sejumlah daerah terutama di Lampung, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta terdampak abu vulkanik. Demikian 9 on Hot News jam 8 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.

Serigin Lain on FM, guidance for your life. Kawan, hari ini ya kita juga masih terus update bagaimana efek dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Dari 911 Hot News tadi, kawannya Anda bisa dengarkan juga bagaimana bandara di kawasan Indonesia ada beberapa yang terdampak. Kalau tadi sore, kawan saya sempat update juga ya, salah satu bandara yang di kawasan Malang, ABD Saleh, kawannya itu juga ada penerbangan yang sempat terdampak. Bahkan bukan hanya story dari bagaimana di bandar udara yang kabarnya juga mengalami penghentian operasional, kawan, tapi juga beberapa masyarakat yang ikut terdampak banyak yang membagikan pengalamannya di media sosial. Salah satunya juga ada artis ibu kota ya yang berencana untuk datang ke Malang tapi akhirnya juga terhambat karena memang ada penghentian operasional di beberapa bandara. Sampai saat ini, kawan, yang juga terus diupdate, salah satunya di Bandara Internasional Suta atau Soekarno-Hatta, yang kalau saya cek kembali informasinya, terakhir itu saya dapat saya cek ya infonya untuk Bandara Suta ini ditutup operasionalnya sampai sekitar jam setengah 10 malam ya. Jadi jam 21 lewat 30 menit, sekitar jam setengah 10 malam. Dan baru saja diupdate, kawan, kalau saya lansir dari Detik ya, dikabarkan Bandara Suta ini ditutup sampai jam 23 lewat 59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sampai nanti malam, kawan, Bandara Soekarno-Hatta ditutup. Tapi kalau melihat dari runtutannya sendiri, tercatat sudah 6 kali diupdate ya bagaimana penutupan secara sementara dari Bandara Suta. Karena sampai sekarang ini juga bagaimana masyarakat yang terdampak pun juga terus didata. Dari informasi yang kita terima per hari ini, memang Bandara Suta itu sudah mengumumkan soal penghentian sementara operasional sejak jam 1 dini hari tadi. Akibat Gunung Anak Krakatau itu kan mengalami erupsi dengan kekuatan besar itu pada tanggal 4 September. Kemudian juga mengalami hujan abu vulkanik cukup parah ya sampai di tanggal 5 dan akhirnya di tanggal 6 September ini tadi Bandara Suta mengumumkan untuk dilakukan penghentian operasional secara sementara. Jam 1 lewat 30 menit ya informasi awal. Kemudian kalau untuk runtutannya sendiri perpanjangan gitu ya, karena rencana awal penutupan Bandara Suta pada hari ini jam 1 lewat 30 menit sampai jam setengah 6 pagi. Kemudian ternyata masih belum memungkinkan untuk dilakukan pengoperasionalan. Jadi dilakukanlah perpanjangan, yang pertama diperpanjang hingga pukul setengah 10 pagi tadi. Kemudian ternyata juga masih belum memungkinkan, akhirnya diperpanjang sampai siang hari setengah 2. Tadi sempat saya sampaikan ya di jam 2 siang kabarnya sudah mulai bisa diakses untuk bandara tersebut setengah 2 siang. Ternyata saya cek lagi perlu diperpanjang lagi untuk masa penutupan Bandara Suta sampai jam setengah 6 petang ya. Kemudian setelah jam 6 petang tadi ada informasi baru lagi diperpanjang sampai di jam 21 lewat 30 menit. Dan waktu saya cek lagi, kawan, sebelum siaran ini tadi ternyata ada informasi perpanjangan lagi sampai nanti di jam 23 lewat 59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jadi menjelang tengah malam, kawan, untuk penutupan Bandara Suta masih diberlakukan. Itu dia untuk penghentian operasional di kawasan Bandara Internasional Suta. Dan kalau dari data yang kita terima, sebenarnya bukan hanya di Bandara Suta saja ya, tadi juga di ABD Saleh saya sempat sebutkan, dan ada beberapa wilayah lain untuk bandara ini pun juga turut terdampak. Kalau dari jumlah penggunanya sendiri atau penumpang maksudnya ya, itu terakhir kita dapat informasinya sudah ada 35.000 penumpang yang terdampak imbas penutupan Bandara Suta. Tapi untuk informasi lengkapnya juga seperti apa nanti kembali kita update ya untuk Anda. Karena mengingatkan bagaimana aktivitas gunung api yang ada di Indonesia, kali ini yang sedang aktif bukan hanya di Gunung Anak Krakatau. Mungkin Anda sudah lihat juga di sosial media kami, kabarnya itu ada 4 gunung api di Indonesia yang mengalami erupsi bersamaan hari ini. Jadi ada Gunung Anak Krakatau, kemudian Gunung Semeru,
Gunung Ili Lewotolo dan juga Gunung Ibu, itu yang mengalami erupsi secara bersamaan hari ini. Itu kawan untuk informasi sementara. Yang lainnya lagi, Anda yang mau menambahkan update-nya boleh untuk Anda sampaikan di 0811 3600 911.

Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: angger. Sing dia diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gate 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Sedikit lain mengenai FM Guidance for Your Life. Kawan, di malam hari ini setelah tadi sedikit kita update juga bagaimana efek dari adanya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan ini mengingatkan juga untuk saat ini aktivitas gunung api yang ada di wilayah Indonesia itu bukan hanya Gunung Anak Krakatau saja, tapi juga termasuk ada 4 gunung api di Indonesia yang tercatat mengalami erupsi secara bersamaan hari ini. Itu ada Gunung Semeru, Gunung Ililewotolo, dan juga Gunung Ibu. Kalau untuk lebih rincinya lagi, bagaimana untuk statusnya sendiri, Gunung Anak Krakatau yang ada di Selat Sunda sekarang statusnya ada di level 3 atau siaga dan mengalami erupsi menerus dengan sebaran abu vulkanik ya menjangkau sebagian wilayah Jakarta, Banten, bahkan Jawa Barat. Dan kalau melihat di media sosial ya, banyak juga tuh artis-artis ibu kota yang menyampaikan bagaimana efek dari adanya hujan abu vulkanik ya. Dan kemudian selain Gunung Anak Krakatau yang abu vulkaniknya bisa terasa sampai kawasan Jakarta, Banten, Jawa Barat, selanjutnya kawan di wilayah Jawa Timur, Gunung Semeru. Nah ini juga masih ada di level 3 siaga. Kalau untuk Gunung Semeru kita sering ya untuk update bagaimana aktivitas erupsinya, karena kita juga tergabung dalam grup PVMBG Gunung Api Semeru. Tapi untuk yang hari ini kawan, erupsinya itu cukup tinggi. Tinggi kolom abunya itu sampai 1000 meter di atas puncak. Itu yang di Gunung Semeru. Selanjutnya ada Gunung Ililewotolo, itu lokasi ada di kawasan Nusa Tenggara Timur. Untuk saat ini statusnya masih di level 2 atau waspada. Dan tanggal 6 September ini ya mengalami letusan dan menghasilkan kolom abu setinggi 600 meter di atas puncak. Dan yang terakhir kawan, itu ada juga Gunung Ibu, lokasi di Maluku Utara, statusnya ada di level 2 atau waspada, mengalami erupsi dengan kolom abu sekitar 400 meter di atas puncak. Itu ya untuk beberapa aktivitas di wilayah Indonesia soal gunung api yang mengalami erupsi secara bersamaan. Kiranya apakah juga saling berkaitan atau bagaimana? Nah ini juga ada penjelasan dari pakar. Nanti coba saya update untuk Anda, karena saya mau cek dulu yang di WhatsApp. Tadi ada beberapa informasi yang masuk. Ada dari Bu Anggraini. Selamat malam Bu Anggraini. Tadi menyampaikan setelah semalam ini merasakan ya sound horror yang ada di kawasan Sanan, malam hari ini disiksa sound horror kawasan Sulfat. Sungguh malang nian nasib warga kota Malang yang terganggu sound horror. Oh, baik. Untuk yang di kawasan Sulfat belum selesai ya Bu Anggraini untuk karnavalnya. Tadi karnaval mulai siang hari ya jam 12 kalau dari jadwal yang kita terima. Cuman melintas di kawasan Sulfat tadi laporan dari pendengar sekitar jam 3 itu baru akses di kawasan jalan Sulfat mengarah ke Sulfat Utara. Itu memang menggunakan sound horror dengan desibel besarkah atau bagaimana Bu Anggraini? Nanti boleh disampaikan. Ini baru laporan dari Bu Anggraini saja kawan yang mengeluhkan soal suara soundnya di kawasan giat karnaval sulfat. Mungkin ada yang merasakan juga nih selain Bu Anggra ini, nanti boleh di-update juga ya. Kalaupun ada dokumentasinya nanti boleh untuk Anda sampaikan. Kalau karnaval di kawasan sulfat, tadi sore kita sudah dapat beberapa kali dokumentasi, cuman masih cukup aman ya. Barangkali karena masih siang, jadi untuk soundnya ini juga masih aman, tidak ada pertunjukan lighting juga. Tapi kalau untuk malam hari biasanya beda tuh. Kalau malam hari biasanya soundnya lebih kompleks lagi untuk atraksinya. Bukan hanya suara soundnya saja, tapi juga termasuk ada lighting dan lain sebagainya. Nanti boleh diupdate nih, baru dari Bu Anggra ini tadi informasinya, dan barangkali boleh disertakan juga untuk dokumentasinya. Kira-kira memang menggelegar apa gitu. Karena kalau tadi dari Bu Anggra juga menyampaikan semalam sonhorek sanan gitu ya, itu juga ada sonhorek. Kalau dari riwayat chat dengan Bu Anggra ini, kabarnya untuk yang di kawasan sanan, kawan itu baru selesai atau suaranya itu masih terdengar sampai jam 2. Itu juga kurang tahu sih sanan atau yang mana untuk suara yang terdengar sampai di kawasan Bu Anggra ini. Oke, terima kasih Bu Anggra ini juga. Ini areanya di kawasan mana, nanti boleh diupdate. Karena kalau terakhir yang di kawasan sanan itu, karena kita sudah dapat informasi dari pendengar sebelumnya ya, ada kendaraan-kendaraan berupa truk muat sound yang besar, nampaknya akan ada kegiatan karnaval, entah itu sound horek. Kemudian juga selain banyak masyarakat yang menyoroti, itu pun juga dari petugas kepolisian pun mendatangi ke lokasi. Bahkan kemarin kabarnya polisi kawal penggunaan sound horek di kawasan Kampung Sanan, dan waktu itu polisi mengawal ketat penggunaan sound horek dalam karnaval Kampung Sanan. Pengawalan dilakukan agar sound system yang digunakan itu tidak melebihi batas kebisingan yang ditetapkan. Itu informasi yang kita terima. Mungkin kalau dari warga sekitar yang ada di sana nanti boleh di-share ya, sebenarnya bagaimana untuk kondisi real di lokasi. Karena Pemkot Malang pun juga sudah menerbitkan SE nomor 22 tahun 2026 tentang larangan penggunaan sound system berdaya tinggi atau sound horek. Dan dalam SE ini penggunaan sound horek di Kota Malang dilarang dengan batas kebisingan maksimal 50 desibel. Jajaran Pemkot Malang mulai dari Satpol PP, kemudian kecamatan sampai lurah bersama dengan TNI Polri juga melakukan pengecekan gitu di lokasi kabarnya kemarin untuk yang di Karnaval Sanan ya. Panitia Karnaval Kampung Sanan pun juga menyatakan komitmen menaati regulasi yang ditetapkan oleh Pemkot Malang, termasuk soal batas desibel dan penggunaan lampu sorot agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Itu kalau dari laporan yang kita terima. Tapi bagaimana kondisi real yang ada di lokasi warga sekitar gitu ya, apakah memang masih aman-aman saja sebenarnya untuk yang kemarin giat karnaval di sana? Anda boleh share di 0811 3600 911. Update yang lain kita terima dari Pak Agus Wicaksono. Selamat malam juga Pak Agus. Tadi sempat berbagi informasi pantauan di SPBU di kawasan Kota Batu berupa voice note infonya.
5: Selamat malam. Informasi kelangkaan BBM, terjadi antrian di SPBU Pendem, antrinya panjang sampai keluar di jalan raya hampir ke pos polisi Pendem. Demikian informasinya.
4: Oke, baik, terima kasih Pak Agus untuk informasinya juga. Itu untuk informasi dari Pak Agus Wicaksono ya. Terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Yang mau berbagi update-nya juga boleh untuk Anda sampaikan di Sirigait 911 FM. Ada yang mau mengarah ke ruas tol, kita move juga untuk update informasi di jalan tol.
6: Info tol, informasi seputar jalan tol.
4: Kawan, untuk di malam hari ini, kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Anda yang lagi mobile, kawasan ruas tol Pandan Malang masih cukup lancar. Kemudian untuk pantauan di area Gate Singosari, hari Minggu biasanya lebih ramai untuk di entry. Kali ini sudah mulai turun volume kendaraan, masuk di jam 8:27. Sedangkan di beberapa gate yang lain, masih cukup landai saja. Kalau Anda akses seperti di kawasan Gate Madipuro, Gate Pakis, Lawang. Selanjutnya untuk yang di Pandaan cukup ramai ya untuk di exitnya. Kalau untuk di entry masih lancar. Kalau untuk yang di Purwodadi, exit maupun entry masih cukup lancar saja. Selain kawasan Pandan Malang, area Tol Gempol Rembang ya, maupun juga Pasuruan Probolinggo masih lancar. Untuk saat ini lewat di ruas tol direkomendasikan karena sore tadi kawan kita sempat terima informasi dari pendengar Sidikir FM untuk kawasan Pasuruan Kejayan ada karnaval menggunakan sonson besar. Jadi untuk arteri kemungkinan padat kawasan Kejayan, untuk Anda lebih direkomendasikan lewat di jalur tol dulu. Untuk pantauan lainnya di ruas tol Anda boleh sampaikan di 0811 3600 911.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Nggak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 91 FM Guidance for Your Life. Kawan, di malam hari ini ya, kembali kita update dulu beberapa informasi dari pendengar Sedikit FM. Termasuk tadi ada juga yang menanyakan soal ketersediaan BBM ya. Tadi ada Pak Rudi yang WhatsApp ke Sedikit FM menanyakan, mohon info daerah Malang, apa ada kelangkaan BBM ya? Ini di SPBU Pepen antri. Kemudian untuk Pak Rudi ini mau mengarah ke Pasuruan, jadi membutuhkan BBM jenis Pertalite gitu tadi kalau informasi dari Pak Rudi. Nah, ini tadi kalau informasi yang kita terima. Sementara kalau update dari pendengar Sedikit FM yang terbaru ya, ada dari Buku Mala tadi sempat bertanya juga bagaimana ketersediaan BBM. Kemudian tadi kita coba bantu jawab juga melalui laporan pendengar Sedikit FM sebelumnya di jam 2. Dan tadi Buku Mala sempat berbagi informasi di jam 7 malam setelah keliling. Tadi juga langsung direkap nih untuk pantauannya. Tadi untuk info solar di pom sulfat itu habis, kemudian pom Sekarpuro itu habis. Kalau untuk di pom SKI Dodikjur itu tersedianya Pertamax, itu tersedia untuk solarnya, untuk yang Pertamax habis. Kalau untuk yang jenis Pertalite ya, tadi yang ditanyakan oleh Pak Rudi, ini kita masih belum dapat update-nya ini. Barangkali kalau dari pendengar Sedikit FM ada yang tahu ya, di beberapa SPBU yang menyediakan BBM jenis Pertalite yang masih tersedia nih di mana saja sepanjang dari Malang sampai ke Pasuruan, Anda boleh sampaikan. Barangkali tadi sempat pantau di beberapa SPBU, boleh untuk Anda share ya. Kalau tadi sih informasi Pertalite itu di kawasan Batu ya, tapi kalau dari Malang ke Pasuruan nggak mungkin lewat Batu. Tadi informasi yang di kawasan Batu dari Pak Agus Wicaksono, itu di kawasan SPBU Pendem. Itu kawan untuk infonya. Kemudian yang lainnya lagi coba saya cek dulu. Selamat malam Bu Husnul, tadi sempat berbagi informasi. Oh, wajah malam hari ini gerimis kawan, suhu ada di angka 20 derajat Celcius. Oh baik, terima kasih ya Bu Husnul untuk informasinya. Sore tadi memang mendungnya lumayan gelap ya, cuman di Trogomas nampaknya nggak sampai hujan meskipun mendungnya itu lumayan gelap. Sampai saat ini belum ada informasi kawasan Trogomas hujan. Kalau di beberapa area Anda kawan, sore tadi yang mendungnya memang cukup gelap, apakah sudah ada informasi gerimis gitu ya, boleh untuk Anda sampaikan. Baru saja untuk laporan cuaca yang dikabarkan gerimis ada di kawasan Wajak, suhu ada di angka 20 derajat Celcius. Itu untuk informasinya. Selanjutnya kawan, untuk Anda salah satunya yang lagi mobile, barangkali berencana untuk mengarah ke kawasan Kabupaten Malang, coba kita cek juga kali ini untuk kondisi traffic di kawasan Kepanjen. Kalau Anda mobilnya dari daerah Supriyadi, dari Supriyadi kemudian lanjut menuju ke Pakesaji, Raya Pepen, daerah Kepanjen, Mojosari, itu kondisi traffic masih lancar. Untuk malam hari ini kawan, CD Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk informasi lengkap kawan, Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: City Guides Inside.
2: Wisata Gantangan yang diproyeksikan menjadi salah satu ruang publik baru di Kota Malang justru dihadapkan pada persoalan klasik, yaitu pembuangan sampah liar. Padahal, kawasan ini tengah dipersiapkan sebagai destinasi wisata. Namun, masih ada oknum yang menjadikannya lokasi pembuangan sampah secara ilegal, dan kondisi ini menjadi perhatian pemerintah maupun akademisi. Menurut Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Baihaki, pihaknya telah melakukan pemantauan selama beberapa pekan terakhir. Dari hasil pengamatan tersebut, Disporapar bahkan telah mengantongi nomor polisi kendaraan yang diduga membuang sampah di kawasan Gantangan dan menyerahkannya kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
1: mulai tahun 2022 itu membangun kawasan itu menjadi kawasan hijau dan diperuntukkan untuk gantangan burung. Dalam perjalanan masih kita dapati salah seorang oknum atau mohon izin kami menyebut warga yang kurang menyadari di mana membuang sampah di tempat yang benar, yang sudah ditentukan, tapi kami masih mendapati yang sengaja membuang sampah tidak pada tempatnya. Saya sudah koordinasi langsung dengan Bapak Raymond, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dan kami juga beberapa hari ini kami sudah mencoba berusaha mengintai siapa yang membuang sampah di situ. Petugas kami melakukan pengintaian beberapa hari, sudah mendapati oknum, bahkan kami dapatkan itu banyak tulang-tulang sisa atau sampah yang bau itu sengaja dibuang di situ. Kami sudah dapatkan dan kami sudah dapatkan datanya, kendaraannya, dan saat ini sedang kami lakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang berwajib, yang punya kewenangan. Kendaraan ini, kendaraan plat nomor ini miliknya siapa dan posisinya beroperasinya ini sudah kami dapatkan. Tapi kami masih perlu menunjukkan bukti-bukti yang akurat sehingga kami nanti di dalam mengambil sebuah keputusan ini benar-benar tepat.
2: Namun persoalan sampah tidak hanya berhenti pada penindakan. Menurut dosen program studi Teknik Lingkungan ITN Malang, Chandra Dwi Ratna Wulandari, akar persoalan justru berawal dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Padahal Kota Malang telah memiliki regulasi mengenai pengelolaan sampah, tetapi implementasinya dinilai masih belum optimal.
3: Fenomenanya itu kembali kepada kebiasaan masyarakat. Masyarakat itu mungkin juga masih belum banyak yang mengetahui bagaimana mengolah sampah yang baik dan juga pinginnya yang praktis. Nah, ini tidak butuh, saya sudah tidak butuh, ya sudah saya buang di lingkungan. Kebetulan kalau sampah yang dibuang itu kelihatannya bukan hanya sampah rumah tangga ya, tetapi kalau ada sudah menggunakan kendaraan mungkin bisa juga dari pelaku usaha ya.
2: Sementara itu, pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatikoran Matondang, mengatakan aksi pembuangan sampah liar di gantangan sudah berulang kali terjadi. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari pembersihan kawasan, pemasangan banner larangan membuang sampah, hingga rencana pemasangan CCTV. Apabila pelaku berhasil diidentifikasi, pemerintah juga bakal menyiapkan sanksi berupa tindak pidana ringan atau tipiring.
4: Namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tidak akan tinggal diam terhadap setiap persoalan kebersihan yang terjadi di wilayah Kota Malang. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan persampahan, kami terus berupaya mengoptimalkan pengolahan sampah secara menyeluruh melalui peningkatan layanan pengangkutan, penguatan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat, edukasi kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan, serta koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan persampahan di lapangan.
2: Persoalan sampah di wisata Gantangan menunjukkan bahwa pembangunan destinasi wisata tidak cukup hanya dengan menghadirkan fasilitas. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan juga menjadi kunci agar ruang publik tetap bersih dan nyaman. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat diharapkan mampu menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, sehingga wisata Gantangan

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setalasam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigen 99 FM, guiding for your life. Terima kasih kawan untuk kalian yang masih stay tune di Sirigen FM. Dan masuk di jam 8 kali ini, tadi ada tambahan informasi juga dari Pak Dio. Karena tadi Pak Rudi sebelumnya yang menanyakan gitu ya, untuk ketersediaan BBM jenis Pertalite, karena tadi mau ngisi di Pepen itu ngantri. Nah ini tadi rutenya mau menuju ke Pasuruan. Tadi ada tambahan informasi dari Pak Dio. Pak Dio menyampaikan informasi barangkali yang cari Pertalite di SPBU Jalan Bandung ready ya, karena baru saja ngisi Pak Dio di lokasi. Oke, terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Pastinya untuk yang mau menambahkan juga informasi bersama dengan Sirigen FM, Anda boleh langsung manfaatkan di WhatsApp 0811 360 911.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Di pesisir selatan Malang, ada sebuah pantai yang bukan hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga karena cerita misteri yang menyertainya. Pasir putihnya membentang luas, ombak samudra Hindia bergemuruh, dan di salah satu sudutnya terdapat sebuah gua kecil yang menyimpan kisah legenda. Kali ini kita akan menuju Pantai Goa Cina, salah satu destinasi wisata pantai yang cukup terkenal di Kabupaten Malang. Pantai ini berada di Dusun Tumpa Awu, Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermancing Wetan, di kawasan pesisir selatan yang dikenal dengan deretan pantainya yang eksotis. Nama Goa Cina sendiri berasal dari sebuah gua kecil yang berada di sisi kanan pantai, sekitar 50 meter dari garis pantai. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, dahulu ada seorang pertapa keturunan Tionghoa yang bermeditasi di dalam gua tersebut. Dia disebut menghabiskan waktunya untuk bertapa hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia dalam posisi meditasi di dalam gua itu. Sejak saat itu, gua tersebut dikenal sebagai Goa Cina, dan nama itu kemudian melekat pada pantai di sekitarnya. Sebelum dikenal dengan nama Pantai Goa Cina, kawasan ini sebenarnya memiliki nama lain, yaitu Pantai Rowo Indah, yang digunakan oleh warga setempat. Selain kisah legendanya, pantai ini juga memiliki daya tarik alam yang cukup khas. Hamparan pasir putih bersih yang berpadu dengan pemandangan tiga pulau kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Bantengan, Pulau Nyonya, dan satu pulau kecil lainnya yang berdiri di tengah laut. Keunikan lain dari Pantai Goa Cina adalah pertemuan arus laut dari tiga arah, yaitu selatan, timur, dan barat. Arus yang saling bertabrakan ini menciptakan suara gemuruh ombak yang cukup khas dan menjadi salah satu ciri pantai ini. Karena ombaknya cukup besar, pengunjung biasanya lebih menikmati pantai ini untuk berjalan di sepanjang garis pantai, fotografi, atau berkemah menikmati suasana malam di tepi laut. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Goa Cina, dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Turen, kemudian lanjut ke wilayah Sumbermancing Wetan hingga mencapai Desa Sitiarjo. Dari pusat Kota Malang menuju Pantai Goa Cina, perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalannya relatif sudah baik dan sering menjadi rute utama wisatawan yang ingin menjelajahi deretan pantai di Malang Selatan. Pantai Goa Cina bukan hanya menawarkan panorama laut selatan yang indah, tetapi juga menyimpan cerita legenda yang membuatnya semakin menarik untuk dikunjungi. Perpaduan antara keindahan alam, kisah sejarah lokal, dan suasana pantai yang masih alami menjadikan tempat ini sebagai salah satu destinasi favorit di pesisir selatan Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.
1: Jalan-Jalan Plus.

Sidika 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan, kebakaran Gunung Butak meluas ke pos 2, kemungkinan penutupan jalur diperpanjang. Sampai hari ini, titik api karhutlah di Gunung Butak sudah merembet ke kawasan Petak 100, pos 3 menuju pos 2. Kondisi ini membuat jalur pendakian dinilai belum aman digunakan. Ketua LMDH Wanatani Ahmad Syarifuddin menyampaikan area yang terbakar saat ini sudah mendekati jalur pendakian dan membuat jalur pendakian lain di wilayah yang sama seperti Puncak Kawinajang via Ngantang ditutup. Sebelumnya, Kasih Kedaruatan BBBD Kota Batu Dodik Faturahman menyampaikan jalur pendakian Gunung Panderman digunakan sebagai salah satu akses kendaraan motor trail yang membawa personil dan peralatan pemadaman. Kawan, Pemprov Jatim memastikan sudah melakukan proses identifikasi kasus keracunan MBG. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan salah satu fokus identifikasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur mencari tahu kenapa kejadian keracunan MBG bisa terjadi di Pondok Pesantren Mambaulhikam dan beberapa lembaga pendidikan lainnya. Kofifa menjabarkan sesuai hasil identifikasi Pemprov, di hari yang sama SBG Kali Tengah juga memberikan menu MBG ke beberapa lembaga pendidikan lain selain Pesantren Mambaulhikam. Tapi herannya tidak semua lembaga pendidikan mengalami keracunan MBG. Kofifa menilai itu terjadi karena perbedaan waktu distribusi. Mereka yang tidak mengalami keracunan MBG didistribusikan sejak jam 7 pagi, dan yang mengalami keracunan mereka baru dapat MBG di siang hari.

hari. Kawan Pemprov Jateng kerahkan dokter spesialis untuk menangani warga yang terdampak asap. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengerahkan tim dokter spesialis keliling atau SPELING untuk memeriksa kesehatan warga yang terdampak asap kebakaran tempat pembuangan akhir ataupun TPA Putri Cempo, Kota Surakarta. Layanan pemeriksaan dan pengobatan gratis menyasar warga di sekitar lokasi kebakaran, terutama yang mengalami gangguan saluran pernafasan, mata sampai telinga, hidung dan tenggorokan. Selain pemeriksaan, warga sekitar lokasi TPA juga diberi edukasi terkait penanganan sementara di rumah terkait sirkulasi udara di dalam rumah selama kebakaran masih terjadi. Seperti pemakaian air purifier yang menyaring udara. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.

Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, di jam 9 malam saya Nurul Fitriani masih bersama Anda di City Report ya. Dan kawan, dari informasi yang kita terima juga tadi bersama dengan reporter Sedikit FM ya, ada Asrul Rozi yang menyampaikan kabar bagaimana update di kawasan Gunung Buta ya. Di kawasan Gunung Buta, tepatnya yang ada di kawasan Pujon terkhusus. Karena kalau informasi yang kita terima, memang Gunung Buta ini kan awalnya itu mengalami karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Itu awalnya pada tanggal 1 September 2026. Waktu itu api diketahui masih masuk di kawasan Kota Batu. Kemudian beberapa hari selanjutnya, setelah dilakukan berbagai upaya pemadaman dan bersyukur sudah padam, tapi ternyata tidak berhenti di situ. Beberapa waktu kemudian dikabarkan muncul kembali adanya titik api, dan itu lokasinya ada di kawasan Pujon. Dan sampai informasi yang kita terima kali ini, tanggal 6 September 2026 tadi bersama dengan reporter Asrur ya, kabarnya juga melihat bagaimana untuk perkembangan di kawasan Gunung Buta akibat adanya karhutla. Waktu itu kan juga untuk para pendaki sudah ada aturan untuk larangan mendaki, bahkan waktu itu juga sampai dievakuasi beberapa pendaki yang sudah terlanjur ada di kawasan Gunung Buta waktu kejadian kebakaran itu. Nah, kemungkinan untuk penutupan kawasan pendakian di Gunung Buta ini bakal diperpanjang, karena per hari ini titik api dilaporkan juga kembali merembet ya di kawasan Petak 100 pos 3 menuju ke pos 2, atau kondisi ini dekat dengan jalur pendakian. Karena baru saja kemarin kita terima informasi di kawasan Gunung Buta beberapa waktu lalu itu memang sudah mulai terkendali apinya, tapi kemarin itu ternyata kembali membesar dan meluas secara drastis pada hari Sabtu. Dan kemarin itu sudah dilakukan beberapa kali upaya waterbombing, tapi karena kendala cuaca, salah satunya karena anginnya cukup kencang, sehingga untuk aktivitas waterbombing pun juga dihentikan waktu sore hari. Karena rumah saya pun juga di kawasan Kota Batu ya, waktu melihat beberapa kali juga ada upaya waterbombing, ini pun juga nampak gitu dari kawasan area saya. Dan kalau informasi yang kita terima, salah satunya dari Ketua LMDH Wanatani Ahmad Syarifuddin yang mengatakan perkembangan kebakaran ini disampaikan juga sudah mulai memasuki kawasan jalur pendakian. Dan kemarin ketika belum sampai di kawasan jalur pendakian itu sudah ditutup, karena jalur pendakian waktu itu juga digunakan sebagai jalur untuk akses para relawan untuk memadamkan api. Salah satunya juga jalur Gunung Panderman ya, karena di kawasan Gunung Buta ini kan menjadi jalur pendakian Gunung Buta, kemudian Gunung Panderman dan juga Gunung Bokong. Dan akhirnya tiga gunung tersebut ditutup, karena untuk jalur menuju ke Panderman ini salah satunya digunakan untuk upaya pemadaman. Hal itu disampaikan oleh Kasih Kedaruratan BPBD Kota Batu Dodi Faturrahman yang mengatakan bahwa jalur pendakian Gunung Panderman digunakan sebagai salah satu akses kendaraan motor trail yang membawa personil dan juga peralatan pemadaman untuk dilakukan pemadaman secara manual. Dan aktivitas puluhan personel gabungan di jalur ini membutuhkan ruang mobilitas yang lebih leluasa gitu ya, agar proses penanganan kebakaran dan juga distribusi peralatan bisa berjalan dengan enak gitu ya, leluasa. Untuk itu kawasan pendakian perlu disterilkan, dan aktivitas wisata pun, salah satunya juga wisata mendaki gitu ya, selama proses penanganan berlangsung ini dihentikan. Kalau melihat bagaimana perkembangan sampai hari ini, diprediksi kawannya itu bakal semakin lama untuk kawasan pendakian Gunung Buta ini bisa dibuka kembali. Itu kawan untuk prediksinya, karena memang sampai sekarang masih cukup mengkhawatirkan ya beberapa gunung yang ada di kawasan Indonesia, karena sampai
data yang kita terima di Jawa Timur saja ya, itu sudah ada berapa gunung kawan yang dilaporkan mengalami karhutla. Mulai dari Gunung Buta ya tadi yang disebutkan, kemudian juga terakhir beberapa waktu lalu informasi yang kita terima yang masih berlangsung juga di Gunung Semeru, kemudian Gunung Bromo ya, Gunung Bromo kapan hari itu juga kembali muncul apinya. Kemudian di kawasan Gunung Ijen ya, Gunung Ijen juga merupakan salah satu gunung di Jawa Timur terbaru yang ditutup untuk akses wisata dan juga pendakian karena mengalami karhutla. Itu dia kawan untuk informasi di malam hari ini. Dan untuk update yang lainnya lagi, barangkali ada yang masih dalam perjalanan, informasi dari Anda masih bisa ikut bagikan di 0811 3600 911. Tadi ada beberapa informasi dari pendengar, termasuk juga untuk update ketersediaan BBM ya. Tadi ada dari Bu Husnul sempat berbagi update SBBU aja tadi masih tersedia untuk BBM jenis Pertamax. Oke, terima kasih kawan untuk informasi dari Anda. Yang lainnya lagi, tidak hanya di WhatsApp, Anda bisa manfaatkan juga berbagi bersama Serigai FM untuk infonya di sosial media kami dengan mention di @serigai911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih.
0: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
5: Saldo Anda tidak cukup.
4: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
5: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
4: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
5: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
4: Iya, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: sedikit nanya mengenai firm guidance for your life kawan untuk di malam hari ini ya. Beberapa tambahan informasi tadi kita terima via WhatsApp. Tadi ada kabar dari Pak Dani, kendaraan trouble Pak ya, di mana nih?
1: Ada mobil bermasalah, di putar balik Polinema.
0: Oh baik, di U-turnnya Polinema kawan, tadi kabarnya ada kendaraan yang trouble, kawasan Suhat ya. Ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic masih lancar, cuman kalau dari CCTV Malang Kota ini masih saya proses untuk buka ya, untuk melihat apakah terpantau juga dari CCTV Malang Kota. Tapi karena malam hari kemungkinan lalu lintas juga sudah mulai turun volume kendaraan, jadi saat ini kondisi lalu lintasnya masih cukup lancar. Tadi tidak hanya informasi kendaraan yang trouble di U-turn depannya Polinema, baru saja kita terima juga informasi dari Pak Dani kondisi cuaca di kawasan UB, krimis kawan. Oh baik, terima kasih Pak Dani ya untuk informasinya. Di mana lagi kawan untuk pantauan cuaca malam hari ini yang sudah mulai krimis juga? Ada boleh sampaikan karena tadi sore kita sempat terima tadi sore ya kawasan Malang sempat mendungnya itu cukup gelap. Nah kali ini yang sudah mulai krimis di mana? Tadi informasi dari Pak Dani di kawasan UB, kemudian tadi juga ada informasi dari grup relawan Malang STH Anget ya, ada CR yang menyampaikan wilayah Gading Kasri saat ini juga sudah mulai kepiur kawan, atau artinya juga hujan krimis ringan ya. Yang di kawasan lainnya juga Anda boleh sampaikan infonya langsung di 0811 3600 911. Kawasan Kota Batu, tadi informasi yang kita dapat dari Pusdalop PB BBBD Kota Batu, kawasan Kota Batu masih berawan bagian utara, selatan, barat, timur maupun juga di area posko PB BBBD Kota Batu masih cukup berawan saja. Info yang lain dari Pak Hasan Bisri, selamat malam, berupa voice note untuk infonya.
2: Seputaran Sukun juga sudah ada rintik-rintik kecil.
0: Oke, terima kasih Pak Hasan untuk informasinya. Nah kawan, di beberapa titik sudah mulai krimis ya, dan nampaknya juga agak seger ini kalau sudah krimis karena di tengah musim kemarau, salah satunya yang pendengar sedikit FM kapan hari yang juga melihat cuaca beberapa kali mendung tapi kok gak hujan. Nah ini barangkali sudah mulai krimis juga rasanya pasti lebih seger. Dan tadi ada informasi tambahan dari Pak Septian, selamat malam juga Pak Septian, baru saja ditambahkan lagi Pak Septian dari Sawo Jajar menuju Dampit Malang Selatan. Dari Bululawang mau masuk Turen tadi sempat sedikit krimis juga, informasi dari Pak Septian, sedikit krimis lembut.
3: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

0: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau mengarah ke Tol Pandan Malang, kondisi trafiknya juga lancar ya, tidak ada hambatan sama sekali. Lalu bagi Anda yang sedang melakukan perjalanannya menuju ke Tol Gempol Rembang, kondisi trafik masih lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, bagaimana kawan pantauan-pantauan trafik maupun cuaca? Juga Anda bisa berkabar di nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911.
1: Info Tol, informasi seputar jalan.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, untuk di malam hari ini saya mau update dulu untuk Anda pastinya yang tidak pernah ketinggalan dalam program Ijen Talk. Kiranya besok ini akan bahas soal apa? Nah, kita akan bahas di jam 8 pagi di program Ijen Talk soal relokasi pasar gadang antara kebijakan dan juga hak pedagang. Nah, kiranya seperti apa sih untuk update dari revitalisasi ataupun juga relokasi pasar gadang, dan juga sejauh ini apakah masih cukup lancar saja atau ternyata di lapangan ada kendala? Nah, untuk lebih lengkapnya besok ya akan dibahas di program Ijen Talk, karena bakal ada 3 narasumber yang akan menemani Anda. Ada dari Dewan Perwakilan Rakyat, ada Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, ada Bayu Rekso Aji, kemudian ada juga dari Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang atau Diskopindag Kota Malang ya. Pastinya kalau ngobrol soal pasar, langsung ada Kepala Diskopindag Kota Malang. Besok ada Dr. Eko Sri Yuliadi SOSMM, dan juga ada Guru Besar Manajemen dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dari Unmer Malang kawan, ada Profesor Dr. Boge Triatmanto SAMM yang akan menemani Anda besok ya di program Ijen Talk jam 8 pagi. Sekali lagi ini bakal bahas kawan soal bagaimana relokasi pasar gadang. Barangkali kalau dari Anda yang sering melintas di kawasan pasar gadang, bagaimana juga update-nya per hari ini, kemudian juga dalam upaya relokasi ataupun juga barangkali sekilas ya dari pemantauan di lapangan seperti apa, Anda boleh sampaikan. Karena memang untuk perbaikan di kawasan pasar gadang waktu itu dimulai dari jalannya dulu ya. Jadi untuk akses jalan di kawasan pasar gadang itu dilakukan perbaikan lebih dulu. Tapi ya sekali lagi untuk semua pedagang yang ada di pinggir jalan itu perlu direlokasi. Dan kemudian bagaimana juga untuk upaya relokasi tersebut, karena ini perlu dilihat kawan ya antara kebijakan dan juga hak para pedagang. Kiranya untuk lebih lengkapnya seperti apa, besok Anda bisa simak di program Ijen Talk. Anda bisa manfaatkan di WhatsApp kami yang mau interaktif di 0811-3600-911. Kalau tidak begitu kawan, Anda juga bisa manfaatkan ya untuk simak secara visual radio di websitenya Syndicate 911 FM, atau bisa juga di kanal YouTube Radio Syndicate 911 FM. Karena kalau data terakhir yang kita terima, memang pemerintah Kota Malang menetapkan batas akhir pembongkaran secara mandiri kios pasar induk gadang itu batas akhirnya 15 September 2026. Nah, kalau sudah lebih dilakukan pembongkaran secara paksa di tanggal 16 September 2026. Karena ini juga sudah menghitung hari ya dalam waktu 15 dan juga 16 September tersebut. Kiranya bagaimana soal kebijakan penataan relokasi sementara yang posisinya di timur pasar induk gadang ini dikebut menyusul proyek perbaikan infrastruktur sampai sekarang ini juga masih jadi sorotan. Karena kabarnya juga hal ini menuai sorotan karena tenggat pembongkaran yang ketat gitu ya. Sampai 15 September kalau sesuai janjinya, maka ditunggulah sampai waktu tersebut. Kalau melebihi dalam batas waktu yang sudah dijanjikan untuk melakukan bongkar secara mandiri, maka akan dilakukan bongkar paksa pada tanggal 16 Septembernya. Itu kawan untuk besok apa yang akan dibahas di program Ijen Talk. Dan yang lagi-lagi sampai di malam hari ini, informasi dari Anda masih bisa ikut tambahkan di 0811-3600-911.
1: City Guides Life Hacks.
2: Sudah sampai rumah, laptop sudah ditutup, pekerjaan sudah selesai, tapi kenapa kepala masih sibuk mikirin meeting tadi pagi, target yang belum tercapai, atau email yang belum sempat dibalas? Hati-hati, bisa jadi tubuh Anda sudah pulang, tapi pikirannya

melepaskan diri secara mental dari pekerjaan setelah jam kerja dikenal sebagai psychological detachment. Kemampuan untuk benar-benar berhenti memikirkan pekerjaan di luar jam kerja itu penting sekali, karena proses pemulihan tidak hanya membutuhkan tubuh yang beristirahat, tetapi juga pikiran yang mendapatkan kesempatan untuk berhenti bekerja. Sejumlah penelitian mengaitkan kemampuan melepaskan diri dari pekerjaan dengan kondisi psikologis yang lebih baik dan kualitas tidur yang lebih baik. Masalahnya, semakin kita memikirkan pekerjaan yang belum selesai sebelum tidur, semakin sulit bagi pikiran untuk benar-benar masuk ke kondisi istirahat. Akibatnya, kita bisa tidur dalam keadaan masih memikirkan pekerjaan, dan keesokan harinya bangun dengan perasaan belum benar-benar pulih. Lalu apa yang bisa kita lakukan ya?

melakukan aktivitas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, seperti berjalan santai, berbincang dengan keluarga, atau membaca dan melakukan hobi. Kurangi juga kebiasaan mengecek email atau pesan pekerjaan menjelang waktu tidur, terutama jika memang tidak ada keadaan yang benar-benar mendesak. Melepaskan diri dari pekerjaan bukan berarti Anda tidak bertanggung jawab. Justru dengan memberi waktu bagi tubuh dan pikiran untuk pulih, Anda bisa kembali bekerja dengan kondisi yang lebih siap keesokan harinya. Karena tidak semua masalah harus diselesaikan malam ini. Ada yang memang bisa kita lanjutkan besok setelah kita

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain on FM, Gaiden for your life. Terima kasih kawan untuk Anda yang masih stay tune di Sedikit FM jam 9 kali ini. Dan tadi juga masih ada informasi dari pendengar Sedikit FM. Setelah update cuaca di malam hari ini, beberapa titik tadi yang dikabarkan gerimis ada di kawasan UB. Kemudian tadi juga ada kawasan Wajah ya, dari Bu Husnul informasi cuaca juga sudah mulai gerimis. Pak Hasan Bisri tadi mengabarkan sukun ya, sudah mulai rintik juga. Pak Septian update di daerah Bululawang sampai masuk ke Turen tadi juga sempat gerimis lembut. Selanjutnya tadi juga untuk kondisi cuaca yang sempat gerimis, kita terima kabar di daerah Gading Kasri ya. Itu dia untuk beberapa informasi yang kita terima. Kemudian update traffic juga, tadi ada informasi dari Pak Irfan Turen untuk kondisi lalu lintas juga lancar ini arah Dampit. Dan tambahan info baru saja dari Pak Rahmat Agus, video yang dibagikan dari area manakah ini, informasinya masih ada antrian SPBU, antrian di SPBU untuk jenis BBM solar cukup panjang. Di manakah ini Pak Rahmat?
1: Antrian pom Mercure panjang

Oke, terima kasih Pak Rahmat ya untuk informasinya. Untuk di kawasan Merkur kawan, kondisi malam hari ini juga masih padat untuk antrian mengarah ke SPBU-nya ya. Utamanya tadi kalau melihat dari kendaraan yang ngantri di lokasi itu dominasi memang kendaraan besar ya, karena mau isi BBM seperti minibus, kemudian bus dan juga truk. Tadi kebanyakan yang ngantrinya sampai ke badan jalan, mengakibatkan kondisi traffic di kawasan Panji Suroso, daerah dekatnya SPBU Merkur, lajur sebelah kiri ini penuh dengan kendaraan yang ngantri BBM. Anda bisa direkomendasikan ambil lajur kanan dulu ya ketika melintas di lokasi. Terima kasih kawan untuk informasinya. Update yang lain nanti boleh terus untuk Anda bagikan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Hai hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowo Klampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rawa Klampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rawa Klampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowo Klampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagung. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowo Klampok. Setelah memasuki Gate Rowo Klampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area kafe apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah kafe apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowo Klampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowo Klampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm. Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, KAI operasikan KA tambahan untuk akomodasi kebutuhan perjalanan masyarakat. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono menyampaikan, kereta tambahan dijadwalkan berangkat dari stasiun Malang jam 20.15 waktu Indonesia Barat dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Kereta ini terdiri dari 7 kereta kelas eksekutif dengan kapasitas total 354 duduk. Tempat duduk maksudnya. Dan penambahan perjalanan ini bagian dari kesiapan KAI dalam menyediakan alternatif transportasi bagi masyarakat dengan tak mengutamakan keselamatan dan kelancaran perjalanan. Diketahui pengoperasian kereta api tambahan dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan masyarakat setelah jumlah bandara ditutup akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Kawan, sanksi sosial kasus keracunan MBG di Jatim diklaim jadi kewenangan Badan Gizi Nasional. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menegaskan sanksi soal keracunan MBG yang menimpa ratusan siswa di Jatim sepenuhnya menjadi ranah Badan Gizi Nasional ataupun BGN. Menurutnya dari Pemprov Jatim cuma bisa melakukan proses identifikasi untuk mencari tahu penyebab keracunan. Kofifa menyampaikan Pemprov Jatim menyerahkan sepenuhnya langkah pemberian sanksi ke BGN. Kofifa juga menegaskan nantinya BGN bakal melakukan penelusuran kasus keracunan MBG terlebih dahulu sebelum menentukan langkah selanjutnya. Dia menekankan Pemprov tidak punya hak untuk menentukan sanksi apa yang akan diberikan. Kawan, masyarakat mulai buru masker akibat abu anak Krakatau menyusul abu vulkanik.

dari erupsi Krakatau yang menyebar ke sejumlah daerah terutama di Jakarta, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Maruli Tuas Jabat mengimbau masyarakat waspada. Pihaknya juga memberikan jumlah langkah yang bisa dilakukan warga DKI dalam menghadapi hujan abu vulkanik dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, menutup jendela, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Diketahui saat ini akibat hujan abu vulkanik, sejumlah warga menyerbu pedagang masker. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Ilham Riza. Selamat malam. News.

0: Siniga 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Blues Spirit ya. Nah kawan, sebelum kita memasuki ke beberapa bahasan topik malam hari ini di Blues Spirit, kita juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan siaran ulang yang bekerja sama dengan Harian This Way, yaitu program This Morning ya. Dan untuk malam hari ini, topik yang dibahas yaitu persiapan Dahlan Iskan memimpin senam di ajang Munas PSMTI. Bisa Anda simak bersama-sama di malam hari ini untuk tayangan ulangnya kawan, tetap di CityCat 911 FM.
1: Guidance for your life, CityGate FM.

0: Selamat pagi Abang.
1: Pagi Sasa. Waduh. Kenapa suaranya begitu?
0: Gak tahu. Hilang. Maaf ya teman-teman, suara saya tiba-tiba kemarin diajak langsung pet hilang gitu. Waduh, sudah. Mungkin disuruh ini biar enggak terlalu ngomel aja kan sama anak. Kan oh, tapi hari ini Sasa tahu sekarang Abah lagi di mana nih. Ini kas sekali nih.
1: Tahu.
0: Tahu. Kalau teman-teman nebak pasti gampang banget ditebak, gedung-gedungnya tinggi, ada stasiun bis kiri kanan, pasti Jakarta. Nah, ini masalah Jakarta bagian mana ini? Kalau dari kayak gini kayaknya kalau enggak pusat selatan ini, Bang.
1: Di Bundaran HI, ya.
0: Oh, yeah.
1: Bundaran HI. Pagi ini kita akan senamnya di Bundaran HI.
0: Oh, wow. Nah,
1: pagi ini ada warga namanya, ada organisasi namanya PSMTI, Persatuan Marga Tionghoa Seluruh Indonesia. Nah, jadi ini ada munas. Ini sudah ada yang menari-nari latihan. Nah, kemudian pagi ini senam di sini. Nanti peserta munas Indonesia kumpul di sini. Kemudian saya naik panggung memimpin senam di sini.
0: Hari ini berarti kita live report ini ya, kegiatan Abah menjadi pemimpin senam. Jadi pemimpin upacara ini pemimpin senam ya, Pak.
1: Ya. Ini teman-teman sudah datang. Ini pengurus PSMTI sudah datang.
0: Ni hao. Abah nih hao.
1: Ni hao.
0: Itu jam berapa Abah dimulainya senamnya?
1: Jam 5.30.
0: Tuh, setengah jam lagi ya.
1: Ini Pak, PSMTI ini lahir setelah reformasi.
0: Nah, berarti sudah karena, organisasi lama ya?
1: Ya, karena waktu itu kan terjadi yang disebut demokratisasi di Indonesia. Kemudian hak-hak masyarakat semuanya sama. Kemudian termasuk warga Tionghoa juga memerlukan persamaan hak-hak, dan untuk itu mereka melakukan konsolidasi dengan cara membentuk organisasi Tionghoa. Banyak sekali organisasi Tionghoa ini. Satu, ada yang berdasarkan leluhur dulu asalnya dari kabupaten mana di Tiongkok. Kemudian misalnya begini, ada persatuan warga Fuching misalnya. Itu artinya dulu leluhurnya berasal dari Kabupaten Fuching. Kabupaten Fuching itu di Fujian sana. Kemudian ada persatuan warga Tionghoa asal Zhengzhou, asal Guangzhou. Banyak sekali organisasi-organisasi seperti itu. Nah, ada juga yang organisasi Tionghoa berdasarkan marga. Biasanya organisasi Tionghoa berdasarkan marga itu misalnya organisasi bermarga Tan, organisasi bermarga Wang, organisasi bermarga Tan itu Jeng, dan Li. Ada juga organisasi bermarga, semua marga itu punya organisasi-organisasi sendiri. Dan sekarang ini persatuan seluruh marga Tionghoa begitu.
0: Oh. Nah,
1: jadi ini organisasi Tionghoa terbesar. Nah ini yang akan perform juga.
0: Oh, berarti kira-kira anggotanya berapa bah? Kira-kira kalau terbesar itu ribuan, sampai ribuan gitu.
1: Mungkin atau ratusan. Nah, ini panitianya cantik-cantik ini. Ini panitianya cantik-cantik. Wow. Ini yang nah ini siap-siap perform.
0: Berarti ada barongsainya dong bah ya?
1: Oh, pasti barong saya ada, Riok Ponorogo ada.
0: Tapi Abah sebenarnya kalau di budaya Tionghoa, barongsai itu artinya apa sih, Abah?
1: Barongsai itu sebetulnya tidak mencerminkan Tionghoa, Tiongkok secara keseluruhan. Barongsai yang ada di Indonesia itu kebudayaan Tiongkok Selatan. Jadi Guangzhou, Fujian, barongsai di utara nggak ada barongsai seperti itu. Jadi hanya di Beijing, di Shanghai, di Tumpei itu, Harbin segala macam itu tidak ada barongsai model Indonesia itu. Itu budaya Tiongkok Selatan. Nah di utara ada sejenis barongsai itu, tapi beda, nggak pakai tonggak, nggak pakai loncat-loncat itu, hanya di lantai begitu. Dan bentuk barongsainya juga tidak seperti itu. Nah demikian juga di Ponorogo kita juga punya barongsai kan
0: ya. Reok Ponorogo barongsainya.
1: Di Bali Indonesia ada barongsai kan, di Bali juga teori itu
0: barong. Berarti berasanya kayak gitu ya, barongsai itu kayak budaya salah beberapa wilayah saja yang akhirnya dijadikan sebuah kayak budaya. Kalau di Indonesia jadikan semuanya sama gitu, barongsai gitu ya, Baya. Padahal kalau di mainland sendiri nggak seperti itu gitu ya.
1: Ya. Dan saya pernah menjadi ketua barongsai seluruh Indonesia. Karena waktu itu barongsai kan dilarang pada zaman Orde Baru. Barongsai itu di Indonesia dilarang pada zaman Orde Baru. Kemudian
0: karena apa Bapak pada saat itu dilarang?
1: Waktu itu kan budaya Tionghoa semua dilarang, tulisan Tionghoa dilarang, bahasa Tionghoa dilarang, sekolah Tionghoa dilarang. Nah, sehingga selama 30 tahun orang-orang Tionghoa itu merasa direpresi, ditekan. Sehingga perasaan orang Tionghoa itu menjadi warga negara kelas 2, kelas 3 begitu. Nah, setelah reformasi itu terjadi kebebasan berkumpul, berpendapat, akhirnya muncul organisasi-organisasi itu, tulisan Tionghoa boleh lagi di depan umum, kemudian bahasa Tionghoa boleh diajarkan, sekolah Tionghoa juga boleh diadakan lagi, organisasi Tionghoa boleh dibangun lagi, tetapi mereka sudah berbeda dengan zaman dulu karena sudah lebih Indonesia. Misalnya PSMTI sendiri menyebut dirinya Persatuan Tionghoa, Marga Tionghoa seluruh Indonesia begitu. Nah itu di dunia juga ada. Jadi Persatuan Marga Tionghoa sedunia ada. Persatuan Marga Jen sedunia ada. Persatuan Marga Lim sedunia ada. Persatuan Pengusaha Tionghoa sedunia ada. Saya pernah boleh menjadi peserta Kongres Dunia Pengusaha Tionghoa sedunia di Nanjing waktu itu, juga di Kuala Lumpur. Jadi meskipun mungkin karena hati saya sudah dianggap hatinya orang Tiongkok begitu.
0: Akhirnya sampai apa jadi apa bisa ikut konferensinya juga ya?
1: Ya, dan kemudian jadi ketua. Saya jadi ketua barongsai Indonesia selama 20 tahun. Saya setiap kali minta diganti, mereka bilang, enggak Pak Dalang lagi, Pak Dalang lagi. Terakhir, sudah begini pokoknya nanti, kalau barongsai sudah bisa masuk PON, saya harus berhenti. Akhirnya sudah 5 tahun terakhir, saya tidak lagi menjadi ketua barongsai, tinggal menjadi penasehat. Ya.
0: Berarti barongsai ini sudah masuk cabur ya, Bah ya? Saya juga baru cek, enggak terlalu
1: ngerti. Kenali lah itu.
2: Barongsai. Kalimantan, Kalimantan, PP Kalimantan lah. Ini rombongan delegasi dari Kalimantan Utara. Ya cantik-cantik ya itu. Ada yang dari Bangka.
0: Utara kan.
2: Dan nah ini Sulawesi Barat, Jawa Barat. Oh, Wanlong. Ya, ini dari Jawa Barat. Neman lah itu, Mali lah itu.
3: Tuban.
2: Tuban. Loh, dari Jawa Timur. Wah, itu banyak sekali rombongan sudah datang. Nah, ini live. Ya, sudah ya, data dimulai ya. Saya harus maintain senam ini. Ya,
0: makasih. Baik, apa? Wow, terima kasih. Jadi hari ini ya video Abah itu melihatkan ya, saya merasa bahwa ternyata Indonesia itu kaya sekali ya teman-teman. Ketika memang kita bisa melihat bahwa di Indonesia itu kita benar-benar berdiri dari berbagai macam budaya, bahkan budaya Tionghoa sendiri yang tadi Abah sempat tunjukkan ke kita, setiap daerahnya punya marga sendiri, tapi semuanya itu bisa bersatu, karena menurut saya juga cukup sulit loh ya, punya marga berbeda-beda, tapi mereka bisa jadi satu dalam sebuah organisasi. Bahasanya juga pasti berbeda, wong kayak bahasa Jawa di Jawa Timur aja kalau saya boleh apa ya mengatakan, di Jawa Timur itu kita kan dibagi jadi 5 tlatah ya. Jadi bahasa-bahasa Jawa yang ada di Jawa Timur aja berbeda, katakanlah bahasa Arekan sama bahasa Pandalungan, bahasa Arek sama bahasa Surabaya sama bahasa Malangan, itu bahkan sudah berbeda. Jadi ketika tadi terakhir sebelum Abah menutup videonya dan melihatkan banyaknya orang yang benar-benar bersehai dengan Abah, bersehai dengan kita, itu saya merasa hangat sekali nih di hati ini, hangat gitu. Dibuka lagi videonya sama Abah. Rasa lagi cerita. Ternyata begitu indahnya ya Abah, masya Allah. Tenang sekali saya melihatnya. Tenang sekali. Benar-benar hangat. Dan Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, ras. Kita bisa belajar banyak loh ya. Kayaknya etalase dunia itu ada di sini. Abah, kalau Abah mau fokus memimpin, monggo Abah, kita bisa akhiri dulu. Senang sekali Sasa sudah bisa dilihatkan kehangatan.
4: Abis mbak.
0: Iya.
4: Iya. Kalau aku masih aktif, saya mau tanya sebenarnya.
0: Tanya apa? Kita mau soalnya ya, Mas Torik ini kayaknya udah open mic loh.
3: Sekarang saya bersama Abah jalan eskan.
0: Nanti kita berasa di kasih ikutan live di live nya orang.
4: Lahir ya, record.
0: Kita hari ini spesial teman-teman. Kita berasa jadi setengah jam menjadi Abah Dahlan gitu kan. Soalnya kita ikutan foto jadi video.
4: Apa ini? Kemarin saya membuka debat santri berbahasa Mandarin.
0: Oh.
4: Terus beliau langsung ke Jakarta. Nanti selesai dari senam pulang lagi untuk menyaksikan lagi.
0: Hebat loh Abah ini. Hebat loh. Bukan kita jadi kayak setengah jam jadi Abah Dahlan. Foto-foto ikut foto kita di fotonya orang-orang ini.
5: Oke.
0: Wow. Menyenangkan sekali ya Mas Torik ya. Saya ngeliat itu hangat sekali, benar-benar kayak berarti Abah ini fokus untuk juga bisa apa ya? Aktif dalam berbagai organisasi lintas budaya ini juga sudah lama ya. Soal yang kayak tadi lomba pidato juga sudah lama ya?
4: Lomba pidato dan debat santri bahasa Mandarin itu tahun kedua.
0: Debat santri.
5: Ketemu lagi.
0: Iya.
4: Kita akhiri aja juga.
0: Betul. Kita tidak ingin mengganggu Abah juga. Abah, Sasa izin pamit ya. Biarkan Abah bisa fokus. Oke. Dan teman-teman hari ini ya, teman-teman juga bisa, jangan lupa juga bisa didengarkan ya di City Guide 911 FM Malang. Jangan lupa besok hari Senin kita libur, sampai bertemu lagi hari Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
6: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda di program Blues Spirit. Kawan, tadi di jam 21 lebih 54 menit ya, ada Pak Yanto yang mengabarkan melalui video bahwa Merkur biosolarnya kosong. Nah, ini Pak Yanto juga mengirimkan video. Kawan, kita bisa play terlebih dahulu videonya dari Pak Yanto. Nah, ini beberapa HiAce ini ya, sempat memasuki di kawasan pom bensin Merkur karena biosolarnya kosong. Nah, itu untuk videonya kawan. Baik, terima kasih untuk Pak Yanto informasinya. Lalu di jam 22 lebih 18 menit ada Bu Kusnul kembali mengabarkan bahwa di Wajak suasananya gerimis dan dingin ini ya untuk suhu cuacanya kawan. Kalau kita lihat suhu cuaca malam hari ini di kawasan Tlogomas berada di 18 derajat Celcius ya, serta untuk kelembapan udara di 96%, dan untuk kecepatan angin ini cukup lumayan kencang ya, kecepatan anginnya di 6,1 km per jam kawan. Nah kawan, kalau kita membicarakan beberapa perayaan-perayaan kampung yang berada di Malang Raya belakangan ini, beberapa sound horror ini ya, rasanya gak sulit dipisahkan ya dari karnaval, lalu ada bersih desa juga, sampai perayaan kemerdekaan. Deretan-deretan speaker yang besar, lalu ada subwoofernya, ada juga truk, permainan lighting, sampai videotron yang kini menjadi tontonan tersendiri. Bahkan orang yang tidak hanya datang untuk melihat beberapa peserta karnaval, tapi ya memang sengaja datang untuk melihat sound systemnya, mana yang tampil kawan. Di Malang Raya sendiri, disebut sebagai salah satu pusat perkembangan sound horror di Jawa Timur. Menurut dari Ketua Paguyuban Sound Malang Bersatu, ada David Stefan yang mengatakan bahwa tren sound horror itu berkembang bukan di sisi suaranya saja, tapi ada juga visual, lighting, ada videotronnya hingga panggung kawan. Fenomena ini kemudian menyebar ya ke berbagai daerah seperti Blitar, Jember, Banyuwangi, dan masih beberapa daerah di Jawa Timur sendiri. Lalu di sepanjang Agustus 2026, ini parade sound horror kembali muncul dalam berbagai kegiatan di Kabupaten Malang dan juga Kota Batu. Misalnya berada di Brongkal, Pagelaran Mulyo Agung, lalu Daus Karpuro Pakis, hingga perayaan satu abad Desa Tulung Rejo Kota Batu. Dalam satu kegiatan di Tulung Rejo sendiri, kawan, bahkan dilaporkan ya ada 15 nama sound system yang tampil. Menurut dari pakar sosiologi UMM Profesor Wahyudi Winaryo, melihat sound horror itu sebagai bagian dari budaya populer. Menurutnya, ada kebutuhan masyarakat untuk berkumpul di ruang terbuka untuk melepas kepenatan sekaligus mengekspresikan kebersamaan, yang artinya bagi sebagian masyarakat sound horror memang bukan sekedar suaranya yang menggelegar keras, ada juga unsur hiburannya, lalu identitas kelompok dan kebersamaan di dalamnya. Tapi persoalannya itu muncul, kawan, ketika ukuran meriah itu perlahan identik dengan semakin keras. Nah, kalau sebuah karnaval menggunakan sound dengan volume biasa saja, apakah itu masih dianggap meriah? Atau sekarang sebuah pesta rakyat baru dianggap sukses kalau dentumannya bisa terdengar sampai beberapa kampung, kawan. Lalu di malam hari tadi juga sempat ya beberapa pendengar yang mengeluhkan juga di jam 8 malam ya. Itu katanya Bu Anggra ini, ya Allah, setelah semalam sound horror yang di sana, malam ini disiksa kembali sound horror di Sulfat. Sungguh malangnya nasib warga Kota Malang yang terganggu sound horror ini. Itu beberapa keluhannya dari Bu Anggra ini. Atau mungkin kawan-kawan di malam hari ini bagaimana? Anda kalau mengenai sound horror termasuk yang pro atau kontranya, nah ini bisa Anda sampaikan juga ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

Sidigate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Blue Spirit ya. Sebelum kita melanjutkan ke beberapa pembahasan kawan, tadi di jam 21 lebih 55 menit ini Damkar Kota Batu ini update kebakaran yang berada di Temas tadi ya. Nah ini untuk kronologi kejadiannya, tadi di jam 17 lebih 35 menit bahwa pelapor ini menelpon di Damkar Kota Batu, lalu di jam 17 lebih 37 untuk personil dan juga armada itu menuju ke lokasi tempat kejadian ya, tempat kejadian kebakaran. Lalu di menit 42 sampai lokasi itu langsung melaksanakan pemadaman, lalu ada pendinginan dan investigasi. Di jam 18.50 penanganan itu selesai kawan, dan personil kembali ke Mako dan pengisian dan kembali ke Mako itu ya. Lalu di jam 19 lebih 5 menit armada dan personil itu tiba di Mako. Lalu untuk armada digunakan ada unit Gajah 3, ada unit Gajah 2 dan unit Supply ini ya. Sedangkan untuk beberapa teknis pelaksanaannya itu dilakukan pemadaman, pendinginan, lalu dilanjutkan investigasi. Dan menurut keterangan dari Damkar Kota Batu, diduga kebakaran itu terjadi karena konsleting listrik ya pada kamar tengah di lantai 1. Untuk kerugian materialnya itu kurang lebih di 400 juta rupiah. Untuk korban itu nihil. Lalu untuk instansi yang terlibat ada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu, BBBD Kota Batu, Babin Kaptipmas, ada Babinsa juga, ada Polsek Batu, Inavis Polres Batu, relawan ataupun ambulans Kota Batu dan warga sekitar. Itu kawan update-nya laporan dari ruko. Oh ternyata ruko ya. Ternyata ruko yang terbakar kawan, yang berada di Temas, di Temas itu ya. Di malam hari ini Anda juga masih bisa kawan berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda drop pantauan traffic ataupun cuaca di kawasan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 360 911. Nah kawan, tentu saja masalah ruang publik ini memang selalu menarik ya. Satu ruas jalan bagi yang nonton itu menjadi lokasi hiburan, tapi pada waktu yang sama itu adalah lingkungan tempat orang lain tinggal ya. Ada juga warga yang memang menunggu karnaval lewat depan rumah, kursi itu dikeluarkan, lalu ada beberapa keluarga yang berkumpul, ada juga pedagang. Nah, para pedagang itu berdatangan, tapi ada juga yang sedang tidur, lansia, lalu ada orang sakit, pekerja yang besok harus bangun pagi, sampai warga yang sebenarnya tidak ingin mengikuti acara tersebut kawan. Tentu saja keluhan-keluhan warga yang di Malang Raya ini di bulan Agustus bahkan di bulan September ini, nah ini bukan cuma soal besar volumenya saja tapi durasinya juga. Sejumlah warga itu mengeluhkan sound horror-nya masih on ya, masih on sampai pukul 3 pagi dini hari sampai bahkan jam 4 mendekati subuh. Ada pula warga yang memilih menginap di penginapan untuk menghindari kebisingan tersebut kawan. Sebetulnya ya sound horror itu boleh atau tidak nih masyarakat mencari hiburan, tetapi sampai sejauh mana hiburan di ruang publik itu boleh berdampak kepada orang yang tidak ikut menikmatinya. Berbeda nih ya konsepnya dengan konser. Kalau kita datang ke konser, pastinya kita tuh memilih tiket ya dan masuk ke arena tersebut. Tapi kalau sebuah sound system sendiri melewati kawasan permukiman, warga berada di rumah otomatis juga menerima suara tersebut ya.
Nah, di sini Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, pada 6 September juga meminta pengawasan sonhorok itu diperketat lagi sampai ke tingkat kecamatan dan juga kelurahan. Alasannya pun agenda karnaval masyarakat masih berlangsung ya pada bulan September ini, dan menurut DPRD masyarakat tetap harus diberi ruang untuk merayakan berbagai kegiatan, tetapi pelaksanaannya harus berada di dalam koridor aturan. Nah, ini persoalannya sederhana ya, bagaimana sih orang yang ingin merayakan kegembiraan itu tetap bisa bergembira tanpa mengambil hak orang lain untuk beristirahat dan merasa nyaman di rumahnya sendiri. Lalu kawan, kalau ada karnaval yang lewat di depan rumah Anda sampai tengah malam, bahkan sampai pagi dini hari, Anda itu masih bisa menikmatinya atau malah justru merasa terganggu kawan? Malam hari ini Anda juga bisa sampaikan-sampaikan pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: guidance for your life. City Gate FM. Wisdom.
1: Punya anak dua, titis sekolah di SMP 6 situ. Coba, di situ ada kantinnya. Yang isi kacang goreng sama rempahnya itu ibu. Yang kalau pagi, apa namanya, ke pasar beli kacang sak kilo. Mulai dari kacang sak kilo, mas. Sore nanti saya yang melecehti itu. Dikum kan, dari batas dikum. Enggak sore nanti dipelecehti itu. Kulit arinya itu wis resik ngono, cuci bersih, ibu inggai bumbu bawang itu karo uyah iku goreng karo ibu bengi direbone plastik gawe lilin karo graji besi itu tak ngisi kantin di SMP 6 titis lho sekolah nek ngono. Jadi saya tidak pernah minder, titis pun tidak minder bahwa bapak bahwa ibu itu wisi kacang goreng di kantin. Itu makanya saya bangga di situ. Itu struggle for life, betul-betul mas, tantangan hidup yang luar biasa. Itu aku isek kontrak neng omah gedek. Omah gedek, aku ndek anak loro. Omahku jek gedek mas. Itu pun kontrakan Sumber Sari. Sing duwe omah kuwi jenenge Pak Dul Alim, pesuruh SMA 8. Pak Dul Alim ki orang situ, asli dari Sumber Sari situ. Omahe cilik-cilik ngono telu.
2: Oh, cilik-cilik ngono. Tapi ya kuwi salah satunya iki tak sewa.
1: Inine lemah, Mas. Tanah bukan mesteran, bukan. Akhirnya tak mester gitu. Pak Dul, niki kula mestere nggih. Ini mengge dilebokne sewan. Karmuen. Listriknya orang ono, gak templek. Coba, mulak aku sampai sekarang mas aku. Ini semua ini ya saya punya, tetapi ya sudah ini biasa saja, perjalanan biasa saja. Karena saya mengalami yang paling sulit, paling bawah pun saya pernah mengalami. Dodol gulo, tak kayak neneng warung-warung. Aku kenal karo pensiunan angkatan laut yang mendapat jatah gula dari pabrik kebun aku. Tak tuku mas gula, jatai tak tuku. So, warung malah aku loh, jatai warung-warung itu satu hari dua kilo. Bonsat bayar disek, bayar sesok tak drop,
2: rong kilo.
1: Sesok aku ngedrop meneh juga duit. Kacang goreng ya tak ikon kuyan. Nong warung ini gak kayak gula karo kacang goreng.
2: Mulai dari warung Sumber Sari ngandak tukang merekan. Warung pinggir jalan ini gula nih aku.
1: Tapi itu betul-betul terjadi. Mulai anak-anakku titis itu wetan bantingan lagi, mengalami kehidupan yang sangat sulit. Bahwa keberhasilan itu adalah kerja keras. Yang namanya nasib itu tidak ada. Nasib itu bisa dirubah. Kalau mau cari ayatnya juga ada. Namanya surat Ar-Ra'duh. Innaluha la yuqaziru ma biqaumin hatta yuqaziru ma bi anfusihim. Ayat ini artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau nasibmu kalau kamu tidak bekerja keras untuk merubah nasibmu.
0: City Gate
1: Saya Penny Suwarto, mantan wali kota Malang dua periode 2003 hingga 2013. Untuk Wisdom di City Gate FM.

Decisions for Your Life. City Gate FM.

Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

City 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 11 malam. Kawan, DPRD Kota Malang minta pengawasan sound horror diperketat. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita mengatakan, langkah tersebut penting dilakukan karena masih adanya sejumlah agenda karnaval masyarakat pada bulan September yang berpotensi menggunakan pengeras suara berintensitas tinggi. Menurutnya, evaluasi juga diperlukan terhadap pola pengawasan kegiatan di tingkat wilayah. Lebih lanjut, Amitya menegaskan masyarakat juga perlu diberikan ruang untuk merayakan momentum kemerdekaan melalui berbagai kegiatan. Namun, dalam pelaksanaannya harus berada dalam koridor aturan, termasuk ketentuan penggunaan sound system. Kawan, karhutla telah di Jawa Timur meluas ke sejumlah kawasan pegunungan. Berdasarkan pemantauan BNPB, karhutla telah tercatat di Gunung Semeru, Gunung Wilis, Gunung Ungup-Ungup, Gunung Arjuna Wulirang, hingga Bukit Sariwani. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, selain di 5 kawasan tersebut, kebakaran juga terjadi di kawasan Gunung Butak Pujon, Kabupaten Malang, sempat menjadi perhatian setelah api melanda petak 100 dan membuat ratusan pendaki dievakuasi. Maka dari itu, masyarakat dan wisatawan dihimbau untuk waspada dan mematuhi arahan dari petugas. Kawan, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa bandara ditutup. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penutupan itu dilakukan sebagai langkah keselamatan setelah abu vulkanik terdeteksi di sejumlah kawasan bandara. Dudi menambahkan penutupan tersebut dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Raden Intan II Lampung, Bandara Husein Sastranegara, Bandara Budiarto Curug, Bandara Pondok Cabe, Bandara Taufil Kemas, dan Bandara Atung Bungsu. Sementara itu, pemerintah juga terus memantau sebaran abu vulkanik sebelum operasional bandara kembali dibuka. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Ilham

0: Riza, selamat malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

93.1 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda, tentunya di program Blues Spirit. Kawan, angka yang paling sering muncul ini ya ketika membicarakan soal sound horror itu kan berada di 85 desibel ya. Tapi mungkin sebagian dari kita itu bertanya, sebenarnya 85 desibel itu lebih sekeras apa gitu ya. WHO memberikan gambaran yang sederhana aja kawan ya. Percakapan normal itu berada di kisaran 60 desibel, lalu sekitaran 60 desibel itu suara sekitar 85 desibel itu kurang lebih bisa dibandingkan dengan kondisi lalu lintas berat ya dari dalam kendaraan. Dan sementara di 90 desibel sudah setara kira-kira dengan percakapan kita itu sambil berteriak. Lalu WHO juga menyebut ya seorang dapat mendengarkan suara itu sekitar di 80 desibel hingga 40 jam dalam satu minggu. Ketika naik menjadi 90 desibel, waktu mendengar yang relatif aman turun drastis ya menjadi sekitar 4 jam per minggunya. Pada di 100 desibel hanya sekitar 20 menit per minggunya. Kalau di 120 desibel hitungannya bahkan sekitar 12 detik saja kawan. Lalu paparan suara yang terlalu keras atau berlangsung lama bisa menyebabkan juga telinga itu berdering atau tinnitus ini ya, pendengaran sementara terasa berkurang, dan apabila terjadi secara berulang dapat menyebabkan kerusakan pendengaran yang permanen kawan. Ketika kita melewati ataupun berdiri yang sangat dekat dengan speaker karena ingin merasakan bass yang paling kuat, orang dewasa mungkin bisa memilih mundur ya. Tapi di lokasi karnaval ada juga anak-anak, ada balita, lalu ada pedagang dan warga yang rumahnya itu berada persis di jalur acara. Yang artinya kawan, sound horror sebenarnya juga bukan soal selera musik ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Orang boleh suka musik keras, orang lain juga boleh tidak suka. Tapi ketika intensitas suara itu sudah masuk pada beberapa persoalan kesehatan yang ukurannya itu seharusnya bukan lagi menurut saya masih kuat kok. Nah, melainkan pengukuran yang objektif saja kawan. Yang objektifnya itu disinilah alat pengukur desibel menjadi penting ya, karena telinga manusia bukan alat ukur yang konsisten begitu. Nah kawan, pernah gak sih kawan itu habis nonton konser karnaval atau berdiri yang dekat speaker, telinganya itu terasa berdenging? Biasanya dianggap biasa saja atau justru bisa bikin khawatir kawan. Bisa sampaikan cerita-cerita Anda, pengalaman-pengalaman Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Lalu di malam hari ini Bu Catur Endah di jam 23 lebih 3 menit ini mengatakan ya, tolong disulfat karnavalnya belum selesai. Udah jam berapa ini? Ini udah jam 11 malam Bu. Nah ini bagaimana kawan pantauan-pantauan karnaval di kawasan Anda? Apakah juga masih menggelegar di malam hari ini? Bisa Anda sampaikan juga ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda. Yang menemani malam hari Anda ya, tentunya di program Blues Spirit kawan. Ada Bu Kurnia di jam 23. Di jam 23 lebih 16 menit ini ya. Ini mau komen masalah sound horror ya. Kemarin pas ada Bapak siapa itu yang komen tentang sound horror. Nah, kalau enggak salah beliau itu komen apa Pak Wali enggak tahu ya soal sound horror dipakai karnaval. Kan itu enggak boleh ya, alias sudah dilarang. Tapi kemarin pas Bu Kurnia lihat karnaval yang di Jalan Raya Sulfat, kebetulan ketemu teman ya, atau ketemu teman yang dia itu sempat lihat di Jalan Sanan di mana ada podiumnya dan masing-masing regu karnaval performan di depan Pak Wali. Itu kata teman dari Bu Kurnia. Nah, itu Bu Kurnia bertanya nih, kok ada Pak Wali? Boleh kok Pak Wali datang di acara sound horror? Nah, kata temanku yang dilarang itu yang pakai truk besar, kawan. Tapi kalau pakai mobil pickup itu enggak apa-apa, gitu katanya. Itu pendapatnya dari Bu Kurnia yang dari temannya juga, kawan. Atau mungkin di malam hari ini Anda juga masih bisa berbagi pandangan-pandangan Anda mengenai sound horror, kira-kira Anda itu pro atau kontra. Bisa Anda sampaikan juga pendapat Anda di WhatsApp kami 0811 3600 911. Lalu di malam hari ini saya juga live TikTok kawan.

0: dan live TikToknya di
1: sosial media Sidikit FM ya.
0: Dan live TikToknya di live di sosial media C3 FM, yaitu di @C3911FM. Anda juga masih bisa sampaikan pendapat-pendapat Anda, kira-kira itu Anda pro atau kontra sih mengenai sound horror itu. Karena kita juga bisa ya mengambil sisi baiknya, karena banyak pedagang UMKM yang dapat datang di acara tersebut. Tapi ada juga yang kontra ya, karena mengganggu istirahat di malam hari Anda tentunya ya. Bisa Anda sampaikan juga pendapat-pendapat Anda, silahkan Anda drop di WhatsApp kami di 0811-3600-911, atau juga bisa komen di live TikToknya sosial media kita ya, di @city_guide911fm.

0: means for your life. City Gate FM.
1: Lulu, yo opo iso ni motong talan. Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sidigate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Di menit 32 lepas dari jam 11 siang dengan saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Blue Spirit ini ya. Kawan, ini menariknya ini ya, tiga wilayah yang berada di Malang Raya punya pendekatan yang berbeda ya dalam mengatur sonhor tersebut. Kota Malang sendiri kawan mengambil posisi yang cukup tegas ini melalui surat edaran Wali Kota Malang nomor 22 tahun 2026 penggunaan sonhor atau pengeras suara dengan intensitas kebisingan di atas 85 desibel itu dilarang. Lalu untuk fasilitas umum batas yang disebut itu adalah 60 desibel ya, sedangkan kawasan perumahan ataupun permukiman maksimal di angka 55 desibel. Menurut dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, bahkan sebelumnya menegaskan larangan sonhor tetap berlaku ya dalam rangkaian perayaan HUT RI kemarin, karnaval maupun kegiatan masyarakat lainnya. Kabupaten Malang sendiri mengambil kedekatan pembatasan ya sound system untuk kegiatan bergerak atau karnaval dibatasi 85 desibel. Lalu untuk pelaksanaannya juga dibatasi ya sampai jam 11 malam saja. Jumlah subwoofernya juga harus diatur. Lalu untuk rombongan tidak diperbolehkan menggunakan jalur utama dengan cara mengganggu lalu lintas. Sementara yang berada di Kota Batu sendiri kawan masih memberikan ruang melalui mekanisme perizinan. Polres Batu menyebut penyelenggara harus mematuhi ketentuan volumenya, durasi dan penggunaan jalan. Regulasi tertulis mengacu pada batas 85 desibel. Sementara kepolisian saat itu menyebut toleransi pelaksanaan sampai 100 desibel dan kegiatan maksimal di pukul 11 malam. Di tingkat Jawa Timur pun kawan juga sudah mengeluarkan surat edaran bersama Gubernur, Kapolda, dan Pangdam sejak tahun 2025 untuk pengeras suara bergerak seperti karnaval itu batasnya di 85 desibel. Sedangkan pengeras suara statis dalam kegiatan tertentu memiliki batas maksimal di 120 desibel. Jadi sebenarnya itu aturan sudah ada kawan. Yang sekarang menjadi pertanyaan justru pengawasannya itu ya. Kira-kira siapa sih yang mengukur volumenya? Nah, apakah setiap karnaval tersedia untuk alat ukur desibel tersebut? Lalu siapa yang berani menghentikan kalau sudah melewati batas? Apakah penyelenggara mengetahui konsekuensi sejak izin kegiatan diajukan? Nah, menurut kawan ya, sonhor pro atau kontra dan sebaiknya itu dilarang atau dibatasi atau bahkan tetap diperbolehkan selama tempat dan waktunya itu diatur. Bisa sampaikan pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911 atau juga bisa komen di live TikToknya kami ya di @cityguide911fm.

0: Peranan yang seharusnya hadir untuk mengisi perut anak-anak sebelum mereka kembali belajar justru berujung pada ambulan yang keluar masuk pesantren. Ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo mengalami mual, muntah, diare hingga lemas setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada Selasa 1 September 2026. Yang membuat persoalan ini semakin serius, keluhan ternyata tidak hanya datang dari satu tempat. Data sementara menunjukkan lebih dari 500 santri dan siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan mereka tidak hanya berasal dari Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyebut ada kesamaan dari sejumlah kasus ini berupa makanan berasal dari SPPG yang sama.
1: Ada data yang menunjukkan selain dari Pondok Pesantren Manbaul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami keluhan. Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG
2: Tanggulangin Kalitengah.
1: Nah sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SNLKR, benda telusuri. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana-prasarananya memadai, tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan, sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh.
0: SPPG Kalitengah sendiri diketahui melayani sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari untuk sejumlah lembaga pendidikan. Saat itu menu yang disediakan ada nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis, jagung muda, tempe bumbu Bali, dan apel. Namun sampai saat ini belum bisa disimpulkan makanan atau komponen mana yang menjadi penyebabnya. Sampel makanan dan muntahan korban sudah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga sudah menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan. Lalu, sejauh mana investigasi dilakukan dan apa yang ditemukan di lapangan? Ini dia penjelasan Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumadana.
3: Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang. Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang. Namun demikian, kita masih juga melakukan satu observasi sebanyak 120 orang. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian ini adalah pimpinan kami di bagian sudah melakukan satu komunikasi secara intensif dengan kepala daerah, kemudian dengan pimpinan pondok pesantren MA dan MTS Manbaul Hikam. Kemudian kami juga melakukan tindakan-tindakan internal. Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan. Kemudian kami juga melakukan suspend berat dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kalitengah. Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian.
0: Program makan bergizi gratis seharusnya memberi satu hal yang paling dasar, rasa aman bagi anak dan orang tua. Karena ketika makanan yang diberikan negara justru membuat anak harus dirawat di rumah sakit, yang dipertaruhkan bukan hanya menu makan siang, tapi kepercayaan terhadap program itu sendiri.

Sidigate 911 FM, Guide and For Your Life. Selamat malam kawan. Bersama saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda, tentunya di program Blues Spirit ya. Malam hari ini kita juga akan membahas tipis-tipis ya, dan Anda juga boleh berdiskusi dengan saya karena saya di malam hari ini sedang live TikTok di sosial medianya City Guide 911. Di sosial medianya City Guide 911 FM kawan. Nah, kalau di sini kawan, selain pro dan kontranya, tetapi kita juga membahas yang lain ini ya. Karena apa? Di acara Sonhorek ada ekonomi yang ikut berputar kawan. Karena apa? Karena Sonhorek itu ada juga ya yang pemilik perangkat audionya, ada teknisi, ada operator, ada juga penyewa truk, kru lighting, videotron, hingga jasa parkir, pedagang makanan, minuman, sampai UMKM yang berjualan di sepanjang rute. Menurut dari pakar sosiologi UMM Profesor Wahyudi Winaryo menilai bahwa fenomena tersebut memberikan keuntungan ekonomi, psikologis, dan relasional bagi sebagian masyarakat. Karena aktivitasnya itu menggerakkan jasa penyewaan kendaraan, perangkat audio, parkir, hingga pedagang kaki limanya. Jadi ketika ribuan orang itu datang ke satu acara itu untuk melihat karnaval, pastinya mereka juga akan membeli ya, makan, minum, lalu membayar parkir, dan menggunakan berbagai jasa lain. Bagi sebagian anak muda, ekosistem sound juga menjadi ruang kreativitasnya ya. Tidak lagi sekedar adu keras suara, tetapi mulai masuk ke desain panggung, ada juga tata lampunya, videotron, modifikasi kendaraan, sampai kemampuan teknis audionya. Inilah mengapa kawan, persoalan tidak sederhana ya. Kalau dijawab ya sudah, dilarang aja. Tapi beberapa argumen tentang ekonomi juga tidak otomatis membenarkan semua bentuk pelaksanaannya. Ada pula fenomena yang muncul pada Agustus 2026 yang sempat viral, keluhan warga di beberapa daerah Jawa Timur adanya terkait iuran Sonhorek dengan nominal yang disebut mulai ratusan ribu sampai jutaan rupiah kawan. Maka perlu ya kita bedakan antara kegiatan yang benar-benar tumbuh dari kesepakatan masyarakat dengan kegiatan yang justru sebagian orang merasa terpaksa ikut menanggung biayanya. Hiburan rakyat idealnya membuat masyarakat itu senang ya, sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada UMKM. Lalu bukan membuat satu kelompok mendapat keuntungan sementara kelompok lain itu menanggung kebisingan, kemacetan, atau biaya yang tidak mereka kehendaki. Kalau sebuah Sonhorek mampu menarik ribuan penonton, bahkan juga mampu untuk menghidupkan UMKM, apakah manfaat ekonominya itu cukup untuk membuat kegiatan seperti ini tetap dipertahankan? Di malam hari ini Anda juga masih bisa berbagi info kepada kami, bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda, atau Anda juga masih bisa untuk komen mengenai Sonhorek ini di nomor WhatsApp kami di 0811 360 911. Lalu tadi ada Pak Leo juga mengomentari di live TikTok kawan. Nah ini katanya masalah Sonhorek lagi gitu ya. Masalah klasik yang harusnya itu bisa diatasi di wilayahnya masing-masing karena ada lurah, RT, dan lain-lain. Lalu tadi Pak Leo sempat bilang, nah itu berarti masalahnya di situ ya. Sebetulnya sudah ada aturannya, berarti kalah dengan demo. Nah iya betul Pak. Ada sempat beberapa pendengar yang bilang gitu ya, kalau tidak mengiyakan
Nah, bisa-bisa diprotes gitu sama warganya sendiri. Lalu untuk ekonomi itu bagus, tapi aturlah dengan baik. Tapi jangan mengorbankan siapapun kalau buat acara. Itulah fungsinya aturan. Begitu kawan, untuk pandangannya, pendapatnya dari Pak Leo. Lalu ada Pak D. Selamat malam Pak D. Selamat bergabung ya di live TikToknya Sidigat FM. Tapi bentar lagi saya juga selesai kawan ya, karena di jam 12 malam. Tapi masih bisa Anda sampaikan pendapat-pendapat Anda di sosial media kita atau di WhatsApp juga bisa ya. Bagaimana pantauan-pantauan di kawasan Anda tentang Sonhork malam ini, bagaimana, apakah masih ada? Ini bisa Anda sampaikan juga ya di WhatsApp kita 0811 3600 911.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Di pesisir selatan Malang, ada sebuah pantai yang bukan hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga karena cerita misteri yang menyertainya. Pasir putihnya membentang luas, ombak samudra Hindia bergemuruh, dan di salah satu sudutnya terdapat sebuah gua kecil yang menyimpan kisah legenda. Kali ini kita akan menuju Pantai Goa Cina, salah satu destinasi wisata pantai yang cukup terkenal di Kabupaten Malang. Pantai ini berada di Dusun Tumpa Awu, Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, di kawasan pesisir selatan yang dikenal dengan deretan pantainya yang eksotis. Nama Goa Cina sendiri berasal dari sebuah gua kecil yang berada di sisi kanan pantai, sekitar 50 meter dari garis pantai. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, dahulu ada seorang pertapa keturunan Tionghoa yang bermeditasi di dalam gua tersebut. Dia disebut menghabiskan waktunya untuk bertapa hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia dalam posisi meditasi di dalam gua itu. Sejak saat itu, gua tersebut dikenal sebagai Goa Cina, dan nama itu kemudian melekat pada pantai di sekitarnya. Sebelum dikenal dengan nama Pantai Goa Cina, kawasan ini sebenarnya memiliki nama lain, yaitu Pantai Rowo Indah, yang digunakan oleh warga setempat. Selain kisah legendanya, pantai ini juga memiliki daya tarik alam yang cukup khas. Hamparan pasir putih bersih yang berpadu dengan pemandangan tiga pulau kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Bantengan, Pulau Nyonya, dan satu pulau kecil lainnya yang berdiri di tengah laut. Keunikan lain dari Pantai Goa Cina adalah pertemuan arus laut dari tiga arah, yaitu selatan, timur, dan barat. Arus yang saling bertabrakan ini menciptakan suara gemuruh ombak yang cukup khas dan menjadi salah satu ciri pantai ini. Karena ombaknya cukup besar, pengunjung biasanya lebih menikmati pantai ini untuk berjalan di sepanjang garis pantai, fotografi, atau berkemah menikmati suasana malam di tepi laut. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Goa Cina, dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Turen, kemudian lanjut ke wilayah Sumber Mancing Wetan, hingga mencapai Desa Sitiarjo. Dari pusat Kota Malang menuju Pantai Goa Cina, perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalannya relatif sudah baik, dan sering menjadi rute utama wisatawan yang ingin menjelajahi deretan pantai di Malang Selatan. Pantai Goa Cina bukan hanya menawarkan panorama laut selatan yang indah, tetapi juga menyimpan cerita legenda yang membuatnya semakin menarik untuk dikunjungi. Perpaduan antara keindahan alam, kisah sejarah lokal, dan suasana pantai yang masih alami menjadikan tempat ini sebagai salah satu destinasi favorit di pesisir selatan Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sudah sampai rumah, laptop sudah ditutup, pekerjaan sudah selesai, tapi kenapa kepala masih sibuk mikirin meeting tadi pagi, target yang belum tercapai, atau email yang belum sempat dibalas? Hati-hati, bisa jadi tubuh Anda sudah pulang, tapi pikirannya masih.

melepaskan diri secara mental dari pekerjaan setelah jam kerja dikenal sebagai psychological detachment. Kemampuan untuk benar-benar berhenti memikirkan pekerjaan di luar jam kerja itu penting sekali, karena proses pemulihan tidak hanya membutuhkan tubuh yang beristirahat, tetapi juga pikiran yang mendapatkan kesempatan untuk berhenti bekerja. Sejumlah penelitian mengaitkan kemampuan melepaskan diri dari pekerjaan dengan kondisi psikologis yang lebih baik dan kualitas tidur yang lebih baik. Masalahnya, semakin kita memikirkan pekerjaan yang belum selesai sebelum tidur, semakin sulit bagi pikiran untuk benar-benar masuk ke kondisi istirahat. Akibatnya, kita bisa tidur dalam keadaan masih memikirkan pekerjaan, dan keesokan harinya bangun dengan perasaan belum benar-benar pulih. Lalu apa yang bisa kita lakukan ya? Nah, sebelum

tidak berhubungan dengan pekerjaan, seperti berjalan santai, berbincang dengan keluarga, atau membaca dan melakukan hobi. Kurangi juga kebiasaan mengecek email atau pesan pekerjaan menjelang waktu tidur, terutama jika memang tidak ada keadaan yang benar-benar mendesak. Melepaskan diri dari pekerjaan bukan berarti Anda tidak bertanggung jawab. Justru dengan memberi waktu bagi tubuh dan pikiran untuk pulih, Anda bisa kembali bekerja dengan kondisi yang lebih siap keesokan harinya. Karena tidak semua masalah harus diselesaikan malam ini. Ada yang memang bisa kita lanjutkan besok setelah kita

0: guidance for your life. City Guide FM. Udah siap? Yuk berangkat.
1: Siap. Eh, bentar.
0: Kenapa? Dompet ketinggalan?
1: Bukan.
0: HP?
1: Bukan.
0: Pacar?
1: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
1: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
1: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
1: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
0: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
2: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowo Klampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rowo Klampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rowo Klampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowo Klampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagung. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowo Klampok. Setelah memasuki gate Rowo Klampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area kafe apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah kafe apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowo Klampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowo Klampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai. Bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Pelayanan yang seharusnya hadir untuk mengisi perut anak-anak sebelum mereka kembali belajar justru berujung pada ambulan yang keluar masuk pesantren. Ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo mengalami mual, muntah, diare, hingga lemas setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada Selasa 1 September 2026. Yang membuat persoalan ini semakin serius, keluhan ternyata tidak hanya datang dari satu tempat. Data sementara menunjukkan lebih dari 500 santri dan siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan mereka tidak hanya berasal dari pondok pesantren Manbaul Hikam. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyebut ada kesamaan dari sejumlah kasus ini berupa makanan berasal dari SPPG yang sama.
1: Ada data yang menunjukkan selain dari pondok pesantren Manbaul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami keluhan. Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG
2: Tanggulangin Kalitengah.
1: Nah sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SLKR, benda telusuri. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana-prasarananya memadai. Tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan. Sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh.
0: SPPG Kalitengah sendiri diketahui melayani sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari untuk sejumlah lembaga pendidikan. Saat itu menu yang disediakan ada nasi putih, telur orak arik, tumis buncis, jagung muda, tempe bumbu Bali, dan apel. Namun sampai saat ini belum bisa disimpulkan makanan atau komponen mana yang menjadi penyebabnya. Sampel makanan dan muntahan korban sudah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga sudah menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan. Lalu, sejauh mana investigasi dilakukan dan apa yang ditemukan di lapangan? Ini dia penjelasan Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumadana.
3: Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang. Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang. Namun demikian, kita masih juga melakukan satu observasi sebanyak 120 orang. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian ini adalah pimpinan kami di bagian sudah melakukan satu komunikasi secara intensif dengan kepala daerah, kemudian dengan pimpinan pondok pesantren MA dan MTS Manbaul Hikam. Kemudian kami juga melakukan tindakan-tindakan internal. Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan. Kemudian kami juga melakukan suspend berat dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kalitengah. Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian.
0: Program makan bergizi gratis seharusnya memberi satu hal yang paling dasar, rasa aman bagi anak dan orang tua. Karena ketika makanan yang diberikan negara justru membuat anak harus dirawat di rumah sakit, yang dipertaruhkan bukan hanya menu makan siang, tapi kepercayaan terhadap program itu sendiri.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Hayo, siapa nih yang suka mengkonsumsi ikan segar? Kita jalan-jalan dulu yuk ke Bendungan Dempok Malang. Bendungan yang ada di Desa Gampingan, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang ini memang menjadi habitat ikan air tawar seperti gurame, mujair, wader, dan masih banyak lainnya. Untuk itu, kalau Anda kesini pasti akan menemui banyak orang yang memancing, kemudian dijual di berbagai warung makan yang ada di sekitar waduk. Dan Anda pun sebagai pengunjung bisa loh memilih ikan yang akan disantap. Setelah memilih ikannya, Anda bisa meminta pemilik warung untuk memasakkan sesuai permintaan Anda. Bisa digoreng, dibakar, atau rica-rica. Pengunjung juga bisa request sambal dan lalapan sayur sebagai pelengkap lauk. Sudah dijamin setiap sajiannya pasti fresh karena ikannya baru ditangkap di Bendungan Dempok. Setelah kenyang makan, Anda bisa coba menikmati keindahan setiap sudut bendungan dengan keliling menggunakan perahu. Asik bukan? Nah, kalau Anda ke Bendungan Dempok tidak perlu khawatir kepanasan, karena juga banyak pohon di lokasi, sehingga tempatnya yang sangat asri dan sejuk. Di Bendungan Dempok Malang, Anda juga bisa bersuah foto dengan latar belakang pemandangan yang cantik. Kalau mau ke sana, tentu saja gampang. Dari kota Malang, nanti Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah itu, tinggal lurus saja, ikuti jalan besar sampai menemukan Bendungan Seguruh. Setelah bertemu dengan pertigaan, nanti ada plang bertuliskan Dempok yang mengarah ke kanan. Lurus saja, Bendungan Dempok ada di depan Anda. Dan kalau Anda jalan-jalan ke Bendungan Dempok ini, jangan lupa untuk share keseruannya di sosial media City Guide 911 FM.

0: you like. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
1: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
2: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sudah sampai rumah, laptop sudah ditutup, pekerjaan sudah selesai, tapi kenapa kepala masih sibuk mikirin meeting tadi pagi, target yang belum tercapai, atau email yang belum sempat dibalas? Hati-hati, bisa jadi tubuh Anda sudah pulang, tapi pikirannya

kerja itu penting sekali karena proses pemulihan tidak hanya membutuhkan tubuh yang beristirahat, tetapi juga pikiran yang mendapatkan kesempatan untuk berhenti bekerja. Sejumlah penelitian mengaitkan kemampuan melepaskan diri dari pekerjaan dengan kondisi psikologis yang lebih baik dan kualitas tidur yang lebih baik. Masalahnya, semakin kita memikirkan pekerjaan yang belum selesai sebelum tidur, semakin sulit bagi pikiran untuk benar-benar masuk ke kondisi istirahat. Akibatnya, kita bisa tidur dalam keadaan masih memikirkan pekerjaan dan keesokan harinya bangun dengan perasaan belum benar-benar pulih. Lalu apa yang bisa kita lakukan ya? Nah, sebelum

berbincang dengan keluarga atau membaca dan melakukan hobi. Kurangi juga kebiasaan mengecek email atau pesan pekerjaan menjelang waktu tidur, terutama jika memang tidak ada keadaan yang benar-benar mendesak. Melepaskan diri dari pekerjaan bukan berarti Anda tidak bertanggung jawab. Justru dengan memberi waktu bagi tubuh dan pikiran untuk pulih, Anda bisa kembali bekerja dengan kondisi yang lebih siap keesokan harinya. Karena tidak semua masalah harus diselesaikan malam ini. Ada yang memang bisa kita lanjutkan besok setelah

0: guidance for your life. City Guide FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Kota Batu memang tak lepas dari wisata dan suasana alam yang masih alami, salah satunya Kelurahan Temas. Suasana desa di sini masih sangat terasa dan cocok banget buat healing, kabur sesaat dari suasana kota. Penasaran saya di mana? Ya, saya sekarang ada di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kelurahan Temas mencerminkan keagungan dan warisan kerajaan yang menghiasinya. Di sini, Anda akan menemukan jejak-jejak masa lalu yang megah. Jejak sejarah Kelurahan Temas berasal dari masa lalu kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini. Pada waktu itu, wilayah ini adalah bagian penting dari kerajaan yang besar. Menurut buku Babat Tanah Jawi tentang Temas Kerajaan, cikal bakal Kelurahan Temas masih berhubungan erat dengan Kerajaan Tumapel atau Singosari. Konon katanya, Kelurahan Temas dulu menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Tumapel. Sampai akhirnya, ibu kota kerajaan itu berpindah dan diberi nama Singosari. Sementara Kelurahan Temas sendiri kala itu tetap dijadikan kedaton atau pusat pemerintahan oleh raja yang menjabat Raja Ken Arok. Sementara itu, banyak warga berpindah ke Singosari dengan alasan lebih mudah mencari nafkah karena di lokasi ibu kota. Temas Keraja atau Kelurahan Temas semakin sepi karena kurang pengawasan dari pemerintah dan masyarakatnya pun banyak yang melakukan perbuatan tidak baik seperti judi, minum-minuman keras, dan merampok. Suatu ketika, di zaman penjajahan Belanda, datang seorang bernama Raden Mas Wiryokusumo atau Singojoyo yang perlahan memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat. Karena ucapan Singojoyo yang dianggap benar oleh masyarakat, Singojoyo dijuluki Mbah Bener. Bener dalam bahasa Indonesia berarti benar. Kawan, penamaan kelurahan ini dicetuskan oleh masyarakat sekitar dari kata teman, Mas Kitoni, yang disingkat Temas, yang artinya sejujurnya dan nyembadani. Selain sejarah kerajaan yang mengesankan, Kelurahan Temas juga dianugerahi dengan keindahan alam yang memukau, dikelilingi oleh pegunungan yang megah dan taman-taman hijau yang memikat. Lokasi Kelurahan Temas saat ini sudah berkembang pesat. Sejak 6 Maret 1993, Kelurahan Temas menjadi bagian dari Kota Administratif Batu. Saat ini Kelurahan Temas sudah menjadi bagian dari Kota Otonom Batu sejak 17 Oktober 2001 dan sudah banyak dibangun destinasi wisata, resto, dan juga penginapan seperti Jati Park 2, Taman Hutan Temas, dan Kampung Ekologi Temas. Jadi, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Kelurahan Temas Kota Batu sekarang. Anda dapat menemukan akomodasi yang nyaman di sini. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @citygatefm. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: peranan yang seharusnya hadir untuk mengisi perut anak-anak sebelum mereka kembali belajar justru berujung pada ambulan yang keluar masuk pesantren. Ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo mengalami mual, muntah, diare, hingga lemas setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada Selasa 1 September 2026. Yang membuat persoalan ini semakin serius, keluhan ternyata tidak hanya datang dari satu tempat. Data sementara menunjukkan lebih dari 500 santri dan siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan mereka tidak hanya berasal dari pondok pesantren Manbaul Hikam. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyebut ada kesamaan dari sejumlah kasus ini berupa makanan berasal dari SPPG yang sama.
1: Ada data yang menunjukkan selain dari pondok pesantren Manbaul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami keluhan. Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG
2: Tanggulangin Kalitengah.
1: Nah sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SLKR, kita telusuri. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana-prasarananya memadai, tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan, sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh.
0: SPPG Kalitengah sendiri diketahui melayani sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari untuk sejumlah lembaga pendidikan. Saat itu menu yang disediakan ada nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis, jagung muda, tempe bumbu Bali, dan apel. Namun sampai saat ini belum bisa disimpulkan makanan atau komponen mana yang menjadi penyebabnya. Sampel makanan dan muntahan korban sudah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga sudah menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan. Lalu, sejauh mana investigasi dilakukan dan apa yang ditemukan di lapangan? Ini dia penjelasan Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumadana.
3: Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang. Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang. Namun demikian, kita masih juga melakukan satu observasi sebanyak 120 orang. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian ini adalah pimpinan kami di bagian sudah melakukan satu komunikasi secara intensif dengan kepala daerah, kemudian dengan pimpinan pondok pesantren MA dan MTS Manbaul Hikam. Kemudian kami juga melakukan tindakan-tindakan internal. Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan. Kemudian kami juga melakukan suspend berat dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kalitengah. Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian.
0: Program makan bergizi gratis seharusnya memberi satu hal yang paling dasar, rasa aman bagi anak dan orang tua. Karena ketika makanan yang diberikan negara justru membuat anak harus dirawat di rumah sakit, yang dipertaruhkan bukan hanya menu makan siang, tapi kepercayaan terhadap program itu sendiri.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Di pesisir selatan Malang, ada sebuah pantai yang bukan hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga karena cerita misteri yang menyertainya. Pasir putihnya membentang luas, ombak samudra Hindia bergemuruh, dan di salah satu sudutnya terdapat sebuah gua kecil yang menyimpan kisah legenda. Kali ini kita akan menuju Pantai Goa Cina, salah satu destinasi wisata pantai yang cukup terkenal di Kabupaten Malang. Pantai ini berada di Dusun Tumpa Awu, Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, di kawasan pesisir selatan yang dikenal dengan deretan pantainya yang eksotis. Nama Goa Cina sendiri berasal dari sebuah gua kecil yang berada di sisi kanan pantai, sekitar 50 meter dari garis pantai. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, dahulu ada seorang pertapa keturunan Tionghoa yang bermeditasi di dalam gua tersebut. Dia disebut menghabiskan waktunya untuk bertapa hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia dalam posisi meditasi di dalam gua itu. Sejak saat itu, gua tersebut dikenal sebagai Goa Cina, dan nama itu kemudian melekat pada pantai di sekitarnya. Sebelum dikenal dengan nama Pantai Goa Cina, kawasan ini sebenarnya memiliki nama lain, yaitu Pantai Rowo Indah yang digunakan oleh warga setempat. Selain kisah legendanya, pantai ini juga memiliki daya tarik alam yang cukup khas. Hamparan pasir putih bersih yang berpadu dengan pemandangan tiga pulau kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Bantengan, Pulau Nyonya, dan satu pulau kecil lainnya yang berdiri di tengah laut. Keunikan lain dari Pantai Goa Cina adalah pertemuan arus laut dari tiga arah, yaitu selatan, timur, dan barat. Arus yang saling bertabrakan ini menciptakan suara gemuruh ombak yang cukup khas dan menjadi salah satu ciri pantai ini. Karena ombaknya cukup besar, pengunjung biasanya lebih menikmati pantai ini untuk berjalan di sepanjang garis pantai, fotografi, atau berkemah menikmati suasana malam di tepi laut. Untuk Anda yang mau menuju ke Pantai Goa Cina, dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Turen, kemudian lanjut ke wilayah Sumber Mancing Wetan, hingga mencapai Desa Sitiarjo. Dari pusat Kota Malang menuju Pantai Goa Cina, perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Akses jalannya relatif sudah baik, dan sering menjadi rute utama wisatawan yang ingin menjelajahi deretan pantai di Malang Selatan. Pantai Goa Cina bukan hanya menawarkan panorama laut selatan yang indah, tetapi juga menyimpan cerita legenda yang membuatnya semakin menarik untuk dikunjungi. Perpaduan antara keindahan alam, kisah sejarah lokal, dan suasana pantai yang masih alami menjadikan tempat ini sebagai salah satu destinasi favorit di pesisir selatan Malang. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.
1: Jalan-Jalan Plus.

2, Titis sekolah di SMP 6 situ. Coba, di situ ada kantinnya. Yang isi kacang goreng sama rempahnya itu ibu. Yang kalau pagi, apa namanya, ke pasar beli kacang sak kilo. Mulai dari kacang sak kilo, Mas. Sore nanti saya melecehti itu. Dikum kan? Dari pasar dikum. Enggak sore nanti melecehti itu. Kulit arinya itu. Wis resik ngono. Cuci bersih, ibu inggai bumbu bawang itu, karuyah itu. Goreng karo ibu. Bengi direbani plastik. Gaya lilin karo geraji besi. Itu tak ngisi kantin di SMP 6. Titis loh sekolah nek kono. Jadi saya tidak pernah minder. Titis pun tidak minder. Bahwa bapak bahwa ibu itu ngisi kacang goreng di kantin. Itu makanya saya bangga di situ. Itu struggle for life. Betul-betul masih tantangan hidup yang luar biasa. Itu aku isek kontrak neng omah gedek. Omah gedek, aku ndek anak loro. Omahku jek gedek, Mas. Itu pun kontrakan Sumber Sari, sing duwe omahku jenenge Pak Dul Alim, pesuruh SMA 8. Pak Dul Alim ki orang situ, asli dari Sumber Sari situ. Omahe cilik-cilik ngono telu. Ora cilik-cilik ngono, tapi aku salah satunya iki tak sewa. Ini lemah, Mas. Tanah bukan mesteran, bukan. Akhirnya tak mester gitu. Pak Dul, niki kula mestere nggih. Ini mengi dilebokne sewan. Karmuen. Listrike ora ono. Gawe tempoe. Coba. Mulak aku sampai sekarang Mas aku. Ini semua ini ya saya punya tetapi ya sudah ini biasa saja. Perjalanan biasa saja. Karena saya mengalami yang paling sulit. Paling bawah pun saya pernah mengalami. Dodol gula. Tak kayak neneng warung-warung. Aku kenal karo pensiunan angkatan laut yang mendapat jatah gula dari pabrik kebun aku. Tak tuku Mas gula. Jatai tak tuku. So, warung. Malah aku loh. Jatai warung-warung itu satu hari dua kilo. Bunca bayar disek, bayar sesok. Tak drop. Rong kilo. Sesok aku ngedrop meneh cukup duit. Kacang goreng ya tak ikon kuyan. Nang warung ini. Nggak kayak gula karo kacang goreng. Mulai dari warung Sumber Sari ngandak toko mergan. Warung pinggir jalan ini gulanya agak. Tapi itu betul-betul terjadi. Mulai anak-anakku Titis itu wetan bantingan anak itu. Mengalami kehidupan yang sangat sulit. Bahwa keberhasilan itu adalah kerja keras. Yang namanya nasib itu tidak ada. Nasib itu bisa dirubah. Kalau mau cari ayatnya juga ada. Namanya surat Ar-Ra'duh. Innaluha layu waziru mabi khumin hatta yukaziru mabi anfusihim. Ayat ini artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau nasibmu kalau kamu tidak bekerja keras untuk merubah nasibmu. Saya Penny Suparto, mantan wali kota Malang 2 periode 2003 hingga 2013 untuk Wisdom di CT Kite FM.

0: 93.9 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Hai hai kawan, untuk Anda yang ingin berwisata dengan vibe ala wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand, eits, gak perlu jauh-jauh ke Thailand loh. Karena sekarang Anda bisa mengunjungi wisata Danau Rowo Klampok yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kawan, wisata Rawa Klampok memang didesain menyerupai wisata Sungai Chao Phraya di Bangkok, Thailand. Di wisata Rawa Klampok, Anda bisa menjumpai danau yang sangat luas. Kemudian, ada bangunan kafe apung di tengah sungai. Juga ada Rowo Klampok Waterpark. Anda yang mau jalan-jalan ke sini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke Panjen. Sesampainya di Simpang 4 ke Panjen, arahkan jalan Anda menuju Talangagu. Lurus saja kawan. Sampai Anda menjumpai Pasar Ngebruk Sumber Pucung, belok kiri menuju Desa Senggrek. Nah, dari sini ikuti saja petunjuk yang tersedia. Dan Anda akan sampai di Rowo Klampok. Setelah memasuki gate Rowo Klampok, Anda akan disambut danau yang luas sampai area kafe apung. Kalau Anda mau lanjut ke tengah kafe apung, Anda harus menggunakan semacam anjungan kecil yang ditarik menggunakan tali. Selain itu, Anda juga bisa berkeliling di Rowo Klampok dengan menumpang perahu atau jet ski. Nah, di sini Anda juga bisa mencoba berbagai wahana wisata sungai, mulai dari motor air, flamingo, bebek kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Anda yang juga sedang jalan-jalan ke Rowo Klampok, jangan lupa bagikan keseruannya di sosial media kami @cityguide911fm. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar.
2: Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya? Apa selak nang jeding?
3: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setalasam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang, yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Dance for your life.

0: 2, Titi sekolah di SMP 6 situ. Coba, di situ ada kantinnya. Yang ngisi kacang goreng sama rempah yaitu ibu yang kalau pagi apa namanya ke pasar beli kacang sak kilo, mulai dari kacang sak kilo mas. Sore nanti saya yang melecehti itu dikum kan, dari batas dikum, enggak sore nggak dipelecehti itu kulit arinya itu. Wis resik ngono, cuci bersih, ibu igai bumbu bawang itu karbu yahikun, goreng karo ibu bengi direbani plastik gaya lilin karo geraji besi itu tak ngisi kantin di SMP 6. Titis loh sekolah nek kono, jadi saya tidak pernah minder, Titis pun tidak minder bahwa bapak bahwa ibu itu ngisi kacang goreng di kantin. Itu makanya saya bangga di situ. Itu struggle for life, betul-betul masih tantangan hidup yang luar biasa. Itu aku isek kontrak neng omah gedek. Omah gedek, aku ndek anak loro. Omah ku jek gedek, Mas. Itu pun kontrakan Sumbersari, sing duwe omah ku jenenge Pak Dul Alim, pesuruh SMA 8. Pak Dul Alim ki orang situ, asli dari Sumbersari situ. Omahe cilik-cilik ngono telu.
1: Ngono cilik-cilik ngono. Tapi aku kuwi
0: salah satunya iki tak sewa. Ini lemah, Mas. Tanah bukan mesteran, bukan. Akhirnya tak mester gitu. Pak Dul, niki kula mestere nggih. Ini mengge dilebokne sewan. Karmuen. Listrike ora ono. Gawe templek. Coba. Mulak aku sampai sekarang Mas aku. Ini semua ini ya saya punya tetapi ya sudah ini biasa saja. Perjalanan biasa saja. Karena saya mengalami yang paling sulit. Paling bawah pun saya pernah ngalami. Dodol gula tak kene ning warung-warung. Aku kenal karo pensiunan angkatan laut yang mendapat jatah gula dari pabrik kebun aku. Tak tuku Mas gula. Jatah tak tuku. Warung malah aku loh jatahnya warung-warung itu satu hari dua kilo bukan saya bayar di sini, bayarnya sesok tak drop
1: rong kilo
0: sesok aku ngedrop meneh juga duit kacang goreng ya tak ikon kuyan nang warung ini gak igulo karo kacang goreng
1: mulai dari warung Sumbersari ngandak toko mereka nih warung pinggir jalan ini guluan ya
0: tapi itu betul-betul terjadi mulai anak-anakku titis itu wetan bantingan anak itu mengalami kehidupan yang sangat sulit bahwa keberhasilan itu adalah kerja keras yang namanya nasib itu tidak ada, nasib itu bisa dirubah. Kalau mau cari ayatnya juga ada namanya surat Ar-Ra'duh innaluha la yukaziru mabi khawmin hatta yukaziru mabi anfusihim ayat ini artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau nasibmu kalau kamu tidak bekerja keras belum merubah nasibmu. Saya Penny Suwarto, mantan wali kota Malang 2 periode 2003 hingga 2013 untuk Wisdom di CT Kite FM.

0: Community Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh, itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
1: Yeah, enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Ayo, siapa nih yang suka mengkonsumsi ikan segar? Kita jalan-jalan dulu yuk ke Bendungan Dempok Malang. Bendungan yang ada di Desa Gampingan, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang ini memang menjadi habitat ikan air tawar seperti gurame, mujair, wader, dan masih banyak lainnya. Untuk itu, kalau Anda kesini pasti akan menemui banyak orang yang memancing, kemudian dijual di berbagai warung makan yang ada di sekitar waduk. Dan Anda pun sebagai pengunjung bisa loh memilih ikan yang akan disantap. Setelah memilih ikannya, Anda bisa meminta pemilik warung untuk memasakkan sesuai permintaan Anda. Bisa digoreng, dibakar, atau rica-rica. Pengunjung juga bisa request sambal dan lalapan sayur sebagai pelengkap lauk. Sudah dijamin setiap sajiannya pasti fresh karena ikannya baru ditangkap di Bendungan Dempok. Setelah kenyang makan, Anda bisa coba menikmati keindahan setiap sudut bendungan dengan keliling menggunakan perahu. Asik bukan? Nah, kalau Anda ke Bendungan Dempok tidak perlu khawatir kepanasan, karena juga banyak pohon di lokasi, sehingga tempatnya yang sangat asri dan sejuk. Di Bendungan Dempok Malang, Anda juga bisa bersuah foto dengan latar belakang pemandangan yang cantik. Kalau mau ke sana, tentu saja gampang. Dari kota Malang, nanti Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah itu, tinggal lurus saja, ikuti jalan besar sampai menemukan bendungan Seguruh. Setelah bertemu dengan pertigaan, nanti ada plang bertuliskan Dempok yang mengarah ke kanan. Lurus saja, bendungan Dempok ada di depan Anda. Dan kalau Anda jalan-jalan ke bendungan Dempok ini, jangan lupa untuk share keseruannya di sosial media City Guide 911 FM.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kawan Animalia, program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang, yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda. Kita masuk di program Kawan Animalia, membahas seputar hewan, dan hari ini kita mau bicara tentang apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Itu yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Hari ini kami bersama dengan dokter hewan dari Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, ada Dok Putri Juanita. Untuk Anda, barangkali yang juga mau bergabung dalam diskusi malam hari ini, kawan, dalam obrolan kita malam hari ini, nanti boleh juga sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Boleh chat, boleh voice note, boleh juga lewat line telepon. Sambil barangkali Anda sekarang ini juga posisi lagi perjalanan, lagi menyimak siaran dari Radio City Guide, berbagai informasi lain juga boleh Anda tambahkan bersama dengan kami. Salah satu catatan, barangkali sore malam hari ini Anda lagi perjalanan, salah satu titik yang kondisinya masih lumayan padat ini ada di sekitaran Sulfat, kawan. Penyebabnya karena masih ada karnaval di daerah Sanan dekatnya Sulfat. Untuk informasi lalu lintas yang lain, tadi juga ada Pak Anton di jam 6 lebih 40 menit. Ini Pak Anton tadi menyampaikan beberapa catatan informasi, ya, termasuk ada videonya menyampaikan di traffic light simpang Teluk Grajakan mengarah ke traffic light LA Sucipto. Ada videonya, saya tampilkan juga di visual radio.
2: Arah timur atau Sawojajar ke barat langsung.
1: Nah, ini traffic light simpang Teluk Grajakan mengarah ke traffic light LA Sucipto. Lalu lintasnya terpantau padat merambat. Volume saja atau bagaimana ini Pak Anton? Barangkali boleh Pak Anton bisa ditambahkan juga untuk update informasinya. Nah, kawan, nanti kita akan segera kembali di program Kawan Animalia. Kita jeda dulu, tetaplah bersama kami.

0: Iya, kawan, di malam hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita bicara topik hari ini, membahas tentang apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Kira-kira sudah aman belum ya? Walaupun memang di Jawa Timur termasuk di Malang Raya ini tidak ditemukan adanya rabies, tapi bukan berarti tidak akan. Dalam hal ini tentu kewaspadaan, kemudian juga kepedulian kita dengan yang namanya rabies kayaknya tetap perlu juga kita tekankan ya. Apalagi kan kalau bicara tentang kehidupan hewan dan manusia, rasanya hewan ini adalah menjadi makhluk hidup yang sulit terpisahkan juga dengan manusia. Bahkan ini menjadi satu bagian dari kehidupan manusia, termasuk untuk Anda para pecinta hewan yang punya hewan peliharaan di rumah. Nanti kita akan ngobrol banyak di studio. Ini sudah hadir narasumber kita malam hari ini, ada dokter hewan dari Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, ada Dok Putri Juanita. Dok Putri, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Erika.
0: Iya, apa kabar Dok? Sehat Dok?
1: Alhamdulillah, sedikit sehat ini.
0: Lagi musimnya sakit nih Dok.
1: Iya, betul-betul.
0: Iya, semoga sehat terus Dok Putri ya.
1: Iya, amin, amin.
0: Ini tadi baru selesai lepas tugas dari klinik, langsung menuju ke Studio City 3.
1: Iya,
0: betul. Makasih banyak Dok ya. Hati-hati juga nih Dok, nanti kalau pulang lagi ada karnaval di daerah Sulfat nih Dok.
1: Padat ya,
0: ya. Di mana-mana lagi padat. Oke, nanti kita akan ngobrol banyak tentunya bersama dengan Dok Putri, bicara tentang topik yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, Anda yang juga mau bergabung boleh kawan, nanti boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-360-911. Untuk informasi, tadi ada Pak Hasan Bisri yang bergabung di jam 6 lebih 35 menit. Ini menyampaikan soal PKL yang ada di dekatnya stasiun Kota Baru Malang. Kondisinya ada di bawah Videotron stasiun Kota Baru Malang, itu kok jualannya di badan jalan. Kemudian ada kursi dan mejanya pula. Lokasi dekat stasiun Kota Baru, memangnya boleh ya yang seperti ini? Itu yang tadi ditanyakan oleh Pak Hasan Bisri. Ada beberapa dokumentasi yang disampaikan kawan, ini saya tampilkan di visual radio. Ya kalau dilihat dari kondisinya dan jualannya di badan jalan, tentu kan tidak boleh. Badan jalan itu fungsinya adalah untuk pengguna jalan, bukan untuk berbagai aktivitas lain, termasuk juga aktivitas perdagangan. Pak Hasan, terima kasih untuk infonya. Tadi kita sudah teruskan informasinya ke Kepala Satpol PP Kota Malang, Pak Prayitno, tapi kok belum ada jawaban ya sampai dengan malam hari ini. Ada juga informasi tadi dari Pak Jo, ini menyampaikan selamat malam dari Pak Jo Sawojajar. Tadi melintas di Sulfat dari arah timur mau ke barat ke arah Sunandar Priyo Sudarmo, itu ditutup total karena ada karnaval. Bagi pengendara yang melintas, kehapus ya. Bagi pengendara yang melintas, ini dimohon mencari jalur alternatif yang lain. Terima kasih banyak Pak Jo.

0: ini tadi jam 6 lebih 22 menit. Pak Haryanto ini juga menambahkan informasi. Oke, saya coba play dulu. Tadi dari Pak Ahmad Haryanto di jam 6 lebih 22 menit. Ada voice note-nya.
1: Tadi itu.
0: Oke, saya ulangi lagi ya.
1: Jangan, tapi nggak bisa kayaknya. Nanti itu banyak orang lihat-lihat karnaval. Kasihan pengendara lain nanti jebak di situ. Mending kalau dari timur nggak bisa ujacar, selupat langsung kanan atau kiri. Mending di situ daripada lurus. Nanti di situ di lewat Titan malah nggak bisa, jalannya sempit, banyak yang lihat-lihat karnaval.
0: Baik, terima kasih Pak untuk update informasinya. Itu tadi kawan, barangkali yang juga perlu Anda antisipasi ya kalau sekarang ini Anda lagi perjalanan. Oke, kita kembali dulu ke program Kawan Animalia hari ini, bicara apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Nah, rabies ini kan sumbernya dari, salah satunya dari gigitan hewan, Dok Putri ya. Bagaimana Dok, mungkin boleh diceritakan juga kenapa ya kok kita masih harus membicarakan tentang rabies? Ini seberapa relevannya penyakit ini dengan kehidupan terutama para pet owner yang punya anjing maupun juga kucing?
2: Oke, jadi kita pertama akan membicarakan masalah rabies nih. Rabies sendiri itu dia bisa menyerang anjing, kucing, bahkan primata. Itu biasanya yang paling banyak, gitu ya. Dan si rabies pun ini sendiri menularnya itu enggak hanya gigitan. Biasanya selama ini kita pikirkan begitu digigit kemungkinan besar akan tertular. Tidak, tapi goresan kecil pun itu bisa membuat sebuah resiko untuk tertular rabies. Nah, masalahnya rabies ini termasuk salah satu penyakit yang zoonosis. Zoonosis itu apa? Penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Gitu, jadi tidak semua hewan yang penyakit dari hewan itu akan menular ke manusia. Namun ada beberapa penyakit inilah yang patut diwaspadai karena dia menular ke manusia. Itu istilahnya lah zoonosis. Salah satunya di sini adalah rabies. Jadi kita harus hati-hati. Dan hewan pembawanya sendiri selama ini mungkin stigmanya adalah anjing. Wah, anjing itu kalau galak gitu, wah rabies nih gitu. Padahal sebenarnya kucing sendiri bisa. Monyet, primata lah yang masuk primata itu juga bisa. Jadi hewan-hewan bertaring sendiri itu juga bisa membawa si rabies. Begitu.
0: Baik, dan rabies itu salah satu penularannya lewat gigitan.
2: Gigitan ataupun gesekan saja. Jadi yang menimbulkan luka di kulit. Jadi sebenarnya itu, penularannya adalah lewat luka terbuka di kulit yang kena liurnya. Jadi liur inilah yang mengandung si virus itu tadi. Jadi kalau kita mikir gigit luka berdarah-darah, wah ini kemungkinan rabies. Tapi kalau enggak kok, kita cuman gosek aja. Lah, gosek tapi kan ada luka.
0: Ternyata berpotensi juga ya.
2: Di situ berpotensi juga. Jadi jangan sepelekan luka sekecil apapun gitu sebenarnya.
0: Oke, Dok, kalau selama ini mungkin yang juga pernah ditangani oleh Dok Putri, kasus gigitan yang ditemui atau pernah terjadi di Malang, cukup banyak juga enggak sih, Dok?
2: Sebenarnya kalau gigitan dari hewan ke manusia itu kalau di klinik sendiri ini ya, di Satwa Sehat itu kecil jumlahnya. Namun gigitan dari hewan ke hewan, anjing ke anjing itu cukup banyak kasusnya. Jadi seperti itu. Karena mungkin rata-rata owner sudah bisa menghandling hewannya masing-masing ya. Jadi akhirnya sudah mulai tahu bagaimana caranya supaya enggak sampai terserang sama anjing atau kucingnya. Cuman yang banyak terjadi serangan ini adalah di antar hewannya. Itu kalau yang ada di kasus Satwa Sehat.
0: Baik, kalau yang gigitan hewan ke manusianya memang tidak terlalu banyak, Dok, ya.
2: Betul.
0: Nah, kembali lagi soal rabies. Walaupun memang barangkali yang bikin kita tenang, rabies ini kan masih nihil kasusnya untuk di Jawa Timur maupun juga di Malang. Tapi ada tidak sih, Dok, kekhawatiran mungkin yang pernah juga dicurhatkan oleh para owner ketika kita bicara tentang potensi rabies itu sendiri?
2: Iya, betul. Jadi walaupun dalam data itu sendiri mungkin tidak terlaporkan atau tidak ada laporan bahwa di Malang itu ada kasus rabies, tapi bukan berarti membuat kita menjadi sembrono. Pertama karena perputaran hewan, kadang perpindahan dari mana ke mana, itu yang los-los aja nih, masuk misalnya dari Jakarta ke Malang ataupun sebaliknya, itu juga istilahnya harus menjadi kewaspadaan. Terus kedua adalah kesehatan hewannya sendiri. Rabies itu kita sudah ada vaksinnya untuk di hewan, dan itu memang wajib, istilahnya itu suatu vaksin yang wajib diberikan. Lalu apakah itu menjadi kontrol? Ya tidak. Memang kita memberikan vaksin itu, cuman bukan berarti si hewan itu akan 100%
0: bebas
2: dari rabies. Begitu sebenarnya. Jadi tetap hati-hati, tapi bukan berarti ini dalam artian, wah berarti percuma dong anjing saya vaksin, tapi masih kena juga. Nah, makanya itu jaga juga sekelilingnya. Perhatikan lingkungan sekitarnya, seperti itu. Owner yang merasa kalau anjingnya ini, itu deh, lu si gigitan sendiri. Jadi gak mungkin ujuk-ujuk istilahnya si anjing ini sakit rabies. Enggak, pasti ada. Ada pemulaannya, entah dia tergigit, entah dia, yaitu tadi, kegores sesuatu dari hewan lain. Itu terutama, itu yang harus diwaspadai.
0: Oke, nyambung juga nih dok, kenapa rabies itu harus tetap diwaspadai atau tetap diperhatikan walaupun memang kasusnya belum ada?
2: Karena sebenarnya rabies sendiri ini tingkat kematiannya tinggi, di hewan maupun di manusia. Jadi istilahnya belum ada sampai kita bisa menyelamatkan kondisi dari hewan atau manusia yang terinfeksi ini tadi. Karena apa istilahnya, si virusnya ini cukup cepat sekali menyebar ke tubuh, dan itu menyerang otak. Nah, dari situ akhirnya yang membuat beberapa penurunan fungsi organ. Itu yang menyebabkan tingkat kematiannya bahkan sangat tinggi. Itu yang harus dihati-hati. Jadi jangan anggap remeh itu.
0: Baik, walaupun kasusnya tidak ada, tapi juga tidak dibenarkan juga untuk menganggap remeh. Waspada nggak ada salahnya juga dok ya.
2: Betul banget, karena kita memang utamanya harus waspada. Kalau kita nggak waspada, wah lewat itu semua.
0: Oke, nah nanti kita masih akan ngobrol banyak tentunya bersama dengan Dok Putri, berbicara tentang topik bahasan kita hari ini, apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Itu yang kita bahas. Mungkin Anda mau menyampaikan beberapa pertanyaan, mau ikut diskusi, boleh kawan, bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-360-911. Ini tadi kayaknya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, nanti kita bacakan setelah jeda. Salah satunya ada Pak Novi Raharjo. Terima kasih Pak sudah bergabung. Sementara itu kawan, untuk informasi lain, saya ke beberapa catatan info lalu lintas dulu. Tadi ada Pak Dani jam 7:02 menyampaikan catatan informasi lewat voice note.
3: Anugrati, kalau tadi siang itu wow, malam hari ini bi.
0: Kenapa nih Pak?
3: Kok bi podo air dari siang.
0: Iya, kenapa nih Pak Dani? Luar biasa begitu padatnya Pak Dani ya. Selain ada Pak Dani, tadi juga ada Pak Gunawan jam 6:50 menyampaikan, besok di tanggal 6 September kawan ada karnaval di daerah Pandanwangi. Rutenya itu lewat di Jalan Simpang Sulfat Utara, Jalan Simpang Sulfat Utara 11, kemudian Jalan Titan Asri, Jalan Titan, Jalan Emas, dan juga Jalan Sulfat. Di Sulfat ada karnaval lagi ya besok ya. Hati-hati untuk Anda mungkin yang juga punya agenda perjalanan. Nah kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, View Gunung Arjuno, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setio dan Setuhu. Legenda ini berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setio dan Setuhu dipusarakan, tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setio untuk mengambilnya, tapi karena perjalanan Setio terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setio. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setio menuju Jawa. Tapi karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setio. Dan Setio merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu tersirat istilah Honocoroko Dotosowolo Podojoyonyo Mogo Botongo yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai aksara Jawa. Keduanya dimakamkan di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dan makam Mbah Setio biasa disebut Sejo. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setio Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi, siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setio Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini pemerintah desa sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setio Setuhu. Kawan, kalau Anda mau ke makam Mbah Setio Setuhu, dari kota Malang arahkan kendaraan Anda ke pertigaan pabrik gula krepet. Setelah itu, belok timur, arah ke Wajak. Nah, sesampainya di pertigaan Pasar Wajak, Anda bisa mengarah ke Desa Patok Picis. Anda bisa tanya ke warga sekitar lokasi makam Mbah Setio Setuhu. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh.

0: Hidup itu indah ya bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Cadence for your life.

0: Iya, kawan, kita kembali di program Kawan Animalia. Malam hari ini saya masih ditemani oleh Dok Putri dari Klinik Satwa Sehat Malang. Hari ini topik bahasan kita berbicara soal apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Itu yang kita bahas. Sementara itu saya mau ke beberapa catatan info dulu. Tadi ada Kanit Lantas dari Polsek Pagis, ada Pak Ratno, menyampaikan untuk truk yang mogok di Asri Katon Pagis itu sudah bisa jalan kembali. Alhamdulillah ini mogoknya sejak jam 8 pagi tadi ya, dan sempat menjadi salah satu penyebab kepadatan. Sekarang sudah bisa jalan. Lalu ada Pak Jemi, tadi jam 7 lebih 17 menit menyampaikan lalu lintas area Sanan, ini Sanan yang dekatnya Sulfat ya, kondisi lalu lintasnya macet. Selain dampak dari karnaval, ini juga terjadi laka. Lokasinya sebelum SMP 20. Sudah ada petugas medis dan sepertinya melibatkan truk tangki. Terima kasih Pak Jemi untuk update informasinya. Tadi gak ada dokumentasi yang dikirim sayangnya. Nah, ini lagi kita kembali di program Kawan Animalia ya. Tapi tunggu dulu kawan, saya juga mengingatkan ini terutama untuk Anda Sobat Jatim. Sudah punya rencana keliling Malang belum? Kalau Anda sudah punya rencana untuk keliling Malang, ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman, dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya ini hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Kota Batu. Tarifnya terjangkau, ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economics Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya lagi kawan untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan Kepanjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim Transportasi Andalani Jawa Timur. Kita kembali lagi ke Dok Putri. Dok, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi ya soal topik bahasan kita hari ini, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Boleh Dok ya, kita bacakan dulu Dok ya.
1: Oke, baik-baik.
0: Ada Pak Novi Raharjo menanyakan seberapa besar keberhasilan vaksin menyembuhkan pasien atau manusia yang tergigit atau tertular virus rabies.
1: Oke.
0: Gimana nih Dok? Mic-nya bisa lebih dekat Dok Putri?
1: Oke. Oke, jadi istilahnya seberapa efektifnya vaksin rabies ini di kondisi orang yang sudah tergigit. Sebenarnya vaksin ini itu akan bekerja 100% selama virus ini belum mencapai sistem saraf pusat. Jadi istilahnya ada golden time-nya. Nah gitu. Nah masalahnya yang harus kita lakukan di awal pada saat tergigit, kita harus segera membersihkan luka di bawah air yang mengalir. Dan jangan lupa dengan sabun. Karena pertama, si virus itu sendiri dindingnya itu sangat mudah pecah dengan istilahnya kayak air sabun, seperti itu. Itu yang kita harus lakukan, istilahnya kayak antisipasi awal. Walaupun kita gak bisa, kan begitu digigit, virus pasti sudah ada masuk. Itu lewat aliran darah, kayak gitu bisa ya. Nah itu, nah setelah itu, setelah dibersihkan, disemprot alkohol, itu langsunglah segera ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin.

0: baik. Seperti itu.
1: Oke, itu dari Pak Novi Raharjo ya. Tadi sudah terjawab. Ada lagi Pak Yudi. Kalau Pak Yudi menyampaikan, selama hewannya itu masih banyak yang liar dan tidak divaksin yang besar, kemungkinan rabies masih bisa menjangkit. Ya. Ini berupa pendapat barangkali ya, dok. Ya.
0: Saya gimana setuju, nih dok Putri? Jadi saya setuju banget. Dalam artian, sebenarnya ini kalau boleh jujur, belakangan ini menurut saya sudah mulai banyak owner yang aware tentang kesehatan hewannya, terutama untuk vaksinasi rabies ini. Itu yang patut dibanggakan ya kasarannya. Jadi karena mereka sudah paham bahwa penyakit ini cukup berbahaya, jadi mereka juga mengantisipasi dengan memberi vaksinasi pada hewan-hewan peliharaannya. Namun yang menjadi catatan adalah itu kan hewan yang dipelihara, sedangkan hewan liarnya pun cukup banyak.
1: Yang anjing tidak berpemilik,
0: betul,
1: maksudnya,
0: ya betul, yang tidak punya pemilik, mau anjing, mau kucing, seperti itu. Dan itu menjadi PR terbesar. Biasanya pemerintah punya program, jadi istilahnya kayak vaksinasi gratis untuk, apalagi sekarang ini kan bulan rabies ya, jadi biasanya mereka punya program. Jadi saya mohon nanti bila ada info-info seperti itu jangan dilewatkan. Nah, mumpung memang istilahnya ini adalah bulan rabies, kita manfaatkan untuk itu kesehatan hewan dan kita juga sebenarnya. Begitu.
1: Oke, dok, kembali lagi soal topik bahasan kita hari ini, berbicara soal apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Ini barangkali juga menjadi bagian dari bagaimana kita aware dengan rabies itu sendiri. Misalnya ada anabul yang tiba-tiba menggigit kita atau menggigit orang terdekat kita, apa yang harus dilakukan nih, dok?
0: Oke, jadi kalau misalnya seperti itu kasusnya, boleh, istilahnya gini, kalau untuk anabulnya otomatis dia harus dikarantina dulu. Dikarantina ini dalam artian kalau memang dia terkena rabies, biasanya dalam beberapa kurun waktu itu sudah akan mulai timbul gejala-gejala yang nampak. Jadi tujuannya kita karantina untuk memastikan benarkah dia ini rabies atau tidak. Sedangkan untuk yang tergigit seperti yang tadi di awal saya sampaikan, jadi luka harus dibersihkan. Mau itu anjingnya itu rabies atau tidak, intinya kan kita harus segera membersihkan luka, gitu ya.
1: Selama habis tergigit,
0: iya,
1: langsung dibersihkan.
0: Gitu. Betul, langsung dibersihkan luka. Terus bila perlu ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin. Cuman untuk hewannya ini yang kita perlu lakukan adalah jangan gegabah dengan menganggap wah rabies ini bakalan rabies, udah matiin aja. Tidak seperti itu ya mekanismenya. Jadi tetap dikarantina dulu. Nanti kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Biasanya kalau rabies mulai ada beberapa yang muncul. Misal yang paling orang kenal adalah hewannya akan menjadi agresif. Terus dia takut sama air, takut sama cahaya. Nah, seperti itu, liurnya akan berlebihan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dari beberapa gejala itu muncul, boleh, itu kita sudah mulai mencurigai bahwa dia adalah kemungkinan terkena rabies. Kalau sudah seperti itu, berarti hubungin pemerintah setempat ya. Jadi untuk menjaganya, begitu.
1: Baik, nah terkait dengan vaksin sendiri nih dok, bagaimana nih kita memastikan status vaksinasi, baik itu ke anabul, terutama ke anabul kita ya, mungkin yang baru punya anabul.
0: Oke, jadi biasanya kita
1: dok bisa lebih dekat lagi mic-nya? Bisa di lebih ke atas kan, boleh. Bisa disesuaikan.
0: Oke, jadi biasanya kita itu punya jadwal vaksin. Sudah ada jadwalnya sendiri. Untuk anjing maupun kucing itu sudah ada jadwalnya sendiri. Biasanya rabies diberikan di umur 5 bulan. Itu sudah bisa. Gitu. Jadi nanti pengulangannya adalah setiap tahun. Setiap tahun itu rutin harus selalu diberikan. Itulah tujuannya kita harus bisa apa nih, ada catatan khusus memang untuk vaksin itu ya, dan jangan terlewat karena itu tujuannya menjaga kesehatannya mereka. Dari situ kita bisa jaga.
1: Oke, dok, bicara lagi, misalnya nih ada kasus yang mengarah ini antara rabies atau enggak ya, kita masih ragu. Nah, boleh nggak dok kita kayak mengira-ngira begitu, atau tetap ketika udah ada tanda-tanda kayaknya nih rabies, berarti keterlibatan harus segera menghubungi dokter hewan tuh penting juga nggak sih dok?
0: Iya, jadi itu namanya waspada. Kita tidak boleh meremehkan, karena itu tadi saya bilang tingkat kematiannya itu nyaris 100% untuk kasus rabies di manusia dan juga di hewannya. Jadi istilahnya kalau misalnya tergigit, misalnya curiga nih, nih anjing nih kayaknya udah kayak rabies, terus tergigit nih, ya udah kita nggak boleh sembrono. Yang dari yang gigit harus dibersihkan, anjingnya dikarantina. Nanti sampai lihat kondisinya berikutnya. Itu pokoknya nggak boleh menganggap sepele lah dengan gigitan-gigitan seperti itu.
1: Kira-kira pernah nggak kawan Anda digigit oleh anabul yang ada di rumah?

juga primata. Tadi ditekankan sama Dok Putri ya. Yang namanya rabies itu sumbernya bukan hanya dari anjing aja loh ya. Bisa dari kucing, bahkan bisa juga dari primata, termasuk dari monyet dan lain sebagainya. Dan ini bisa terjadi dimanapun. Mungkin Anda juga mau ikut sharing malam hari ini, boleh sambung bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Nah, kawan, untuk informasi lalu lintas di malam hari ini masih ada potensi kepadatan, salah satunya yang dari Tirto Utomo turun ke arah traffic light Jembatan Tunggul Mas, itu antriannya agak panjang ya. Kalau tadi sore memang lalu lintas yang padat itu yang arah ke Batu. Kalau malam hari ini di jam 7.42 ini yang arah turun dari pertigaan Tirto Utomo sampai dengan traffic light Jembatan Tunggul Mas, itu terpantau ada antrian kendaraan. Hati-hati untuk yang lagi mobile. Sementara itu di Soekarno-Hatta, kalau tadi sempat ada potensi kepadatan, sekarang masih sama. Kalau yang arah ke patung pesawat memang lancar kondisinya, tapi yang dari setelahnya Taman Krida sampai dengan traffic light UB itu masih terpantau ada antrian yang panjang. Kalau tadi sore penyebab kepadatan itu karena adanya bubaran mahasiswa, ada acara ospek jurusan atau apa begitu ya di Polinema dan juga di Universitas Brawijaya. Ternyata sampai dengan malam hari ini kok masih padat juga nih di Soekarno-Hatta. Apakah masih imbas dari keramaian mahasiswa atau mungkin hanya imbas dari volume kendaraan? Yang lagi mobile, boleh kawan bisa menambahkan untuk infonya. Kawan, itu tadi traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, ada di Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan juga pemeriksaan CT scan. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.

Manusia sukses adalah manusia yang dalam hidup dipenuhi limpahan kebaikan terhadap sesama. Misalnya, manusia sukses yang artinya dia kaya raya, dia akan berbagi dengan orang lain demi memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Sukses sebagai pejabat atau pemimpin yang dihormati, maka jabatannya adalah untuk membaikkan orang lain, bukan hanya untuk kebaikan dirinya sendiri, tetapi dia berusaha memberi jalan kebaikan hingga orang lain juga menjadi sukses. Sukses yang saya raih tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan ketekunan, kegigihan, dan rajin serta patuh kepada nasihat orang tua dan guru. Kegigihan usaha dan rajin berbuat kebajikan demi memudahkan terkabulnya doa-doa. Doa tulus khusus ibu bapak kita yang menjadikan penuh harap menembusnya pintu langit doa-doa kita terkabulkan. Sejak SD SMP, saya rajin belajar hingga dapat memahami makna proses menuju keberhasilan. Saya berusaha memahami makna apa yang akan kita panen adalah hasil dari yang kita tanam sebelumnya. Walaupun saya sering sakit sejak SMA, banyak tugas dan halangan yang harus saya hadapi, apalagi pada saat kuliah S1 di IPB, berkat kesungguhan doa-doa yang Allah kabulkan, kami yakini akan diberikan bagi orang-orang yang tekun dan istiqomah berusaha. Alhamdulillah, upaya meraih cita-cita terus saya perjuangkan hingga Allah takdirkan saya menjadi seorang dosen ASN di Malang, khususnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Tugas Tridharma sebagai dosen haruslah saya jalankan dengan ikhlas dan gembira, menyeimbangkan kemampuan akademik, kekuatan jiwa, dan mengharmonisasikan banyak hubungan antara lain di rumah, di kantor, dan masyarakat. Akhirnya setelah mengabdi 29 tahun, jabatan guru besar saya raih melalui proses panjang dan penuh haru, diselingi dengan memanjatkan doa-doa malam. Pesan ibunda almarhumah kepada saya, jadilah profesor anakku, tetapi janganlah menjadi sombong, dan teruslah berbagi kebaikan agar hidupmu berarti. Saya Profesor Dr. Elvi Anisaati, Ketua Pusat Studi Halal Universitas Muhammadiyah dan Ketua Umum Alisa Khadijah Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM.

0: for your life. CityGate FM.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya. Mangkane, ojo ndelah omelah. Kamu juga sih. Udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Buka. Yo wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih depan sana, tapi sebenarnya enggak boleh. Gas aja sih sekali-kali, kan kita enggak sering juga melanggar rambu.

terlihat sepele, tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali.

0: keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
1: Cadence for your life.

0: kembali di program Kawan Animalia. Hari ini kita masih bicara tentang apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Nah, saya ditemani ada dokter hewan dari Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, ada Dok Putri Juanita. Terima kasih juga Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ini tadi beberapa ada yang tanya lagi. Salah satunya ada Pak Yudi ya. Nanti kita bacakan lagi Pak Yudi. Sebelumnya saya ke informasi lalu lintas dulu kawan, jam 7:42. Tadi kita dapat informasi dari Pak Atta. Ini tadi ada voice note yang disampaikan.
1: Selamat malam, sedikit sekilas malam, info Pak. Untuk travel lihat hari ini. Ini posisi di South Jajar mengarah ke Rampal, terpantau padat sekali. Nggak tahu ada apa ini, saya masih di South Jajar. Sampai Ranugrati itu antrian lumayan panjang. Mungkin untuk rekan-rekan yang ada di depan menginfokan ada kendala apa, pada apa. Terima kasih untuk sedikit dan rekan-rekan semuanya. Selamat malam, selamat beraktivitas.
0: Iya, ada apa ini ya, South Jajar arah Kerampal. Kalau tadi sih kita dapat info kepadatan itu justru di Sulfat. Kalau yang South Jajar Rampal masih belum ada informasi yang masuk di kami terkait dengan apa yang jadi penyebabnya. Mungkin boleh kawan bisa menambahkan. Ada juga Pak Arif tadi juga berbagi informasi di jam 7:42.
2: Selamat malam, Sidiket. Mohon infonya, apakah ada pembatasan pertalet untuk hari ini, malam ini, untuk yang pertalet barcode? Soalnya dari Sidoarjo sampai Karanglo itu pertalet.
0: Oke, keputus ya.
2: Barcode kosong, tapi untuk pertalet yang motor masih ada. Mohon infonya ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Pak Arif. Ini tadi kita sudah teruskan pertanyaannya Pak Arif ke area manager Komrel dari CSR Pertamina Jatim Balinus, Pak Ahad Rahedi. Tapi masih belum ada jawaban. Kita tunggu dulu Pak ya, nanti kalau ada konfirmasi lebih lanjut kita sampaikan kembali. Kawan, terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi beberapa catatan informasi lalu lintas. City Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkapnya bisa cek Instagram di @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Oke, terima kasih juga Anda masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia. Kita kembali lagi di program Kawan Animalia bersama dengan Dok Putri ya. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Yudi. Kira-kira apa upaya dari pemerintah untuk meniadakan kucing liar di Kota Malang? Meniadakan tuh gimana nih Pak Yudi? Mengendalikan barangkali ya, mengendalikan kucing liar. Jangan tunggu rabies yang merebak, kata Pak Yudi. Sampai sekarang ini kayaknya belum ada kebijakan terkait dengan persoalan itu. Gimana, Dok Putri?
3: Oke, ini kalau masalah Pemkot saya jelas enggak tahu nih ya hubungannya Pemkot dengan bagaimana cara mengendalikan kasus rabies yang terjadi di Malang gitu ya istilahnya. Tapi kalau menurut saya di mana ini biasanya apa sinergi kerjasama dari pemerintah dan masyarakat umum untuk kasusnya ini adalah hewan-hewan liar atau hewan yang tidak berpemilik, itu memang harus bekerja sama, kita harus bisa sama-sama. Dari Pemkot mungkin nanti bisa akan menyediakan vaksin rabies yang bisa diberikan secara cuma-cuma atau diberikan kepada hewan liar tersebut untuk secara ibaik ada momennya akan seperti itu, jadi diberikan untuk hewan-hewan liar. Nah, kerjasamanya bagaimana dengan masyarakat? Pasti butuh tenaga ya untuk menangkap satu persatu hewan. Itulah butuh kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Kita nggak bisa namanya istilahnya udah ini kan bawa rabies udah tiadakan. Mereka juga makhluk hidup yang punya nyawa, yang punya hak untuk hidup. Dari mana kita menjaganya? Seperti ini, kerjasama, sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat. Saat pemerintah punya program, apalagi ini rabies, rabies ini concernnya nggak cuma ke hewan, tapi juga keselamatan manusia. Jadi kita harus kerjasama dengan baik. Pemerintah menyediakan untuk obat-obatannya nanti ada apa istilahnya dokter, pasti dokter hewan dari pemerintah itu pasti akan turun langsung. Di sini juga masyarakat umum secara apa ya istilahnya sukarela juga membantu, karena menangkap hewan-hewan liar ini juga butuh tenaga, butuh waktu. Dari situ saya harap kalau memangnya sinergi itu bisa terjadi, kemungkinan besar kasus rabies itu bisa kita kendalikan.
0: Baik, ya begitu Pak Yudi ya, sudah dijawab apa yang jadi pertanyaannya. Lalu kembali lagi dok, bicara soal topik kita hari ini terkait dengan rabies. Kan sering ada beberapa mitos yang barangkali sering kita dengar ya. Anjingnya ini kan di rumah saja, kemudian sudah divaksin, berarti aman dong dok dari rabies. Benarkah demikian?
3: Ya itu bisa benar, namun juga kurang benar sebenarnya ya.
0: Gimana tuh?
3: Jadi anjingnya di rumah aja, jadi aman dong, nggak sampai rabies. Oke, anjingnya memang di rumah, namun yang masuk ke rumah ini apakah semua bebas rabies? Dalam artian adalah mungkin ada hewan lain yang berkunjung, kita yang itu yang nggak bisa kita kendalikan ya. Anjingnya sih di rumah aja. Nah, dari hewan yang berkunjung, nah padahal rabies sendiri itu penularannya lewat air liur. Air liur itu bisa cuman jilatan, gesekan luka kecil, bahkan gigitan, itu udah menularkan seperti itu. Jadi aman kalau dia enggak interaksi dengan hewan-hewan lainnya. Tikus pun bisa bawa loh, itulah sebenarnya. Itu tikus itu bisa bawa si rabiesnya. Nah, itu jadi istilahnya bisa menjadi benar, bisa kurang benar. Kurang benarnya di situ ya. Lalu apakah kalau sudah divaksin aman? Nah, vaksin sendiri ini biasanya kalau rabies, setahu saya dulu itu setiap tahun, jadi pengulangan setiap tahun untuk menjaga supaya titer rabies di tubuh hewan itu selalu terjaga. Namun sekarang ini sudah menjadi 3 tahunan seingat saya, jadi sudah lebih lama. Nah, ini juga menjadi apa istilah catatan, jangan sampai terlewat. Sudah divaksin dok, sudah divaksin rabies dia, kapan? 3 tahun yang lalu atau bahkan 4 tahun yang lalu, berarti aman dok? Ya tidak, kinerja dari vaksin itu punya waktu. Kalau misalnya dalam tubuh sudah habis, otomatis kasarannya ya hewan itu udah punya tameng lagi gitu. Memang harus, karena itu vaksin rabies itu selalu ada pengulangan, entah itu 1 tahun, entah itu 3 tahun. Tujuannya untuk menjaga supaya titernya itu aman di tubuhnya sampai kena rabies begitu.
0: Baik, lalu ada juga dok, barangkali ini terkait dengan mitos, walaupun kita digigit, lukanya kan kecil, berarti gak masalah dong ya. Betul gak dok?
3: Oke, tadi kan sudah saya bahas di awal sebenarnya. Jadi gak perlu gigitan yang besar berdarah-darah untuk menyebabkan dia sakit. Karena pertama itu tadi, si rabiesnya, si virusnya itu lewat air liur. Dengan luka goresan darah yang terbuka, istilahnya itu sudah bisa masuk ke peredaran darah kita. Mau sekecil apapun, itu bisa menjadi pintu gerbangnya. Nah, dari situ sebenarnya kita nggak boleh nggak cuman gesek, berdarah kecil aja. Nah, kalau mau, istilahnya ini antisipasi atau waspada ya, itu yang kita nggak boleh lewatkan gitu.
0: Oke, lalu ada juga satu lagi nih dok, kalau bicara mitos ya, kalau belum berbusa berarti bukan rabies. Gimana nih dok dengan mitos-mitos yang seperti itu?
3: Iya, oke. Jadi memang ada beberapa gejala klinis yang dimunculkan pada hewan yang terkena rabies. Salah satunya memang berbusa atau air liurnya itu cukup banyak. Jadi dia keluar air liur cukup banyak. Apakah itu menjadi indikatornya? Ya tidak. Ada beberapa lagi yang lain. Misalnya dia menjadi apa, kayak ketakutan, yang biasanya dia tenang dia ketakutan, memilih ke tempat yang sunyi atau gelap dan dia takut air. Karena memang gejala yang muncul yang sering kita lihat adalah dia ini cukup menjadi sensitif terhadap cahaya dan air. Karena itu nanti misalnya dia enggak berliur banyak atau enggak berbusa-busa, tapi dia sudah mulai tuh yang panik, yang agresif lah, yang dia sudah mulai menyendiri di pojokan gelap. Nah, itu berarti kita enggak boleh sembrono ya. Jadi itu menjadi salah satu dari beberapa banyak tanda si anjing ini terserang rabies.
0: Oke, dok Putri, nanti kita masih akan kembali lagi satu segmen lagi di program Kawan Animalia. Dan untuk Anda kawan, terima kasih yang masih bersama dengan kami. Kita akan kembali di program Kawan Animalia.

0: guidance for your life. CityGate FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
1: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
1: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu. Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM. Guidance for your life. CityGate FM.

0: Kawan, kita masih di program Kawan Animalia. Malam hari ini kita bicara apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Saya bersama dengan dokter hewan dari Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, ada Dok Putri Juanita. Dan terima kasih tentunya Anda yang masih bersama dengan kami. Saya juga punya info penting untuk Anda yang rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman mungkin, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan juga lebih menarik. Saatnya kawan, percayakan pada Decorier Studio, solusi lengkap desain dan juga pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai dengan berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decorier Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain ini dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Yang lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan juga fungsional bersama dengan Decorier Studio. Hubungi sekarang juga di 0878-6278-8880 atau kunjungi decorierstudio.id. Decorier Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Oke, kita kembali lagi ke Dok Putri ya. Dok, terakhir dok, karena waktunya ternyata udah habis nih dok ya. Dok Putri, bicara soal bagaimana kewaspadaan terhadap rabies, apa pesan untuk pet owner, terkhusus untuk mereka yang punya hewan peliharaan, dan juga pesan untuk masyarakat supaya tetap aware dan juga waspada dengan yang namanya rabies?
1: Oke, jadi kalau untuk pet owner sendiri, jangan sepelekan jadwal vaksin mereka, karena itu menjadi salah satu hak hidup mereka untuk hidup sehat. Lalu untuk masyarakat secara umum, rabies boleh kita waspada, namun jangan membabi buta.
0: Oke, terima kasih banyak Dok Putri untuk ngobrolnya malam hari ini. Semoga kita bisa ngobrol lagi dok ya.
1: Oke,
0: iya. Seru sekali, enak ngobrol sama Dok Putri ya. Gak kerasa nih dok, tiba-tiba waktunya sudah habis. Saya selalu Dok Putri, salam untuk teman-teman di Klinik Satwa Sehat Malang.
1: Iya, nanti saya sampaikan, terima kasih banyak Mbak Erika.
0: Sama-sama. Kawan, itu tadi program Kawan Animalia bersama dengan Dok Putri, bicara apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak program Kawan Animalia, dan terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung tadi menyampaikan beberapa pertanyaan juga dan menyampaikan beberapa tanggapan untuk diskusi kita malam hari ini. Saya Erika Rosa dari program Kawan Animalia. Selamat malam. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, C391 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran, Juz 17. Dari studio City Guide FM, Jalan Baiduri Pandan, 16 Telogomas, Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: salam. Bismillahirrahmanirrahim.

حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج

وسخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك

Alhamdulillah, kawan. Lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti. Tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Saudara-saudariku, saya Adi Hidayat ingin menyapa Anda semua dan mendoakan semoga kita termasuk hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi hamba yang mulia, tentunya kita diminta oleh Allah untuk berikhtiar. Dan di antara ikhtiar itu, di antara yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjadi ahli Al-Qur'an. Alhamdulillah, saya telah melakukan riset untuk kemudahan menghafal Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang khusus kami risetkan agar bisa digunakan oleh seluruh kalangan tanpa batas usia ataupun lainnya. Dengan rasa bahagia, kami akan coba perkenalkan Mushaf At-Taisir dengan tampilan terbaru yang memadukan semua unsur hafalan, pemahaman, termasuk penguasaan letak atau peta Al-Quran. Insyaallah, alhamdulillah telah kami desain ini 30 juz sesuai dengan masukan dari teman-teman yang menginginkan secara sempurna 30 juz kita bisa hadirkan. Telah selesai kemudian kita dapatkan ini, lalu kami jadikan ini untuk lebih mudah dihafalkan dalam konsep setiap satu juz. Dari 30 juz mushaf yang ada, kami hadirkan setiap satu juz, dan satu juz ini kita hadirkan kembali dengan pola yang sangat santai dengan mengemas menjadi lembaran. Satu lembar ini kita bisa hadirkan dalam setiap hari kita beraktivitas. Anda tinggal hanya mengambil satu lembar, satu lembar, satu lembar setiap hari, dan dalam masa yang sangat singkat, satu yang terbatas, dengan izin Allah kita bisa mendapatkan 30 juz Al-Quran dengan cara yang sangat santai. Di sini tersedia untuk hafalan dengan terjemahan untuk menghadirkan makna umum. Kemudian jika dibalik apa yang telah dihafalkan, kita akan coba dapatkan kolom muroja'ah untuk memperkuat, mengulang kembali. Dan di bawahnya kami sediakan tampilan nomor-nomor untuk menghadirkan peta Al-Quran, sehingga ketika Anda bacakan, Anda mengetahui di mana letak posisinya, seperti kami tuliskan di atas, di baris keberapa ia ada di mushaf, dan di nomor mana ia ada dalam penomoran ayat. Bahkan bisa Anda hadirkan dengan suasana yang acak. Apa yang ingin saya sampaikan adalah, ini ingin sekali saya bisa berbagi dengan teman-teman sekalian, karena saya hanya mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, bukan untuk berbisnis, bukan untuk berjualan. Karena itu, hasil riset yang telah kita dapatkan, ingin rasanya kami berbagi dalam konsep wakaf, dan saya mengajak Anda semua untuk terlibat dalam proyek besar ini. Mari kita hadirkan wakafnya. Saya tidak akan pernah mengambil satu sen pun, satu rupiah pun dari hasil ini, tapi kita akan kumpulkan untuk kita bagikan pada siapapun yang ingin menjadi ahli Al-Quran, yang dengan itu mudah-mudahan kita mendapat predikat mulia saat berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika telah cukup dana untuk mencetak dan tiba waktu untuk membagikan, maka insyaallah saya akan jelaskan kembali bagaimana cara penggunaan mushaf ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan Al-Quran untuk memudahkan kita mendapatkan predikat sebagai ahli Quran sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi Anda yang berminat untuk berpartisipasi menghadirkan jembatan bagi ahli Al-Quran, maka Anda bisa mengikuti dan menghadirkan partisipasi itu pada rekening atau tautan yang bisa Anda dapatkan di layar yang kami tampilkan ini. Terima kasih. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa, saudara-saudariku dimanapun anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Aku Suka di hari ke-24 Ramadan di tahun 1441 Hijrah. Dan seperti biasa, kita mengawali jumpa kita dengan bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh aktivitas ibadah kita dari hari pertama Ramadan sampai dengan hari ke-24 ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Pun demikian, kita juga bermohon kepada Allah, semoga Allah berkenan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita perbuat sejak kita balik sampai dengan detik di hari ke-24 di bulan Ramadan di tahun ini. Ada yang sangat menarik dari tautan janji Rasulullah SAW berdasar petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan spesial terkait sandingan ini dengan amal ibadah yang ditunaikan di bulan Ramadan saja. Jadi hal yang menarik ini hanya diberikan di bulan Ramadan, datang setiap tahun, dan umum yang bersanding dengan amalan-amalan yang kita kerjakan saat beribadah di bulan Ramadan. Hal istimewa ini nampak pada ampunan Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dan rahmat yang Allah berikan kepada setiap hamba-hamba yang beriman. Bila kita perhatikan dengan seksama, teman-teman sekalian, kita bisa dapatkan bahwa beberapa ragam ibadah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam narasi hadis-hadis beliau seperti qiyam, salat di malam Ramadan, kemudian bahkan siam, puasa di hari-hari Ramadan, bahkan fenomena malam Al-Qadar yang bila kita dapati dan beribadah di dalamnya, sangat menarik bahwa salat malam yang kita tunaikan di malam-malam Ramadan, puasa, siam yang kita tunaikan di siang Ramadan, fajar sampai dengan ke maghrib, kemudian bahkan bila bertepatan ibadah kita dengan malam Al-Qadar, kesemuanya ini tidak lepas dengan sandingan maghfirah, ampunan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kita telah sebutkan di awal-awal jumpa kita tentang hadis-hadis terkait dengan amalan ini semua. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mampu menunaikan qiyam khusus di malam-malam Ramadan, ditunaikan dengan penuh keikhlasan karena Allah, kekuatan imannya, ya, apa yang dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia akan mampu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang dulu pernah ia kerjakan sampai detik itu. Demikian pula dengan

Qum lailatal qadri, riwayat lain man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun di malam Ramadan bertepatan malam itu dengan al-qadar, ya, lalu dia bangun menunaikan salat, dia kerjakan karena Allah, tulus ikhlas mengoreksi dirinya, maka dia berpeluang diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia kerjakan sampai detik dia menunaikan qiyam itu di malam al-qadar. Nah, jika tawaran ini dari mulai malam, siang, sampai berjumpa dengan Al-Qadar selalu disandingkan, ya, dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan bahwa ampunan ini begitu spesial. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu sangat mahal. Ya, jadi kalau Anda ingin mendapatkan rahmat ini, sampai rahmat dimaksud disandingkan dengan malam Al-Qadar, ini pun kita buru karena belum tentu tahu di mana malam Al-Qadar ini. Ya, atau skalanya kita turunkan sedikit untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang spesial sifatnya. Ya, saya katakan spesial karena ini disandingkan dengan amalan khusus tahun sekali, Ramadan saja, baik qiyam ataupun siamnya. Di luar Ramadan pun ampunan Allah terbentang luas, tak pernah disekat oleh apapun kecuali dihijab oleh kematian. Wafat, selesai. Sebelum wafat ada peluang.

0: Waktu yang spesial, amalan spesial, maka ampunan ini pun menjadi spesial bagi kita umat Islam karena langsung dibentangkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah di waktu dan momentum yang sangat mulia. Nah, sekarang pertanyaannya, kita memiliki dua persoalan di sini. Satu, dari sekian sholat yang telah kita tunaikan di malam Ramadan dan siam yang telah kita lakukan sampai hari ke-24 ini, artinya kalau qiyam, sudah 24 kali kita qiyam. Kalau siyam, ini pun hari ke-24. 24 kali kita menunaikan puasa. Malam Al-Qadar, belum tahu kita dapatkan atau tidak. Wallahu a'lam. Kita ukur dengan dua saja dulu. Jadi kalau kita tiap malam minta ampun, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Siang kita juga mohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang sampai hari ke-24 ini, dari mana taunya kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Secara singkat, apa ukuran diraihnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala oleh setiap hamba? Ukurannya apa? Tandanya apa? Indikatornya apa? Ya, kalau secara singkat kan pemahamannya begini. Kita berusaha puasa, salah satunya supaya diampuni dosa kita. Selain mendapatkan pahala. Karena janjinya ada di situ. Kita qiyam malam, kita kerjakan dengan sifat tarawih itu. Salah satunya supaya diampuni dosa kita. Sekarang sudah hari ke-24. Tarawih sudah 24 kali. Siam sudah 24 kali. 24 hari kita kerjakan. 24 malam kita lakukan. Pertanyaannya, apakah selama sampai 24 ini? Apakah selama sampai 24 ini dosa kita sudah diampuni? Apa tandanya dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala? Manfaat pembahasan ini akan menjadi penting untuk menentukan sisa 6 hari ke depan. Ya, kita akan keluarkan ukuran dari Al-Quran, ukuran dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ukuran ini telah kita raih, maka kita pertahankan pola ibadah kita sampai 6 hari ke depan sehingga stabil ibadah kita sampai selesai Ramadan. Dan stabilitas ini akan memberikan manfaat pasca Ramadan. Orang yang stabil ibadahnya saat Ramadan, maka itu akan memberikan pengaruh kepada dirinya. Dia akan memiliki, dalam hadis disebutkan junnah namanya, perisai yang menjaga dia dari perbuatan maksiat, ya, sampai dengan 11 bulan berikutnya sampai ketemu Ramadan lagi. Ya, dan mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk disebut dengan hudan. Hudan ini salah satu maknanya diberikan kenikmatan untuk ibadah. Sehingga nanti pasca Ramadan akan ada perbedaan dengan sebelum Ramadan. Baik. Sebaliknya, jika sampai hari ke-24 ini tanda dimaksud belum ada, ukuran ini belum tampak, ukuran ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala belum hadir, maka 6 hari ini kita maksimalkan, mumpung masih ada Ramadannya. Ya. Sebab kalau Ramadan sudah tuntas, belum tentu kita temukan orang yang semangat sholat malam lagi. Ya, karena belum tentu kita temukan, makanya orang yang bangun malam itu jadi sedikit, yang istighfar pun jadi minim. Ya, demikian pula yang puasa, apa bisa ditemukan puasa setiap hari selama sebulan? Belum tentu. Ya, paling kuat puasa Daud, sekarang puasa, besok tidak. Selanjutnya puasa, selanjutnya tidak. Atau Senin sampai dengan Kamisnya, itu pun tidak Selasa, Rabu, Kamis. Ya, Senin, Selasa tidak, Rabu tidak, baru Kamis. Dikenal dengan puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid, menunggu pertengahan bulan. Ya, belum tentu kita mendapatkan anugerah seperti kita rasakan sekarang. Ya, karena itu dengan cepat teman-teman sekalian, apa ukuran bagi seseorang yang telah menerima ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kita ambil beberapa turunan dari ayat-ayat Al-Quran. Kita keluarkan dulu misal Quran surah ke-5 Al-Ma'idah ayat ke-39. Ya, sudah? Quran surah ke-5 Al-Ma'idah ayat ke-39, paling kiri sebelah atas posisinya di mushaf. Yuk kita turunkan. Sudah. Faman taba min ba'di zulmihi. Siapa yang bertobat kembali ke jalan yang benar setelah ia melakukan perbuatan dosa yang melahirkan kegelapan pada dirinya. Perhatikan, ini kalimat luar biasa indah. Fokus teman-teman sekalian. Kata Allah, faman taba. Pertama menggunakan man. Man. Awas.
1: ismun mausulun yadullu ala fardiyatil amiyah.

0: tersambung, konjungsi menunjuk pada objek dalam konteks ini, ya, menunjuk pada bentuk tunggal tapi maknanya luas. Artinya ini ketika ajakan Allah Subhanahu wa taala, tawaran Allah ya kepada hamba-hambanya beriman, kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ditawarkan oleh Allah, dibentangkan kepada siapapun tanpa batasan. Tunggal bentuknya umum, mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, ya mohon maaf, mau kaya, mau cukup, nggak ada batas rata kehidupan di dunia ini, ya tidak bisa kemudian menghambat nilai ampunan Allah untuk diberikan siapapun, bebas. Jelas sampai sini? Baik, karena itu, karena sifatnya bentuknya tunggal, maka setiap kita dapat tawaran. Jadi kalau ada yang kemudian, mohon maaf, Allah sudah tawarkan, nih saya ampuni, dia nggak minta ampun juga misalnya, jadi yang salah bukan Allah. Ya, jadi kalau ada orang larut dalam kesalahan, diberikan kesempatan, dia tetap mengerjakan perbuatan buruk, berarti yang salah bukan Allah. Allah sudah tawarkan, Anda nggak mau taubat, Anda nggak mau kembali. Dan kalimat ini sekaligus memberikan kesan bahwa taubat tidak bisa diwakilkan. Iya, karena sifat panggilannya mengikat secara personal. Ya, silahkan terbuka untuk umum, tapi sifat taubatnya secara personal. Anak yang berdosa tidak bisa ayahnya yang minta taubat kepada Allah untuk anak. Karena itu Nabi Nuh AS ketika memintakan kepada Allah taubat untuk anaknya, tidak bisa. Anak yang salah, anak yang didorong. Orang tua bisa bermohon kepada Allah untuk melembutkan hati anaknya, memberikan arahan kepadanya, tapi yang menentukan kemudian anaknya. Apakah sikapnya ingin kembali atau tidak? Ya, demikian pula anak ingin minta ampunan untuk ayah, belum tentu juga kemudian bisa berlaku. Hati-hati. Ya, karena sifat permohonan ampunan kepada Allah sifat personal. Apakah kesungguhan pribadi kita mau kembali kepada Allah atau tidak? Satu. Taba. Ya, saya pernah sampaikan dalam kajian-kajian yang lepas, taba kembali kepada jalur yang benar. Kalau kembali pada yang benar, berarti pernah salah. Yuk, kita rebuskan ya. Taba kembali pada jalur yang benar. Lawan benar, ya, lawannya adalah salah. Jadi kalau orang ingin kembali pada jalur yang benar, berarti dia pernah berbuat salah. Salah dalam narasi Al-Quran, diksinya disebutkan oleh Allah dengan kalimat su namanya. Su, jamaknya sayiat. Suun, jamaknya sayiat. Ditemukan di mana Ustaz? Di Quran surah keempat An-Nisa. Quran surah keempat di ayat ke-17. Ya, ketika Allah menyandingkan kalimat taubat disandingkan dengan kalimat su. Perhatikan kalimatnya. Ini kata kerjanya taba, sifatnya disebut dengan taubat, kembali pada jalan yang benar. Lihat ayatnya. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ada ayat ini? Sungguh, taubat kembali pada jalan yang benar itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari orang yang pernah berbuat salah, berbuat buruk, su. Awas, hati-hati, ya. Hati-hati. Artinya, tawaran Allah yang diberikan pada setiap personal hamba-hambanya, umum sifatnya diberikan pada siapapun yang pernah salah. Sekarang saya tanya pada Anda, siapa di muka bumi ini yang tak pernah salah? Setiap kita pasti salah. Karena makhluk yang diciptakan tanpa salah itu cuma malaikat. Karena tugasnya tugas kebenaran saja. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Demikian di Quran surah 66 ayat yang ke-6 itu. Tidak mungkin malaikat, tidak mungkin malaikat ya bermaksiat kepada Allah, karena tupoksi mereka mengerjakan yang diperintahkan saja. Ada malaikat tasbih-tasbih saja, tahmid-tahmid, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, di Quran surah ke-2 itu. Ayat keberapa? Ayat ke-30 itu, teman-teman sekalian. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jelas? Kami hanya tasbih, hanya tahmid, takdis saja. Jadi enggak ada kerjaan yang lain. Ada yang bawa aras saja, ada yang nyabut nyawa saja, ada yang nurunkan rezeki dengan izin Allah. Jadi enggak ada peluang berbuat maksiat. Malaikat diciptakan dari cahaya dengan sumber takwa saja. Sementara manusia, selain ada jiwa takwanya, juga ada nafsunya. Awas, ini perbedaan dengan malaikat. Malaikat takwa saja, Sedangkan manusia selain ada jiwa takwanya, ada nafsunya. Kalau kita perluas lagi, ada hewan. Hewan nafsu saja. Malaikat takwa saja. Manusia menggabungkan malaikat dan hewan. Ada takwanya, ada nafsunya. Dari mana taunya Ustaz kalau manusia punya potensi nafsu? Buka Quran surah ke-12. Quran surah 12 ayat ke-53. Ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Nih su'nya muncul. Ya, kita enggak bisa menilai diri kita suci sepanjang kita masih manusia. Kenapa? Karena dalam diri manusia ada nafsu. Ya, nafsu. Dan nafsu itu cenderung memerintahkan kepada perbuatan salah. Nih korelasinya. Jadi kalau saya buat peta ke atas, ini manusia, ya kan? Manusia punya nafsu. Nafsu cenderung mengarahkan kepada yang salah. Salah disebut dengan su. Jadi, la ammaratun cenderung memerintahkan. Gelombang perintah dari nafsu kepada anggota tubuh kita. Nafsu memerintahkan ke mata untuk melotot. Nafsu memerintahkan ke lisan untuk mencela. Nafsu memerintahkan kepada tangan untuk memukul. Nafsu memerintahkan ke telinga untuk mendengar ghibah. Itu rambatan sinyal perintah dari nafsu kepada organ tubuh yang akan berbuat su ini. Itu disebut fujur namanya. Fujur, rambatan-rambatan keburukannya. Karena itu di Quran surah ke-91 Asy-Syams ayat 7-10 itu Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tergabung antara fujur dengan takwa. Karena ada potensi nafsu, maka cenderung manusia itu berbuat salah. Ustaz pun tak akan lepas dari kesalahan. Pasti. Ya. Sepanjang dia manusia. Makanya kalau ceramah ada yang keliru, ya wajar. Kenapa? Karena manusia. Maka Allah berikan kesempatan ada ustaz-ustaz lain untuk saling melengkapi. Di sini pentingnya para ustaz untuk bersinergi. Sebab kalau dicari kesalahan pasti akan ketemu. Karena manusia. Demikian juga dengan birokrat, diplomat, pejabat, rakyat. Semua dasarnya manusia pasti ada salah. Dan sebaik-baiknya hamba yang salah itu adalah hamba yang mau kembali kepada jalan yang benar. Ini poinnya. Dan ini yang membedakan manusia dengan setan. Ya, Adam manusia diberi oleh Allah isyarat kemanusiaan, pernah berbuat salah, diizinkan oleh Allah berbuat salah untuk menunjukkan kepada anak cucunya nanti sifat manusia bisa salah, caranya kembali. Ya, maka ketika Adam berbuat kesalahan itu dengan izin Allah diberikan jalan untuk kembali, jalan taubat tadi untuk memberi petunjuk kepada kita anak cucunya yang bukan nabi karena kita bukan maksum. Setan salah, setan gak mau taubat. Ya, di ketika setan berbuat angkuh, salah. Ditawarkan taubat, sombong. Naik, ingin membuktikan kehebatannya lebih unggul dibandingkan manusia. Setan salah, setan gak taubat. Manusia salah, sifat manusia taubat. Jadi kalau ada manusia hidup di bumi salah, gak mau taubat juga. Patut ditanya, dia manusia atau bukan? Itu poinnya. Nah, jadi Allahu Akbar, saya sering katakan, jangan pernah menyimpulkan seseorang itu sempurna. Fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah menilai diri suci. Karena pasti ada kekurangan dalam diri kita. Sebaik-baiknya hamba yang salah itu dia kembali pada jalur yang benar. Ya, saya ulangi ke sini. Manusia punya nafsu, nafsu memerintahkan pada yang buruk, salah. Ya, karena ada amarah, fujur, perbuatan salahnya disebut dengan su. Ketika manusia berbuat salah pun, bahkan sepanjang hidup dia sebelum dia wafat, sebelum sampai ajalnya ke tenggorokan, saking mulianya Allah kepada kita, spesial selama 30 hari dalam 1 bulan. Diberikan semua kesempatan siang malam, waktu spesial. Siapa yang mau minta ampun? Siapa yang mau kembali? Siapa yang mau kembali? Siapa yang mau kembali? Langsung dipaksa. Karena kalau bukan Ramadan, ya gak memaksa. Karena gak dipaksa ini, sebagian orang tidak tergerak untuk mengerjakan itu. Tapi kalau Ramadan, dorongannya kuat. Puasa wajib, dipaksa puasa. Dengan puasa itu istighfar diampuni. Malam diberikan dorongan, walaupun sifatnya sunnah, kita pengen ngerjakan. Istighfar diampuni. Dipaksaan ini muncul karena sayangnya Allah. Kamu lahir bersih, jangan sampai pulang kotor. Dipaksa untuk minta ampun supaya Allah keluarkan rahmat untuk mengampuni kita semua. Jadi kalau dengan kasih sayang Allah ini belum juga mampu kita kembali untuk taubat, dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa kita? Jadi memang benar apa yang Nabi katakan. Semua umatku ke surga. Kecuali yang gak pengen, illa man abad.
1: Ini kalau ada orang yang gak tobat, memang dianya gak pengen. Ini yang bahaya.
0: Nah sekarang, ini yang menarik. Kembali ke Quran surah kelima ayat 39. Faman taba, siapa yang kembali pada jalan yang benar. Ya kan? Min ba'di zulmihi, setelah dia dalam kezaliman, kegelapan. Ingat, ini isyarat indah dalam Al-Quran, orang yang berbuat salah itu cenderung gelap. Hidupnya gelap. Ya, kalau gelap itu kan cenderung ada pada ketakutan, takut ketahuan orang, sifatnya sembunyi. Ya, dari mulai takut diketahui, takut diawasi, takut nampak depan orang, pergaulan jadi terbatas, gelap hidupnya. Ya. Anda hidup di dunia itu untuk mendapatkan kesenangan, kenyamanan, keterangan. Kenapa memilih jalan yang gelap? Karena ini sudah fitrah. Orang yang menempuh jalur yang buruk, maka orang menyebutnya dia mengerjakan menempuh jalur kegelapan. Dia hidup di dunia gelap. Kan? Nah, ini sudah fitrah, bahasa Quran begitu. Zulmun, gelap. Dan itu konotasi negatif. Dan Allah memberi jalan pada kita untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya. Minaz zulumati ilan nur. Bagaimana caranya? Faman taba min ba'di zulmihi wa aslah. Ini kata kuncinya. Aslah. Aslaha. Aslaha. Dan berubah jadi lebih baik. Aslaha yuslihu. Orangnya disebut muslih. Akar kata utama dari kata aslaha itu salaha. Yasluhu. Orangnya disebut salih. Salih apa artinya? Baik menurut Allah. Kebaikan yang dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ukuran kebaikannya bersumber dari Allah. Ada yang universal sifatnya. Maaf, jujur itu universal. Dermawan, ya kan? Baik, rendah hati, itu universal sifatnya. Baik muslim, baik non-muslim, bisa jujur, bisa rendah hati, bisa dermawan. Ada yang sifatnya spesifik, khusus bagi orang beriman saja. Ya, terkait dengan ibadah, sholat, benar. Zakat, benar. Baca Quran, ngamalkan Quran, benar. Ada yang sifatnya terkait dengan sosial, untuk orang beriman saja. Maaf, ada yang sifatnya bentuk larangan, jangan makan daging babi. Ya, jangan minum minuman keras. Jangan narkotika. Jangan terlibat di mirasantika. Itu kebenaran yang dibenarkan oleh Allah. Artinya kalau ada orang jujur tapi masih minum, berarti belum taubat. Ada orang jujur masih makan makanan haram, belum taubat. Ada orang misalnya rendah hati tapi main judi, itu juga sama, belum benar. Yang dibenarkan kebenarannya oleh Allah disebut dengan salih. Akar katanya salaha. Kalau kita ingin berusaha berbuat lebih baik, lebih benar, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tambahkan hamzah di depannya. Ya, pindahkan harakat fathah ke sini. A, ini matikan. Jadi aslah. Yaitu berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata, teman-teman, Allah memberikan indikator orang yang tobatnya diterima itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kembali kepada jalan yang benar. Meninggalkan perbuatan buruknya, setelah itu ada usaha pada dirinya untuk memperbaiki diri. Jadi bukan sekedar berhenti dan diam, tidak. Misal, mohon maaf, mata digunakan untuk menatap hal-hal yang haram. Gambar yang terbuka, tontonan yang tidak wajar, Anda ingin tobat. Dari mana caranya? Dari mana tahunya kita bertobat? Kembali kepada Al-Quran, lihat petunjuknya. Pertama, tinggalkan. Jauhkan perangkat-perangkat ini. Serius kita. Kalau mau ninggalkan, perangkatnya jauhkan. Kalau di handphone, uninstall. Uninstall. Ya, sekali lagi. Kalau di handphone, uninstall programnya. Jauhkan. Hapus. Kalau di TV, jauhkan. Kalau majalah, buang. Bakar. Ya. Jauhkan, jauhkan, jauhkan. Dengan menjauhkan ini, dengan menghilangkan dari sekitaran kita, maka tidak ada peluang bagi setan untuk membawa kita kembali pada dunia gelap itu. Setelah itu apa? Aslah. Datangkan yang lebih baik yang bisa dilihat. Kalau di TV, channel-channel maksiat, hapus, ires, hapus, hapus, hapus, datangkan channel-channel kebaikan. Channel dakwah, bacaan Quran, ya. Informasi dunia yang memberikan manfaat kepada kita. Silahkan dunia lautan, dunia hewan, dunia astronomi, ya alam semesta misalnya. Belajar kita. belajar tafsir, belajar hadis, kumpulkan yang bermanfaat. Kalau ada yang soleh, kenapa cari yang salah? Jelas? Karena itu mata dibawa untuk menatap yang baik-baik. Ini yang disebut dengan aslah. Demikian turunannya sampai ke telinga, sampai ke mulut, sampai dengan ke ujung kaki. Nah sekarang, tugas kita sampai ke hari 24 ini. Sampai ke hari 24 kita berpijak di bumi dalam menjalani Ramadan ini. Seharusnya kita mengoreksi diri dari awal Ramadan sampai hari ini, dari tubuh kita dulu, ujung kepala sampai ujung kaki. Apa perbuatan salah su yang pernah dikerjakan ujung kepala kita sampai dengan ujung kaki? Setelah itu kita taubati, lalu sekarang kita evaluasi. Apakah sudah ada aslah atau sifatnya islah atau belum? Yo, pelan-pelan. Cek dulu. Kalau bisa ada bukunya, mata saya. Apa kebiasaan buruknya? Ya, telinga saya, lisan saya, jemari saya, sampai ke ujung kaki. Cek satu-satu. Sampai hari ke-24 ini, lihat. Kalau belum sempurna, malam ini kita tangisi. Untuk mata dulu. Ya, kemudian kita berjanji kepada Allah, tinggalkan yang buruk-buruk, datangkan yang baik. Demikian pula selanjutnya, telinga, lisan, sampai ke ujung kaki. Yang paling menarik, ada cara, bahkan gambaran yang disampaikan oleh Al-Quran untuk praktek tentang koreksi diri ini. Masya Allah, Al-Quran itu luar biasa. Keterangannya ada, petunjuknya ada, contohnya ada, caranya pun diberikan juga. Yuk kita lihat. Bacaan zikir yang langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sebagai contoh dari amalan orang-orang soleh sebelum kita, khususnya dari kalangan para nabi. Saya ambil contoh misal cara koreksi diri tentang perbuatan zalim, ya. Zulmun itu kan gelap, perbuatannya disebut dengan orangnya zalim, perbuatannya zulmun, zalama yazlimu, zulmun, ya. Fokus ini Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 23. Masih ingat tadi ayatnya yang Quran surah 5 ayat 39? Faman taba min ba'di zulmihi, siapa yang pengen jadi orang baik, jadi orang benar setelah dia berbuat zalim, zulmihi, ya, orangnya disebut zalim, perbuatannya zalama yazlimu, zalama. Kalau Anda ingin mengakui begini, ya Allah saya berbuat zalim, maka Anda katakan ya Allah zalamtu. Ya, kalau Anda ingin memohon rahmat Allah, ya Allah, Engkau yang merawat saya, Engkau yang menghidupkan saya, Engkau yang mewafatkan saya, Engkau yang menyembuhkan saat sakit, ya Allah, segalanya bersumber dari-Mu. Maka kalaupun saya salah, Engkau pasti akan mengampuni dosa saya. Anda sebut sifat Allah dengan rububiyahnya, perawatannya. Maka Anda katakan Rabbana. Karena itu dalam doa kita sering menyebutkan Rabbana. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Maka kita katakan Rabbana. Rabbana. Untuk diri kita, Rabbi, saya berbuat zalim, zalamtu. Ya, zalama perbuatannya, saya berbuat zalim, zalamtu. Baik, tapi di rumah kan bukan sendirian. Kalau Anda anak, pasti ada ayah, ada ibu. Di mana ada anak ingin masuk surga sendirian, sementara ayah ibunya nggak ikut? Pasti pengen bawa ayah ibunya. Kalau Anda orang tua, pasti pengen melibatkan anak-anaknya. Kalau Anda suami, pasti pengen istri juga ikut. Intinya, gak mungkin kita masuk surga sendirian. Surga terlalu luas untuk kita sendiri. Ya, kita ingin ikutkan yang lain. Maka kalau kita ingin tarik suasana banyak itu ke dalam diri kita untuk bermohon kepada Allah, kita ganti kata gantinya dari tu menjadi na. Dhamirnya jadi na. Rabbana zalamna. Na. Zalamna. Masya Allah. Perhatikan Nabi Adam alaihissalam, kakek moyang kita, betapa berfikir sayang pada setiap anak cucunya. Ketika beliau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilatih untuk memberikan petunjuk kepada anak cucunya. Kalau beliau kan Nabi, Nabi sifatnya maksum, ketika turun ke dunia jadi Nabi, ketika dicipta di akhirat diberikan ujian sebagai petunjuk kepada anak cucunya. Ini pekerjaanmu, ini larangannya, ini musuhnya. Ya, turun kamu ke muka bumi, berikan petunjuk kepada anak-anakmu. Ketika beliau diizinkan berbuat salah itu, kemudian turun ke muka bumi, ya, peristiwa terjadi di Quran surah kedua ayat 35 masuk ke surga untuk training sementara, 36 ya, godaan setannya ditampakkan, berbuat kesalahan, 37-nya diberikan kalimat taubat, fatalaqqa adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Nah, kalimat taubat itu sesungguhnya hakikatnya untuk kita. Ya, karena Nabi Adam itu nabi, kembali kepada Allah minta pasti diampuni, sifatnya kemudian maksum, tapi kita kan bukan nabi. Karena itu peristiwa dari Nabi Adam itu diberikan petunjuk kepada anak cucunya supaya kalau salah nanti seperti ini cara istighfarnya. Seperti ini cara kembalinya. Ya. Bagaimana caranya? Saking sayangnya Adam alaihissalam, beliau tidak mengatakan. Padahal bisa beliau katakan begini, Rabbana zalamtu nafsi. Aku salah ya Allah. Istriku pun salah. Ya. Tapi beliau melihat peluang, boleh jadi akan ada anak cucuku terjebak oleh setan. Karena anak cucuku pun ketika turun nanti dari keturunan Adam alaihissalam, setan sudah berjanji akan menggoda mereka tanpa kecuali. Maka Adam katakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang merawat kami, menyayangi kami, menjanjikan surga kepada kami, menjanjikan kalau sakit disembuhkan, kalau salah dimaafkan, kalau dosa diampuni. Zalamna anfusana, kami mengakui kami sering berbuat zalim, kami banyak salahnya ya Allah. Ya, saya salah, ayah saya salah, ibu saya salah, istri saya salah, suami salah, anak-anak salah, teman-teman salah ya Allah. Karena itu ketika Anda menyebutkan kalimat zalamna, coba gambarkan siapa yang Anda kemudian ingin ikut sertakan. Apakah ayah Anda, ibunda, istri, anak-anak, adik, kakak kita, masukkan di situ. Zalamna anfusana. Ketika menyebut kalimat anfus, zalamna anfusana. Ah. Anfusana. Anfus jama dari kata nafas. Nafas itu kan diri kita, ini. Wakil dari tubuh kita. Nafas maknanya banyak sekali. Bernafas, nafas. Kumpulan terfujur dengan takwa, nafas. Diri ini pun seutuhnya nafas namanya dalam bahasa Arab. Ya. Karena itu, ini bagian pertama koreksi. Ketika Anda menyebutkan anfusana, cek mata, telinga, lisan, sampai ke ujung kaki. Apa dosanya? Apa salahnya? Maka bangun sebetulnya di setiap malam Ramadan. Kalau bisa Anda kasih kurikulum malam pertama, saya ingin selesaikan dosa dengan orang tua. Bayangkan salahnya apa? Minta ampun sama Allah. Kalau sudah wafat doakan. Kalau masih hadir minta maaf. Minta doa. Minta kepada Allah. Minta. Dan perbaiki. Setelah itu rubah sikap kita dengan cara yang lebih baik. Demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Lalu kepada pasangan hidup, anak-anak, teman-teman, saudara-saudari kita, praktikkan ini. Dan yang paling dahsyat, kalimat ini langsung diturunkan oleh Al-Quran di surah ke-7 ayat 23. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hanya Engkau yang mampu mengampuni dosa kami. Kalau enggak kamu, Engkau ampuni ya Allah. Kalau enggak Engkau ampuni, kami termasuk rugi. Kami akan menderita ya Allah. Sedangkan Engkau Tuhan yang penuh dengan nilai kasih. Engkau tidak mungkin membiarkan hamba-Mu menderita. Kami mohon ya Allah, kalau dengan permohonan ini belum juga diampuni, dengan cara apa lagi kami memohon kepada-Mu ya Rab. Ini diantara cara-cara yang sangat menarik. Karena itu teman-teman sekalian, saya Adi Hidayat, di penghujung kultum Aku Suka ini, saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi dan kita semua, pertama mari kita koreksi diri kita masing-masing sebagai apapun kita. Apakah di keluarga anak, suami, istri, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, saudari, atau dalam konteks yang lebih luas, dengan passion kita, ustadkah, pejabatkah, rakyatkah, pedagangkah, pengusahakah, lihat diri kita, koreksi, karena mustahil ada manusia yang sempurna. Jangan pernah mencela pelaku maksiat yang ingin bertobat. Karena mereka lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Karena itu, waktu terbaik bagi kita saat Ramadan ini untuk bermohon, gunakan zikir terbaik yang dicontohkan Al-Quran untuk merasakan keadaan diri kita, dan kembali kepada Allah sebelum kematian menjemput kita. Ada satu lagi yang paling dahsyat, Al-Quran memberi isyarat, dengan zikir-zikir tertentu, setelah kembali kepada Allah itu, maka orang-orang yang bermohon kepada Allah dijamin langsung oleh Al-Quran, seketika permohonannya akan dikabulkan, permintaannya akan diberikan. Bahkan nanti ada di antara mereka yang belum bermohon kepada Allah, sudah diturunkan jawaban sesuai dengan kebutuhan dunianya dan kebaikan akhiratnya. Siapa mereka dan seperti apa narasi Al-Quran menjelaskan itu? Insya Allah kita akan bahas esok di hari ke-25 di bulan Ramadan dengan topik yang sangat spesial, rahasia terjawabnya doa dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat berbuka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Kota Batu memang tak lepas dari wisata dan suasana alam yang masih alami, salah satunya Kelurahan Temas. Suasana desa di sini masih sangat terasa dan cocok banget buat healing, kabur sesaat dari suasana kota. Penasaran saya di mana? Ya, saya sekarang ada di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kelurahan Temas mencerminkan keagungan dan warisan kerajaan yang menghiasinya. Di sini, Anda akan menemukan jejak-jejak masa lalu yang megah. Jejak sejarah Kelurahan Temas berasal dari masa lalu kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini. Pada waktu itu, wilayah ini adalah bagian penting dari kerajaan yang besar. Menurut buku Babat Tanah Jawi tentang Temas Kerajaan, cikal bakal Kelurahan Temas masih berhubungan erat dengan Kerajaan Tumapel atau Singosari. Konon katanya, Kelurahan Temas dulu menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Tumapel. Sampai akhirnya, ibu kota kerajaan itu berpindah dan diberi nama Singosari. Sementara Kelurahan Temas sendiri kala itu tetap dijadikan kedaton atau pusat pemerintahan oleh raja yang menjabat, Raja Ken Arok. Sementara itu banyak warga berpindah ke Singosari dengan alasan lebih mudah mencari nafkah karena di lokasi ibu kota. Temas Keraja atau Kelurahan Temas semakin sepi karena kurang pengawasan dari pemerintah, dan masyarakatnya pun banyak yang melakukan perbuatan tidak baik seperti judi, minum-minuman keras, dan merampok. Suatu ketika, di zaman penjajahan Belanda, datang seorang bernama Raden Mas Wiryokusumo atau Singojoyo yang perlahan memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat. Karena ucapan Singojoyo yang dianggap benar oleh masyarakat, Singojoyo dijuluki Mbah Bener. Bener dalam bahasa Indonesia berarti benar. Kawan, penamaan kelurahan ini dicetuskan oleh masyarakat sekitar dari kata teman, maskitoni, yang disingkat temas, yang artinya sejujurnya dan nyembadani. Selain sejarah kerajaan yang mengesankan, Kelurahan Temas juga dianugerahi dengan keindahan alam yang memukau, dikelilingi oleh pegunungan yang megah dan taman-taman hijau yang memikat. Lokasi Kelurahan Temas saat ini sudah berkembang pesat. Sejak 6 Maret 1993, Kelurahan Temas menjadi bagian dari Kota Administratif Batu. Saat ini Kelurahan Temas sudah menjadi bagian dari Kota Otonom Batu sejak 17 Oktober 2001 dan sudah banyak dibangun destinasi wisata, resto, dan juga penginapan seperti Jati Park 2, Taman Hutan Temas, dan Kampung Ekologi Temas. Jadi, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Kelurahan Temas Kota Batu sekarang. Anda dapat menemukan akomodasi yang nyaman di sini. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @citygatefm. Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan DPRD Kota Malang minta pengawasan sound horror diperketat. Ketua DPRD Kota Malang, Amit Yaranang Ganis Siraduhita mengatakan, langkah tersebut penting dilakukan karena masih adanya sejumlah agenda karnaval masyarakat pada September yang berpotensi menggunakan pengeras suara berintensitas tinggi. Menurutnya, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap pola pengawasan kegiatan di tingkat wilayah. Lebih lanjut, Amit yang menegaskan, masyarakat juga perlu diberikan ruang untuk merayakan momentum kemerdekaan melalui berbagai kegiatan. Namun, dalam pelaksanaannya harus berada dalam koridor aturan termasuk ketentuan penggunaan sound system. Kawan, karhutlah di Jawa Timur meluas ke sejumlah kawasan pegunungan. Berdasarkan pemantauan BNPB, karhutlah tercatat terjadi di Gunung Semeru, Gunung Wilis, Gunung Ungup-Ungup, Gunung Arjuna Welirang, hingga Bukit Sariwani. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S. Panjaitan mengatakan, selain di lima kawasan tersebut, kebakaran juga terjadi di kawasan Gunung Butak Pujon, Kabupaten Malang. Sempat menjadi perhatian setelah api melanda petak 100 dan membuat ratusan pendaki dievakuasi. Maka dari itu, masyarakat dan wisatawan dihimbau untuk waspada dan mematuhi arahan dari petugas. Kawan, dampak erupsi Gunung Anak Rakatau, beberapa bandara ditutup. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penutupan ini dilakukan sebagai langkah keselamatan setelah abu vulkanik terdeteksi di sejumlah kawasan bandara. Dudi menambahkan, penutupan tersebut dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Raden Inten II Lampung, Bandara Husein Sastranegara, Bandara Budiarto Curup, Bandara Pondok Cabe, Bandara Taufik Kimas, dan Bandara Atung Bungsu. Sementara itu, pemerintah juga terus memantau sebaran abu vulkanik sebelum operasional bandara kembali terbuka. Demikian 911 Hot News jam 11 siang, jam 6 pagi. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat pagi.

City Gate 9 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Pagi hari ini berbeda ya seperti kemarin karena cukup mendung. Untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap melakukan aktivitas di sekitar Malang Raya. Nah, pagi hari ini kita juga mulai dengan beberapa kabar ya. Ini update soal aktivitas Gunung Anak Rakatau yang berdampak pada beberapa hal kawan, termasuk juga terkait dengan jumlah penerbangan yang dibatalkan ya di Bandara Internasional Juanda. Nah, kemudian terus bertambahnya aktivitas dari aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau, bahkan beberapa penerbangan ini dibatalkan, total ada 75 penerbangan. Sebelumnya Bandara Juanda mencatat terdapat 42 penerbangan yang dibatalkan, sehingga saat ini jumlah penerbangan yang dibatalkan bertambah sebanyak 33 penerbangan. Seperti itu, jadi kalau di total ya ada 75 penerbangan. Nah, kemudian kawan, penerbangan yang dibatalkan sendiri ini sebagai penerbangan dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, dan Bandara Hussein Sastra Negara. Dari GM Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, menjelaskan, jadi pembatalan penerbangan ini sebagai dampak berantai dari penyesuaian operasional di sejumlah bandara yang terdampak oleh abu vulkanik. Itu kawan, untuk beberapa update ya, informasi yang kami dapatkan, bahkan dari pihaknya sendiri juga memastikan Bandara Juanda masih terus melakukan pemantauan ya, dan terus melakukan koordinasi dengan maskapai serta stakeholder terkait untuk menangani penyesuaian operasional penerbangan. Jadi untuk penumpang yang terdampak dari Bandara Juanda ini juga memberikan service recovery activation, yaitu berupa

Apai. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda yang pagi hari ini sudah mobile, boleh nanti Anda berkabar seperti apa, Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
6: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
7: Jangan.

0: kita cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan-kawan, masih bicara soal dampak ya dari aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kemudian ini juga cukup mengganggu untuk beberapa perjalanan untuk penerbangan, termasuk juga di area Juanda, di Bandara Juanda total ada 75 penerbangan yang kemudian harus dibatalkan. Sementara kalau kita melihat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, penutupan sementara operasional ini juga sempat diberlakukan kemarin tepatnya dini hari dan kembali diperpanjang, informasi yang kami dapatkan sampai pukul 23.59 WIB. Nah, perpanjangan penutupan operasional ini juga akibat sebaran abu vulkanik ya dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Bahkan sebelumnya dari Airnav Indonesia memperlakukan penghentian sementara operasional Bandara Soekarno-Hatta sampai sore hari, tapi kemudian setelah ada beberapa pertimbangan akhirnya dilakukan perpanjangan. Kemudian kawan, disampaikan juga kali ini dari Asisten Deputy Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Yudi Setiawan. Jadi diimbau juga untuk semua pengguna jasa bandara selalu melihat ya status dan juga jadwal penerbangan lewat kanal resmi maskapai. Di sini juga dari pihaknya menyampaikan permohonan maaf ya karena penghentian sementara operasional penerbangan. Jadi pemulihan operasional bandara ini nanti akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi abu vulkanik, kemudian aspek keselamatan penerbangan ini juga menjadi pertimbangan nomor satu. Terima kasih banyak beberapa catatan yang sudah ditambahkan Pak Jamal. Selamat pagi. Ini tadi jam 5 lebih 56 menit sempat mengirimkan voice note dan ada beberapa foto yang ditambahkan. Kita putarkan kawan.
1: Pagi ini di sekitaran Malang. Memang karena saya lewat di Malang Kota dari Dinoyo, Tawanggede sampai transit di Jalan Raya Langsep ke Mulyorejo. Ini hampir sama rata, ada hujan lumayan cukup membasahi jalan, tapi basahnya yang bisa mengakibatkan agak licin. Jadi untuk saudara-saudara kita yang mau berangkat ke tujuan kerja dan lain-lain, lebih hati-hati karena jalannya agak licin, sehingga berangkatlah lebih awal sehingga tidak buru-buru yang bisa mengakibatkan mungkin kepleset dan lain-lain. Mudah-mudahan saudara-saudara kita bisa lancar sampai tujuan dengan selamat. Sehat selalu.
0: Terima kasih Pak Jamal untuk update informasinya. Tadi waktu saya perjalanan juga melihat jalanannya cukup basah ya. Tadi di area Pakisaji termasuk juga di area Sukun ini juga sama. Kemudian ada Pak Yusuf. Pak Yusuf, voice note juga yang ditambahkan kawan.
2: Selamat pagi. Pagi ini terpantau Malang Kota sekitarnya itu turun gerimis ya. Jadi jalan menjadi licin. Diharap hati-hati untuk semuanya karena banyak kejadian sepeda terpereset di jalan. Terima kasih. Terutama pas tikungan mau belok-belok.
0: Terima kasih banyak Pak Yusuf, selamat beraktivitas hari ini. Kemarin ini juga ada beberapa update dari kawan-kawan CityGate. Waktu saya coba cek di database ya, Bu Kusnul itu memantau area Wajak sekitar jam 10 lebih dikit ya, jam 10 lebih 18-an menit gitu. Ternyata di sana cukup gerimis. Jadi semalam ini kayaknya hujannya juga hampir

0: merata kawan. Nah, untuk Anda yang sekarang juga sudah persiapan untuk berangkat kerja, tetap hati-hati. Mungkin ada yang sudah mulai tertata ya agendanya nanti akan seperti apa. Pastikan ketika Anda menggunakan internet, apalagi ini untuk urusan kerja, koneksinya aman, lancar. Nah, kalau Anda akhir-akhir ini sering merasakan ini kenapa ya internetnya kok sering lemot, daripada nanti dibiarkan bikin emosi, saatnya pindah ke Kapten Naratel. Kawan, Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Info Talk,

Kita lanjutkan untuk pagi hari ini. Anda yang sedang perjalanan dan berencana mengakses di ruas tol masih terpantau relatif lancar ketika Anda memulai masuk dari Gate Singosari maupun dari seputaran Pakis. Kemudian kita lanjutkan lepas dari Pandaan mengarah ke sekitar Sidoarjo. Sidoarjo juga masih terpantau relatif lancar, kawan. Begitupun Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area satelit Perak masih terkondisikan. Mungkin Anda yang punya informasi cuaca pagi hari ini di sekitar tol seperti apa, boleh nanti Anda tambahkan. Ada yang ingin berbagi, manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk beberapa update informasi. Ini tadi ada beberapa yang dikirimkan lewat WhatsApp. Untuk pagi hari ini kita juga masih di City Report yang didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen, Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Terima kasih Pak Yudi, daerah Ororodowo, semalam juga hujan gerimis. Kemudian ada Pak Jironi, voice note yang disampaikan.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Terjadi Pak kecelakaan Jiri. Sepeda motor, kecelakaan tunggal. Ini tadi pagi sudah dua orang. Untuk pesannya diperhatikan jalannya, ada polisi tidur. Polisi tidurnya itu nggak ada catnya, jadi nggak ada tanda-tandanya. Jadi yang terjadi kecelakaan barusan ini orangnya nggak tahu kalau ada polisi tidur. Jadi mendadak ngerem akhirnya jatuh. Itu terjadi di lokasinya Lawak Doro, Pom Lawak Doro, ke timur tembusan ke Bumi Ayu. Di situ ada jembatan bekasnya jembatan apa? Jembatan rel tebu. Itu yang arah utaranya Pom Lawak Doro ke timur tembusan ke Bumi Ayu. Mohon diperhatikan untuk petugas PU-nya untuk segera memberi tanda polisi tidurnya itu biar orang-orang tidak kaget dan tidak terjadi kecelakaan lagi. Ini tadi pagi sudah dua orang yang kecelakaan, satu ibu-ibu dan satunya seorang laki-laki. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih kembali Pak Jirono, Pak Jironi, selamat pagi juga. Nanti kita akan teruskan ke rekan-rekan di supaya nanti dibantu diberikan tanda begitu untuk tadi yang disampaikan ya polisi tidur yang dimaksudkan supaya tidak sampai ada kecelakaan tunggal lagi di sana. Kemudian selanjutnya ini tadi juga ada dari Pak Handi. Pak Handi jam 6:22 mengabarkan jalan depan Hotel Trio, tepatnya Brigjen Slamet Riyadi, ada penutupan di sebagian jalan, ada polisi dan mobil damkar, belum tahu ada kejadian apa, arus lalu lintas masih aman. Tadi kawan-kawan yang ada di newsroom langsung kontak rekan-rekan damkar Kota Malang yang sedang bertugas. Disampaikan pagi hari ini informasinya ada tumpahan solar Pak Hadi di sana, jadi masih tahap untuk pembersihan ya, mohon waktu, semoga tidak sampai butuh waktu lama. Mungkin kawan-kawan sedikit yang punya update informasinya di sana seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan, Anda bisa kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kawan City Guide, bantu kami, Anda bisa update-kan ya pancaran siaran City Guide di wilayah Anda seperti apa, kemudian Anda bisa kirimkan pada kami pagi hari ini. Wisdom.
2: Yang kita sebut profesional itu harus bekerja dengan KPI. Ya, jadi kita ini semua harus ada awalnya dari sebuah target ya, atau tolok ukur yang nantinya setelah dijalankan resultnya itu bisa terukur. Jadi yang namanya profesional ini harus bisa memberikan akuntabilitas, ya, accountability itu. Jadi kalau saya bekerja sebagai profesional misalnya gitu, saya nggak hanya bisa hanya bekerja aja terus nanti hasilnya ya apa adanya mengalir begitu aja, nggak bisa. Yang namanya profesional itu harus ada planningnya. Saya dari dulu itu bekerja dengan KPI, Key Performance Indicator. Jadi performance saya harus ada indikatornya. Supaya saya perform bagus, saya harus membuat anak buah saya bagus. Kalau anak buah saya bagus, saya jadi bagus juga. Jadi saya nggak bisa bagus sendirian. Kiat saya dulu adalah bagaimana saya membuat anak buah saya sebagus mungkin sehingga saya bisa tambah bagus. Kita tidak perlu takut nanti, wah kalau anak buah kita bagus, kita diloncati dong. Nah, karena kita sudah tahu bahwa kalau kita share knowledge kita kepada mereka, kita pass on knowledge, kita harus nyari knowledge baru gitu. Kecuali kita malas cari knowledge baru, kita malas nyari skill baru. Ya, itu kita mengancam diri kita sendiri. Sukses dan failure itu satu paket. Jadi jangan takut gagal gitu. Kebanyakan orang kan enggak mau ngambil decision karena nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau gagal saya kelihatan jelek gitu. Nah, padahal enggak begitu rumusnya. Orang yang sukses tuh enggak ada yang enggak melewati kegagalan. Itu biasanya siapa aja deh, coba kita lihat, itu semua melewati kegagalan. Nah, yang bagus adalah kita ngelirik kegagalannya orang lain dan kita menghindari kegagalan itu lebih cepat lagi gitu. Makanya kita belajar juga lah kepada orang-orang yang sudah sukses. Kita selalu beradalah di sekeliling orang yang sukses karena kita akan dapat aura sukses mereka. Tapi kita jangan melihat suksesnya terus kita terkesima dengan suksesnya aja, tapi kita enggak mau gagalnya. Jadilah orang yang bermakna bagi orang lain melalui sharing knowledge-nya. Saya Koko Hadiono di Resto Scale Up Specialist di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Menginfokan ada laka di gadang
5: PKL turunnya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 sound horek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
9: Oke Mbak, terima kasih infonya. Nita 87 ke teman-teman Blimbing ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
11: Kawan, pagi hari ini kita sempat menerima informasi dari Pak Anto. Jadi tadi Pak Anto sempat telepon off air mengabarkan posisi dari Dieng ke Sawo Jajar. Kemudian di Simpang 3 PLN itu ada pembersihan solar di Tugu, di area situ ya. Kemudian terpantau sudah ada damkar, ada satu unit damkar begitu, termasuk juga mobil polisi, ada satu unit ambulan juga. Petugas damkar ini lagi menyapu di titik lokasi gitu ya, lagi membersihkan intinya. Jadi hati-hati di Sawo Jajar menuju Karanglo, cuaca ini agak redup pagi hari ini. Terima kasih Pak Anto sudah menambahkan update-nya. Kawan, buat Anda yang rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda kali ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pekerjaan profesional. Lebih menariknya lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Dekor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Nah, ini tadi ada juga tambahan informasi dari Pak Dani. Oke, di sini Pak Dani meneruskan informasi yang didapatkan dari rekannya ya, Pertalite kosong semua di area Batu. Nah, mungkin Anda kawan yang kebetulan jam 6 lebih 49 menit ini sedang memantau di beberapa SPBU Kota Batu, boleh disampaikan ini kurang tahu ya daerah Batu ini yang dimaksud SPBU mana saja yang kosong. Jadi mungkin Anda yang kebetulan melintas dan tadi sempat isi BBM juga melihat bagaimana antrian di area Pertalite termasuk juga di Solar, Anda boleh sampaikan. Pak Dani baru saja menambahkan informasinya, kita langsung putarkan voice note-nya kawan.
5: Selamat pagi, Nandunan.
11: Selamat pagi, Pak Dani.
5: Di stasiun agak crowded, lalu di pom bensin stasiun juga agak crowded karena mobil nggak bisa masuk ini. Ini saya lihat banyak, ada beberapa mobil kok bisa masuk karena jalan masuknya ke pom stasiun itu sudah ditutup oleh antrian-antrian sepeda motor. Antrian sepeda motornya mengular hampir mendekati Kampung Biru.
11: Ya, terima kasih banyak Pak Dani update informasinya. Untuk Anda kawan yang sekarang sedang memantau juga area Kota Batu dan sekitarnya, Kabupaten Malang maupun di sekitar Kota Malang sendiri, Anda juga bisa berbagi kabar di WhatsApp atau dengan cara mention di @cityguide911fm.

Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto, Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

0: 11 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, pelaksanaan CKG di Kabupaten Malang baru 26%. Kata Kepala Dinkes